0: Nah, ini tolong apa ini? Volume dari device lain
1: Medianya
0: mungkin
1: nih ya.
0: dikecilkan dulu ya, biar
1: Biar
0: nggak
1: tidak
0: feedback.
1: suaranya nggak mantul-mantul.
0: Oke. Ini ada masih ada pantulan ini. Mungkin dari telepon aja ya, dari telepon aja.
1: Jadi YouTube-nya atau
0: YouTube atau TV
1: dimatiin dulu.
0: atau perangkat lain mungkin dikecilkan dulu.
2: Oh, enggak.
0: Nggak ada.
2: Itu sudah saya kecilkan ya.
0: Oke,
2: Yang di
0: silakan,
2: laptop
0: silakan.
2: sudah saya kecilkan.
0: Baik, silakan, silakan.
2: Oke, Assalamualaikum Ustaz. Saya Maulana Rangga Arosi dari Majelis Roblox Indonesia. Izin bertanya,
1: Naam.
2: kan saya punya teman cowok yang non-muslim dan dia setiap ketemu saya, malah saya lihat tingkahnya itu malah kayak LGBT gitu ya.
1: Ya,
2: Nah,
1: ya.
2: cara ngatas ini gimana ya agar saya bisa menjauhi dari teman saya itu?
1: Sip.
2: Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami apresiasi sekali ya teman-teman Mario ini ya, Majelis Roblox Indonesia yang malam hari ini live bersama kami di map apa tadi?
0: Tobat
1: Tobat
0: Blocks.
1: Blog, Tobat Blogs.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah. Menyikapi teman yang kemudian teman itu non-Islam, tidak beragama dengan agama Islam, tapi setiap ketemu kok terkesan perangainya boti dan mengajak pada sesuatu yang mengarah pada keboti-botian. Jadi begini Mas Rangga, kalau nggak salah tadi ya.
0: Yeah.
1: Jadi ingat ayat-ayat cinta, ikut ayat-ayat cinta apa?
0: Ada apa?
1: Rangga, ada apa dengan cinta?
0: Ada apa dengan ayat?
1: Saya kaget loh nanti. Hu kaget. Kok hu kaget itu kayak hu kage gitu ya? Beda
0: Okay.
1: ya? Begini-begini, Mas Rangga. Yang pertama, kita punya hak untuk berteman dengan siapapun dan memutuskan pertemanan dengan siapapun. Itu hak kita sebagai manusia yang merdeka. Kita punya hak memilih berteman dengan siapa. Kita punya hak untuk memilih kita menghentikan pertemanan dengan siapa. Tapi orang Islam itu berteman dan berpisahnya semuanya dilandasi karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, karena dia orang soleh, karena dia senantiasa mengajak pada kebaikan. Benci pun karena Allah. Bukan kita membenci orangnya, tapi kita membenci perangainya yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Terus bagaimana mungkin Mas Rangga bisa nyaman berteman dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Bagaimana kira-kira pandangan Allah kepada Anda? Tentu Allah akan merasa, dalam tanda kutip ya, tentu Allah akan merasa ketaatan Anda kepada Allah itu tidak sempurna karena Anda masih mendekati orang yang oleh Allah dimurkai. Bentuk ketaatan kita yang sempurna kepada Allah ketika kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Nah, sehingga untuk Mas Rangga dari Majelis Roblox Indonesia, perhatikan tiga hal. Nomor satu, berteman itu tembus sampai akhirat. Jadi jadikan pertemanan Anda itu mendatangkan manfaat yang terbaik untuk akhirat Anda. Dan tidak mungkin itu didapatkan kecuali dengan Anda berteman bersama orang-orang soleh. Yang kedua, teman itu mempengaruhi agama kita. Maka Rasulullah memperhatikan, Rasulullah memberikan perhatian, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa dia berteman. Maka hati-hati dengan berteman kepada sembarang orang bisa merusak agama kita. Dan yang terakhir, jangan sampai pertemanan itu menjadikan kita masuk ke dalam ranah yang dimurkai oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Ini pertanyaan lain selain LGBT untuk penutup Ustaz ya.
1: Ya, penutup.
0: Benar untuk ada gimana gitu pertanyaan.
1: Ya.
0: Pak Ustaz, hidup saya lagi tidak tenang banget. Sampai psikiater.
1: Mm-hmm.
0: Sampai ke psikiater.
1: Ya.
0: Minta air doa ke Ustaz dan lain-lain.
1: Ke ya, saya Pak. Sudah apa belum? Sudah minta air ke saya belum?
0: Suruh mandi di sumur Pondok Rimba.
1: Loh, saya kasih air nanti. Saya tiup dengan tiupan 7 kali tiup.
0: Nanti ada sirupnya.
1: Sirup jajan.
0: Kayak bawang lanang.
1: Nah ini. Ada bawang lanang.
0: Hah?
1: Ada bawang lanang.
0: Saya sudah zalim sama orang. Dan saya sudah berusaha untuk minta maaf sama orang tersebut.
1: Ya.
0: Tapi orang tersebut malah terus meneror dan terus ngata-ngatain. Bagaimana cara meminta maaf yang benar, Pak Ustadz? dan apakah Allah akan memaafkan saya yang sudah berbuat zalim ke orang tersebut? Ya, saya benar-benar takut.
1: Sebelum saya jawab, saya mohon maaf dulu. Tolong diulang pertanyaannya. Saya tadi screenshot WA. Ya ini Pak, harus sabar Pak.
0: Aku wis nyongko bakal ngono.
1: Baik, pertanyaannya.
0: Sudah kulino.
1: Kulina ya.
0: Kulina. Hidup saya lagi tidak tenang banget sampai ke psikiater. Ya. Minta air, doa ke ustaz dan lain-lain. Kok kaget. Saya sudah zalim sama orang dan saya sudah berusaha untuk minta maaf sama orang tersebut.
1: Oh.
0: Tapi orang tersebut malah terus meneror dan ngata-ngatain. Nah. Bagaimana cara meminta maaf yang benar?
1: Masyaallah.
0: Apakah Allah akan memaafkan saya? Saya benar-benar takut tidak bisa masuk dalam golongan orang mukmin.
1: Ini pertanyaan menunjukkan Anda itu sudah punya hati yang tulus. Insyaallah hati Anda oleh Allah dikuatkan karena Anda kelihatan sekali menyesal dengan perbuatan Anda. Anda sampai minta maaf, Anda takut tidak berkumpul di kalangan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Begini, yang pertama yang perlu kita sadari sebelum kita melakukan kezoliman, haknya orang yang kita zolimi untuk tidak memaafkan. Itu haknya dia. Kalau ngomong anjuran, dianjurkan untuk memaafkan. Ada keutamaan bagi orang-orang yang mau memaafkan. Ada fadilah yang luar biasa untuk mereka yang mau memaafkan. Tapi syariat tidak memaksa mereka untuk memaafkan. Berarti memang ada peluang orang-orang yang kita zolimi, mereka tidak terima, mereka marah, sampai pada akhirnya mereka tidak memaafkan kita. Itulah resiko. Seharusnya kita berpikir tentang itu sebelum kita melakukan kezoliman. Tapi apalah daya, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Nah, bagaimana ketika itu memunculkan kegelisahan, dan itu disebutkan oleh para ulama bahwasannya dosa itu memunculkan kegelisahan, keburukan itu memunculkan kepanikan. Justru kebaikan, amal soleh, ibadah, pengabdian itu yang memunculkan ketenangan. Sehingga perasaan yang saat ini muncul di dalam diri Anda itu menunjukkan hati Anda masih peka dengan keburukan. Sehingga hati Anda itu tidak terima dengan keburukan yang Anda lakukan. Sampai pada akhirnya Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa gundah, gulana, risau, seperti ketakutan. Kemudian yang berikutnya Anda sudah minta maaf. Nah maka memang sudah selayaknya orang yang bersalah itu meminta maaf. Dan ketulusan Anda ketika Anda meminta maaf, itu sudah bernilai sesuatu yang positif di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang yang Anda zalimi tidak kunjung memaafkan, cukup Anda bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Anda meminta perlindungan kepada Allah, Anda memohon kepada Allah agar orang tersebut hatinya dilunakkan untuk memaafkan Anda. Dan yang berikutnya, jangan pernah berhenti berikhtiar untuk terus meminta maaf kepadanya. Terus, walaupun dia meneror, karena Anda salah, terus minta maaf sama dia. Dan akan datang waktunya di mana hati dia akan terketuk untuk kemudian memaafkan. Barakallahu fiik, Abu Shanum, sudah jam pukul 22 ini.
0: Jam 10
1: malam. Bagaimana al-jam'iyah, al-tiqtaqiyah? Barakallahu fiik.
0: Mohon maaf sekali, banyak yang belum terbaca ya.
1: Nanti mungkin bisa kita jawab lewat video singkat ya.
0: Iya, dari dulu begitu kok.
1: Begitu ya?
0: Dari dulu begitu. Mm-hmm. Ya Allah, postingan nih.
1: Stok. Apa itu?
0: Boti-boti ini. Stok berwarna, tambah wakil.
1: Tambah banyak ya?
0: Oh, banyak.
1: Karena itu normal Pak. Ketika serangan juga semakin banyak. Ini. Enggak, maksudnya gerakan mereka semakin keras itu loh. Karena penolakan semakin keras.
0: Oh iya.
1: Maka mereka akan punya apa? Naluri untuk mempertahankan survival. Diri yang lebih keras. Itu memang yo
0: survival instinct.
1: Algoritmanya begitu, algoritma. Seperti Pak Amru kemarin ya.
0: Oh iya iya.
1: Algoritma iya. Di kepala saya ini loh. Kepala anjuk algoritma ini apa Pak Amru? Pak Amru sudah sampai Sidoarjo Pak Amru.
0: Jangan-jangan masih di hutan Mauni ini. Enggak ada sinyal. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pekan depan ya.
1: Insyaallah.
0: Tahu nanti apakah kalau
1: karena kita mau namanya? Ke tur.
0: Oh iya ya.
1: Kita mau ke Bekasi, kita mau ke Jakarta, kemudian kita mau ke Jawa Tengah, kita mau ke Dieng.
0: Teman-teman ada yang rumahnya Bekasi, ada yang rumahnya Banjarnegara, insyaallah kita safari dakwah ke Bekasi 2 hari.
1: Dua hari.
0: Ke Banjarnegara 2 hari. Nanti
1: istirahatnya
0: ketemu
1: 4 hari.
0: Di sana insya Allah.
1: Hah? Istirahatnya 4 hari.
0: 4 hari.
1: Nah silakan yang di Bekasi, Banjarnegara, ikuti terus postingannya. Insya Allah akan muncul jadwalnya ya.
0: Jadwal.
1: Baik.
0: Jadi Mario nanti silakan boleh
1: boleh ikut.
0: Ya, boleh ikut, datang.
1: Ikut yang mana? Kungkum Air Anget.
0: Kungkum Air Anget.
1: Di Dieng.
0: Di Dieng, insya Allah. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa sarapan besok pagi ya.
1: Okay. Sebelum kita tutup, kami mengingatkan kembali pembangunan Pondok Rimba Wonoagung masih terus berlanjut.
0: Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fikum teman-teman semuanya. Ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga harapan kita isu tentang LGBT ini udah teredam. Artinya teredam itu ya mereka kapok, mereka ada tobat,
1: kembali ke jalan yang
0: kembali
1: benar.
0: Kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak akan kita bahas lagi di kesempatan berikutnya insya Allah.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, okay. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Di suatu masa ketika Eropa masih tenggelam dalam kegelapan dan perpecahan, berdiri satu peradaban Islam yang begitu terang hingga membuat dunia Barat gemetar mendengarnya. Di sana, di jantung Andalusia, muncul seorang pemimpin yang namanya bergetar di lidah para musuhnya, Abdurrahman An-Nashir, sang singa dari Cordoba. Ia bukan hanya penguasa, tetapi arsitek peradaban, penjaga ilmu, dan pembangun kekhalifahan yang menandingi Baghdad di barat dunia. Namun kisahnya bukan sekadar tentang kejayaan. Di balik tembok istananya yang berlapis marmer, tersembunyi rahasia kekuatan yang membuat seluruh Eropa tunduk. Bagaimana seorang keturunan pengungsi bisa bangkit dari reruntuhan, menyatukan negeri yang hancur, dan menyalakan kembali api Islam di benua yang nyaris melupakannya? Lebih mengejutkan lagi, mengapa nama besar itu perlahan dihapus dari sejarah Barat? Siapa yang takut jika dunia mengetahui bahwa di Eropa pernah berdiri kekhalifahan yang lebih maju dari kerajaan-kerajaan Kristen? Inilah kisah tentang kecerdikan yang menundukkan pedang, tentang kekuasaan yang lahir dari iman, dan tentang seorang khalifah yang membuktikan bahwa peradaban Islam pernah berdiri di jantung Eropa, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan dan ilmu. Inilah kisah singa Andalusia, Abdurrahman An-Nashir, khalifah yang menggetarkan Eropa. Bab 1. Bayi dari darah khalifah. Langit Andalusia kelabu saat bayi itu lahir. Tahun 277 Hijriah, masa di mana bumi barat Islam sedang retak oleh perang dan pengkhianatan. Cordoba, yang dulu menjadi pusat ilmu dan cahaya, kini diselimuti api ambisi manusia. Di tengah kekacauan itu, seorang bayi kecil menangis. Tangisan yang kelak akan mengguncang dunia. Namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah. Ia bukan sekadar anak bangsawan. Ia adalah keturunan langsung dari darah para khalifah besar Bani Umayyah. Dinasti yang pernah menaklukkan separuh dunia dan menjadikan Damaskus sebagai jantung peradaban Islam. Namun ketika ia lahir, kemuliaan keluarganya telah berubah menjadi abu. Bani Umayyah telah lama jatuh di tangan Abbasiyah. Para keturunannya diburu tanpa ampun. Nama mereka dihapus dari kitab sejarah dan jejak mereka dibakar agar tidak pernah diingat lagi. Tapi seperti api kecil yang tidak pernah benar-benar padam, sebagian kecil dari mereka melarikan diri ke barat, ke Andalusia. Mereka membawa warisan yang tak ternilai, iman, ilmu, dan keyakinan bahwa kekuasaan hanyalah milik Allah. Dari garis inilah lahir Abdurrahman kecil, sang pewaris takhta yang tidak tahu bahwa kelak dirinya akan menjadi harapan terakhir kejayaan Islam di Eropa. Masa kecilnya tidak dipenuhi kemewahan. Istana Cordoba tampak megah dari luar, tapi di dalamnya berisi racun dan pengkhianatan. Paman melawan keponakan, saudara berkhianat demi tahta. Abdurrahman tumbuh di tengah ketakutan dan kehati-hatian. Namun, di balik wajah tenangnya, tersembunyi ketajaman yang luar biasa. Ia jarang bicara, tapi matanya menyerap segalanya. Ketika anak-anak istana lain bermain dengan pedang, ia duduk di perpustakaan tua peninggalan Umayyah. Di antara rak-rak berdebu itu, ia menemukan potongan sejarah yang hampir dilupakan. Di sana tersimpan manuskrip kuno dari Damaskus. Tinta-tintanya telah pudar, namun pesannya masih hidup. Ia membaca kisah para khalifah besar, Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga legenda penakluk Afrika Utara. Tapi yang paling menarik perhatian Abdurrahman muda adalah satu kalimat yang tertulis di tepi halaman. Al-mulk lillah wal-izzah liman yattaqi. Kekuasaan hanyalah milik Allah dan kemuliaan hanya untuk mereka yang bertakwa. Kalimat itu menancap dalam jiwanya. Ia paham. Inilah pesan yang diwariskan dari Damaskus ke Cordoba, bahwa kekuasaan sejati bukan milik manusia, tapi amanah dari Tuhan. Setiap malam, ia sering memandangi bintang-bintang dari balkon istananya. Di balik cahaya redup itu, ia melihat takdir yang samar. Andalusia terpecah, Islam di barat melemah, dan musuh dari utara mulai mengintai. Namun di dalam hatinya, Abdurrahman menyimpan keyakinan bahwa cahaya Islam di Eropa belum padam. Ia sering menulis dalam catatan pribadinya, "Aku akan menyalakan kembali api yang padam." Andalusia tidak akan menjadi kuburan Islam, tetapi benteng terakhirnya. Ia tumbuh dengan guru-guru pilihan, sebagian datang dari Kairuan, sebagian lagi dari Baghdad. Salah satunya seorang ulama tua misterius yang tidak pernah disebut namanya dalam catatan sejarah. Dialah yang menanamkan dalam diri Abdurrahman pemahaman bahwa kekuasaan bukan hanya soal pedang, tapi soal ilmu dan keadilan. Aneh, tidak ada satu pun sejarawan Barat yang menulis tentang sosok ini. Seolah-olah ada tangan yang sengaja menghapusnya dari sejarah. Namun dari ajaran gurunya itu, Abdurrahman muda

ulama. Ia ingin membangun Andalusia bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu. Dalam salah satu surat pribadinya, yang ditemukan berabad-abad kemudian, ia menulis, "Jika pedang gagal menaklukkan, maka pena yang akan membangunkan mereka." Tak ada yang menyangka bahwa anak pendiam itu kelak akan menjadi khalifah terbesar di barat Islam. Namun segala sesuatu dimulai dari satu tekad kecil di dalam hati seorang anak. Abdurrahman tahu darah para khalifah mengalir di nadinya. Dan kelang, darah itu akan berbicara dalam sejarah yang akan membuat seluruh Eropa bergetar menyebut namanya. Bab 2, Andalusia yang terbelah. Ketika Abdurrahman mencapai usia dewasa, Andalusia bukanlah negeri yang indah seperti dalam syair para penyair. Ia adalah tanah yang terluka, dipenuhi ambisi, pengkhianatan, dan dendam lama yang belum padam. Di setiap wilayah, muncul penguasa kecil yang mengaku amir, memerintah atas nama Islam, namun bertindak seperti raja-raja kafir. Masing-masing memiliki tentaranya sendiri, benderanya sendiri, dan kepentingan yang tak pernah bersatu. Cordoba yang dulu dikenal sebagai jantung peradaban, kini menjadi kota yang dikelilingi bara. Di utara, kerajaan Kristen Leon dan Navarra terus menyerang. Di selatan, suku Berber melakukan pemberontakan. Dari timur hingga barat, kekuasaan Islam di Andalusia tampak hanya tinggal nama. Ketika Abdurrahman diangkat menjadi penguasa, banyak yang menganggapnya tidak lebih dari simbol kosong. Ia masih muda, belum berpengalaman, dan dikelilingi pejabat yang haus kekuasaan. Namun di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi tekad baja yang tak pernah dipahami lawan-lawannya. Ia tidak membalas kekacauan dengan kekerasan membabi buta. Ia justru memilih jalan yang jarang diambil para pemimpin masa itu, jalan pengendalian diri dan kecerdikan politik. Langkah pertamanya adalah menata ulang jantung kekuasaan Cordoba. Ia membersihkan istana dari para pejabat korup, mengganti mereka dengan orang-orang berilmu dan berintegritas, banyak di antaranya berasal dari kalangan ulama. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang bertahan bukanlah yang ditakuti rakyatnya, tetapi yang dihormati karena keadilannya. Dalam surat edaran pertamanya, Abdurrahman menulis, "Keamanan tidak lahir dari pedang, melainkan dari kepercayaan rakyat." Kalimat itu menjadi dasar setiap kebijakan yang ia ambil. Namun politik Andalusia tidak bisa diatur hanya dengan keadilan. Ia tahu, di balik bayang-bayang perbatasan, musuh sedang menunggu. Maka ia membangun jaringan intelijen yang luas. Bukan hanya di dalam negeri, tapi hingga ke istana-istana Kristen di utara. Dari laporan para mata-mata, ia mengetahui bahwa Kerajaan Leon sedang menyiapkan serangan besar ke wilayah Islam. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, Abdurrahman sudah lebih dahulu menundukkan para pemberontak di selatan dan menyatukan pasukan Andalusia di bawah satu panji. Ia menaklukkan lawan-lawannya bukan dengan kebrutalan, tapi dengan kombinasi diplomasi, kecerdasan, dan kekuatan yang terukur. Kemenangan demi kemenangan mulai diraih. Kota-kota yang sebelumnya memberontak satu persatu menyerah tanpa pertempuran besar. Rakyat yang semula ragu kini melihat bahwa pemimpin muda itu bukan sekadar pewaris takhta, melainkan pemersatu sejati. Dalam waktu singkat, nama Abdurrahman menjadi simbol harapan bagi seluruh Andalusia. Tapi keberhasilan itu juga menimbulkan ketakutan di luar batas negeri. Di Eropa, para raja Kristen menyadari bahwa kekuatan Islam di barat mulai bangkit kembali. Catatan dari biarawan abad ke-10 menyebutkan bahwa kabar tentang seorang amir muda dari Cordoba yang berhasil menyatukan negeri Islam membuat Paus di Roma gelisah. Ia mengirim pesan rahasia kepada para penguasa Eropa Utara agar bersiap menghadapi gelombang hitam dari selatan. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah Abdurrahman tidak hanya memperkuat pasukan dan benteng, ia juga membangun kekuatan yang lebih berbahaya dari pedang, kekuatan ilmu. Cordoba di bawah kepemimpinannya berubah menjadi pusat pengetahuan. Ia mendirikan sekolah militer yang mengajarkan taktik perang modern, memadukan strategi Romawi dengan prinsip keadilan Islam. Ia memperbanyak perpustakaan, membiayai penerjemahan manuskrip Yunani dan Arab, serta memerintahkan pencatatan seluruh kebijakan negara agar tak hilang dimakan waktu. Dalam satu dekade, Andalusia kembali menjadi negeri yang menakutkan bagi musuh dan menjadi rumah bagi para ilmuwan dari

0: seluruh dunia Islam. Namun keberhasilan itu tidak lepas dari ancaman dalam negeri. Para bangsawan lama yang kehilangan kekuasaan mulai menyusun rencana pemberontakan. Mereka memfitnah Abdurrahman sebagai tiran yang haus kejayaan. Tapi sang khalifah muda sudah belajar dari sejarah. Ia tidak membalas dengan pembunuhan, melainkan dengan strategi halus. Ia mendekati musuh-musuhnya, memberi mereka jabatan, lalu perlahan menarik loyalitas mereka satu persatu hingga tak ada lagi kekuatan yang cukup untuk menjatuhkannya. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, Andalusia yang dulunya terpecah menjadi satu kekuatan tunggal di bawah kendalinya. Kota-kota kembali makmur, pasar dibuka, dan masjid-masjid dipenuhi cahaya. Sejarawan menulis bahwa rakyat Andalusia belum pernah merasakan kedamaian seperti itu sejak masa Umar bin Abdul Aziz. Dan di tengah ketenangan itu, Abdurrahman menatap ke utara, ke arah kerajaan Kristen yang selama ini menjadi ancaman. Ia tahu babak berikutnya dalam sejarah Islam di Eropa baru saja dimulai. Bab 3, Singa dari Cordoba. Ketika Andalusia mulai pulih dari perpecahan, nama Abdurrahman An-Nashir mulai menembus batas-batas dunia Islam. Di usia yang belum genap 40 tahun, ia bukan lagi sekadar penguasa regional, melainkan sosok yang diakui sebagai pemimpin terbesar di barat Islam. Rakyat memanggilnya Al-Imam Al-Adil, sang pemimpin yang adil. Namun di luar sana, para penguasa Kristen memberinya julukan lain. Leo de Cordoba, singa dari Cordoba. Sebutan itu bukan kiasan. Abdurrahman dikenal berani, tajam, dan tidak pernah membiarkan musuhnya menyerang dua kali. Keberhasilannya menyatukan Andalusia tidak membuatnya berpuas diri. Ia sadar, stabilitas tanpa kekuatan hanya akan melahirkan kelemahan baru. Maka langkah berikutnya adalah membangun kembali kekuatan militer Islam di Eropa. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk menegakkan wibawa. Ia memerintahkan pembentukan pasukan tetap yang disiplin dan profesional. Pasukan itu tidak lagi berdasarkan suku atau etnis, melainkan loyalitas kepada khalifah dan negara. Dalam dokumen istana, tercatat bahwa setiap prajurit Andalusia dilatih tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan ilmu matematika dan navigasi. Sebuah sistem pelatihan yang belum dikenal di dunia barat pada masa itu. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba menjadi kota yang menakutkan bagi musuh, namun menenangkan bagi warganya. Benteng-benteng dibangun dengan perhitungan arsitektur yang rumit, jembatan-jembatan diperkuat dengan batu dari pegunungan Ronda, dan jalur logistik disusun sedemikian rapi hingga pasukan bisa bergerak cepat kemanapun tanpa kekurangan perbekalan. Di saat yang sama, Abdurrahman menerapkan reformasi ekonomi besar-besaran. Ia memperkenalkan sistem pajak yang adil, menghapus pungutan liar, dan mengatur perdagangan agar tidak dikuasai oleh segelintir bangsawan. Semua hasil bumi Andalusia, dari zaitun, sutra, hingga logam, kini menjadi sumber kekuatan negara. Kebijakan-kebijakan ini mengubah Andalusia dalam waktu singkat. Kota-kota yang sebelumnya mati kini hidup kembali. Masjid-masjid diperluas, madrasah dibuka, dan pasar-pasar dipenuhi pedagang dari Afrika, Mesir, bahkan Konstantinopel. Dunia mengenal Cordoba sebagai kota seribu lampu, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, sebuah kota bercahaya di malam hari dengan penerangan yang teratur. Para musafir dari utara menulis bahwa di Cordoba, air mengalir melalui saluran bawah tanah, dan orang-orang berjalan di jalan berbatu yang bersih, sesuatu yang tidak pernah mereka saksikan di negeri mereka sendiri. Namun di balik kemajuan itu, Abdurrahman tetap waspada. Ia tahu bahwa kemakmuran bisa menjadi pedang bermata dua, membangkitkan kepercayaan diri, tapi juga menumbuhkan kesombongan. Karena itu, ia memperkuat pendidikan agama dan memastikan ulama memiliki peran penting dalam kehidupan publik. Ia mengundang para ahli tafsir, hadis, dan hukum dari seluruh penjuru dunia Islam, memberikan mereka kebebasan berdiskusi dan mengajar. Di bawah kebijakannya, lahir generasi cendekiawan baru yang menggabungkan sains dan spiritualitas. Cordoba menjadi laboratorium peradaban, tempat di mana iman dan akal berjalan seiring. Ketika berita tentang kemajuan Andalusia sampai ke Baghdad, para ulama timur menyebutnya sebagai bayangan cahaya yang berpindah ke barat. Bahkan Khalifah Abbasiyah yang saat itu berkuasa di timur terpaksa mengakui kehebatan rivalnya. Hubungan diplomatik yang sebelumnya beku mulai mencair. Surat-surat resmi antara Cordoba dan Baghdad kembali terjalin, menandakan bahwa kekuasaan Islam kini memiliki dua pusat kemuliaan, di timur dan di barat. Namun tidak semua pihak senang dengan kebangkitan ini. Gereja Katolik di Roma memandang kejayaan Andalusia sebagai ancaman terhadap supremasi Eropa Kristen. Beberapa kronik Latin menyebut bahwa Abdurrahman adalah raja kafir yang lebih berbahaya dari 1000 prajurit. Maka tak lama kemudian muncul persekutuan rahasia antara kerajaan Leon, Navarra, dan Pamplona. Mereka berikrar akan menggempur Andalusia dari utara dan menghancurkan Cordoba sebelum pengaruh Islam menjalar lebih jauh ke jantung Eropa. Serangan besar itu akhirnya datang. Tapi Abdurrahman sudah siap. Ia memimpin pasukan sendiri di garis depan, menolak bersembunyi di balik istana. Pertempuran berlangsung di lembah Zamora, di mana pasukan Kristen berjumlah dua kali lipat lebih banyak. Namun strategi Abdurrahman luar biasa. Ia memerintahkan pasukannya mundur pura-pura, memancing musuh masuk ke lembah sempit, lalu menutup jalur keluarnya dengan pasukan kavaleri. Dalam satu malam, serangan besar itu berubah menjadi bencana. Musuh kalah telak, dan para tawanan diperintahkan diperlakukan dengan adil. Sejarawan Eropa menulis, singa dari Cordoba menang bukan hanya dengan pedang, tapi dengan akalnya. Kemenangan di Zamora menjadi simbol kekuatan baru Islam di barat. Sejak saat itu tidak ada satu pun kerajaan Kristen yang berani menyerang Cordoba secara langsung selama beberapa dekade. Andalusia berdiri tegak dan Abdurrahman An-Nashir menjadi legenda hidup. Dari seorang pemuda yang tumbuh dalam kekacauan, ia menjelma menjadi khalifah yang menggetarkan Eropa. Pemimpin yang membuktikan bahwa keadilan dan ilmu dapat lebih tajam dari 1000 pedang. Bab 4. Mahkota di bawah bayang langit. Tahun-tahun setelah kemenangan besar di Zamora, menjadi masa ketika wibawa Abdurrahman An-Nashir mencapai puncaknya. Namun di balik kemegahan kekuasaan itu, tersimpan langkah politik yang jauh lebih cermat dari sekadar perang dan diplomasi. Ia tahu, kekuatan sejati tidak hanya diukur dari luas wilayah atau banyaknya pasukan, melainkan dari legitimasi. Maka pada tahun 316 Hijriah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Andalusia, ia menyatakan dirinya sebagai khalifah. Bukan sekadar amir, tetapi pemimpin umat Islam di barat. Keputusan ini mengguncang dunia. Deklarasi itu bukan sekadar simbol politik, tetapi pernyataan kedaulatan spiritual. Dengan gelar Abdurrahman An-Nashir Lidinillah, ia menegaskan bahwa Andalusia tidak lagi berada di bawah bayang kekuasaan Abbasiyah di timur. Dunia Islam kini memiliki dua pusat kekhalifahan yang sah, Baghdad dan Cordoba. Di sisi timur, para ulama menanggapinya dengan kehati-hatian. Sebagian menuduhnya ambisius, namun banyak pula yang mengakui bahwa kekhalifahannya memiliki dasar kuat, bukan karena warisan, tapi karena pencapaian nyata. Di bawah kekhalifahan barunya, Abdurrahman memperluas visi pemerintahan ke arah yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Ia memadukan unsur politik, ekonomi, militer, dan budaya menjadi satu sistem teratur. Semua urusan negara dikelola dengan disiplin yang menakjubkan. Arsip pemerintahan disusun rapi, surat menyurat direkam, dan laporan keuangan dipublikasikan secara berkala. Sebuah praktik yang hampir tidak dikenal di dunia pada masa itu. Ia membangun diwan, lembaga administratif yang berfungsi seperti kementerian modern. Setiap keputusan besar disertai argumentasi hukum, agar kebijakan negara tetap berakar pada syariat. Cordoba kemudian berubah menjadi wajah peradaban Islam di barat. Dari segala penjuru dunia datang para ilmuwan, arsitek, dan seniman. Mereka menemukan tempat di mana ilmu dihargai setara dengan ibadah. Abdurrahman membangun madrasah tinggi dan perpustakaan yang menampung ratusan ribu manuskrip. Bahkan perpustakaan pribadinya dikatakan memiliki koleksi lebih banyak daripada seluruh biara di Eropa. Ia tidak hanya mengumpulkan ilmu, tapi juga memastikan ilmu itu hidup, dengan membuka forum diskusi antara ulama dan ilmuwan dari berbagai disiplin. Sementara itu, pembangunan fisik berlangsung tanpa henti. Di pinggiran Cordoba, ia memerintahkan pembangunan kota baru bernama Madinat Az-Zahra, kota bunga yang bersinar. Di sanalah berdiri istana megah yang menjadi simbol kejayaan Islam Andalusia. Namun Madinat Az-Zahra bukan sekadar tempat tinggal khalifah. Ia dirancang sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Arsitek dari Damaskus, insinyur dari Kairoan, dan seniman dari Persia bekerja berdampingan menciptakan mahakarya arsitektur yang memadukan keindahan dan ketelitian. Pilar-pilar marmer, air mancur berukir ayat Quran, serta taman yang mengalirkan air ke seluruh penjuru kota menjadi bukti kemakmuran Andalusia di bawah kepemimpinan Sang Khalifah. Meski dunia melihat kemegahan itu, Abdurrahman tidak kehilangan arah. Ia menolak hidup dalam kemewahan berlebihan. Setiap Jumat ia berjalan kaki menuju Masjid Agung Cordoba tanpa pengawalan berlebihan untuk menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati adalah hamba sebelum ia menjadi penguasa. Dalam khutbahnya ia sering mengingatkan rakyat agar tidak tertipu oleh kilau dunia. Ia berkata, kemegahan tidak ada artinya bila keadilan hilang. Istana yang megah akan runtuh jika hati penghuninya kosong dari rasa takut kepada Allah. Namun di balik segala kebesaran itu, ada pula tekanan yang semakin kuat dari luar. Dunia Kristen di utara mulai menyusun kembali aliansi setelah kekalahan besar mereka. Para paus di Roma memandang kekhalifahan Cordoba sebagai ancaman spiritual dan politik yang harus dihancurkan. Di waktu yang sama, beberapa penguasa kecil di Maghrib mencoba menyaingi pengaruh Abdurrahman di Afrika Utara. Ia menanggapinya dengan kebijakan ganda, diplomasi yang lembut dan kekuatan yang tegas. Ia mengirim utusan ke Afrika bukan untuk berperang, melainkan untuk menawarkan perlindungan dan aliansi dagang. Hasilnya luar biasa. Kota-kota pesisir seperti Ceuta dan Melilla berada di bawah pengaruh Cordoba tanpa satupun pedang diangkat. Jalur perdagangan laut antara Andalusia dan Afrika Utara terbuka luas, membawa kekayaan besar bagi kedua belah pihak. Dalam catatan para ahli sejarah, masa ini dikenal sebagai zaman keemasan damai, periode ketika kekuatan Islam di barat mencapai kestabilan tertinggi. Abdurrahman An-Nashir bukan hanya membangun negara, tapi juga menanamkan konsep bahwa kekuasaan sejati bukan tentang menundukkan musuh, melainkan menaklukkan ketamakan diri. Di tengah kemegahan yang memukau, ia tetap memandang langit dengan rendah hati, seolah menyadari bahwa mahkota yang ia kenakan hanyalah titipan. Dan selama langit Andalusia masih biru, ia bersumpah tidak akan membiarkan cahayanya padam. Bab 5. Bayangan dari timur dan awan di atas takhta. Kejayaan yang dicapai Abdurrahman An-Nashir membawa Andalusia ke puncak yang belum pernah disentuh oleh penguasa Muslim di barat sebelumnya. Namun semakin tinggi sebuah peradaban berdiri, semakin besar pula bayangan yang mengintai di belakangnya. Pada pertengahan masa kekhalifahannya, Abdurrahman mulai menghadapi tantangan baru. Bukan dari musuh bersenjata, tetapi dari kekuatan-kekuatan yang bersembunyi di balik politik, keyakinan, dan ambisi manusia. Dari timur, muncul kabar tentang kebangkitan kelompok-kelompok keagamaan yang menentang sistem kekhalifahan. Di Mesir, Fatimiyah mengumumkan dirinya sebagai khalifah baru dengan klaim garis keturunan langsung dari Ahlul Bait. Mereka menolak legitimasi Abbasiyah di Baghdad maupun Abdurrahman di Cordoba. Klaim ini bukan sekadar teologis, ia membawa dampak politik yang luas. Para utusan Fatimiyah bergerak ke barat menyebarkan ide-ide revolusioner di kalangan masyarakat Afrika Utara. Mereka berjanji akan menumbangkan kekuasaan Cordoba dan menggantinya dengan pemerintahan yang mengatasnamakan keadilan Syiah. Abdurrahman memahami bahwa ide jauh lebih berbahaya daripada pedang. Ia tidak menanggapi dengan kekerasan terbuka, melainkan dengan strategi peradaban. Ia memperkuat lembaga keilmuan di Andalusia, mendukung para ulama Ahlus Sunnah untuk menulis, berdiskusi, dan menjelaskan posisi teologis Islam yang lurus. Ia tidak ingin rakyatnya diseret ke dalam perang ideologi yang hanya akan memecah persatuan. Dalam waktu singkat, pengaruh Fatimiyah gagal menembus Andalusia. Tapi benihnya sudah tersebar di Afrika Utara dan Abdurrahman tahu bahwa ia harus selalu waspada. Di dalam negeri sendiri, situasi tampak stabil, namun di balik ketenangan itu mulai tumbuh bibit kebosanan politik. Para bangsawan lama yang kehilangan pengaruh perlahan membangun jaringan baru, menunggu kesempatan untuk mengguncang keseimbangan yang telah diciptakannya. Sementara itu, Sebagian ulama yang terlalu dekat dengan kekuasaan mulai saling berebut pengaruh, menciptakan perselisihan kecil di antara lembaga keagamaan. Abdurrahman, yang telah menua, menyadari bahwa membangun peradaban jauh lebih mudah daripada menjaga keikhlasan di dalamnya. Ia merespons dengan langkah moral. Dalam surat yang ditujukan kepada para pejabat tinggi, ia menulis, "Kekuatan Andalusia bukan pada temboknya, tapi pada hatinya. Jika hati manusia rusak oleh cinta dunia, maka tidak ada benteng yang dapat melindungi." Kalimat itu menjadi pengingat yang abadi bagi generasi setelahnya. Ia kemudian memerintahkan evaluasi besar terhadap pejabat istana, mengganti mereka yang lalai dengan orang-orang muda berakhlak bersih. Ia juga menata kembali administrasi zakat dan wakaf agar manfaatnya sampai kepada rakyat miskin, bukan hanya menumpuk di tangan para bangsawan. Di tengah kesibukan itu, Abdurrahman mulai menunjukkan tanda-tanda keletihan. Usianya telah melewati 70 tahun, namun pikirannya masih tajam. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di Taman Madinat Az-Zahra, menulis catatan-catatan pribadi yang kini dikenal sebagai Risalah An-Nashiriyah. Dalam salah satu catatan terakhirnya, ia menulis, "Aku membangun istana dari batu, tetapi kini aku menyadari bahwa yang paling kuat hanyalah rumah yang dibangun di dalam hati manusia." Kata-kata itu menunjukkan sisi spiritual yang dalam dari seorang khalifah yang telah melihat segala bentuk kejayaan dan kejatuhan. Namun dunia luar tidak memberi waktu untuk beristirahat. Fatimiyah semakin kuat di timur laut Afrika dan mulai menekan wilayah perbatasan Andalusia di Maghrib. Sementara di utara, Eropa mulai bangkit dari tidur panjangnya. Raja-raja Kristen belajar dari kekalahan masa lalu, memperkuat pasukan dan membangun sistem pemerintahan baru. Meskipun mereka tidak berani menyerang Cordoba secara langsung, bayang-bayang ancaman mulai terlihat di cakrawala. Abdurrahman tidak lagi memimpin pasukan secara langsung, tetapi wibawanya tetap menjadi benteng moral seluruh Andalusia. Rakyat masih memandangnya sebagai pemimpin yang diberkahi. Ketika penyakit mulai melemahkannya, ia memanggil putranya Al-Hakam dan berpesan dengan suara lirih, "Jangan warisi istana, warisilah keadilan." Itu adalah kalimat terakhir yang tercatat sebelum wafatnya. Setelah lebih dari 5 dekade memerintah, Abdurrahman An-Nashir meninggalkan Andalusia dalam keadaan makmur, bersatu, dan disegani. Tapi ia juga meninggalkan pertanyaan besar bagi sejarah. Apakah peradaban yang dibangun dengan kesempurnaan akan mampu bertahan tanpa jiwa pendirinya? Di ufuk barat, langit Andalusia tetap bersinar, tapi perlahan awan mulai menutupi cahayanya. Bab 6, warisan yang tertimbun waktu. Wafatnya Abdurrahman An-Nashir meninggalkan kekosongan yang tidak mudah diisi. Ia telah memerintah selama lebih dari 50 tahun, masa yang cukup panjang untuk membentuk sebuah peradaban, tetapi juga cukup lama untuk menanamkan ketergantungan yang mendalam terhadap sosok tunggal. Andalusia pada masa itu tampak tegak, namun di bawah permukaannya tersimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh. Kekuatan besar yang ia bangun kini berada di tangan penerusnya, Khalifah Al-Hakam II, seorang intelektual yang mewarisi ilmu dan kebijaksanaan ayahnya, tetapi tidak memiliki karisma yang sama di mata para bangsawan dan militer. Pada awal pemerintahannya, Andalusia masih menikmati sisa kejayaan yang diwariskan. Madinat Az-Zahra tetap bersinar, perdagangan dengan Afrika dan Timur terus berlangsung, dan Cordoba masih menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Namun struktur kekuasaan yang dibangun Abdurrahman perlahan kehilangan arah. Banyak pejabat tinggi yang dulu tunduk karena wibawa sang pendiri kini mulai saling berebut pengaruh. Keadaan ini semakin rumit dengan munculnya gelombang perdebatan teologis yang merambat dari Afrika Utara. Ide-ide politik dan keagamaan baru menembus Andalusia, menggoyahkan kesatuan yang telah lama dijaga. Di sisi lain, Eropa mulai bangkit dari kegelapan intelektual. Kerajaan-kerajaan Kristen di utara yang dahulu bertekuk lutut kini belajar dari kekalahan mereka. Mereka menata ulang pemerintahan, memperkuat ekonomi, dan menjalin aliansi rahasia dengan kota-kota pelabuhan di Laut Tengah. Semua itu terjadi sementara Andalusia sibuk mempertahankan kemegahan dalam dirinya sendiri. Sejarawan mencatat, pada saat dunia luar menyiapkan langkah untuk bangkit, Cordoba justru sibuk berdebat tentang siapa yang paling berhak menafsirkan kemurnian agama. Meski demikian, warisan Abdurrahman tidak hilang begitu saja. Ia telah menanamkan sistem pendidikan yang kuat, yang melahirkan generasi ulama dan ilmuwan yang luar biasa. Di antara mereka muncul nama-nama besar, seperti Ibnu Hasim dan Az-Zahrawi, tokoh yang mengubah wajah ilmu pengetahuan dunia. Bahkan berabad-abad setelah kematiannya, universitas-universitas di Eropa masih mempelajari karya-karya ilmuwan Andalusia yang berakar pada kebijakan sang khalifah. Pengaruhnya menembus waktu dan tempat, menjadikan Andalusia sebagai jembatan antara dunia Islam dan Barat. Namun sejarah selalu bergerak dengan ironi. Ketika dunia Islam di timur terpecah oleh perang dinasti dan perebutan kekuasaan, Andalusia pun perlahan kehilangan arah yang sama. Setelah Al-Hakam wafat, para penguasa berikutnya tidak lagi memiliki pandangan yang menyatukan. Kekuatan politik berpindah dari tangan khalifah ke tangan pejabat militer dan gubernur daerah. Madinat Az-Zahra yang dahulu menjadi simbol kemegahan, akhirnya hancur akibat perang saudara yang dikenal sebagai fitnah Al-Andalus. Dalam waktu kurang dari seabad setelah wafatnya Abdurrahman, kekhalifahan Cordoba lenyap, berganti menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling memerangi. Meskipun demikian, nama Abdurrahman An-Nashir tetap hidup di dalam ingatan sejarah. Ia tidak hanya dikenang sebagai penguasa yang membangun Andalusia, tetapi sebagai arsitek moral yang menanamkan nilai kesatuan, ilmu, dan keadilan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk menegakkan peradaban, bukan sekadar memperluas wilayah. Jejaknya tertinggal pada setiap batu yang membentuk Masjid Cordoba, pada setiap halaman manuskrip yang ditulis oleh ilmuwan Andalusia, dan pada setiap kisah tentang masa keemasan Islam di Barat. Sejarawan Eropa menyebut masa pemerintahannya sebagai Siglo de Oro Islamico, abad emas Islam. Namun bagi umat Islam, keemasannya bukan hanya karena kemegahan fisik, melainkan karena sinar ilmu dan akhlak yang terpancar darinya. Abdurrahman telah membuktikan bahwa peradaban Islam tidak kalah dari timur maupun barat selama pemimpinnya menjadikan ilmu dan iman sebagai dasar. Kini, reruntuhan Madinat Az-Zahra berdiri sunyi di pinggiran Cordoba. Pilar-pilarnya yang tersisa seakan berbisik tentang kejayaan yang pernah ada. Setiap batu di sana adalah saksi bisu dari seorang khalifah yang menolak tunduk pada sejarah, yang berjuang agar cahaya Islam tetap hidup di Eropa. Namun seperti semua kisah besar, waktu akhirnya menutupnya dengan debu. Namun pertanyaannya tetap menggantung, apakah dunia Islam hari ini masih mampu melahirkan pemimpin dengan kebijaksanaan dan visi sebesar itu? Apakah kita masih sanggup menyalakan kembali api peradaban yang pernah bersinar di Andalusia?
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boyo, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: Husain Ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, rukuk dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang

Utiyah didatangkan An-Nabiyu kepada Nabi SAW birajulin, seorang laki-laki. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki, qad syariba khamron, telah meminum minuman keras. Syariba khamron, qala Nabi Muhammad bersabda, idribuh, pukul dia. Dihukum. Dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faminna, ada di antara kami, adh-dharibu biyadi, yang mukul dengan tangannya, plok. Wadh-dharibu bina'li, ada yang pakai sandalnya. Wadh-dharibu bithabihi, ada yang sabet dengan bajunya. Falamman sorofa, tatkala selesai dan pergi orang itu, qala ba'dul qaumi, sebagian kaum, sebagian dari kita itu berkata, ahzakallah, semoga Allah menghinakan. Qala Nabi Muhammad bersabda, la takulu hakada, enggak boleh nyaci kayak gitu tuh. Enggak boleh doain jelek kayak begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. La tu'inu 'ala syai'alihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat lagi. Ini adab tata kramanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik orang untuk tobat. Rawahu Bukhari, hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah nyuruh pukul dia. Setelah mereka memukuli, kemudian orang itu pergi, orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan, ahzakallah, semoga menghinakan kau wahai pemabuk. Nabi marah. Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Kalau engkau hinakan seperti itu, engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah. Pertama apa? Dia akan putus asa, merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu. Ayo, kata kau hinakan dia sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya, semakin senang mereka mabuk. Satu. Yang kedua, itu kan doa jelek. Doamu itu doa jelek. Kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek. Kenapa ada kau duga enggak mau doakan hadakallah? Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan ahzakallah. Ini termasuk pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan, awas jangan dihinakan dia. Kalau kita menghinakannya, ketahuilah, bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya dan Allah merendahkan kita. Allah menghinakan kita. Maka dari itu hati-hati. Kalau kita, ini pendidikan, ini ada tata krama yang baik, bagaimana kita membawa orang. Makanya wahai para pemabuk yang mendengar suara ini ataupun di mana Anda berada, wahai orang yang suka melakukan dosa, dekatlah kepada ulama. Ulama tidak akan menghinakanmu. Ulama akan menggantarkanmu untuk terangkat derajatmu. Jadi tidak ada ulama menghinakan. Tidak usah khawatir. Anda apa? Perampok, pemabuk, pezina sekalipun, datanglah kepada ulama dan akan dibimbing untuk mencapai kemuliaanmu.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Sibarkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Ketika kemudian ternyata Allah menjaga Islam, Allah ternyata membiarkan agama-agama yang terdahulu dan ternyata ada yang rusak, yaitu orang-orang yang merubah agama. Nah, siapa yang merubah ini? Itu dimention di banyak sekali ayat sebagai itu orang yang paling zalim, gitu. Nah, salah satunya.
3: Man adlamu min maniftara 'alallahi kadziba.
2: Kadzib. Wahwa yuda'a ilal Islam. Padahal mereka itu diseru kepada keselamatan, diseru kepada Islam, tetapi mereka kemudian malah merubah ayat-ayat Allah tadi. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang zalim. Nah, ini yang lagi mau kita mention sebetulnya, orang-orang ini.
3: Orang-orang yang mengubah tadi,
2: orang-orang yang merubah.
3: Oke. Gitu. Panjang pembahasan kita nih.
2: Ya, sebetulnya ujungnya ya kita mau cerita tentang Yahudi dan Nasrani.
3: Kembali lagi Bapak ini ya.
2: Kembali lagi kenapa Bapak ini muncul
3: Bapak
2: lagi?
3: Kenapa Bapak ini enggak ada palanya?
2: Iya, itu ketutupan juga ya. Ayo kita lanjutin lagi lah. Intinya, inti kisah ceritanya kita lanjut aja karena ini kalau diceritain rada ruwet ya. Intinya adalah mereka kita tinggalkan itu Babylon yang tadi kita ceritakan di sana Namrud. Nah, kita mau cerita ada peradaban Mesir. Dan kemudian di sini ada dua nabi. Ya, keturunan daripada Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail.
3: Mana Ishak, mana Ismail?
2: Ismail bawah.
3: Oke.
2: Ya, jelas Ishak yang di di atas.
3: Betul.
2: Gitu kan ya. Nah, dari sinilah kemudian ada istilah Bani Arab gitu. Mereka tinggal karena Nabi Ismail sebenarnya bukan orang Arab kan.
3: Betul.
2: Ya, tapi dia kemudian menikah dengan apa tuh yang datang ke situ
3: Bani siapa? Bani Arab.
2: Iya, orang Arab. Iya. Yang karena melihat ada Zam-Zam itu terus dia kemudian izin gitu ya sama Siti Hajar untuk kemudian tinggal membangun
3: pemukiman di situ. Dan ibunya Nabi Ismail itu adalah bukan juga dari orang Arab.
2: Betul. Itu dari Mesir.
3: Iya, Bani Kinanah.
2: Bani Kinanah,
3: orang Mesir.
2: Dari Mesir. Dan ada versi juga yang banyak merebak itu dikatakan dia itu budak. Padahal di versi yang lain yang aku ambil dan itu lebih kuat itu sebetulnya anak rajanya.
3: Ya, dan pemberian berharga.
2: Pemberian daripada anak rajanya kepada Nabi Ibrahim. Nah, di Mesir itu dulu Mesirnya jangan bayangin Fir'aun jahat kayak yang di mention di Al-Qur'an ya.
3: Karena masanya belum belum masa Fir'aun.
2: Betul.
3: Masanya kings, bukan Pharaoh. Pharaoh. Bacanya apa?
2: Pharaoh.
3: Fir'aun.
2: Ya, Fir'aun. Iya. Iya. Ada yang bilang dulu namanya kerajaan Hyksos atau apa gitu.
3: Iya, Hyksos.
2: Iya, the fresh maker. Oh, itu Mentos, bukan. Ya, kita lanjutin lah ya.
3: Iya, baik.
2: Kita lanjutin. Nah, terus kalau
3: bersinar.
2: Wih, luar biasa kan. Nah, ini kemudian kita bisa lihat ada Nabi siapa ya ini ya?
3: Yaakub.
2: Nabi Yaakub. Iya, dia punya
3: apa itu? Kok ada dua orang tuh tiba-tiba muncul namanya Israel?
2: Itulah, aku baca dulu di sini ya. Jadi beda umur Nabi Ishak alaihissalam dan Ismail alaihissalam tuh 14 tahun.
3: Betul.
2: Ishak alaihissalam punya anak namanya Al-Ish. Punya anak Ayub alaihissalam.
3: Oh, Yaakub. Itu
2: Ayub.
3: Kok Ayub?
2: Sebentar. Punya anak Zulkifli. Ah, itu gimana tuh?
3: Sebentar. Oh, jadi gini, ini aku tahu maksudnya ini. Jadi gini, Nabi Ishak itu punya dua anak kembar.
2: Iya.
3: Yaitu adalah Nabi Yaakub dan Nabi Ish.
2: Oke.
3: Nah, Nabi Ish ini punya anak 12 tuh ya. 1 2 ya, 3 12. 4 5 6.
2: Satunya 7, Nabi 8. Namanya Nabi Yusuf.
3: Ya. Nah, berarti 12 itu disebut dengan Bani Israel.
2: Oke, karena reverse-nya ke Nabi Yaakub.
3: Betul.
2: Oke. Nah, terus
3: tapi ini loh, aku khawatir nanti orang-orang ini lihat batasnya tuh garis-garis. Batasnya bukan garis-garis itu, lihatin tempatnya aja.
2: Iya, karena kan susah kalau gambarnya
3: di situ. Kalau sekarang garis-garis tuh nasionalisme ya, beda ya.
2: Iya. Ya, ini cuma ini aja, penggambaran gampang aja.
3: Oke.
2: Nah, ini yang aku goyang-goyangin ini aja Nabi Yusuf.
3: Ya,
2: nah, nanti kita udah tahu ceritanya Nabi Yusuf dibuang ke sumur, habis itu dijual sama kakak-kakaknya karena iri mereka. Akhirnya dibelilah dia dan akhirnya dijadikan orang yang kerja di Mesir.
3: Asisten di Mesir. Budak ya?
2: Iya, budak. Tapi karena mungkin integritasnya akhirnya dimerdekakan sampai di level dia itu jadi kayak pejabat gitu.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: Iya. Antum. Iya, khawatir antum ya.
3: Khawatir. Nah,
2: terus kemudian sudah jadi pejabat tadi itu akhirnya terus dijebak itu sama siapa?
3: Cewek.
2: Sama cewek. Gitu ya. Ini cerita yang ngiris bawang tangannya kepotong-potong itu loh.
3: Ini yang gambar kok hitam semua nih.
2: Apanya?
3: kayak orang India yang gambar nih.
2: Ah, sudahlah, aku nemunya itu. Yeah. Mau gimana lagi? Nah, ujungnya akhirnya di penjara. Itu kan ya, setelah keluar.
3: Semua jadi penjara.
2: Apanya?
3: Itu semua kok di penjara.
2: Nabi Yusufnya.
3: Oke,
2: okay. Ya, kan ini ilustrasi. Hanya sekedar ilustrasi.
3: Yeah.
2: Jadi gara-gara si cewek-cewek itu, kemudian yang dijebak di kamar robek belakang itu, ya akhirnya kemudian di penjara.
3: Di penjara.
2: Ya, antum mau cerita apa?
3: Enggak, aku sudah enggak di penjara ini ya itu Nabi Yusuf.
2: Ya. Oke. Okay.
3: Iya. Jangan-jangan.
2: Iya, kita lanjutin ya.
3: Oh, pecah penjaranya.
2: Iya, udah nih ceritanya. Nah, singkat cerita Babilon itu singkat cerita Nabi Yusuf tadi karena udah jaya di sana, dia manggilin saudara-saudaranya karena kasihan saudara-saudaranya hidupnya enggak jelas.
3: Kalau mau tahu lengkapnya silahkan baca surat Yusuf. Okay. Itu menarik tuh karena gini ceritanya. Tadi kan mereka kan lahir di lahir di Palestina ya,
2: Palestina.
3: Di daerah Syam.
2: Iya.
3: Itu beberapa waktu Nabi Yakub itu lahirnya di Palestina.
2: Palestina.
3: Tapi Nabi Yakub ini setelah lahir di Palestina, dia balik lagi ke Babilonia.
2: Oke.
3: Okay. Nah, sebenarnya di situ lahir orang-orang ini.
2: Anaknya tadi.
3: Anak-anaknya 12 ini lahir di sana. Okay.
2: Terus
3: makanya kan antum tahu istrinya Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh punya istri namanya Lia.
2: Lia.
3: Lia. Satu lagi namanya Rohil.
2: Rohil.
3: Dalam bahasa kerennya Rachel.
2: Oh ya, Rachel.
3: Lia itu kan ada di Star Wars itu loh.
2: Aku gak nonton.
3: Lea.
2: Ya, gak nonton ya?
3: Oke, itu Lea.
2: Iya.
3: Itu di Star Wars. Ha-ha. Itu ngambilnya dari Lia, istrinya Nabi Yakub.
2: Oh gitu.
3: Lia dan Rohil ini adalah anak dari seorang pembesar di Babilonia.
2: Oke.
3: Namanya Laban.
2: Bapaknya.
3: Laban. Susu. Laban, beda.
2: Oh, beda.
3: Ini dua anak ini cantik-cantik nih. Tapi Rachel lebih cantik daripada Lia.
2: Oke.
3: Okay. Nah, makanya di Babilon itu mereka ceritanya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, Rachel ini punya dua anak.
2: Rachel punya dua anak.
3: Namanya Yusuf dan Benjamin.
2: Oh, berarti 12 orang ini beda ibu.
3: Beda ibu.
2: Oh.
3: Nah nanti Rachel ini punya anak namanya Yusuf dan Benjamin.
2: Oke, okay, Yusuf Benjamin.
3: Sedangkan Lia ini punya anak banyak.
2: Anak banyak.
3: Dan Lia punya pembantu, asisten. Namanya kalau nggak salah Bilhah.
2: Bilhah.
3: Bilhah ini dinikahin juga sama Nabi sama Nabi Yakub. Sorry.
2: Yeah.
3: Lalu kemudian Rachel punya asisten juga, namanya Zulfa.
2: Zulfa. Dinikahin juga nih.
3: Dinikahin juga. Jadi istrinya 4.
2: Maksimal.
3: Nah dari 4 istri ini dapatlah 12 anak.
2: Oh.
3: Yang bersaudara adalah Bunyamin dan Yusuf. Nah mereka jadi ada di Babilonia tuh.
2: Apanya?
3: Mereka semua 11 itu ada di Babilonia kelaparan.
2: Okay.
3: Ketika masa paceklik.
2: Oke.
3: Okay. Nah, makanya ketika masa paceklik mereka sampai nyari ke Mesir. Ketika aku bahas ini aku main bowling. Kenapa main bowling aku? Anu bayangin ya. Itu kan Nabi Yusuf kan bikin project untuk ngurusin logistik tuh. Itu logistiknya ternyata untuk 7 tahun dia nyimpan logistik itu bisa berguna untuk 7 tahun paceklik kan gitu. Ternyata 7 tahun paceklik itu dirasakan sampai seluruh dunia, sampai di Mesopotamia, sampai di Babilonia.
2: Ulang gimana?
3: Jadi gini,
2: Nabi Yusuf
3: kan ketika di penjara dia kan mengartikan salah satu mimpi daripada temennya tuh.
2: Okay.
3: Ada dua orang di penjara. Ya kan, satu kan mimpi apa namanya, mimpi burung itu kan. Okay. Ya, satunya lagi mimpi apa?
2: Yeah.
3: Itu kan ya. Nah, yang satunya mati katanya Nabi Yusuf kan, yang satunya lagi enggak mati. Nah, yang enggak mati ini nanti adalah ternyata pejabat.
2: Oke.
3: Okay. Nah, dia rekomendasi Nabi Yusuf kepada raja.
2: Oke.
3: Okay. Raja tuh bilang, "Saya mimpi, mimpi apa? Ada 7 sapi yang kemudian kurus, ada 7 sapi yang gemuk. Ada kemudian 7 batang gandum yang kurus, ada 7 batang gandum yang gemuk," kan gitu kan ya. Nah, ini ada enggak yang bisa ngertiin? Ternyata dia baru, ada teman saya di penjara nih pintar ngertiin mimpi.
2: Itulah
3: dipanggil Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf bilang, "Gini, ini ada 7 tahun paceklik, ada 7 tahun paceklik, sebelumnya 7 tahun panen raya. Cuma aku yang bisa." Aku bilang, "Gila ini. Cuma aku yang bisa ngurus kayak gini. Yang lain enggak akan mungkin." Aku pikir zaman sekarang, gila benar juga ya. Yang gila bukan Nabi Yusufnya, aku yang gila maksudnya. Aku bilang, "Gila benar juga ya. Kenapa? Coba antum bayangin. Bulog itu ya, itu suruh ngurus makanan ya, nggak becus itu. Baru berapa bulan aja beras udah
2: impor lagi.
3: Bukan kutuan itu loh.
2: Oh.
3: Antum pernah nyimpan beras nggak?
2: Iya.
3: Kutuan.
2: Ya nggak. Ya.
3: Nah ini disimpan adalah gandum dan sapi. 7 ton panen raya dia harus simpan.
2: Itu nyimpannya gimana?
3: Freezer. Itu yang aku bilang main bowling. Dia harus nyimpan dalam waktu 7 tahun. untuk paceklik 7 tahun berikutnya. Berarti kan ada barang yang disimpan di sini sampai 14 tahun di belakang nih.
2: Iya.
3: Atau paling minimal 7 tahun lah, first in first out ya.
2: Iya.
3: Yang disimpan duluan keluar duluan. Berarti 7 tahun itu harus disimpan.
2: Iya.
3: Antum pernah nyimpan daging 7 tahun enggak?
2: Iya. Enggak lah.
3: Dia harus nyimpan daging 7 tahun. Karena kan sapi dan gandum, berarti protein nabati dan protein hewani. Dia harus nyimpan 7 tahun atau 7 tahun paceklik. Yang aku main bowling lagi adalah ternyata bukan hanya keperluan Mesir yang harus dia urus. Jadi ini dunia. Panen rayanya di Mesir, tapi yang dikasih makan dunia. Karena itu apa kakak-kakaknya dan adiknya itu nanti akan datang sana karena mereka nggak punya ration.
2: Apa itu?
3: Food.
2: Oh,
3: nggak punya makanan.
2: Okay.
3: Maka mereka terpaksa karena mereka tahu Mesir punya makanan.
2: Oke, okay, makanya tadi tuh datang
3: ke Mesir. Ternyata baru kemudian setelah beberapa kasus di dalam surat Yusuf baru mereka ikut di Mesir. Nah, pindahlah Bani Israel dari Palestina dan Mesopotamia ke Mesir.
2: Tapi itu kan dalam rangka juga setelah itu dia memporak-porandakan Mesir nggak sih?
3: Nah, setelah Nabi Yusuf wafat, sebenarnya kan nggak semua jahat sih 10 tuh.
2: Iya.
3: Eh sorry, 12 tuh kan Nabi Yusuf kan nggak, 11 nih nggak jahat. Benyamin tuh nggak jahat.
2: Okay.
3: Cuma 10-nya agak-agak sih.
2: Oke. Okay.
3: Dari awal Bani Israel memang problematis nih memang mereka itu. Nah, setelah sampai ke Mesir, jadi gini, Bani Israel itu inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah memang mereka dilebihkan atas seluruh manusia. Kelebihannya apa? Mereka pintar-pintar. Jangan salah loh. Data-data mengatakan orang Gaza, ini kalau kita ngomong agak lain ya, orang Gaza itu beberapa sebagian di antara mereka keturunan Bani Yahudi. Israel. Yahudi, Bani Israel. Artinya apa? Wajar kalau mereka tuh pintar-pintar juga. Karena memang keturunan di situ.
2: Iya.
3: Karena orang ketika Umar menaklukkan Baitul Maqdis dan Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis, yang ada orang Yahudi di situ itu banyak yang masuk Islam. Gitu maksudnya. Artinya ya itu pintar-pintar orang itu. Nah, di Mesir mereka kalau di Indonesia mungkin kayak orang Cina ya. Mungkin ya,
2: mungkin.
3: Aku nggak judge ya.
2: Iya.
3: Tapi mungkin ya kalau antum mau lihat light version daripada orang Yahudi, gimana ya ngomongnya?
2: Iya, nggak enaknya soalnya antum Cina sih, soalnya jadi ngomongnya.
3: Makanya nggak apa-apa ngomongnya, karena aku orang Cina. Light versionnya tuh mungkin kayak orang Chinese ya.
2: Oke.
3: Okay. Kan orang-orang bilang

0: Fir'aun, lalu kemudian terjadilah kemudian pergantian kekuasaan,
1: ditunggangi
0: enggak ditunggangi, berbeda ini kan raja-raja sama Fir'aun itu okay. Beda
1: nah, iya enggak maksudnya setelah ganti Fir'aun ya. Nah terus ditunggangi sama Bani Israel atau gimana?
0: Enggak, Bani Israel justru jadi korban,
1: dibudak kan?
0: Jadi korban.
1: Oh.
0: Jadi Bani Israel justru jadi korban karena orang-orang Mesir ini memang dari dulu tukang sihir.
1: Oh. Mesir itu dari mana itu asalnya tuh orang-orang Fir'aun itu?
0: Fir'aun. Orang-orang Fir'aun tuh asalnya dari mana ya? Daerah-daerah dekat sana, nanti coba dilihat ya.
1: Yeah.
0: Terus kan kalau Quran kan sangat detail ya. Pertama-tama ketika zamannya Yusuf itu dikatakan Malik. Malik itu artinya kan raja. Pas zamannya Fir'aun dikatakan Fir'aun. Nah Fir'aun ini sudah bawa sihir nih. Karena ya antum tau lah, dewa Amun, dewa apalagi Osiris, Isis gitu kan ya, dewi Sungai Nil dan segala macam itu adalah, ini semuanya ada di keyakinan mereka. Dan salah satu tukang sihir itu adalah peramal, dan peramal ini bilang, bapak hati-hati Fir'aun, bapak hati-hati karena bapak bisa diganti sama siapa? Sama orang-orang Bani Israel, khususnya yang laki-laki. Maka dia buat program
1: pembunuhan
0: terhadap anak-anak laki-laki. Yuzab bihuna abna ahum wayastahyuna nisa ahum, atau yuzab bihuna abna akum wayastahyuna nisa akum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian.
1: Ini ceritanya.
0: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ini kalau di film jadi Kung Fu Panda.
1: Iya kan? Ketemu ini ya, pembuat mie ya.
0: Iya, pembuat mie.
1: Apa bebek?
0: Bebek.
1: Bapaknya bebek kan itu?
0: Bapaknya bebek yang tukang jual mie. Yeah. Tapi sama. Yang menarik adalah, ini serius, kita nyangka Disney itu gak ngerti tentang agama. Mereka ngerti. Maka mereka kadang-kadang menggunakan kisah-kisah agama untuk masuk dalam kisah mereka.
1: Tapi dibuat versi mereka
0: suka-suka. Versi mereka. Kung Fu Panda kan sama kan, orang yang terjanji akan menggantikan, akhirnya harus dilarutin. Harus dihanyutin.
1: Yeah, yeah.
0: Sama seperti kisah Nabi Musa.
1: Oke. Okay. Itu dengar-dengar dulu apa, bayi-bayi yang pada dibunuh ini tuh pakai asam sulfat ya?
0: Pertanyaan selanjutnya.
1: Nah, jadi intinya akhirnya ya ini takdir Allah. Wa makaru wa makarullah lagi. Jadi mereka mencoba membuat makar, tetapi ternyata Allah yang terbaik dalam urusan membuat makar.
0: Malah gitu. dihanyutin. Setelah itu didapetin sama istrinya Fir'aun,
1: Asia.
0: Lalu kemudian dilihat, wah ini qurrata aini, sangat menentramkan hatiku. Dan dia bilang, abang coba lihat bang.
1: Abang
0: lihat gimana bang?
1: Ini cakep.
0: Lihat matanya
1: bang. Iya bang.
0: Gimana
1: masa
0: nih bang?
1: Mau dibunuh bang.
0: Iya kayak gini bang. Masa sih bang?
1: Iya kayak gitu. Itu Fir'aun sama Asia nggak punya anak kandung maksudnya?
0: Aku nggak tahu itu. Tapi diceritain dalam kisah yang lain ada. Tapi sebenarnya ya akhirnya mereka mengambil anak ini out of ya mungkin itulah hebatnya Allah jelas hebat, tapi itulah hebatnya perempuan.
1: Iya.
0: Dia bisa mempengaruhi even Fir'aun.
1: Nah, jadi artinya, kenapa Fir'aun akhirnya nurut ya? Karena dia suami takut istri juga ternyata.
0: Iya betul, dia khawatir dengan istrinya. Walaupun dia jahat tapi dia takut istri. Nah, artinya apalagi orang baik.
1: Iya, ya. Lebih takut lagi maksudnya.
0: Lebih takut lagi.
1: Gitu. Antum orang baik enggak?
0: Ya, aku orang baik. Nah, jadi ketika ini dihanyutin, kemudian dapat malah dibesarkan di istana Fir'aun.
1: Oke.
0: Musa
1: di
0: ini
1: sarangnya.
0: Betul. Makanya orang ada pembahasan menarik, Musa, Moses itu bukan nama Ibrani yang umum.
1: Oke.
0: Melainkan itu adalah nama Mesir yang umum. Tutmose.
1: Oh gitu.
0: Ada Fir'aun Tutmose kan?
1: Iya.
0: Ramses, Tutmosis dan segala macam itu adalah nama-nama Mesir. Nah, makanya menamakan ini adalah Musa. Okay. Itu adalah bisa jadi adalah orang-orang Mesir yang menamai atau yang menamai justru Fir'aun sendiri namanya Moses atau Musa. Nah, jadi itu nama itu sekedar gimmick aja. Berarti dia dibesarkan dari sana dianggap sebagai anak sendiri. Kenapa? Karena memang dari awal orang ini enggak tahu siapa bapak ibunya.
1: Iya,
0: gitu ceritanya.
1: Oke. Okay. Jadi itulah kisah sederhana tentang kemudian akhirnya Musa dibesarkan di istana. Dan Ramses 2 itu yang sering kita mention itu kan sebetulnya anaknya Fir'aun yang suaminya Asia kan Seth?
0: Betul. Yang ada banyak cerita.
1: Yeah.
0: Sampai sekarang itu orang masih bertanya-tanya siapa yang tenggelam di laut.
1: Iya.
0: Nah, makanya yang ada yang bilang Ramses 2.
1: Nah, Ramses 2 itu kan berarti etungannya saudara tirinya Nabi Musa.
0: Betul.
1: Kurang lebih. Oke, berarti kita langsung skip ini ceritanya sudah lanjut sampai laut terbelah.
0: Yeah.
1: Katanya yang lebih benar itu terbelahnya 12.
0: Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan tiap-tiap belahan. Nah, tiap-tiap belahan itu berarti ada belahan banyak.
1: Ada banyak jalur.
0: Ya, itu tapi balik lagi ada tafsir ya. Satu juga gak apa-apa sih.
1: Ya.
0: Tapi saking baiknya Allah pada Bani Israel, Allah tuh seringkali mengeluarkan pada Bani Israel tuh 12. Air, mata air ada 12.
1: 12 mata air.
0: Kan ya. Jadi ada 12 mata air, ada 12, banyaklah ada 12 wilayah nanti, ada 12 pecahan air dan seterusnya.
1: Iya. Oke, sederhana cerita, akhirnya mereka sampai ke

0: ini dataran tinggi Sinai. Dan mereka kemudian diberkahi dengan banyak sekali hal-hal dari Allah Subhanahu wa
1: taala. Itu dari langit itu ya.
0: Bukan, itu mungkin mana wasalwa.
1: Iya, anzalna alaikumul manna wasalwa. Tapi kok bentuknya duit?
0: Ya, ini yang gambar keliru.
1: Iya, duit kan enggak bisa dimakan.
0: Betul. Tapi itu mereka kayak lagi makan tuh, lagi ngambil tuh.
1: Mana? Enggak dimakan.
0: Itu yang di bawah. Ya pas di ini kan foto, nggak gerak. Ya udahlah ya.
1: Oh, iya. Oke. Okay. Yeah. Jadi mereka dikaruniai banyak sekali keutamaan karena Allah sayang sama mereka. Dan bahkan dikatakan ketika manna wasalwa ini adalah ketika mereka sudah nolak masuk ke dalam tanah terjanji.
0: Oke. Okay.
1: Ya jadi di Sinai ditolong, di mana-mana ditolong, minta makan dikasih, minta apa dikasih. Tapi pas udah kemudian menolak itu pun masih ditolong.
0: Nggak, tapi maksudnya kok mereka kan mereka cerdas.
1: Iya.
0: Iya kan. Mereka cerdas. Maksudnya gini loh, kita saja bisa beriman.
1: Betul.
0: Itu dengan mukjizat Al-Quran yang kita fahami.
1: Betul.
0: Bukan sesuatu yang aku gak ngebayang. Misalnya nih tiba-tiba ustaz di depan ya, terus kemudian jeder, terus itu ciliwung kebelah seret gitu kan ya. Aku langsung nabi nih ya. Aku bilang aku akan mungkin akan berpikir mudah sekali beriman pada saat itu gitu loh. Tapi kenapa orang-orang secerdas mereka yang tadi dikatakan dicerdaskan itu dengan mukjizat sebanyak itu, kan Nabi Musa termasuk yang mukjizatnya paling banyak.
1: Yang paling banyak.
0: Yang paling banyak kan ya. Ada tongkat batu
1: ya, tangan
0: jadi
1: bercahaya.
0: Oh bukan ya. Tongkat jadi
1: tongkat
0: ular,
1: jadi ular. Tangan bisa bercahaya menurunkan kodok banyak menurunkan belalang banyak sungai Nil jadi darah.
0: Nanam singkong keluar jagung.
1: Kegelapan.
0: Oh enggak salah. Bukan. Terus apa lagi?
1: Kegelapan yang kemudian memakan banyak orang-orang orang-orang Mesir mati. Karena mereka bunuhin, tiba-tiba ada kegelapan, mati semua tuh yang dibawa gelap itu.
0: Karena kegelapan.
1: Iya, kegelapan. Jadi maksudnya ada bayangan yang muncul, orang-orang pada meninggal di bawahnya tuh. Itu jadi kegelapan yang mematikan. Jadi itu luar biasa tuh.
0: Belum cerita kayak kodok apa
1: ya itu tadi kan. Daffodil kan yang masuk ketika orang tuh ngomong masuk mulutnya.
0: Oh,
1: saya banyak kodok itu. Itu kan ya. Kalau orang Cina seneng tuh.
0: Di
1: jadi suike,
0: di suike. Ya udah. Pokoknya intinya mereka diberikan banyak kenikmatan sampai akhirnya Nabi Musa minta izin ya untuk nitipin mereka ke Nabi Harun untuk dapetin wahyu.
1: Betul.
0: 40 hari kurang lebih ditinggal.
1: Betul.
0: Sampai balik-balik mereka ternyata udah nyembah Al-Baqarah.
1: Iya, bikin patung sapi.
0: Bikin patung sapi.
1: Kalau nggak salah namanya Dewa Hathor.
0: Namanya
1: ya. Mesir tuh punya Dewa Hathor. Jadi gini ya, saking jeniusnya orang-orang Yahudi, tadi Anda tanyakan, kenapa mereka bisa nggak beriman? Nih aku kasih tahu. Hanya orang-orang pintar yang bisa untuk syirik.
0: Hanya orang-orang pintar.
1: Justru orang bodoh itu tidak punya kemungkinan syirik. Bukan tidak punya kemungkinan.
0: Dukun-dukun
1: lebih,
0: gitu.
1: Lebih sulit syirik orang bodoh itu.
0: Oh.
1: Jadi gini ya, pertama kita gini. Jahil dalam bahasa Al-Quran, itu bukan berarti langsung jahil beneran. Bukan berarti dia, jadi gini ya, kalau ada orang gak bisa jawab pertanyaan matematik, belum tentu dia jahil. Tapi jahil adalah orang yang punya akal, tapi gak dipakai, itu jahil.
0: Oh.
1: Tapi dia harus punya akal dulu. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang bisa melakukan pembangkangan terbesar terhadap Allah adalah hamba Allah yang paling canggih ibadahnya.
0: Justru gitu.
1: Justru. Tapi kalau ada orang merasa saya tuh bodoh, saya tuh gak ngerti apa-apa, dia tidak punya kemungkinan untuk membanggang pada Allah. Bani Israel, saking banyaknya kelebihan yang dia punya, dia jadi sombong.
0: Makanya kayak iblis itu sampai gak mau sujud langsung di depan Allah.
1: Karena dia perform. Coba kalau dia gak perform. Gitu kan ya. Makanya kan di dalam ilmu agama kan kita diajarkan, kita boleh untuk baik, tapi jangan merasa baik. Kita boleh untuk merasa jahat, yang gak boleh jahat.
0: Jangan sampai malah kesimpulannya, oh kalau gitu jangan soleh-soleh amat nih.
1: Jangan
0: gitu
1: juga
0: dong.
1: Makanya di dalam Islam, aku nih merasa aku tuh berdosa, bagus. Aku tuh merasa aku tuh soleh, salah.
0: Oh, artinya mengejar ketakwaan itu ya semaksimal mungkin.
1: Betul.
0: Tetapi ya keep low profile. Maksudnya kita tetap tahu bahwa kita tuh manusia yang kapanpun bisa salah gitu.
1: Contoh ya, kayak Fuad misalnya. Fuad kan bilang, aku mah orangnya gak mau susah, udahlah ikut aja lah. Itu kan bukan orang, itu kan bagi kita kan orang yang gak kreatif. Bukan gak kreatif, orang yang males. Tapi males dalam perkara kayak itu tuh bagus. Daripada orang yang protes terus. Kayak iblis itu kan protes terus. Dia merasa dia mampu, dia protes terus. Akhirnya dia jatuh ke dalam lubang syirik. Karena dia merasa mampu. Ya kayak aku bilang lah, mana mungkin kita merasa sombong di depan Adi Hidayat, orang kita gak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya, mohon maaf ya, Ustadz Adi Hidayat di depan kita mungkin ujiannya begitu. Ujian dia ada ketemu orang bodoh gitu kan ya. Ujian kita bodoh paham gak sih maksudnya? Nah jadi maksud tuh balik lagi ke tadi, orang pintar tuh justru semakin pintar orang, semakin dia punya kemungkinan untuk jadi sombong. Nah Bani Israel tuh ujiannya kayak begitu. Dan akhirnya coba lihat ya, salah satu kepintaran mereka adalah dimanapun mereka berada, mereka selalu menyerap apa yang ada di situ yang buruk.
0: dimanapun mereka berada.
1: Dimanapun. Pergi ke Mesir, mereka nyerap sihir.
0: Iya.
1: Besok pergi ke Babilonia, mereka dapat masalah lagi karena nyerap keyakinan Babilonia.
0: Iya, kenapa jadi? Dan mereka selalu jadi toksik di situ ya.
1: Jadi toksik. Pergi ke Persia, Assyria, mereka nyerap yang apa yang diyakini orang-orang Assyria.
0: Iya.
1: Menyembah apa yang disembah oleh mereka, apa sihir juga, lalu kemudian menyembah api dan segala macam. Itu yang terjadi pada mereka tuh. Iya. Jadi memang ini dewa ini yang di Mesir ada dewa sapi Hathor namanya.
0: Iya.
1: Dikatakan kenapa bisa ngomong di dalam Al-Qur'an? Karena ada mereka lubang. Buat lubang ketika angin mau gitu.
0: Oh gitu. Suaranya mau juga.
1: Mungkin. Atau masa dia bilang, "Hey guys." Kan enggak mungkin kan gitu kan.
0: Iya, iya. Oke ya, subscribe jangan lupa gitu enggak mungkin ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Cerita tentang tanah terjanji.
1: Ya.
0: Jadi pulang bawa Taurat berarti ya?
1: Iya, Promises Land. Pulang bawa Taurat, ternyata orang-orang udah nyembah sapi.
0: Iya.
1: Langsung ngamuk. Iya. Musa manggil saudaranya, kakaknya.
0: Harun.
1: Harun ditarik kepala sama jenggotnya. Kenapa bisa begini? Itu kan ya, kamu gak tahu. Janganlah pegang kepala saya. Janganlah pegang jenggot saya. Katanya Harun kan ya. Kamu gak tahu umatmu kayak apa. Jadi memang umat toksik ini. Iya, demanding, iya. Toksik dan penuh dengan komplain.
0: Makanya tadi kan kalimatnya sampai, "Ya kaumi, wahai umatku. Kamu kan tahu aku nabi."
1: Iya, betul.
0: Boyo mikir gitu ya.
1: Padahal itu selevel Musa loh.
0: Iya.
1: Musa itu malaikat maut datangnya dicolok matanya. Ada hadisnya gitu. Ada hadisnya Musa ketika datang malaikat maut dicolok matanya.
0: Terus gak bisa nyabut nyawa.
1: Nah, atau nyabut nyawanya sama. Malaikat maut itu dikisahkan dalam hadis itu. Malaikat maut datang kepada Allah. Allah bilang, "Ya memang hambaku tuh begitu." Makanya kata Allah, coba kasih dia apa namanya kambing. Lalu kemudian dia boleh ngelus kambing itu. Dan nanti umurnya akan diperpanjang sesuai dengan bulu-bulu yang ada di kambing yang dia elus itu. Jadi bulu-bulu misalnya ada 1000 ditambah 1000 kalau dia mau. Terus sampaikan kepada, atau kalau dia mau dia bisa dipanggil oleh Allah. Maka kemudian dibilang, "Musa ini ada pilihan." Musa bilang, "Ya udahlah saya dipanggil aja." Baru dicabut nyawanya.
0: Dikasih privilege.
1: Iya,
0: dikasih privilege. Orang mati malah ditanya sekarang, Bos.
1: Iya, makanya itu Musa. Musa tuh akhirnya sangat-sangat tegas orangnya. Kan kita tahu Musa kan misahin orang aja mati satu.
0: Iya. Iya, niat misahin orang ya.
1: Mati satu ya. Dan orang yang Musa itu kenapa dia doa Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bukan karena dia enggak bisa ngomong. Lebih kepada dia tuh sangat temperamental. Jadi begitu mendapati sesuatu dia tuh gak bisa diem. Makanya kisah di Suratul Kahfi ketika kita sudah tahu Musa tuh nature-nya kayak apa, kita sangat amazed. Itu berarti Musa udah sabar banget. Antum bayangin aja, dia tuh gak bisa diem ketika ngeliat sesuatu. Ngeliat ada orang berantem, jangan berantem, mati. Ngeliat ada orang lagi ngasih makan hewan ternak, sini gue bantu. Padahal dia awalnya lagi berdoa, "Ya Allah, saya itu siapa? Saya enggak tahu apa-apa. Tolonglah saya ya Allah, lapar, dengan masalah, pergi ke tempat orang enggak tahu apa-apa. Lihat ada orang, saya bantu." Gitu kan ya. Jadi ini Musa nih enggak bisa diam, apalagi lihat orang dibunuh oleh Khidir.
0: Iya,
1: itu dia diam aja itu udah sangat luar biasa. Nah, Musa di sini itu memang sangat luar biasa. Dia menghadapi Bani Israel yang kayak gitu sampai dia bilang itu, "Lima tu zunani," gitu kan ya. "Kenapa kalian tuh menyakiti saya?" Sampai seorang Musa ngomong kayak gitu loh. Karena kenapa? Musa bersama kaumnya itu cerita maluan. Masya Allah.
0: Iya.
1: Ada yang bilang, "Musa gimana? Aku ada demand lagi. Apa? Pengen lihat Allah boleh?" Sambar petir mati. Setelah sambar petir mati, Allah hidupin lagi. Mereka bilang, "Alhamdulillah hidup lagi ya." Lalu kemudian mereka bilang, "Ya udah kalau gitu kita bikin yang lain lagi yuk." Gimana? Gimana kalau sana kita bunuh orang? Gitu kan? Kayak gitu-gitu tuh. Musa tiap hari tuh punya kasus.
0: Kasih mana wasalwa? Boleh nggak kalau bawang aja atau kacang aja atau apa? Gitu.
1: Iya betul. Jadi dikasih mana? Nah, awalnya dia gak, "Musa lapar, bisa gak tolong Tuhanmu turun pada kami makanan?" Benar ya, oke saya doa. Turun mana wasalam, "Musa mana salam membosankan, bisa gak bawang putih, bawang merah, sayur, timun, dan kemudian adas?" Musa bilang, "Pergi aja ke pasar, dasar kalian itu." Dan kasusnya gak cuma satu, bunuh orang gak ada yang mau ngaku. Lalu bikin patung tadi, suruh bunuh diri semuanya. Itu kan ya, sudah bunuh diri itu masih masalah juga. Gitu-gitu tuh. Itu Bani Israel tuh complaining, demanding and very annoying serta toxic.
0: Luar biasa. Komplit ya.
1: Komplit. Jadi kalau sesusah-susah kaum itu adalah Nabi Musa. Makanya begitu Nabi punya masalah dengan bukan Nabi punya masalah, Nabi menghadapi para sahabat-sahabat yang bermasalah, ingatnya selalu Musa.
0: Makanya Nabi Musa ini salah satu penghiburnya Rasulullah ya. Kisah-kisahnya Nabi Musa ini ya.
1: Selalu diingat. Karena kenapa? Karena kaumnya kayak begitu. Rasul selalu begini, "Ya minimal kaumku mencintai aku."
0: Iya.
1: Walaupun mereka kadang-kadang ya enggak tahu diri. Gitu kan ya. Bukan kadang-kadang, beberapa kecil sekali yang enggak tahu diri. Gitu.
0: Kalau ini majority.
1: Iya itu, ceritanya kan kita lihat begitu ya. Iya. Kok bisa ditinggal Nabi Musa sebentar ya? Padahal baru menyaksikan pembelahan lautan,
0: iya.
1: Ditinggal sebentar bikin patung,
0: diselamatin pula tadinya kan diperbudak
1: Firaun. Dan di situ kan ada Harun.
0: Iya,
1: coba. Coba yakin. Harun itu luar biasa loh. Ditarik itu enggak ada masalah dia, enggak luka, enggak ada apa. Artinya kan dia kan kuat juga. Tapi kekuatan dia bahkan gak bisa untuk ngatur Bani Israel.
0: Ngatur Bani Israel.
1: Luar biasa.
0: Oke, sampai akhirnya kemudian pertolongan Allah meminta mereka untuk masuk ke sebuah tanah.
1: Ya.
0: Tapi malah ditolak sama mereka.
1: Iya.
0: Gitu kalimatnya, ya Musa,
1: ya.
0: Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Ya. Selagi mereka ada di dalamnya. Ini mereka ini siapa? Aja.
1: Jadi mereka ini adalah kaum Filistin atau kaum Jabbarin. Jadi kaum Jabbarin yang tinggal di daerah situ. Nanti daerah itu yang kita kenal dengan nama Filistin itu.
0: Palestina yang
1: ya,
0: sekarang.
1: Ya Palestina. Itu nanti setelah Hadrian tapi.
0: Sebelah timur daripada ini ya, dataran tinggi Sinai ini.
1: Iya, betul.
0: Dia mau nyebrang nih, udah dikasih tahu petunjuk kita kalau kesana Allah selamatin.
1: Betul.
0: Gitu ya. Cuma karena memang ada orang-orang gede ini mereka takut, pengecut mereka.
1: Iya, betul.
0: Nah, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu.
1: Enggak hanya pengecut. Mereka itu adalah kaum yang sangat menghina, bullying.
0: Gitu.
1: Mereka itu kaum bully. Itu Musa dibully loh. Jadi gini, kami enggak mau masuk. Orang yang lemah, pengecut, bukan bilang kami enggak mau masuk. Dia bilang dia lari. Tapi dia bilang gini, kamu aja sama Tuhanmu. Itu bullying loh. Dia menempatkan diri sebagai yang ngatur dan nyuruh Musa.
0: Aduh.
1: Coba bayangin.
0: Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Dan diksinya tuh Tuhanmu ya.
1: Maksudnya ini kayak memisahkan diri.
0: Iya.
1: Kayak gak sefrekuensi.
0: Bukan Tuhan kita, tapi Tuhanmu. Maksudnya kalau bahasanya Rasulullah misalkan sama Abu Bakar kan. La tahzan innallaha ma'ana. Gitu.
1: Membersamai.
0: Iya.
1: Makanya nanti Musa balas. Musa nggak balas. Musa di awal sudah ngasih tau juga. Kala inna ma'iyya rabbi sayahdin.
0: Aku. Iya itu pas dikejar di apa laut terbelah.
1: Karena di situ mereka juga sudah annoying.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi kalimatnya tuh beda. Udah Tuhanku ada sama aku gitu kan ya. Kalau Nabi Muhammad Tuhan kita bareng sama kita.
1: Ma'iyya rabbi bersama saya.
0: Iya.
1: Makanya itu kenapa Cak Nun itu buat ma'iyahan.
0: Ma'iyah
1: itu artinya bersama saya.
0: Oh.
1: Nah, Tuhanku bersama saya. Tuhan saya bersama saya.
0: Dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Ini kalau zaman sekarang kamu kesana nanti kalau udah menang miss call kita turun.
1: Betul. Kami spectator aja. Kurang ajar ya.
0: Ampun dah. Nah terus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Dimana selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi.
1: Yatihun itu berputar-putar. Yatihun makanya disebut dengan padang tih, padang berputar-putar. Nah disitulah kemudian Musa masih care juga pada mereka. Masih diurusin, masih dikasih mana wasalwa. Itu setelah kasus ini.
0: Itu masih digituin.
1: Masih digituin. Allah tuh maha baik ya, sama orang Bani Israel.
0: Sebenarnya udah sesabar itu ya Nabi Musa.
1: Sudah sesabar itu. Walaupun diantara mereka nanti ada keturunan-keturunan yang baik ya. Yang nanti kan akan jadi Tolut, ada kan jadi Daud, dan kemudian akan jadi Sulaiman, dan seterusnya. Ada golongan-golongan yang baik. Tapi yang ini kaum complaining.
0: Iya, iya.
1: Nah coba lihat ya. Diharamkan selama berapa?
0: 40.
1: Kenapa 40?
0: Mungkin ada sesuatu yang
1: Mufassir mengatakan 40 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk menggantikan satu generasi complaining. Jadi kalau mau berjuang, sabar. 40 tahun itu yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel.
0: Ganti generasi.
1: Setelah ganti
0: tahun.
1: Generasi yang complaining ini, maka muncul generasi Tolut dan muncul generasi Daud. Bukan Tolut, muncul generasinya Yusya yang nanti akan masuk. Nah nanti Tolut setelah itu.
0: Yosua itu ya.
1: Ya, Yusha bin Nun. Itu muridnya wa idz qala Musa li fatahu la abrah di dalam suratul Kahfi, dan berkatalah Musa kepada fatahnya. Fatah itu sudah kita bahas kemarin. La abrah, aku tidak akan pernah beristirahat, aku tidak akan pernah berhenti dalam mencari guru ini. Nah, fatahnya yang dimaksud adalah semua mufasir sepakat bahwasanya itu adalah Yusha. Itulah muridnya, mentinya Musa.
0: Pejantannya Musa. Ya,
1: betul.
0: Fatah. Akhirnya sampai kemudian masa kemudian muncul ini. Mereka akhirnya masuk. Ini gimana sih konsepnya, ada Nabi Daud berarti, ada Yusha bin Nuh, terus ada Tolut. Itu gimana konsep?
1: Jadi gini, suatu waktu ketika mereka sudah berputar-putar di situ, Yusha kan sudah membuat mereka masuk ke dalam sana. Nah mereka kemudian sudah masuk dan dibagi 12. Nah tapi mereka ribut lagi.
0: Ada.
1: Dan formulanya di dalam Al-Quran, kalau kalian ribut wilayah hilang. Ingat baik-baik. Kalau kalian ribut wilayah hilang. Tanah kalian hilang kalau kalian ribut. Mereka direbut lagi sama kaum Jabbarin. Setelah Yusha masuk, direbut kembali kaum Jabbarin. Nah setelah direbut lagi, Allah minta lagi mereka untuk masuk lagi untuk yang kedua kali. Tapi mereka bilang, sekarang trennya udah beda ya Allah. Trennya bukan lagi Nabi yang mimpin kami. Kalau kemarin iya Yusya bisa mimpin kami ya. Sekarang trennya berbeda. Trennya apa? Sekarang trennya raja ya Allah. Kami pengen raja. Kami enggak mau nabi. Ya itulah kemudian itulah Talut.
0: Talut.
1: Nah, Talut itu menjadi raja mereka. Lalu kemudian Talut bilang kepada mereka, apa namanya? Kamu diperintahkan untuk pergi untuk melawan mereka. Di situ ada satu kolam, ada satu danau, jangan minum. Kalau yang kamu minum berarti kamu enggak termasuk orang-orang yang diselamatkan. Minum boleh tapi sedikit. Minum, setelah minum baru
0: kamu. Perasaanku enggak enak nih.
1: Kenapa?
0: Ya ini pasti minum nih.
1: Minum. Minum, mereka minum semua kecuali sedikit orang.
0: Iya.
1: Maka muncul ayat yang terkenal, kam min fi'atil qalilatin ghalabat fi'atal katsirah. Berapa banyak golongan sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Nah, maka dari situ Talut sampai ke depan Jalut, pemimpin daripada Jabarin atau apa panglima besar Jabarin, lalu kemudian Talut minta Daud untuk menggantikan dia untuk pergi perang. Jadi Daud itu adalah bagian daripada.
0: Tapi ada efeknya nggak setelah minum itu? Kan ada larangan tuh.
1: Semua efeknya semua yang minum nggak boleh. Jadi gampangnya gini, pasukan itu akan kuat kalau mereka tuh taat sama Allah. Nah di situ adalah sebuah ujian. Siapa yang nggak taat? Yang nggak taat pulang. Nggak boleh ikut perang.
0: I see.
1: Jadi yang ikut perang tuh hanyalah yang cuma minum seteguk aja.
0: Iya.
1: Nah, jadi boleh ikut perang karena aus banget, itu ujian, mereka ikut perang. Nah, Daud ada di antaranya. Jadi Daud itu nanti ketika dikata siapa mau lawan Jalut, Daud lihat gue. Aku yang akan melawan Jalut. Kenapa? Karena dia punya senjata rahasia,
0: sling.
1: Sling. Nah, jadi sling itu wah itu luar biasa itu, kalau dites itu bisa 300 km/jam itu. Batu melayang 300 km/jam kena jidat, ya retak sudah. Bukan retak, masuk itu batunya.
0: Masuk.
1: Jadi fraktura di tengkorak. Coba yakin. Nah, itu bapak itu kena tuh. Tepat di tengah alisnya.
0: Dan itu dia survei juga mungkin ya. Maksudnya dia mikirin banget ya. Karena maksudnya Goliat atau raksasa itu kan gimana? Maksudnya dia itu kan lamban. Yeah. Walaupun kalau sekali kena hancur sih kita.
1: Ada seorang penulis penulis zaman now namanya adalah apa namanya? Sebentar. Namanya itu aku jadi lupa.
0: Nanti cari ya, silakan di chat di kolom komen.
1: Penulis judulnya buku David and Goliath. Maxwell atau siapa gitu namanya. Jadi dia nulis buku banyak, termasuk yang aku pakai untuk nulis Habits, apa namanya The Outliers. Dia nulis Tipping Point dan segala macam. Itu terkenal banget. Aku lupa ya nanti lah ya. Nah dia nulis judulnya David and Goliath. Lalu kemudian dia nulis di situ bahwasanya Goliath itu justru adalah penderita gigantisme.
0: Oke.
1: Okay. Badannya lebih gede daripada yang lain. Antum tahu enggak orang yang paling gede di dunia namanya siapa? Lupa juga aku namanya siapa. Ada di Turki.
0: Kita enggak pernah ada episode lancar ini pasti ada.
1: Jadi di Turki dia tingginya 3,4 meter atau 4 meter berapa gitu.
0: Iya serius.
1: 4 meter rumah loh.
0: Benar.
1: Benar. Serius. Nah, di Turki orangnya. Nah, ketika dia jalan,
0: kita ngomong madengkul.
1: Dia benar. Ketika dia jalan, itu jalannya lambat banget karena gigantisme itu adalah orang yang kelenjar tiroidnya kalau nggak salah itu rusak sehingga dia jadi gede semua badannya tapi keropos. Dia jalan susah tapi kuat dan dia kemudian punya gangguan penglihatan rabun. Nah maka Goliath ini rabun nih karena di dalam cerita mereka Israeliat dikisahkan bahwasanya dia bilang kamu kenapa bawa pedangnya dua. Padahal dia nggak bawa pedang, dia bawa tongkat. Kok kenapa jadi dua rabun? Maka seling itu berguna banget untuk karena gerakannya lambat dan di bidiknya itu tepat di antara dua mata. Karena rabun masuk ke dalam stres baru disembelih. Itu Daud. Aku lupa siapa namanya.
0: Cari dulu, cari dulu. Dan ini ada apa ya? Ada Easter egg yang menarik. Dulu kita pernah ngobrol tentang David versus Goliath ini. Terus kita ngecerita bahwa dakwah pun senantiasa mengalami hal yang sama.
1: Malcolm Gladwell,
0: guys.
1: Yeah.
0: Ya, jadi dakwah itu selalu menghadapi hal yang sama. Yeah. Kita selalu menghadapi Goliath, sesuatu raksasa yang besar.
1: Betul.
0: Makanya dakwah ini butuh sling.
1: Yeah.
0: Nah, terus kita kan ngobrol abis itu. Terus slingnya apa kira-kira?
1: Betul.
0: Nah, salah satunya kita waktu itu mikir, ya slingnya bisa jadi adalah teknologi.
1: Yeah. Jadi justru David and Goliath yang ditulis oleh Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell ini adalah seorang motivator, bukan motivator. Dia seorang pemikir dan seorang motivator. Jadi enggak dia itu gimana ya? Apa cara ngomongnya, dia tuh adalah orang yang selalu memberikan ide yang untuk orang-orang terapkan di bisnis. Apa itu namanya itu?
0: Ide diterapkan di bisnis. Ya apa? Bisnis strategi.
1: Ya apalah pokoknya. Dia seorang author, dia bilang gini, betapa banyak di zaman sekarang bahwasanya perusahaan-perusahaan yang sudah jadi raksasa itu justru gerakannya lambat.
0: Iya, misalkan taksi biru kalah sama online hijau.
1: Kita sudah bahas tentang ini kan, tentang Apple kan.
0: Iya.
1: Yang antum dulu bahas bahwa Apple tuh dulu pas kecil gesit, begitu besar dia jadi parah.
0: Iya.
1: Nah, makanya sebenarnya kalau kita lihat cara untuk mengalahkan perusahaan besar itu bukan dengan menjadi besar juga.
0: Iya.
1: Tapi justru yang lain. Karena kenapa? Contohnya misalnya Bluebird itu perusahaan taksi, dikalahkan oleh Gojek. Gojek bukan perusahaan taksi, tapi perusahaan IT, aplikasi. Dan semuanya begitu sama, gitu kan ya. Contohnya lagi misalnya, apalagi Microsoft, bukan Microsoft enggak ya? Nokia,
0: raksasa handphone terbesar di dunia.
1: Betul, itu perusahaan handphone. Komunikasi, dia buat handphone, dikalahkan oleh perusahaan
0: Android. Iya, software.
1: Artinya ini tidak face to face. Pedang jangan dilawan dengan pedang. Pedang dilawan dengan sling. Pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan diri kita yang lincah untuk menghadapi sesuatu yang lambat bergerak.
0: Iya.
1: Maka yang besar tuh biasanya birokrasi tuh.
0: Iya.
1: Nah, kita
0: rapat
1: ini
0: mulu,
1: enggak kelar-kelar. Rapat juga hasilnya salah.
0: Iya, makanya Yu Ngaji jarang rapat kan? Salah juga tapi.
1: Iya, benar juga ya. Kita jalan rapat dan salah ya. Kita bukan Daud berarti ya. Kita mungkin yang komplain-komplain itu tadi ya. Nah, artinya ini juga sama persis. Bisa diterapkan
0: gitu. Siapa tahu ini dari sini Sat, jadi selingnya.
1: Bisa jadi. Bisa jadi selingnya. Nah, dari sini kemudian dia masuk, jadilah kemudian tadi
0: jadi bridging.
1: Iya. Jadilah kemudian dia jadi punya kerajaan lagi.
0: Kerajaan. Sampai akhirnya
1: balik lagi kan?
0: Iya, sampai akhirnya muncul raja nabi kesayangan mereka.
1: Ya, Daud dan Sulaiman.
0: Iya.
1: Luar biasa kok Harun Yahya.
0: Aku enggak ilangin.
1: Ya udah. Iya, orangnya udah hilang nih.
0: Iya, makanya.
1: Iya,
0: anggap aja enggak ada.
1: Ya, Prophet Solomon. Daud dan Sulaiman.
0: Iya. Ini kalau anak-anak biasanya kalau cerita aku pengen jadi Nabi Sulaiman.
1: Iya.
0: Karena enak. Dari kecil anaknya raja, besar jadi raja, punya kekuatan Mandraguna.
1: Iya. Nah, sakti Mandragon. Dan dia punya kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Dan dia bisa memerintah binatang.
0: Iya.
1: Dan dia punya
0: bukan ngomong doang ya, memerintah ya.
1: Dan dia punya istri yang sangat istimewa.
0: Istimewa.
1: Dan dia itu
0: Ratu Bilqis bukan?
1: Iya, luar biasa lah pokoknya Sulaiman ini.
0: Oh.
1: Dia jin itu di bawah kaki dia. Ifrit itu pemimpin jin. Jadi Ifrit bahkan bisa diperintah sama dia. Semua bisa.
0: Tapi ketika Nabi Sulaiman tiba-tiba hilang, wafatnya katanya tidak diketahui, undefined. Jadi katanya cuma tinggal apa namanya tempat surga sih, doang sama tongkatnya doang. Orangnya nggak tahu kemana, nabinya nggak tahu kemana. Mereka kemudian akhirnya berpecah. Mereka membagi kekuasaan akhirnya
1: menjadi dua,
0: menjadi 12.
1: Ya, 12 bani kekuasaan menjadi dua gitu. Jadi ada yang anaknya Sulaiman itu mendirikan kekuasaan di sebelah, mendirikan kerajaan di sebelah selatan, namanya kerajaan Yehuda. Karena kerajaan Yehuda ini adalah kerajaan yang dibangun dari dua bani. Bunyamin sama itu pas ini.
0: Pas ini
1: jadi dua. Jadi yang selatan itu adalah Yehuda dan Bunyamin yang sisanya.
0: 10 klan lainnya.
1: 10 klan lainnya membentuk kerajaan Israel.
0: Oke.
1: Nah, Israel di utara, ibu kota Samaria. Di selatan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem.
0: Yerusalem. Dan mereka masih terus kemudian dikalimatkan nabi-nabi untuk mereka banyak sekali nabi-nabi.
1: Banyak sekali. Dari keturunan Lewi.
0: Lewi ya. Itu orang dari Bani Israel yang paling soleh.
1: Ya. Jadi kaum Lewi ini nanti akan menurunkan banyak bani-bani. Banyak nabi-nabi. Maksudnya Yesus itu dari Lewi.
0: Nabi Isa ya.
1: Nabi Isa atau Yesus dari Lewi.
0: Nabi Yesus.
1: Nabi Yesus.
0: Benar.
1: Nabi Isa.
0: Oke. Jadi
1: ini lihat tuh.
0: Apa?
1: Judah
0: bawah.
1: Simon. Simeon.
0: Benyamin mana?
1: Ya, Benyamin itu harusnya di situ. Mungkin ini.
0: Itu karena tuh.
1: Benjamin. Judah Benjamin.
0: Nah, intinya mereka dikirimkan banyak nabi yang kita kenal, misalkan nabi Ilyas. Ada Yunus. Yunus ini dikatakan masuk ke setiap teritori, tapi diusir. Satu-satu diusir. Akhirnya merenung, akhirnya makan ikan paus.
1: Iya.
0: Ini kan putusan Allah. Jadi aku cari yang imut-imut.
1: Betul.
0: Gitu. terus lanjut mana nih? Ini cerita penyerangan Nebukadnezar.
1: Setelah mereka kemudian berpecah-belah, maka sebenarnya di awal ini ada Babilonia. Ini kemudian menyerang Asyria menyerang kerajaan utara, hancur duluan. Jadi Israel ini hancur duluan. Nah, kerajaan Asyria ini kemudian Asyria. Babilonia selatan itu bisa dihabisin sama Asyria, Babilonia ngabisin sebelah selatan.
0: Oh, jadi ini dua kerajaan, Asyria dan Babilonia.
1: Koalisi atau gimana? Enggak, koalisi dihapuskan.
0: Maksudnya
1: dihapuskan. Jadi Asyria itu mulai nyerang Babilonia, nyerang semuanya juga dua-dua.
0: Oh, Asyria hancur di tempat itu juga sekali.
1: Akhirnya kemudian diambil sama orang-orang tadi kan 10 tadi diasingkan.
0: Iya, jadi ini cerita dan cerita pora-poranya jalan-jalan Israel yang membangun sama klan-klannya Bani Israel. Nah, ini adalah Nebukadnezar atau Nebukadnezar. Akhirnya kemudian 10 klan diciduk.
1: Ya.
0: Jadi budak di sono.
1: Ya.
0: Gitu. Terus Kalau di cerita ini kemudian mereka memecah belah wilayah di Babilonia itu dan akhirnya jadilah ada Persia.
1: Persia. Akhirnya kemudian hilang sama kalau dalam beberapa alternatif 10 ini kan hilang ya. Nah, tinggal dua Bani ini dan yang ada di kerajaan Yahudi ya. Itu dibilang sama Persia, kamu mau balik lagi enggak? Oh, tentu kita mau. Namanya Raja Cyrus Persia. Raja Cyrus akhirnya meminta mereka balik lagi senang dengan syarat mereka jadi proksinya Persia.
0: Oh.
1: Nah, dia mau setelah jadi proksinya Persia dibangun yang kemudian Haikal Sulaiman yang kedua.
0: Iya.
1: Sehingga dihancurkan oleh Bukhtar Nasir.
0: Iya. Nanti setelah kemudian Babilon hancur kan.
1: Iya.
0: Kalau yang dicatat rambut di sini berarti ini cuma beda timeline aja.
1: Iya. Jadi kami sampai sama.
0: Iya. Jadi ketika mereka kemudian pindah, mereka terus jadi dua godong tadi. Yang tadi Ustaz cerita tadi itu. Dua itu
1: ya,
0: gitu cuma beda timeline aja. Jadi ini yang di bawah itu yang kerajaan Yahudi tadi itu di atas, ke atas adalah Kingdom of Israel.
1: Oke.
0: Nah, kemudian dikatakan di saat-saat mereka inilah, di saat-saat inilah kemudian mereka kemudian membuat limpahan terhadap mereka sangat masif.
1: Ya. Bahkan di sini ini poinnya harus digarisbawahi, di sinilah munculnya Yahudi.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan Israel kan sudah hancur kan dan hilang orang-orangnya kan pada hilang kan setelah dihancurkan sama kerajaan Asyria.
0: Okay.
1: Kemudian setelah itu Babilonia ketika kemudian menghancurkan kerajaan yang bawah yang sebelah selatan, maka yang tinggal cuma dua kerajaan itu, dua bani aja.
0: Yahuda sama Benyamin.
1: Nah, yang balik ke sana di zaman Cyrus itu adalah dua bani tadi.
0: Yang paling besar Yahuda,
1: makanya itu disebut Yahudi. Sebelum ini namanya Bani Israel, sesudah ini kita sebut dengan Yahudi.
0: Oh.
1: Maka mereka punya kitab-kitab baru ya.
0: Iya.
1: Alam segala macam.
0: Iya. Nah, tadi itu cerita ini jadi cuma redundant aja di timeline doang ya. Jadi setelah itu kemudian itu tadi orang-orang dan kemudian membelah-belah Babilonia, akhirnya muncullah kemudian Persia. Dari Persia ini kemudian Babilonia dihancurkan, ditaklukkan.
1: Betul. Dari Cyrus tadi ya.
0: Iya. Cyrus the Great itu atau apa?
1: Cyrus the Great,
0: yeah.
1: Cyrus 2.
0: Nah, sampai kemudian akhirnya Sia-Sia mengembalikan orang-orang ini ke asalnya. Nah, setelah kemudian mereka dikembalikan, ada satu yaitu klannya Lewi yang dia berangkat ke
1: Yafet.
0: Memang dalam catatan mereka ada penyelamat Mesias mereka yang akan menunggu di tempat-tempat dengan pohon kurma di sana. Jadi akhirnya mereka pergi ke selatan sampai titik di mana pohon kurma terbanyak mereka berhenti. Nah, itu Yafet. Itulah kebetulan kemudian cikal bakal banyak Yahudi di Madinah atau Yafet.
1: Bani Koinoko, Kuraizoh, di Nadir gitu ya.
0: Nah, ini kemudian seperti yang tadi Ustaz Medina sampaikan juga jeda. Jadi akhirnya Persia kemudian membangunkan istana di Yerusalem.
1: Ini istana kedua berarti ya.
0: Istana kedua.
1: Ini gambarannya ya.
0: Ini gambarannya.
1: Tapi yang ada pasti lebih bagus aku yakin.
0: Ya. Dan ini kita bisa lihat dari gambaran ini aja itu sudah betapa kacaunya keyakinan mereka gitu.
1: Ya.
0: Karena ya ada sapi gitu ya. Jadi antara yang benar sama yang batil udah campur aduk.
1: Ini ingat kisah Bakoroh ketika Bismillah minta Allah nyembelih Bakoroh gitu ya. Maka ini kemudian apa namanya kayak warnanya apa, gimana gitu segala macam.
0: Jadi ada sapinya, tapi ada pohon kurmanya juga atau gitu. Jadi antara yang benar sama yang enggak.
1: Menor.
0: Ini terbuat dari 150 kg emas. Gitu.
1: Ini digambarkan ya sama mereka lagi-lagi.
0: Saya kan segmental
1: tempel nih namanya. Jadi tempel yang dibuat oleh Cyrus kepada mereka dan memastikan mereka untuk jadi sebuahnya namanya proksinya Persia di situ. Karena Persia nanti akan melawan Romawi.
0: Oh, kita situs nanti.
2: Ya, kita lihat situs setelah Romawi. Ini kan sudah dewa-dewanya Persia nih.
0: Ini masih kan juga masuk nih di zaman-zaman Firaun juga ada, zaman-zaman apa juga ada. Gitu. Mas semua nih satu luar biasa ya. Jomblo menang ya sebenarnya.
2: Kenapa?
0: Ya 5 gram buat nikah aja enggak jadi-jadi. Masa istana isinya
2: cuma 3 gram.
0: Oh ya udah, nanti kalau gitu Oke, jadi ini adalah cerita tentang
2: dan ini dibuatnya di Temple Mount ya. Di tempat Masjid Al-Aqsa sekarang ada.
0: Iya, iya. Tempat itu termasuk bagian dari tembok-tembok orang lapangnya mereka juga
2: masuk semua ke kota itu.
0: Jadi dia Masjid Al-Aqsa kompleks.
2: Ini kompleks Masjid Al-Aqsa. Jadi dulu adalah tempat suci. Dari zaman dunia baru dibuat. Karena kan masih pertama Masjid Al-Haram, masjid kedua Masjid Al-Aqsa. Di antara berapa lama? 40 tahun.
0: Siap. Setelah itu kemudian ada kuda yang belum kita cerita itu ada rumah Roma.
2: Nah,
0: Roma di sebelah utara. Ini cikal bakal benar-benar Roma itu gimana? Maksudnya kan ini kayak out of story tiba-tiba ya, muncul nih Roma nih.
2: Roma itu sebenarnya dengan peradaban Yunani kan hampir sama. Romanya kan ya, kalau di dalam sejarah mulus di sana mendirikan kekuasaan dan mempunyai efektivitas dalam pengelolaan sehingga dia muncul menjadi kekuatan baru menang Persia. Ini kan lain-lainnya ini kan sekitar tahun 1 ya. Nah padahal Romawi kan kalau nggak salah berapa? 200 atau 400 sebelum Masehi. Minus 100 kalau yang salah ya. Nanti coba dicat lagi atau minus 200. Dan dia muncul menjadi satu kekuatan besar yang akhirnya nanti menantang orang-orang
0: Persia. Modalnya dari mana? Maksudnya kalau ada cerita-cerita Babylon itu buang jelas Namrud itu koalisi sama iblis punya ilmu-ilmu sampai mandraguna kemudian mengkotase Hexos tadi karena mereka punya banyak penyihir. Roma ini modalnya apa dia membangun peradaban?
2: Sebenarnya menurutku nggak perlu modal sih. Kalau dari segi keyakinan mereka keyakinan kan adalah apa dewa-dewa ya. Animisme itu namanya.
0: Bukan paganisme ya.
2: Iya paganisme itu animisme kalau nggak salah. Animal lah dari ya. Mungkin ya. Pokoknya dewa-dewa lah ya. Mereka menyembah dewa-dewa. Nah ketika mereka menyembah dewa-dewa itu mereka jadi kuat karena punya keyakinan itu. Tapi sebenarnya Roma-Roma itu menjadi kuat itu karena pengelolaan. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi apa namanya genealogi, menurutku itu genealoginya ada dua kemungkinan. Kalau nggak ya fetik, maka dia hamil. Kalau nggak hamil, dia pasti ya fetik. Itu Namrud. Kalau Roma itu ya fetik. Jadi kemampuan ekspansinya dari awal memang sudah besar.
0: Iya, ya fetik.
2: Apa namanya? Eropa itu semua utara.
0: Dari bangsa-bangsa utara. Tapi agak sedikit kesana ya, karena ini kan cerita di peradaban Nabi Nuh.
2: Betul. Nanti kita akan jelasin lah.
0: Ya, sebenarnya Nabi Nuh anaknya tiga. Sam, Ham, dan Yam. Nah, Sam itu jadi bangsa Eropa. Ham itu jadi Afrika.
2: Sam itu jadi bangsa tengah. Bangsa kerja.
0: Oke.
2: Bangsa Arab dan Yahudi itu Sam.
0: Oke.
2: Nah, sedangkan Yafit itu bangsa utara orang sebut
0: ya.
2: Ham itu bangsa selatan kulit hitam.
0: Ciri-cirinya kalau kita tadi tadi ekspansif nomaden mereka ekspansif mana-mana Mongol nanti jadi segala
2: macam ini apa namanya itu yang ada pedang-pedang tuh apa sih
0: banyak ada pedang-pedang juga ya Allah
2: Game of Thrones itu kan ada
0: yang dewasa
2: oke di Game of Thrones itu ada pasukan dari utara White Walker orang-orang berdingin itu persis sama dengan jelasannya kita jadi orang bengis-bengis dari utara dari yang dingin sehingga mereka pakai baju dari bulu dan kemudian mereka sangat keren dalam menunggang kuda itu adalah bangsa-bangsa ekspansif
0: Romawi itu bangsa yang Oke, berarti modalnya karena dia klan Yahudi tadi. Nah, akhirnya dia menginvasi tadi Yahudi yang ada kemudian di Israel tadi dan hancur lebur berantakan. Ini berarti walaupun sudah dibantu Persia ya.
2: Ini sudah tahun 70 berarti sudah setelah Masehi. Jadi tahun 70 itu menghancurkan kota Yerusalem.
0: Tahun 70 Masehi.
2: Tahun 70 Masehi.
0: Bukan sebelum.
2: Sebelumnya dia sudah ada di sana.
0: Tapi kan tahun-tahun ada Nabi Isa. Nabi Isa kan udah di
2: Romawi. Nah maka sebelum itu sudah ada di sana. Hanya pembakaran kota ini. Itu hanya dimana di tempat itu. Yang tampilin ini. Jadi tahun 70. Ketika mereka melakukan pemberontakan. Apa namanya ya? Isabab atau apa itu aku lupa. Coba kita lihat. Tahun 70 nih pemberontakannya. Jadi dibakar semua.
0: Sampai luas biasa. Ini Raja Herodes ceritanya. Ketika penaklukan kota Yerusalem itu. Yang kemudian kemudian wanita-wanita diperbudak suruh berenang di kolam-kolam segala rupa sampai ya, akhirnya Yahudi terdesak di sana dan akhirnya dia melakukan apa diaspora kalau di dol desa lah dia terusir ke banyak sekali tempat. Ini terkoordinir apa jalan-jalan aja
1: jadi diasporanya orang-orang Yahudi ini ada banyak itu kita bisa lihat ya. Jadi 587 ini mereka sebenarnya kan kasih ke Asiria datang tahun 700-an sebelah utara hancur lalu kemudian sebelah selatan hancur titik 588 mereka tuh mereka sudah nyebar tuh lihat dari Baitul Maqdis dari daerah Yudia gampangnya itu pergi ke Babilonia. Nah pada tahun 70 ketika tadi situs tadi dibakar sampai tahun 300 itu mereka nyebar ke seluruh Eropa. Nanti pada tahun 135 Hadrian akan membanning mereka dari Baitul Maqdis dari kota Yerusalem. Itulah siapa namanya tadi Hadrian itu setelah memban orang-orang Yahudi kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian pada tahun 135 dia membanning orang-orang Yahudi untuk selamanya dari Baitul Maqdis dari kota Yerusalem. Dan dia membuat perubahan besar. Kata Yahudia diganti menjadi Syria Palestina. Maka kita kenal sekarang dengan nama Syria Palestina. Palestina itu dari Hadrian. Dan kota itu diganti dari Yerusalem menjadi Aelia Capitolina.
0: Oh.
1: Makanya ketika ada hadis kita bacanya Ilia. Dari kata Aelia Capitolina.
0: Itu dari Hadrian itu kaisar Roma yang ada di situ.
1: Betul. Nah, makanya dari 370 sampai 300 itu mereka pergi ke mana-mana. Karena mereka di Palestina dari tahun 70 masih ada di sana di
0: Mesir mereka di setiap tempat itu jadi toksik nah tuh.
1: Semua antum baca problem by Jews itu di Eropa antum akan dapat list yang sangat never ending.
0: Dan itu terulis lagi di masa-masa yang dia nunggang bikin segala makar
1: ya kelakuan mereka itu. Makanya kalau mereka itu gak jadi baik mereka pasti jadi jahatnya parah karena kemampuan mereka tinggi jadi kalau orang-orang yang spesial itu ya kalau gak jadi baik banget pasti jadi jahat banget
0: itu ya katanya si siapa Nazi itu
1: gak mungkin in between
0: ya maksudnya aku sengaja sisain gitu biar kalian tahu seberapa
1: nyebelin orang-orang Eropa ketika mereka itu yang lihat kasus-kasus kayak gini itu Hitler bilang ya udah kalau kalian memang merasa bahwa ini aku yang salah kalian ambil dong mereka mau gak kalian ambil gak ada yang mau kalau gak ada yang mau ya udah aku tuh cuma tukang bersih-bersih kalian karena kalian bukan yang mau dia. Nah itu logika yang sama dipakai di Gaza. Siapa mengambil Gaza kata Israel kok orang-orang gak ada yang mengambil Gaza itu logikanya Hitler kalau gak mau aku bunuhin.
0: Gila
1: luar biasa kan.
0: Ya, sekarang kita masih punya PR terakhir nih ya, yaitu menjelaskan Nasrani.
1: Oke.
0: Nah, kalau tadi kan Yahudi sudah clear ya. Oke. Gitu. Jadi sekarang kita mau cerita tentang Nasrani. Ini aku skip aja. Ini cuma cerita statistik doang. Ini cerita tentang peradaban sejarah. Kemudian ini kayak. Kayak kekuatan mereka dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Nah kalau Roma itu berkuasa 27 sebelum Masehi.
1: Okay.
0: Nah, walaupun tadi minus 400 mungkin sudah berkembang mungkin ya.
1: Betul.
0: Nah sampai 1930 ini Roma Timur ya. Bizantium hancurkan di tangan Muhammad Al-Fatih ya.
1: Yeah.
0: Nah luas kekuasanya sekian. Nah intinya adalah katanya ribuan nabi itu menurunkan di masa-masa itu.
1: Yeah.
0: Gitu untuk menyadarkan orang-orang di Kapitolia itu tadi.
3: Assalamualaikum Kang Alhamdulillah baik saja.
4: Alhamdulillah
3: juga sedek tapi ajak.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang,
3: apa iklan? Datang iklan apa?
4: Lah kopi kan
5: benar iklankan usaha Anda hanya di RGS FM.

jadikanlah sebaik-baik umur kami pada ujungnya, dan sebaik-baik amal kami pada akhirnya hayat kami, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami, yaitu hari ketika kami bertemu dengan Engkau. Wahai Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keridho

kematian kami. Wahai Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Jauhkanlah kami dari neraka dan keampunanmu dalam balas hisab kami. Wahai Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam. Akhirlah hidup kami dengan membawa iman. Akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Dan lindungilah kami dari sukul khatimah. Wahai Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah

Jika hati ingin selalu bahagia, janganlah bergantung pada siapapun selain pada Allah. Karena siapapun yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, tentulah Allah akan selalu menjamin bahagia untuknya. Allah akan selalu menyandingkannya dengan kebaikan, sebab Allah tak akan mengecewakan hamba-hambanya yang selalu menaruh harapan padanya. Engkau akan mengerti arti kebahagiaan bila hatimu selalu kau kembalikan pada Allah. Kau akan selalu mendapatkan kedamaian dalam hidup setiap saat-saat kau menunjukkan hati kepada Allah. Bila kau sudah dekat dengan Allah, tak peduli dalam keadaan lapang atau keberkahan paling pahitnya kehidupan. Sudah dekat, maka tentu apapun yang terjadi tak akan pernah mengusik kedamaian yang ada. Kau akan terhindar dari sakit-sakit yang rasa kecewa dalam sebuah pengharapan bila kau tahu cara-caranya berharap hanya pada Allah. Berharap pada janji manusia yang boleh-boleh saja. Tapi sebelum kau sepenuhnya percaya, bingkailah lebih dulu untuk berharap pada Allah. Agar kenyataan yang tak sesuai dengan harapan tak serta-merta menyakitimu. Kau akan dapatkan kebahagiaanmu dengan utuh bila kau tak hanya pandai mencari Allah saat sudah susah saja. Karena kehidupan seseorang yang waktulah selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, dan selalu mengharapkan kebaikan Allah, maka tentu susah-susah pun ia tak akan merasa bahwa ia sedang susah. Sebab Allah sudah terlebih dulu memberikan kekuatan untuk menentukan bersabar dan ikhlas. Kau akan selalu mendapat ketenangan dalam hidup bila kau tahu cara yang mengingatkan hati yang pernah melupakan Allah. Karena hati yang selalu mengingat akan keadaan Allah, yang selalu menyadari bahwa Allah sangatlah dekat, dan yang selalu tahu bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan, dan maka disitulah akhirnya bahagia akan selalu menyenangkan. Hidup akan selalu terasa bahagia dan mendamaikan bila hati selalu sadar bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Oleh karenanya, bila kau ingin hidupmu selalu bahagia dan damai, maka bergantunglah pada Allah sebanyak sesering mungkin, kapan-kapan pun, dan dimanapun.

0: sisar sama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Satu-satunya sangat, sangat berharga. Dalam kondisi darurat, percepatan adalah kunci utama. Guyangan melalui peduli sesama mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-888-444. Dengan yang menemani peduli sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Eh, iya toh, mau dibuang sayang. Kalau kan buat dibuang, bayi omah.
2: Yo wes, sedekahkan kaya nek ngono.
3: Ada kake, sopo sopo sopo sopo sopo sopo sopo sopo sopo sopo.
2: Saya selai wair ke si Barkas.
3: Si Barkas, apa kuy?
2: Donasi barang bekas yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
4: Beliau jadi
2: ya, sedangkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban nomor 0815-4831-5593. Entri nomor 0857-1399-9076. Paten, Dari Jalus nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2233-05-5612. Dan Siragen, Iswanto di nomor 0815-5517-6522. Serta Boy Lali, hubungi Studi Sorban, Iswanto, dan David Jalus.
5: Assalamualaikum Kang Dodo.
6: Waalaikumsalam.
5: Rasuara petok kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Terus bisnisnya piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sirik-sirik tapi aja.
5: Tapi tak mau ngomong-ngomong Kang. Sudah, kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Iklan mah tok berarti kan apa ya?
5: Iya to Kang. Imanah nang ning RDS FM to Kang. Dan usaha kuwi luwih tenan kuwi luwih laris manis lan insya Allah berkah.
6: Wah, kayak gue ya. Ya wes tak anu, yo kita kan literan sik.
5: Ala boronto engko to kan ngene ngene panas.
6: Ayo aku mau pilih lu kalu.
5: Gue saiki mau nang mobil.
6: Iya jelas, kopi kopi ku larang. Apa-apane anak-anak guru rotok dulu.
5: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini. Kopi
6: bener-bener dua pintu,
2: ya kan? Ya wes. Benar, iklan jasa Anda hanya di RDS FM.
7: Kita udah ketemu tuh udah lama ya kayaknya udah
8: setahun
7: kali ya. Tapi kalau yang di media yang di awal itu kan ini 2 tahun tuh.
8: 2 tahun lah.
7: Kalau kita kan kita itu kan kita bisa jalan kayaknya.
8: Iya.
7: Masing-masing. Dan waktu itu kan waktu itu di jurnalis
8: ya.
7: Dan saya pikir sih sahabat-sahabat beliau ini ya, jurnalis biasa besar lah, wartawan-wartawannya. Ternyata ada cerita keren di balik itu, dan baru sehari kemarin aku tahu. Karena keren, akhirnya yaudah kok kita ngajarin aja gitu. Jadi

0: Iya.
1: Adit, Adit yang sudah diambang pengangkatan malah mundur.
0: Mundur.
1: Ini menarik banget. Dan sekarang beliau lihat dari tempat yang menyejukkan, sederhana tapi menyejukkan ini, ya, hati kita senang dengannya. Beliau buka usaha. Di mana usaha itu didedikasikan untuk adik-adik yang mau kuliah tapi perlu tambah
0: biaya.
1: Bukan banget. Yang lain ngantri berbondong-bondong untuk di PNS ini malah keluar dan dia benar-benar bikin usaha-usaha ini. Tapi sebelum kesana, saya pengen Mas Adik kenalan dulu sama sahabat-sahabat kuliah. Jadi mungkin ditarik-tarikan, bahkan ini perjuangan dan gampang sejak sekolah ya.
0: Betul, ngeri banget ya.
1: Oke, silahkan Mas Adik.
2: Oke, sahabat PDIP, perkenalkan nama Ulun Muhammad Adik Daraman. Betul, asalnya dari Hulu Sungai Tengah, sama umur 24 tahun.
1: Waduh,
2: kita bisa dari orang Tengah dulu ya Bang. Agak sedih banget sih cerita ya, kalau kita cerita ya masa lalu ya, perjuangan berat lah. Dudukan dari cerita ibu, air itu sakit, sakit banget.
1: Umur 2 tahun itu.
2: Kalau sakit kan kerja dari masih bangun. Jadi waktu masa kerja itu disaksikan masih rumah sakit selalu ada saja. Ini rumah sakit kayak rumah ibaratnya buat ulun dulu. Jadi kakak mau sama ulun tuh ada bertahun-tahun jadi kakak bertahun-tahun. Jadi saya kerja itu kan dari kerja orang tua tuh. Jadi masa-masa kecil itu masa-masa paling sulit lah sebenarnya. Yang pertama kan nggak bisa sekolah ya. Yang paling berasa itu ketika main lah bang sama anak-anak lain gitu. Ngerasa beda lah. Ibu kan ibaratnya kaget mahasiswa bahasanya gitu. Jadi kayak shocknya tuh agak lama. Tapi ibu cepat bangkit tuh bang. Ini kan dia usaha macam-macam jualan
1: akhirnya sampai bertani ibu ya bertani
2: sampai sekarang masih bertani.
1: Jadi kan ketika bapak meninggal mungkin secara psikologi jelas kena ya, karena kan anak-anak lain ngelihat anak lain main dengan temannya adik-adik enggak otomatis banyak sisi-sisi juga yang mungkin terasa banget kehadiran bapak nih mungkin dari sisi finansial termasuk sekolah pasti tak imbas itu bisa diceritain
2: apa itu mengajarkan lo untuk bisa sama hal dan itu menempat sama sengaja menempat kita jadi serba bisa. Jadi yang awalnya tidak ada yang bikin mainan akhirnya harus bikin sendiri coba sendiri ya gitu. Tapi secara finansial ibu kan pas-pasan sama sengaja dia tuh coba dulu tuh jual baju gitu diajakin ke kampung-kampung
1: keliling
2: sempat gitu kan udah kesini udah nggak laku lagi akhirnya ibu milih Tani. Jadi kan kakaknya menginspirasi juga sebenarnya bang kakaknya kan dulu mulai tuh yang lebih lanjut total biasanya jadi kata ibu kalau sekolah itu yang sangat susah ya kalau misalnya biaya itu untuk mengeluarkan sekian mungkin dia perlu jadi dia belum sekolah itu buat SMP itu satu-satunya dari kecamatan Ulun yang sekolah sana bang
1: dari SMP-nya satu-satunya
2: jadi satu-satunya orang dari kecamatan itu yang sekolah kesana yang awal jadi jarak rumah ke sekolah itu SMP itu hampir 11 kilo mungkin kalau sepedaan ya itu kalau hujan nggak bisa nutupin semuanya ya gantang bahasa buku
1: suka-sukanya perjuangannya ketika itu SMP 11 kilo harus pakai sepeda
2: iya
1: pelan-pelan pergi jadi sehari 2 kilo
2: iya luar biasanya bang SMP itu ibu bisa 3 rupiah dengan 11 kilo

0: Itu sehari cuma dikasih sehari 3.000 tuh. Jadi sore 3.000 itu nahan lapar itu udah biasa berarti.
1: Udah biasa. Itu yang penting yang benar. Ibadah ini itu yang penting. Jadi pada ibu kan ibu cuma ada uang segini. Ya. Jadi biasa karena SMP itu kan untuk mengantisipasi tadi kan bang kita uang jajan berikan. Jadi biasanya kalau istirahat pertama itu terus baca buku kan gitu. Atau kan sama salam gitu kan
0: ada kan jadi uang jajannya kurang. Jadi teman-teman ke kantin belanja jadinya ke musola kalau enggak ke perpustakaan. Iya. Wow, Masya Allah segitunya ya. Sampai bahan-bahan ya, jangan-jangan kurang. Kadang-kadang harus sembunyi ke, bukan sembunyi sih, tapi lebih mengalihkan perhatian aja ke musola ke perpustakaan. Apa yang kemudian menguatkan Mas Adit untuk terus berjuang?
1: Ya ibu lah sebenarnya bang. Ibu kan ditinggal ayah dengan dua orang anak sendiri. Kakak kan cewek itu bang, perempuan. Jadi dia harus menghidupin sekolah kan dua orang anak nih. Yang jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi ibu mau gimana? Harus bagi tadi ya. Mungkin segitanya ada minyaknya. Itu aja belajar dari ibu sebenarnya bang. Ibu selalu luar biasa saya kalau ibu ini. Kadang menyerah beliau. Bangun subuh tuh betul beliau udah nggak ada biasanya. Terus ada Andi.
0: Masya Allah.
1: Jadi kita bangun tuh beliau nggak ada udah pergi. Jadi udah makan pulang itu udah tiga jam aja gitu biasanya. Nah gitu. Jadi semangat itulah yang membuat turun. Nggak boleh.
0: Menyerah.
1: Langsung harus kuat gitu.
0: Jadi ini sahabat-sahabat meskipun perjuangan yang berarti seperti tadi, justru nggak kepikiran untuk putus sekolah ya, tapi lebih semangat. Dan saat ini kan sudah mau wisuda S2 loh.
1: Iya.
0: S2 loh sahabat. Dengan kehidupan yang begitu sangat sederhana dan perjuangannya luar biasa. Mungkin bisa diterusin nih pengalaman-pengalamannya dan perjalanan dari SMP tadi sampai katanya di Fakultas Hukum satu-satunya naik sepeda tuh.
1: Benar dong. Karena saya lebih dari bang lah dari SMA kan. SMA tapi alhamdulillahnya bang yang tadi hadir kan. Terus langsung masuk SMA yang paling bagus sampai yang paling bagus gitu. Sampai diterima dan juga digunakan terus caranya.
0: Terusin sampai Fakultas Hukum.
1: Kelas kan masuk kuliah nih. Masuklah universitas bang, ikutlah SN. Awangan SN kan yang nggak ada tes tuh kan, nggak lulus ya orangnya tuh. Awalnya ngambil psikologi tuh di Lembaga Baru, nggak lulus yang SN-nya. Bukan jarak tuh. Itu lagi SN-nya bang, yang pakai tes. Ngambil hukum sama. BP psikologi lagi tetap sama sih hukum nomor 2 nya tapi yang lebih yang lebih sedium. Nah jadi soalnya basic dari SMA juga suka bang, suka dulu berkata aktif juga PKN juga lumayan belajar suka gitu. Jadi setelah lulus hukumnya senang aja enggak sebenarnya orang masih juga sih bang sebenarnya suka kesenian juga dari dulu ikut sanggar juga tapi di hukum kan juga seni juga sebenarnya bang seni bicara seni gitu. Jadi
0: masa mencurahkan pikiran kita
1: juga. Pas
0: jadi waktu menjadi bocah kecil dan pindah di piang-piang ke di atas
1: dari sungai itu dari Barabai sampai ke sini. Alhamdulillah kan kemarin kemarin apa namanya yang kuliah itu dapat beasiswa tentang beasiswa bisnis gitu. Ya itulah yang gue bangun tuh sedikit. Ulun ini kan nggak tahu fakultas hukum itu apa, orang kampung kan. Apa sih fakultas hukumnya gimana? Oh nggak tahu, kendaraan di sana nggak tahu. Orang-orang kampung ada. Kampus fakultas itu hukum itu terkenal sama orang-orang elit, anak-anaknya anak-anaknya pengusaha gitu. Awal tuh kaget. Pertama kuliah kan tuh. Sepeda nih dari sepeda sama itu sepeda. Di mana parkir? Enggak ada tempat parkir.
2: Bisa dilihat parkir motor sama parkir mobil.
1: Banyak mobil bingung kan? Ya udah tuh ada belakang pos satpam, ada space kosong gitu. Soalnya tuh enggak sama pos satpam. Parkir sepeda di belakang pos.
2: Jadi sampai parkir nanti di pos satpam.
1: Sampai kena sama satpamnya, bapak kan sama satpam-satpam yang dilihat itu jadinya biasa-biasa aja sih.
2: Bisa Mas Adi terkenal di fakultas hukumnya.
1: Mudah-mudahan.
2: Ini boleh unik, gak sampai beda-beda gitu.
1: Masya Allah. Nah itu.
2: Sampai proses kuliahnya lancar sampai sekarang.
1: Jadi 3,5 tahun. Terus S2-nya 1 tahun 8 bulan.
2: Wow, kamu luar biasa banget. Ini nanti Oktober bakal disudah.
1: Sudah Oktober.
2: Oke.
1: Awalnya waktu tadi bang, tapi kotanya penuh.
2: Dan sahabat-sahabat, ini bukan kaleng-kaleng S2-nya ya. S2-nya bukan, karena terbukti itu dipercaya, sebenarnya percaya oleh salah satu pemerintah daerah.
1: Iya.
2: Jadi tenaga ahlinya gitu ya, meskipun belum diangkat ya.
1: Belum.
2: Nah, bisa diceritain dari awal nggak waktu itu kok bisa gabung ke pemerintah daerah?
1: Jadi awalnya itu kan bang, kan kita ketemu tuh di tahun 2022, tahun baru lulus tuh, ikutlah. Iya kan gitu, awalnya itu lu sempat kan dikit-dikit dia udah banyak banget menariknya. Dari situ kan alhamdulillah dulu itu orang aktif banget di mahasiswa. Sempat jadi ketua asrama, sempat ikut kerumunan mahasiswa. Kalau kata lu sama teman juga sempat jadi koordinator wilayah satu yang membawahi kampus ini hampir 5 kampus lah yang di sekitaran kayak tangi ini. Nah jadi dari sana kebetulan juga yang lumayan deket juga sama pernah dinas di lokal. Nah tiba-tiba kan kita tahu loh bang di dalam dunia itu kan misalnya orang galau misalnya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hanya bilang mau masuk enggak nanti kalau nanti kemarin gitu kan gitu kan gitu kan gitu kan. Tapi satu hari telepon ini aku lagi buruk orang gitu, bisa kah kita beliau gitu sama semuanya kan jadi di sini sebagai kontrak aja sih kita beliau gitu. Oh iya lu kan di tipenya itu di langsung bersedia oleh bang di bagian hukumnya.
2: Oke.
1: Jadi kan yang namanya paragraf itu harus disana semua tuh. Dia mau gak mau kan basic kita juga hukum juga. Ya, banyak gitu lah. Banyak gitu, perda-perda yang di hashtag. Padahal itu banyak memang perda yang belum selesai. Belum tahun tuh, berpulang-pulang. Jadi kan semampuan ulun apa yang ulun pelajari kan gitu kan itulah yang ulun curahkan aja sebenarnya juga kita juga sih bagi sebetulan yang bantu dan itu mereka nah gitu
2: dan ternyata kerjanya dasarnya disahkan jadi dua pikiran dari Mas Adit
1: iya
2: katanya hanya tinggal nunggu waktu untuk diangkat dari PDIPN
1: ya sebetulnya kemarin kan sudah setahun bang mungkin satu tahun lagi itu bisa sebenarnya.
2: Karena kan padahal latar belakang hidup sulit.
1: Iya.
2: dapat kesempatan emas nih di Pemda, dekat-dekat dengan orang-orang penting juga di situ.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Gaji pasti gede, kerjaan juga enak-enak, di kantornya bagus segala macam. Kenapa ketika itu kepikiran untuk akhirnya berhenti aja, mundur aja? Nah, itu kenapa dan waktu itu tahun berapa?
1: Iya, sebenarnya pilihan berat sih bang. Kan kita kan bisa langsung berbondong-bondong kan banyak orang yang memasukkan lah
2: berebut.
1: Iya berebut. Semuanya mau jadi ASN sama mau yang jadi dari sana malah putusin keluar gitu.
2: Iya, betul.
1: Kenapa kita biasanya?
2: Padahal hidup juga pas-pasan kan.
1: Jadi dari dulu memang orang-orang yang cukup idealis sih memang dalam hidup. Jadi kalau untuk konsep-konsep yang perlu nilai, itu bertentangan sama nilai kejujuran.
2: Kita ketika itu terjadi
1: dengan jalan sama gitu. Hati-hati ya. Tapi kan dulu memang orang-orang yang untuk stand dan resilience-nya tinggi banget. Jadi kalau kerjaan-kerjaan itu yang jaraknya tentang sampai
2: tidak sempat dinurani lah.
1: Ya, dari mana dia pun. Kalau lebih baik menjauh. Karena kita kalau nggak sayang terus nggak enak. Meskipun tadi jangan lihat dia yang lumayan besar dengan masa depan yang cerah gitu. Nah itu dia banyak yang memutuskan duluan. Akhirnya itu
2: desain ya. Kerennya ya sahabat yang sebelum kerennya itu kalau pas ada sakitnya maaf ya orang-orang kaya mah biasa aja gitu kan. Ini dari kecil sulit sedang supaya bisa membantu ibu membagi ibu di saat sudah ada peluang emas mana tinggalin itu keren banget karena kerjanya nggak sesuai dengan hati nurani.
1: Jadi kan waktu desain itu bilang ke ibu kan resen. Tapi ibu urut itu yang luar biasa ya, dia nggak pernah marah, nggak pernah melarang anaknya buat berekspresi biasanya gitu. Yang berjalan-jalan memang rezeki main itu isi dari situ kata ibu.
2: Berarti ibu nggak protes? Kok semua sih kan udah enak sih lebih gede nggak
1: pernah protes gitu?
2: Wow.
1: Nah itu luar biasa dia. Selama ini dia mau sekolah anak-anak dengan bapak-bapak. SMP, satu sama, mau ke kota bu, kayak gitu. Ya, ibu dukung. Masuk S2 itu juga perjuangan bang sebenarnya. Kita gak ada bisa masuk bang S2.
2: Jelas.
1: Jadi itu seperti Pak Ajiban.
2: Ajiban juga ya.
1: Belum masuk itu bilang sama ibu, kadang-kadang bang, nanti mama bantu buat masuk awal. Jadi kemarin sisa uang beasiswa yang masih S1 kita dibantu ibu sedikit
2: digunakan untuk S2
1: ya masuk awal
2: itu
1: tapi jadi tanah senangan kan kata-kata ya ini tiap 6 bulan bayar terus bang ibu gak ada uang buat bayar itu. Nah kembali lagi itu kan itu malah luar biasa
2: Masya Allah ya
1: itu yang bahkan bahasanya ini udah seminggu lagi gue lagi bayar kepatnya gue gak ada uang belum ada uang. Ya, aja bang. Itu banyak yang bantu. Teman-teman banyak.
2: Teman-teman aku nggak bantu.
1: Kita kerjaan.
2: Kita
1: kerjaan. Kita kerjaan ini. Kita kerjaan ini. Jadi suruhan lah bahasa jawa.
2: Masya Allah.
1: Jadi sudah suruhan nggak antar ini, antar ini.
2: Oke.
1: Alhamdulillah bang.
2: Tadi. Luar biasa dan saat ini beliau ini kajian dari bagi terus berlanjut dan saat ini beliau mendirikan media Radikpa
1: media
2: online Radikpa media online silakan diakses ya ini beliau ownernya dan maksimal kalau luar biasa kita support media beliau dan tidak cuma itu ini di bangunan ini juga di depannya ada stand ya, untuk jualan.
1: Jualan.
2: Katanya niatnya buat bantu mahasiswa itu cerita.
1: Iya.
2: Silakan.
1: tadi tadi kan sedikit sempat tentang rambutan kerja sama lagi kan biasa dia selama itu ada peraturan pertemuan mahasiswa lagi kembali tur.
2: Oke.
1: Nah, jadi satu saat terpikir lah ya ini kita bikin media caranya gitu kan kumpulin lah adik-adik ada yang ahli IT kebetulan ada yang kuliah di IT belum ada yang kuliah sendiri kan yang biasa ngedit di video kumpulin yang awal-awal aja itu ada sekarang administrasi belum mengelola sebagai bang terus bawa semua jadi itu untuk lah enam orang waktu itu bikin legalitas udah tahu bang kamu jadi bisnis
2: Anak-anak
1: tapi banyak kembali lagi loh, banyaknya orang baca cinta sebenarnya.
2: Nah kemudian kan terjadilah media ini gitu ya. Terus menariknya itu kan kemarin cerita nih saya berdayakan di mahasiswa-mahasiswa itu bahkan sampai jualannya itu nyata-nyata dia kita suruh dari di awal itu kan sendiri-sendiri gimana tuh, silakan cerita tuh kok bisa begitu.
1: Sebenarnya lo cerita dengan negeri belanjibang sih bang karena dia adik-adik ini kasih orangnya nggak punan, biasanya itu punanan. Iya, dilanjutkan kan biasanya terus sama-sama, kayak pantang-lantung juga, di dalam juga ada kerjaan. Kata-kata kan membuat mereka, ayolah sama-sama usaha gitu. Nah, ikut saja aja. Ada pendidikan di Baraba kan masanya juga kerjaan-kerjaan nggak tentu juga. Ini ikut kerjaan di sini, ini bantu papan. Nah gitu nah alhamdulillah mereka mau orang banyak juga kalau dia sama kami itu bang rata-rata orang misalnya orang mampu lah
2: biasanya orang yang pas-pasan ya
1: hidupnya ya jadi kan satu-satunya juga banyak kembali ke tambah-tambah buat kuliah bayar
2: yang spesial sorry Mas tadi sendiri dalam sistem merintis dana terbatas tapi mau modalin teman adik-adik ini supaya mereka mendapatkan dana
1: sebetulnya gak modalin lah
2: tapi kan bikin setelahan di depan itu kan yang beli kan itu
1: iya kalau untung gak pernah ambil untung bahkan luarnya banyak-banyak kalau dibagi ke mereka dibandingkan untung enggak. Kemudian biasanya begitu, nggak dijelitin, dijelitin sendiri. Malah uangnya menggantikan kemana?
2: Nah, bagian dari usaha-usaha ini lebih diprioritaskan untuk membantu mereka dulu.
1: Iya. Karena mungkin orang yang terbiasa tadi bilang terjejer, jadi ibaratnya nggak apa-apa lah dijelitin. Yang kita nyatakan selesai semua.
2: Luar biasanya itu saya baca biasanya banyak yang punya teman-teman orang yang kaya ya tapi mau keluar duit susah biar ini memang orang perlu bantuan ya tiba-tiba gak dibantu gitu dan lebih banyak saya nemuin itu orang-orang teman-teman yang masih di ini pada kondisi pasang-pasang tapi malah tetap hasilnya dikasihkan yang lain juga gitu
1: maka dulu itu kan beberapa kurangan sebenarnya kita kan jadi orang-orang yang panik menurut bahasanya kasihan loh
2: gak tegaan kalau bahasa Banjarnya gak urut
1: gak pasti kita bang.
2: Oke. Jadi siapa yang mau ini baru dibayar menyebar atau dimanapun berada. Mungkin di Jawa di mana pun silakan diakses media punya beliau siaran di media yang lain-lain sehingga traffic yang tinggi itu kan adsense-nya dapat. Terus kemudian kalau traffic-nya tinggi banyak juga yang tertarik untuk sambil sama yang lain.
1: Benar-benar
2: lah itu lah yang jauh-jauh ya. Kalau mau donasi mungkin kalau mereka ada orang donasi pun terima.
1: Sudah kami juga mau bikin barang ini sudah dicetuskan juga. Kami yang rencana mau bagian Aceh setiap hari Jumat di sini juga. Sudah anggaran sudah disiapkan dari lari Jumat juga. Mungkin kalau mau donasi ya mungkin di SSI tadi. Kalau kami kami ambil keuntungan bang buat donasi.
2: Jadi silakan mau ketemu beliau bisa mendatangi Radik Pamedia terdekat online di alamatnya
1: di Jalan Cimahi Jakarta aja. Berapa? Nomor 40 bang.
2: Dekatnya ISP ya. Di sini beliau juga jualan minuman. Nah, sahabat-sahabat di Banjarmasin yang dekat-dekat nih, dekat-dekat Kayu Tangan ya. Kalau mau beli minuman, beli minumannya di apa sih namanya?
1: Kalau kan namanya Radik Food and Drink bang.
2: Radik Food and Drink. Itu Mas Eri coba ambil satu Mas Eri. Kita sudah disiapin nih Radik Food and Drink. Ini salah satu produknya yang ada di Radik Food and Drink. Ekstra harga berapa?
1: 2.000 aja bang. Kita juga harus masuk-masuk bang. Nanti pernah ngambil untung. Di sini nggak ada SBS aja.
2: Guys, Ekstra 5.000 di luar, di sini 2.000 aja.
1: Silahkan aja. Sudah juga 5.000 bang.
2: Sudah. Jerry
1: juga 5.000, Mantol juga 5.000. Jadi memang bisnis ini apa ya biasanya bang? Bisnis membantu
2: ekonomi rakyat. Kalau banyak lagi biasanya bisnis eksis. Buat nggak yang nggak punya duit atau duitnya pas-pasan di kantong. Buat makan nanti nggak cuma buat minum. Kalau mau beli makanan bungkus, beli minumnya di sini aja cuma 1.000 guys.
1: 1.000.
2: Bang, keren ya. Mudah-mudahan cara-cara ini support mau beli produknya ke sini boleh. Mau kenalan dengan Radik Pamedia online boleh. Ini luas lumayan. Kalau kalian mau booking tempat di satu diskusi presentasi banget. Harga ekonomis.
1: Bisa lah, Bang.
2: Supaya beliau ini masih bisa berkarya dan tentu saja orang-orang baik juga beliau. Itu masih bisa eksis membantu yang lainnya juga. Karena kita yang kita perlukan orang-orang yang memang menyentuh akar-akar masyarakat. Ya. Jadi kita tidak mengecilkan peran pemerintah tidak, tapi saat ini selama saya jadi pegiat sosial, YouTuber juga lebih banyak ketemu orang-orang sebelum Mas Adit. Jadi kita sangatlah di video ini ya, dengan akses media sosialnya, dengan beli-beli apa dibeli Radik Food and Drink-nya. Jadi beliau tetap sehari-harinya membantu-bantu dari mahasiswa dan yang lainnya juga.
1: Lo selalu motivasi di garis mahasiswa, bang. Sekolah benar-benar. Kita adalah diri pendidikan. Kalau ada peluang, ambil. Jangan sia-siakan. Kalau ibaratnya mau kerja di sini, kita waktunya. Kapan kamu nggak sibuk? Kapan nggak pernah? Saya sakit harus kita kerja.
2: Bagus. Oke. Tadi Mas Adit, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama Sprimokti. Benar-benar Radik Pamedia juga Sprimokti-nya terus berkembang. Support terus Sprimokti. Kalau yang mau dia selain itu bisa ya. Itu ada nomor handphone, telepon. Nah, di sini nomor teleponnya silakan hubungi kita juga. Jadi kita support juga di Radik Pamedia.
1: Di support juga Sprimokti-nya.
2: Juga Sprimokti-nya. Jadi selalu bisa membawa kebermanfaatan buat yang lain. Oke. Mas Adit, kita mungkin kita beri kesempatan kolaborasi lagi nanti.
1: Iya.
2: Di event lain, kegiatan lain ya. Selamat menjalankan kegiatan. Ya, banyak-banyak.
1: Ayo kita doanya semuanya. Semoga nanti bisa berakhir
2: lah, Mas Adit. Oke, sahabat Radik Kopi. Sampai ketemu di atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Indahnya hidup dengan syariah.

Abdullah bin Abu Amir adalah anak pemimpin suku Aus yang terbilang kaya di Yasrib atau Madinah pada masa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke sana. Ayahnya Abu Amir bin Saif adalah orang yang sangat benci kepada Islam. Pada zaman jahiliyah dia mendapatkan julukan Abu Amir sang pendeta. Tetapi julukan itu dibalik menjadi Abu Amir lelaki fasik ketika Yasrib sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Pernah suatu ketika dengan aku, Abu Amir berkata, jika aku menyeru kaumku yang sudah masuk Islam, mereka pasti akan mengikutiku dan bergabung dengan kaum Quraisy. Tapi baru saja mulutnya menyebutkan nama dirinya, wahai Bani Aus, aku Abu Amir. Orang-orang Aus yang muslim menimpali, wahai lelaki fasik, Allah tidak akan memberkatimu. Mereka mengucapkan kalimat itu sambil melancarkan serangan yang menyebabkan Abu Amir melarikan diri. Nah, antara yang itu adalah anaknya sendiri. Alhamdulillah telah masuk Islam, akhirnya menikah dengan Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat bapaknya. Mertuanya itu dikenal sebagai orang munafik, memiliki kekafiran dan menampakkan keimanan. Dia berpura-pura membela Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Namun ketika rombongan pasukan muslim bergerak ke medan laga, ia menarik diri bersama orang-orangnya kembali ke Madinah. Suatu hari ketika mendengar seruan untuk berjihad, Alhamdulillah mengambil pedang dan baju perangnya, langsung bergabung dengan induk pasukan muslim dan pergi berperang. Dalam peperangan itu, dia berhasil mendekati Abu Sufyan. Ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan, Abu Sufyan dalam duel satu lawan satu terjatuh dari kudanya. Wajahnya pucat ketakutan. Pedang Hamdullah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam detik-detik nyawanya akan melayang. Tapi dalam suasana genting itu, Abu Sufyan berteriak minta tolong. Wahai orang-orang Quraisy, tolong aku. Lantas orang-orang Quraisy di sekitarnya tanpa ampun mengayunkan pedangnya kepada Hamdullah dari kiri, kanan, dan belakang sehingga Hamdullah tersungkur. Dalam kondisi yang sudah parah, darah mengalir begitu deras dari tubuhnya. Ia masih dihujani dengan lemparan tombak dari berbagai penjuru. Dan akhirnya, anak-anak muda ini gugur sebagai syuhada. Abu Sufyan si pengecut itu pun selamat dari tajamnya pedang Hamdullah. Seusaha menerangkan Abu Amir dan Abu Sufyan mengingkari medan laga dan mencari data sahabat-sahabat Nabi yang gugur. Biasanya mereka akan belas-belaskan dendam dengan mencang-cang mayat-mayat musuhnya. Mereka menemukan jasad Khadijah bin Abu Suhaib dari suku Khazraj, pemimpin Bani Khazraj, Abbas bin Ubadah bin Fadlah, Za'wan bin Abu Qais, bangsawan jasad Yasrib, dan tentu saja Hamdullah. Anakku, kenapa tidak mau mengikuti titahku untuk tidak ikut perang? Keluh Abu Amir dengan nada kesedihan. Andaikan menanti titahku, kamu akan hidup berhormat bersama dengan kaum Aus. Tambahnya lagi. Kepada orang-orang Quraisy yang dia menyeru agar tidak mencincang jasad anaknya, tapi dia sendiri mencincang bangkai orang lain. Nabi Muhammad SAW yang dikeluhkan itu kemudian mendoakan Hamdullah. Beliau kemudian melihat ke langit dan berkata kepada para sahabat, aku melihat malaikat-malaikat sedang memandikan Hamdullah bin Abu Amir di antara langit dan bumi dengan menggunakan air muzan atau mendung yang diambil dari bejana perak. Kemudian beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengabarkan hal itu kepada istri Hamdullah dan menanyakan apa yang akan dikerjakan suaminya sebelum pergi ke medan perang. Ketika mendengar panggilan perang, Hamdullah turut berangkat dalam keadaan junub dan beliau sempat mandi-mandi kata Jamilah. Beruntunglah Hamdullah. Syuhada
tidak yang telah dibandingkan oleh malaikat. Dia memperoleh kedudukan yang tinggi di hari belaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik tempat yang tidak semua orang mampu meraihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada balasan bagi hambaku yang berserah diri saat akan mengambil sesuatu yang dikasihnya di dunia, melainkan

seorang ibu yang baru melahirkan penuh kebahagiaan bertanya kepada seorang dokter. Bisa nggak saya melihat bayi saya, dok? Ketika gendongan itu berpindah ke tangannya dan ia mencuri selimut yang menutup wajah-wajah bayi laki yang mungil itu, ibu itu menahan nafasnya. Dokter yang menunggunya segera berbalik memandang ke arah luar jendela rumah sakit. Bayi itu dilahirkan tanpa kedua telah telinga. Waktu membuktikan bahwa pendengaran bayi yang kini telah tumbuh sebagai seorang anak itu bekerja dengan sempurna. Hanya penampilannya saja yang tampak aneh dan buruk. Suatu hari, laki-laki itu berpulas pulang ke rumah dan membenamkan wajahnya di pelukan sang ibu yang menangis. Ia tahu, hidup laki-lakinya penuh dengan kekecewaan dan tragedi. Anak laki itu terisak-isak berkata, "Ma, seorang anak laki-laki besar mengejek saya. Katanya, saya ini makhluk aneh, Ma." Anak lelaki itu tumbuh dewasa. Ia cukup tampan dengan cacatnya. Ia pun disukai teman sekolahnya. Ia juga mengembangkan bakatnya di bidang musik dan menulis. Ia ingin sekali menjadi ketua kelas. Ibu pun mengingatkan, "Bukankah nantinya kamu akan bergaul dengan remaja-remaja lain?" Dalam hati ibu merasa kasihan dengannya. Suatu hari, ayah anak lelaki itu bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencangkokkan telinga untuknya. Dokter itu berkata, "Saya percaya saya bisa memindahkan sepasang telinga untuknya. Tapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan telinganya." Kemudian, orang-orang anak lelaki itu mencari siapa yang mau mengorbankan telinganya dan mendonorkannya kepada mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan tibalah saatnya mereka memanggil anak lelakinya. Sang ayah berkata, "Nak, seseorang yang tak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi. Namun semua ini sangat rahasia. Operasi jalan dengan sukses. Seorang lelaki baru pun lahirlah. Musiknya yang hebat itu berubah menjadi jeniusan. Ia pun menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Beberapa waktu kemudian ia pun menikah dan bekerja sebagai seorang diplomat. Ia menemui ayahnya. "Apa? Saya harus mengetahui siapa yang telah dia mengorbankan ini semua kepadaku. Orang itu telah berbuat sesuatu yang besar, namun saya sekali sekali belum membalas kebaikannya." Ayahnya kemudian menjawab, "Papa yakin kamu bisa membalas kebaikan orang-orang yang telah memberikan telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan janjian, belum saatnya bagi kamu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti tahun, kedua orang itu tetap menyimpan rahasia hingga suatu hari tibalah saat yang menjadikan bagi keluarga itu. Di hari itu, ayah dan anak laki itu berdiri di dekat jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, sang ayah membelai rambut jenazah ibu yang terbujur kaku itu. Lalu menyimpannya sehingga tampaklah bahwa sang ibu tidak memiliki telinga. Sang ayah berbisik, "Mama kamu pernah berkata bahwa mama senang sekali bisa memanjangkan rambutnya. Dan tak seorang pun menyadari bahwa mama telah kehilangan setiap kecantikannya, bukan?" Kecantikan yang sejati tidak terletak pada penampilan tubuh, namun di dalam batin. Harta karun yang hakiki tidak terletak pada apa yang bisa terlihat, namun pada apa yang tidak terlihat. Cincin yang sejati tidak terletak pada perbuatan yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada perbuatan yang telah dikerjakan dan tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab.

0: FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh, piye to Kang? Iklan nang RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklan dan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

101,4 RDS FM. RDS FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali dimudahkan untuk bermajlis, ya, yang insya Allah majlis ini akan bermanfaat bagi kita, ya, khususnya bagi agama kita, ya, perbaikan kualitas keislaman kita dan keimanan kita insya Allah. Karena dalam majlis ini kita akan membahas ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang bisa memperbaiki hati dan jiwa kita kecuali kita memahami Al-Quran dan sunnah. Siapa yang ingin memperbaiki hatinya, siapa yang ingin memperbaiki jiwanya, maka dia harus belajar memahami, menyelami makna Al-Quran Karim dan sunnah Nabi SAW. Ya, tentunya dengan mengamalkan, untuk selanjutnya kita mengamalkan. Sehingga dengan demikian insyaAllah hati kita akan diperbaiki, ya, lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, lebih hidup, dan lebih bersemangat insyaAllah untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi semangat di dalam hati kita untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah suplemen satu-satunya bagi hati kita. Bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu dan tidak pernah memahami agama ini, tidak pernah mau belajar, itu sama saja dia membiarkan hatinya sakit, lemah, tidak sehat, atau mati, ya, mati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik ini kepada kita, hidayah ini kepada kita, sehingga dengan ini menjadi modal insyaAllah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah kita. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu Allah curahkan untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti jejak langkah beliau di dalam agama yang mulia ini. Ibu-ibu rahimakumullah wa azakumullah, pada pagi ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya.
dan kita merujuk kepada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala untuk syarahnya. Matan hadis yang berikutnya ini adalah hadis yang ke-42 tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla ya bani Adam qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka 'anan as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak ya bani Adam innaka law ataitani بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis apa, Ibu? Allah berfirman. Hadis tapi ada Allah berfirman. Hadis Qudsi, ya. Jadi hadis-hadis itu ada hadis Nabawi, ada hadis Qudsi. Apa bedanya? Kalau hadis Nabawi itu redaksi dan isi dua-duanya datang dari Nabi. Adapun hadis Qudsi, isi datang dari Allah, redaksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bedanya. Ini hadis ini isinya datang dari Allah. Tapi matannya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam," yang dimaksud adalah kita, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai anak cucu Adam, sungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, ini kalimat ini penting untuk kita perhatikan, Ibu, ya. Innaka ma da'awtani, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap memohon kepadaku, kata Allah, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu bagaimanapun keadaanmu. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli, kata Allah. Jadi selama engkau berdoa kepadaku, memohon, berharap kepadaku, aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu bagaimanapun keadaanmu, kata Allah. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ya bani Adam, kemudian kata Allah, wahai anak cucu Adam, lau balagat dhunubuka 'anan as-sama', wahai anak cucu Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, ya, mencapai setinggi awan di langit, summa astaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku pasti akan memberikan ampunan untukmu. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani biqarabil khataya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa seberat dunia, dengan dosa sepenuh dunia, dengan dosa sebesar dunia, adakah dosa yang lebih besar dari itu? Sebesar dunia, seberat dunia, sepenuh dunia. Thumma laqitani,
Tapi kemudian engkau datang kepadaku, kata Allah, la tusyriku bi syai'an, dengan tidak mempersekutukan aku dengan apapun. Kalian tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan datang kepada engkau membawa ampunan seberat dosa yang engkau bawa kepadaku. Kau bawakan dosa seberat dunia, sebesar dunia dan seisi dunia, maka sebesar itu pula ampunan akan kuberikan kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini saja kita cuma baca terjemahannya saja itu saja sudah menenang, memuaskan hati kita. Cuma baca terjemahannya doang, ya kita rasanya sudah puas sekali gitu, masya Allah. Jadi inilah yang saya katakan. Jadi Al-Quran yang kita baca, kemudian kita baca maknanya. Hadis Nabi kita baca, kemudian baca maknanya. Itu menjadi obat bagi hati kita. Ibu merasa tenang enggak kalau baca hadis seperti ini? Ini luar biasa gitu, obat bagi hati kita gitu. Terutama sekali bagi orang-orang yang putus asa dengan dosa yang dia lakukan. Ada orang yang seperti sudah tidak punya harapan, sepertinya saya ini sudah terlalu banyak dosa saya. Ada orang yang tidak kunjung bertobat kepada Allah karena dia apa? Dia mengira bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya lagi karena saking banyak dosa yang dilakukan. Ada satu cerita, seorang menemui seorang wanita pelacur, kemudian dia ajak bertobat. Dia tidak mau bertobat. Saya sudah terlanjur dengan apa yang saya lakukan ini, dan saya sudah sangat kotor, sangat kotor. Dan dia sangat yakin kalau Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ya Allah. Nah ini contoh, contoh. Dan ini benar terjadi. Jadi ada orang yang mungkin barangkali karena minimnya ilmu, tidak paham agama, dan memang tidak pernah dibimbing dengan agama sejak dari kecil gitu. Wajar kan kalau mereka berkeyakinan bahwa ketika mereka sudah terjerumus dalam perbuatan dosa begitu jauh, begitu besarnya dosa yang dilakukan, kemudian apa yang terbayang olehnya? Dia sudah tidak punya harapan lagi. Dalam pikirannya, dalam hatinya, Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosaku, saking banyak dosa.

dekat dengan kita. Tak mungkin dia akan dekat dengan kita. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau seandainya dosa itu, aib itu ada baunya, keluar baunya gitu. Ibu bisa bayangkan, ini aib yang ada pada diri kita, dosa, maksiat yang kita, itu ada baunya. Ini saya tidak ada orang yang mau berteman dengan saya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dia tutupi dosa-dosa kita, aib kita di dunia ini. Ini salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap diri kita. Bibin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita perlu belajar ya, sebelum kita menjelaskan hadis ini, kita perlu belajar dengan satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ada seseorang yang telah membunuh 99 orang. Tetapi kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran, keinsafan. Ada keinginan untuk bertobat. Nah, kalau kita lihat hadis ini, sepertinya dia awalnya itu juga tidak tahu sebenarnya apakah dosanya akan diampuni oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kita perhatikan hadis itu, kata Nabi SAW, seseorang yang kerjaannya membunuh orang, sampai 99 orang dibunuh olehnya. Ya Allah, ini kan luar biasa gitu. Tetapi kemudian ada keinginan untuk bertobat, dan bertemulah dengan seseorang yang terlihat itu adalah ahli ibadah. Dia tanyakan kepada orang itu. Jadi dia tanyakan, wahai fulan, saya ini telah membunuh 99 orang. Adakah kesempatan bagi saya untuk bertobat? Mungkinkah Allah akan membukakan pintu tobatnya untuk saya? Kemudian jawab orang yang ditanya ini, engkau tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Pintu tobat ditutup untukmu. Allah tidak akan menerima tobatmu. Kan ini berarti apa ini? Artinya sangkaan pertamanya bahwa dia tidak akan diterima tobatnya itu betul berarti gitu. Bahwa dosa-dosanya sudah begitu banyak ketika dia katakan aku telah membunuh 99 orang. Tapi kemudian mendengar jawaban seperti itu berarti memang sudah tertutup pintu tobat gitu. Namun dia masih semacam penasaran gitu, penasaran. Berjalan lagi, kemudian bertemu dengan seseorang. Nah, dalam penjelasan hadis ini disebutkan bahwa orang itu adalah orang alim. Itu bedanya ahli ibadah dengan alim, orang berilmu. Ya, bibin rahmati Allah. Jadi ada dua sebenarnya di situ. Ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Ya, bedanya ahli ibadah dia hanya tekun beribadah tapi dia tidak punya ilmu. Pokoknya ibadah aja. Kalau ahli ilmu dia juga ahli ibadah sebenarnya, tapi dia lebih dikenal dengan ahli ilmu karena dia memiliki ilmu. Dia terus menambah ilmunya, dia terus belajar, dia terus memahami dan menggali, dia terus mendatangi guru untuk memahami agama ini. Itu orang alim. Ya, orang alim yang dimaksud di sini adalah ulama tentunya. Ya, kalau kita ini muta'alim. Muta'alim itu artinya orang yang belajar. Kita ini orang yang belajar. Kita ini bukan alim tapi muta'alim. Muta'alim itu artinya orang yang belajar. Yang ditanya orang yang berilmu, kemudian dia katakan, wahai fulan, aku telah membunuh 100 orang. Adakah kesempatan bagi saya untuk diterima tobat saya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata orang ini? Pintu tobat selalu terbuka bagi hamba dan Allah akan menerima tobatmu kalau engkau benar-benar ingin bertobat. Masya Allah. Nah, bibin rahmati Allah. Dan ini jawaban yang benar.
Jangankan 9

0: 99 orang, 100 orang, 1000 orang juga. 1 juta orang misalnya dia bunuh. Misalnya. Atau lebih banyak dari itu. Kemudian dia benar-benar sungguh-sungguh ingin bertobat. Pasti tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemurahan Allah, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dan ini tertuang di dalam hadis yang kita bacakan tadi ini. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luasnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah mengatakan inna rahmati taghlibu ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, mengalahkan kemurkaanku. Masyaallah, itu luar biasa, Ibu. Ini Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, kata Allah, taghlibu ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Paham, Ibu, maksudnya itu? Jadi sebesar-besarnya kemurkaan Allah, lebih besar rahmat Allah. Semarah-marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, lebih besar rahmat Allah terhadap hambanya daripada marahnya. Ya, itu yang dimaksud. Sehingga ketika hamba berbuat dosa, Allah marah atau tidak? Marah Allah. Apalagi dosanya dosa besar, apalagi berulang-ulang kali, apalagi tidak pernah berhenti dari dosa itu. Marah atau tidak Allah? Marah sekali Allah sebenarnya. Tetapi kalau hamba ini mau bertobat, maka rahmat Allah jauh lebih besar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Makanya kata Allah tadi disebutkan, wala ubali ma da'au innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, berharap kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan ampuni dosamu. Sebanyak apapun dosamu, bagaimanapun keadaanmu, aku tidak akan peduli, kata Allah. Bimbing rahmati Allah. Ini luar biasa kalau kita pahami ini. Jadi supaya kita tidak terjerumus kepada keputusasaan. Bimbing rahmati Allah. Karena sekali lagi, ya, tak sedikit dari kita umat Islam ini yang putus asa. La tayyasu min rauhillah. Innahu may la yayasu min rauhil illa al-qaumul kafirin. Illa al-qaumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53 misalnya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 49, Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibn rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat-ayat yang memastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Besar rahmatnya, mengalahkan kemurkaannya. Oleh karena itu kita lihat pelajaran yang kita dapati dari hadis ini. Yang pertama dari hadis ini, agar kita mendapatkan ampunan Allah dan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mensyaratkan di sini ma da'autani wa rajautani. Di dalam hadis ini, jadi kita merujuk kepada hadis ini, berdoa. Berdoa dan berharap. Berdoa dan berharap. Ya, isi doanya apa isi doa? Mohon ampun tentunya. Yang paling dahsyat itu adalah Sayyidul Istighfar, yang insya Allah ibu-ibu tidak meninggalkan pagi dan petang. Ya, kita saling mengingatkan diri kita, ingatkan istri, suami, anak-anak kita untuk tidak meninggalkan doa, zikir pagi dan petang, azkar tarafayn nahar. Salah satu di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ibu, ini doa kalau kita tidak baca dengan hati, dia numpang lewat doang di mulut kita. Jadi ini harus dengan hati, setiap zikir yang baca itu, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'd. Itu harus dibaca sekali lagi, saya ingatkan ibu. Ini harus dibaca dengan hati. Karena berapa banyaknya ibadah yang kita lakukan dengan tidak khusyuk itu. Jadi ibadah ini enggak bermanfaat buat diri kita. Ibadah itu tidak bermanfaat, enggak berfaedah. Salat enggak khusyuk, enggak ada faedahnya. Numpang lewat doang. Mulut komat kamit, komat kamit, komat kamit, disertai dengan gerakan tangan, ya, rukuk, i'tidal, sujud, duduk. Udah salam dari itu. Enggak ada faedahnya, apa faedahnya? Enggak membekas di hati kita. Kenapa? Karena kita tidak khusyuk, tidak bersungguh-sungguh. Allah katakan, Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian, aku perkenankan doa kalian. Ya. Doa yang bagaimana? Nabi mengajarkan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Doa dengan penuh keyakinan. Maka ketika kita berdoa, ini khususnya dalam rangka mohon ampun dosa. Mohon dosa kita diampuni oleh Allah. Seperti Sayyidul Istighfar itu misalnya yang kita baca. Atau mungkin kalimat istighfar yang paling dahsyat itu, Astaghfirullahal'azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, siapa yang baca istighfar ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dia pernah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa kecil apa dosa besar, ibu? Itu dosa besar. Padahal ilmu yang kita pahami selama ini, dosa kita, dosa besar itu baru diampuni oleh Allah dengan apa? Dengan taubat. Seorang kalau tidak taubat, dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah lantaran kita sholat, puasa. Artinya kita tidak bersungguh-sungguh bertobat gitu. Tapi Nabi SAW mengecualikan kalimat Astaghfirullahal'azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalimat ini kata Nabi bisa menghapuskan dosa besar. Nabi mencontohkan di situ lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Karena saking dahsyatnya kalimat Astaghfirullahal'azim, sempurna bu kalimatnya ya, sempurna. Jadi bukan astaghfirullah wa atubu ilaih, itu tidak sempurna. Maksudnya yang sempurna dalam hadisnya, astaghfirullahal'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Jadi ada apa? Ismul a'zham yang sempurna di sana. Ada ismul a'zham. Saya kira mungkin ustaz-ustaz kita sudah menjelaskan apa itu ismul a'zham. Karena kalau kita memohon kepada Allah disertai dengan ismul a'zham di dalamnya, insyaallah permohonan kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Al-ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dari ibu yang hafal ini? Itu salah satu di antara ismul a'zham yang terdapat dalam hadis. Jadi kalau ibu berdoa diawali dengan bacaan ini, insyaallah doa ibu dikabulkan oleh Allah. Itu Nabi yang mengatakan. Iya. Jadi sebelum kita meminta ibu, itu yang dibaca dulu. Jadi sebelum permohonan-permohonan kita itu dibaca dulu. Iya. Dengan ismul a'zham. Ya, itu nanti bahasanya dalam asmaul husna ibu. Saya di mana ini, di sini di mana ini ya, di tempat itu bukan ibu Refaria apa namanya di situ, saya membahas fikih asmaul husna itu, saya membahas kitab fikih asmaul husna di situ ya ibu-ibu dari jamaah kita di sini juga kalau nggak salah, tapi sekarang udah konsentrasi di sana gitu, tadinya di sini juga ya. Tapi kemudian di sana ada kajian ibu-ibu juga di sana itu. Nah, saya membahas kitab fikih asmaul husna, masya Allah itu sangat sangat bermanfaat gitu. Jadi apalagi ibu-ibu yang hafal asmaul husna, jangan hafal doang ya, dilakukan, dinyanyikan. Nah, kita terlena dengan lagu dan nyanyi tapi enggak ngerti isinya gitu. Nah, kita mempelajari isinya itu. Masyaallah, Ibu. Iya. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas di sini kalau memang ini kan udah mau selesai juga ini hadis ini. Iya. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat yang untuk mendapatkan ampunan Allah itu, kita harus berdoa dengan penuh harapan. Ya. Makanya enggak boleh berdoa, kata Nabi Allah, maghfir li in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau mau. Ya, ini doa apaan begini? Gitu. Tapi ada dalam hadis Nabi SAW. Ini seperti apa nih? Seperti ada dua sebenarnya. Seperti mengolok-olok Allah atau seperti dia tidak yakin kalau Allah bisa mengampuni dosanya. Itu. Padahal Allah itu maha pengampun. Allah itu ampunannya tidak terbatas dan sangat besar, sangat luas. Sangat besar. Dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdoa itu seperti ragu-ragu, tidak yakin. Itu kan tidak yakin, ya Allah, berilah aku rezeki. Itu pun kalau engkau mau, ya Allah. Nah, ini doa apaan begini gitu. Itu mau ngapain maksudnya dengan Allah? Memang bisa kita menawar-menawar dengan Allah itu. Kita tugas kita ini minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh minta kepada Allah. Apakah nanti Allah mau kasih atau tidak itu urusan Allah. Bukan urusan kamu. Urusanmu meminta kepada Allah, minta saja kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah bosan. Semakin banyak kita meminta, semakin Allah senang. Semakin cerewet ibu meminta, semakin senang Allah. Semakin senang. Semakin kita tidak meminta, semakin Allah murka. Karena orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, itu sombong namanya. Ar-ra'ahus taghna. Dia sudah merasa dirinya sudah cukup, sehingga dia tidak butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menadahkan tangan dan tidak pernah lagi menengadah ke langit memohon kepada Allah karena dia merasa sudah cukup. Dia tidak butuh lagi dengan Allah. Allah murka kepada orang yang seperti ini. Oleh karena itu, jangan kita pernah bersu'udzon dengan Allah Subhanahu, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa-doa kita benar-benar akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah bahasan kita dulu pernah ada. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi mohon ampun. Nabi banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum 100 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, wahai umatku, kata Nabi, bertobatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunlah kepadanya, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya 100 kali dalam sehari. Ya Allah. Ini berulang-ulang kali ya Bu ya, untuk menyadarkan kita. Nabi itu manusia paling suci hatinya, paling bersih hatinya. Meski Allah mengatakan dosa-dosanya sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu dalam surah Al-Fatih ayat 2, Ibu bisa lihat itu. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang sudah lampau dan dosa-dosamu yang akan datang. Kalau kita puasa Arafah, berapa yang diampunin? 2 tahun. Ya, setahun yang lampau, setahun yang akan datang. Nabi tidak. Dosa beliau selama-lamanya, sebelumnya dan sesudahnya diampuni. Mana ada manusia yang diampuni seperti itu? Hanya Nabi SAW. Nah, setelah kita kaji dosa Nabi apa kira-kira? Ibu pernah baca, kira coba sebutkan satu saja dosa Nabi apa? Allah Alam. Saya pribadi, saya enggak pernah menemukan Nabi itu. Dosa Nabi itu apa gitu? Nah, mungkin, wallahu a'lam. Salah satu di antaranya itu terdapat dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Tetapi ada ulama yang mengatakan itu juga tidak dosa sebenarnya. Kenapa? Kenapa Ibu? Karena Nabi adalah seorang Nabi, dia seorang Rasul, dan dia berijtihad ketika itu. Nabi berijtihad ketika itu. Betul Nabi salah sebenarnya. Tetapi kesalahan Nabi itu, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan itu tidak menjadi dosa bagi diri beliau. Karena Nabi berijtihad ketika itu. Ibu tahu ceritanya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang serius mendakwahi dedengkot-dedengkot musyrik kafir Mekah ketika itu, ya kan? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahabnya, dan Abu-Abu lainnya itu berkumpul semua. Dan Nabi sangat berharap mereka ini masuk Islam. Sangat berharap masuk Islam. Tiba-tiba datanglah seorang yang buta menghampiri Nabi SAW dan dia ingin menyatakan masuk Islam. Dia ingin menyatakan diri masuk Islam. Kata Allah, abasa. Bermuka masamlah Nabi. Watawalla, dan membuang muka. Dia sudah datang dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan, dan siap menerima Islam. Dia katakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku siap masuk Islam. Aku ingin masuk Islam. Di saat Nabi lagi serius-seriusnya, datanglah orang buta ini. Nah, Nabi tidak suka dengan kedatangannya. Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Itu maksudnya. Kamu ini datang di waktu yang tidak, saya lagi konsentrasi nih. Kamu gak lihat nih ada Abu Jahal di depan gitu. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab di depan saya ini. Ini orang-orang kalau masuk Islam, maka akan Islamlah semua orang Mekah ini. Itu maksudnya. Kamu datang di waktu yang tidak tepat ini. Maka Nabi kata Allah, abasa itu bermuka masam. Yang muka Nabi tadi berseri-seri, berubah menjadi masam mukanya. Yang tadinya dia menghadap dan memalingkan wajahnya. Ini orang ngapain datang gitu. Bahasanya begitulah kira-kira. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang mengatakan itu tidak menjadi dosa bagaimana, karena itu ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu berada di posisi Nabi, kira-kira ibu melakukan hal yang sama atau tidak? Ini orang besar. Orang-orang besar. Kalau mereka Islam, maka akan Islamlah seluruh negeri. Itu kan luar biasa itu. Sangat kita harapkan keislamannya. Tiba-tiba datang orang buta. Ya, ini enggak mempengaruhi sebenarnya gitu. Secara logika ya, pada saat itu orang buta dia masuk Islam enggak dipandang oleh orang. Iya enggak? Tapi kalau pemimpin masuk Islam, itu rakyatnya akan masuk Islam. Nah, ini kan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ternyata ijtihad Nabi salah. Nah, ada hadisnya. Idza jitahadal hakim, kata Nabi, apabila seorang hakim berijtihad, in asaba falahu ajran. Kalau dia benar dengan ijtihad maka dapat dua pahala. Kalau dia keliru, salah. Wa in akhta falahu ajrun. Dia tetap dapat satu pahala. Seorang hakim, seorang mujtahid, kalau dia berijtihad, salah ijtihadnya, dapat dosa atau dapat pahala, Ibu? Tetap dapat pahala, tapi satu pahalanya. Beda dengan kita. Kalau kita bukan mujtahid, kita ini bukan ulama. Kalau Ibu misalnya ada tetangga yang tanya, Bu, saya lagi masalah nih, kira-kira apa solusinya? Oh, Ibu dengan sok tahunya menjawab begini-begini, akhirnya salah jawabannya. Ibu berpahala atau berdosa? Berdosa, karena Ibu bukan mujtahid. Paham Ibu maksudnya? Itu maksudnya, Ibu. Jadi jangan sok tahu gitu. Maksudnya kalau enggak tahu, oh mohon maaf ya Bu, saya enggak tahu jawabannya nih. Harusnya nanya kepada ustaz atau kepada yang lebih paham tentang hal itu. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau seorang mujtahid, dia dapat pahala. Walaupun dia salah. Karena dia berijtihad. Dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kebenaran itu. Tapi ternyata qadarullah salah juga itu. Maka seorang mujtahid akan mendapatkan pahala. Walaupun tidak ganda pahalanya, tapi tetap dapat satu. Walaupun dia salah. Allahu a'lam bishawab. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita kaji-kaji gitu, dosa Nabi ini apa gitu. Dosa Nabi itu apa gitu maksudnya. Meski Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi itu Allah mengampuni dosa-dosamu yang sudah lampau dan saya akan. Dan ketika Nabi SAW misalnya salat malam, kaki beliau bengkak, kemudian didapati oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau salat seperti ini? Kenapa engkau melakukan ini? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik itu yang lampau maupun yang akan datang, dan engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau melakukan ini? Jadi kalau kita lihat nas-nasnya itu, ada yang mengatakan bahwa Nabi itu ada dosanya. Cuman setelah kita cari-cari dosa Nabi itu apa gitu. Nah, kemudian kita hubungkan dengan apa, Ibu? Dengan istighfar dan bertobatnya Nabi sebanyak 100 kali dalam sehari. Kita yang berlumuran dosa, kita yang bergelimang dengan dosa, kita yang buat dosa setiap hari, kita yang berbuat maksiat setiap hari. Adakah kita bertobat mohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari? Ini enggak pernah berhenti. Nabi setiap hari mohon ampun kepada Allah, bertobat 100 kali dalam sehari. Setiap hari, dan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa. Kalau kita bikin dosanya yang enggak pernah lupa, istighfarnya lupa. Nah, itu kebalikan. Wibindah mati Allah. Nah, mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan teruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku. Oleh karena itu berprasangkalah kalian terhadapku, ya, sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya. Oleh karena itu silahkan berprasangka terhadapku sebagaimana yang kamu inginkan, yang diinginkan terhadapku, kata Allah. Sehingga tetapi kata Allah, aku akan mengikuti persangkaan kalian terhadap diriku, kata Allah. Aku akan mengikuti persangkaan terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa dosa-dosa kita akan diampuni, benar-benar dosa kita akan diampuni. Tapi kalau kita berprasangka buruk, ini sepertinya Allah tidak mungkin lagi mau. Emang enggak diampuni oleh Allah kalau sudah seperti itu. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul memohon kepada Allah di dalam doa kita. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'a'in illa atahu Allah ma sa'al aw kaffa 'anhu min as-su'i mithlah ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Jadi pada dasarnya kita yang berdoa ini, ibu-ibu, doa yang sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh kepada Allah, itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberi, pasti diberikan oleh Allah. Ini jaminan dari Nabi. Ya. Diberikan oleh Allah apa yang diminta itu. Au kaffa anhu minas su'i mislah. Atau bentuk pengabulannya itu kata Nabi bisa jadi Allah akan menghilangkan darinya keburukan semisal apa yang dia harapkan kepada Allah. Ibu misalnya minta sesuatu apa nih, ibu minta mobil, ya Allah berilah aku mobil nih. Allah gak kasih mobil itu ternyata, tapi Allah ganti dengan apa? Dengan menyelamatkan diri ibu dari mara bahaya. Cuman kita kan gak tahu gitu, diganti oleh Allah dengan itu. Nah dalam hadis yang lain, atau Allah tidak mengabulkan doanya atau tidak menggantinya dengan yang lain, tetapi Allah simpan ini sebagai tabungannya di akhirat kelak. Jadi enggak ada sebenarnya doa kita itu yang tidak dijawab oleh Allah. Semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita, ibu-ibu, itu semuanya dijawab. Tapi betul-betul kita berdoa dengan hati meminta dengan sungguh-sungguh, berharap dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian sebab yang kedua dalam hadis ini disebutkan, walau balagat ya bani Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya bani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa yang kau lakukan itu sampai setinggi awan di langit, ini maksudnya dari bawah sini, Bu. Di bawah sini, kemudian dosa gitu numpuk-numpuk terus numpuk seperti tangga, anak tangga gitu, terus sampai ke awan di langit, ya Allah, sampai ke awan, sampai setinggi, ya Allah, itu kan banyak sekali dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa kata Allah? Summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan berikan ampunan kepadamu dan aku tidak akan peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, istighfar, astaghfirullah, di waktu-waktu yang Allah anjurkan. Waktu yang paling utama untuk istighfar adalah di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dalam surah Ali Imran juga ayat 15 sampai 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu, ibu-ibu, kalau bisa jangan minta yang lain-lain. Banyak istighfar. Itu maksudnya. Makanya kita harus paham ya. Kita harus ngerti gitu. Seperti hari Jumat ini, sebenarnya hari Jumat ini kita harus banyak salawat. Jadi memang ada hari-harinya Allah sudah sediakan itu. Rasulullah sudah khabarkan kepada kita. Jadi hari Jumat ini perbanyak salawat. Nanti pada asar baru banyak doa. Ya, ba'da asar baru banyak doa meminta. Karena kata Nabi, hari Jumat ini ada satu waktu yang Allah mengabulkan doa kita kalau kita berdoa. Itu dipastikan oleh Nabi. Insya Allah doanya makbul. Kapan itu? Ba'da asar sampai maghrib. Maka ibu duduk dari ba'da asar itu sampai maghrib, mohonlah kepada Allah, insyaAllah doa-doa ibu akan dikabulkan. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari tadi malam, dari maghrib sampai asar, itu kalau bisa banyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak salawat. Karena manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, as'adun nasa as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku, kata Nabi. Oleh karena itu kata Nabi, perbanyaklah salawat pada hari Jumat ini, di hari Jumat ini. Memang momen-momennya itu harus kita pegang, ibu. Karena kalau tidak, misalnya, ya kapan ibu mau baca salawat banyak? Gak ada, kita gak punya ini kan, apalagi kalau kita gak punya jadwal gitu. Ini jadwalnya Allah dan Rasul yang sudah membuatkan, kita ikuti saja jadwal itu maksudnya. Jadi jadwal yang dibuat oleh Allah itu kita ikuti. Sama seperti istighfar itu. Istighfar itu diperbanyak di waktu sahur. Jadi kalau setengah jam sudah mau masuk waktu subuh, itu waktu sahur itu, ibu. Waktu sahur itu lebih kurang setengah jam lah, setengah jam mau masuk waktu subuh. Maka ibu kalau bisa jangan banyak minta yang lain, istighfar, perbanyak istighfar. Ya, ya termasuk sayyidul istighfar. Termasuk sayyidul istighfar. Istighfar maksudnya di situ kan kita memohon ampun, ibu. Mohon ampun. Jadi apa bentuk kalimatnya itu? Termasuk doa-doa yang dibaca oleh para nabi seperti Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam ya menerima kalimat dari Tuhannya, dan dengan kalimat itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya, lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebutkan Nabi Adam telah bersalah, kemudian dia datang kepada Allah, ya Allah, aku ini telah bersalah. Kemudian apa yang dibaca, Allah ajarkan di antara doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Itu harus ke hati ibu bacanya. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak merenungi dan menghayati setiap kalimat yang kita ucapkan, semuanya sebenarnya, baik itu di dalam sholat, doa apapun, zikir apapun, nah, termasuk yang paling besar itu adalah istighfar. Nah, kalau kita tidak meresapi dengan hati jantung kita, maka itu akan lewat begitu saja. Dia enggak bermanfaat, enggak berfaedah. Enggak ada faedah. Dan beristighfar 100 kali itu ujian, bu. Ujian sebenarnya. Ada orang hanya memenuhi hitungan 100 saja. Waktunya sudah 100, sudah. Gitu. Tapi dia tidak khusyuk dengan yang 100 itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Sudah berapa ya? Dia peduli dengan jumlah hitungannya. Dia tidak peduli dengan isi dari istighfar itu. Seharusnya yang paling penting itu sebenarnya bukan jumlahnya, bukan. Tapi kita khusyuk atau tidak beristighfar itu. Termasuk juga doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah ini bu penting ya. Jadi kalimat itu harus banyak gitu. Kemudian termasuk juga kalimat apa? Yang diajarkan oleh Nabi, dibaca 100 kali pagi, 100 sore, apa? Selain dari istighfar apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. 100 kali. Dan itu direnungi maknanya. Sehingga dia benar-benar berfungsi seperti istighfar. Demikian pula dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga berfungsi sebagai istighfar. Karena kata Nabi, siapa yang membaca kalimat ini 100 kali, maka 100 dari dosa-dosanya, keburukan-keburukan yang digugurkan oleh Allah, dan 100 kebaikan diberikan kepadanya, ya Allah. Nah, ibu-ibu, ini zikir pagi petang itu jangan lupa itu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ibu pilih yang mana? Ada yang 1 kali, ada yang 10 kali, ada yang 100 kali. Ibu pilih yang mana? 100 kali harus, jangan 10 kali. Karena kalau 10 kali itu enggak ada janji Nabi di situ. Tapi yang 100 kali itu ada janji Nabi. Sama seperti salat rawatib misalnya. Salat rawatib nih. Rawatib yang ada janji Nabi itu yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat? 12 rakaat. Ibu ngambil mana? 12 harusnya. Kalau ibu milih yang 10, enggak ada janji Nabi khusus. Nabi enggak ada janji khusus di situ. Tapi kalau ibu salat yang 12 rakaat, apa janji Nabi? Dibuatkan rumah di surga. Ada rumah khusus di surga bagi yang salat 12 rakaat. Salat-salat sunnah itu. Bibin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan tidak bosan terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berdosa, mohon ampun kepada Allah. Setiap kali berdosa, mohon ampun kepada Allah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna 'abdan adznaba dzamban faqala rabbi adznabtu dzamban faghfirli." Qala Allah taala, "Alim 'abdi annahu lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bih. Ghafartu li'abdi thumma makatha ma syaa Allah thumma adznaba dzamban akhar fa dzakara mithla al-awwal marrataini ukhrayaini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang hamba yang melakukan satu dosa, maka dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampunilah aku." Maka Allah berfirman, kata Nabi, "Hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumnya. Aku telah memberikan ampunan terhadap hambaku ini," kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menginikan Allah mengatakan, "Aku telah memberikan ampunan kepada hamba." Kemudian si hamba ini untuk beberapa waktu lamanya dia berhenti dari dosa. Dia tidak bersentuhan dengan dosa, dia enggak ingat dengan dosa, itu dia tidak pernah melakukan dosa lagi. Untuk beberapa waktu lamanya, mungkin sebulan, dua bulan, mungkin tiga bulan, mungkin setahun ya, dia absen berbuat dosa. Setahun berikutnya dia buat dosa lagi. Dia berbuat dosa lagi. Ya. Summa makasa masyaallah. Kemudian dia berhenti berbuat dosa. Summa aznaba dzamban akhar. Kemudian dia buat dosa lagi. Dia buat dosa lagi. Kemudian dia datang lagi kepada Allah. Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah. Ya Tuhanku, aku telah berbuat dosa. Ampunilah dosaku ya Allah. Kemudian kata Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata Allah, "Hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun, dan sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini." Kemudian kata Nabi, "Tsumma makatha masyaallah." Kemudian setelah itu dia berhenti lagi enggak berbuat dosa untuk sekian waktu lamanya. Tapi enggak lama sudah itu dia buat dosa lagi. Dia berbuat dosa lagi, gitu. Jadi ini namanya apa ini? Berulang-ulang kali berbuat dosa, kan begitu maksudnya. Dan memang bibin rahmati Allah, beginilah model sifat manusia sebagaimana digambarkan oleh Nabi ini. Jadi kita modelnya model-model begini nih. Istighfar ya, setelah melakukan gunjingan ghibah, astagfirullah. Beberapa hari sudah itu ghibah lagi gitu. Misalnya nah, yang penting apa ini maksudnya? Kata Nabi SAW, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada hambanya. Tapi betul-betul ketika dia bersalah itu dia bersungguh-sungguh mohon ampun pada Allah. Meminta. Dan meminta ampun kepada Allah. Setelah dia bersalah, minta ampun pada Allah. Minta ampun kepada Allah. Bibin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa benar-benar Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Tapi kita enggak boleh main-main maksudnya. Jangan menggampangkan. Atau kita hanya seremonial aja. Nah, kan yang penting kan saya sudah menjalankan tugas sebagai orang yang berdosa. Apa tugas orang berdosa? Ya beristighfar, saya sudah beristighfar, ya sudah. Kalau begitu ya enggak akan diampuni. Tetapi ini betul-betul istighfar yang sesungguhnya. Dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya sebenarnya. Apa kata Allah? Aku benar-benar mengampuni. Annalahu rabban. Apa kata Allah? Ghafartu li'abdi. Aku sungguh mengampuni hambaku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, ini benar-benar sungguh-sungguh kita lakukan. Ya, sebagaimana kita berbuat dosa sungguh-sungguh, maka kita bertobat juga harus bersungguh-sungguh. Masa buat dosa sungguh-sungguh, giliran bertobat kita main-main. Ya. Tapi inilah sifat manusia kebanyakan. Bikin dosa sungguh-sungguh, giliran bertobat tidak sungguh-sungguh. Ya. Bibin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, matan yang terakhir dari hadis ini, ya, matan yang terakhir dari hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik billah, la tushrik bi syai'an, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, sungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa seberat dunia, dengan dosa sepenuh bumi, tapi dengan syarat engkau tidak mempertentukan aku dengan yang lainnya, engkau tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, maka sungguh aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebesar dosa yang engkau bawa kepadaku, membawa ampunan hampir sepenuh bumi pula. Bibin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ketiga ini syaratnya apa? Seseorang datang kepada Allah, dia tidak berbuat syirik. Dia tidak berbuat syirik. Maka berlakulah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 ayat 116. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa sebesar apapun selain dari dosa syirik ada kemungkinan akan diampuni oleh Allah. Seorang yang seumur hidupnya berzina, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah. Masih ingat ibu dengan tobatnya seorang pelacur dalam hadis Nabi, ya, dia bertobat pada Allah dari dosa yang dia lakukan, memberi minum seekor anjing, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti hadis yang kita sebutkan tadi, membunuh sebanyak 100 orang. Itu kalau untuk ukuran dulu ya, Bu, dulu di zaman dulu itu 100 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Banyak sekali gitu. Tapi kalau sekarang Zionis Yahudi la'natullah alaihim ajma'in, ya, mereka sekali bom membunuh sampai ribuan, bukan ratusan, ribuan orang. Baik itu kaum wanita, anak-anak, orang tua. Ya Allah. Seperti yang terjadi hari ini. Jadi kalau sekarang ini udah biasa aja pembunuhan begitu, itu udah biasa. Gitu. Tapi bagi kita umat Islam, ya, jangankan ribuan, satu nyawa saja kita tidak berani. Karena dosanya sangat besar. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kata Allah, maka balasannya ada neraka jahannam kekal di dalamnya. Seorang mukmin itu. Nah, ini Zionis Yahudi la'natullah alaihim, semoga Allah membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Mereka membunuh saudara kita bukan lagi hitungan puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, jutaan saudara kita sudah dibunuh oleh mereka. Ya. Bibin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia seorang muslim, Allah akan mengampuni dosanya. Dengan syarat, kata Allah, jangan berbuat syirik. Maka oleh karena itu, bibin rahmati Allah, marilah kita jaga diri kita ini dari kesyirikan. Mungkin ya, mungkin ada dari kita ini yang enggak sholat, ya. Masih banyak enggak umat Islam ini yang enggak sholat? Masih banyak ya. Banyak umat Islam ini enggak sholat, masih sangat banyak. Bukan sekedar, kalau lalai itu enggak usah diomongin ya. Dia sholat tapi lalai, itu banyak banget umat Islam. Banyak banget, banyak banget. Gimana nyebutnya gitu. Nah kemudian yang gak sholat, banyak juga yang gak sholat. Banyak, jadi yang gak sholat, yang lalai sholat ini yang paling banyak di tengah-tengah umat Islam ini. Dan semua itu dosa besar. Tapi kalau mereka mohon ampun kepada Allah dalam keadaan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Walaupun mungkin, ya mungkin ketika dia mau mati misalnya, sebulan akan mati, seumur-umur enggak pernah sholat, sebulan mau mati, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia tidak pernah mempersekutukan Allah. Tobatnya diterima oleh Allah atau tidak? Diterima oleh Allah. Taubat tidak diterima itu kalau dia sudah sakaratul maut. Dan Nabi dalam hadis Bukhari, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama hamba tersebut belum sakarat. Tapi kalau hamba ini sudah sakarat, sakaratul maut, sudah satu-satu nafasnya dalam hadis dalam itu disebutkan gitu, udah enggak ini lagi gitu. Itu kalau orang udah begitu, walaupun dia dituntun dengan kalimat la ilaha illallah, dia mengatakan saya bertobat, itu enggak diterima tobatnya. Dipastikan oleh Nabi enggak diterima tobatnya. Tapi kalau dia masih sehat walafiat, walaupun dia sudah tua bangka, tua renta, ya tua rentak, tua sekali itu maksudnya, itu udah lemah itu, tapi dia masih sehat, akalnya masih sehat misalnya seperti itu, kemudian dia bertobat, kemudian dia beribadah, walaupun itu cuma satu bulan mungkin kesempatan hidupnya, setelah itu dia mati, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah, insya Allah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik, bagaimanapun dia mohon ampun kepada Allah, tidak akan diampuni oleh Allah selama dia tidak bertobat dari dosa syirik yang dilakukan itu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, mari kita ingatkan saudara kita dari dosa syirik. Dosa syirik ini berbahaya. Dosa syirik itu menghalangi semua kebaikan, menghapus semua kebaikan, dan menghalangi permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni. Oleh karena itu, pembahasan tentang syirik, pengetahuan kita tentang syirik itu harus terus kita tingkatkan, Ibu. Selain kita memahami yang lain-lain, tapi masalah kesyirikan itu harus kita pahami dengan baik dan benar, sehingga kita tidak terjumus kepada kesyirikan. Ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala tidak mau lagi menerima alasan apapun dari kita. Kalau ini sudah dijelaskan, ya kita tidak mau mendengar, kita tidak mau memahami dengan baik, padahal ini sudah dijelaskan. Kemudian kita terjerumus kepada kesyirikan, itu tidak akan diterima oleh Allah alasan apapun. Nanti kalau di akhirat ibu mengatakan, ya Allah, saya berbuat syirik ini karena saya tidak tahu. Nanti Allah nanya lagi, emang enggak ada yang menyampaikan kamu? Emang enggak ada ustaz yang menyampaikan tentang syirik ini? Kenapa kamu enggak tahu? Jadi enggak ada lagi alasan sebenarnya. Karena masalah syirik ini sudah disampaikan sangat detail oleh para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, ya, kalau ada kajian-kajian tentang tauhid, akidah itu, kalau bisa itu dikejar kalau kata saya. Ibu kejar gitu ya, pembahasan-pembahasan tentang hal itu. Walaupun sudah berulang-ulang, ya enggak apa-apa. Gitu. Karena ini termasuk sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting, dan sangat berbahaya. Gitu. Sangat berbahaya kalau kita tidak tahu. Tidak tahu dengan akidah yang benar, tidak tahu dengan syirik. Itu berbahaya. Karena ini akan menghapus semua amal ibadah kita sejak dari awal sampai akhir. Na'udzubillah. Dan kalau kita mati dalam keadaan syirik, maka kita kekal dalam neraka jahannam. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan tidak akan mengeluarkan kita dari neraka. Kekal. Wa may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Dalam satu ayat Allah sebutkan, siapa yang syirik kepada Allah maka haramkan kepadanya surga. Allah haramkan surga. Itu ayat bukan hadis. Ayat itu. Siapa yang syirik kepada Allah, Allah haramkan surga untuknya. Allah haramkan. Apa kata-kata haram itu apa maksudnya? Gak bakal masuk surga, itu maksudnya. Selama-lamanya. Khalidina fiha abadan, kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami ini adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami ini adalah tempat lupa, tempat lalai, dan tempat salah. Ketika kami berdosa dan melakukan maksiat kepadamu, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dan bantu kami, ya Allah, untuk meraih rahmatmu, sehingga kami berhak memasuki surgamu dan dijauhkan dari neraka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Terus siapa meneh, Kang?
1: Sip tenan aja.
0: Pengajian itu kan juga butuh dana toh, Kang. Untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam acara tersebut. Lah nek terus ora ana duwite, mbayare nganggo apa?
1: Wah, sip kedua kowe, Jo.
0: Nah, padahal dakwah kuwi yo penting banget loh, Kang. Mm-mm. Berapa banyak di negara kita ini orang-orang yang masih awam. Jano ya wong Islam, tapi durung kenal ajaran-ajaran Islam lan larangane. Lah terus iso ngerti saka ngendi yen ora saka dakwah iki, Kang?
1: Iya, sip tenan kowe, Jo. Iki sip yang ketiga kowe, Jo. Tapi aku takok meneh ya, Jo ya.
0: Heeh.
1: Sakjane kowe nyemplungi pira nek benda pengajian ngono kae?
0: Ah, aku ta. Oh, biasane nyemplungi yo 500 rupiah, Kang.
1: Apa? 500 rupiah?
0: Oh. Lah ono apa to, Kang?
1: Emang 500 rupiah tok.
0: Iya, lah piye.
1: Jati was nggonku sing ngelem kowe mau tenanan. Jebul 500 rupiah tok.
0: Lah piye? Kurang to, Kang?
1: Jojo ora sumbut karo omonganmu sing menggebu-gebu mau. Padahal berapa banyak orang Indonesia ini yang masih awam. Alah, gayane kaya orator juru kampanye. Pletris 500 rupiah.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bangun.
1: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA.

tolong iringi itu dengan menjauhkan segala macam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala bagi kita semua. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk-buruk, hanikan yang baik-baik. Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita.

plus ya. Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan, karena sampai dari kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi ya. Tidak perlu terjadi ya. Kami diminta pendapat tentang ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi. Ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan dengan penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si Fulan? Saya bilang dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahdzir. Tahdzir ya. Tahdzir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya. Saya bilang tidak, itu enggak baik, enggak tepat. Lihat, kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, hukum Al-Qur'an mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak tepat terdengar oleh kita beritanya, itu enggak boleh langsung dihukumi, mesti dicek dulu. In ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu, mesti dicek. Ya. Kalau levelnya level sama, misalnya ustaz ada yang keliru, diketahui ustaz yang lain, itu enggak boleh dibuka. Harusnya ustaz dengan ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya, itu ajaran Quran. Ajaran sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan hati-hati dengan ustaz itu berbahaya, itu enggak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ini nyata. Satu kali lewat di satu tempat. Begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau. Itu malam harinya, ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan ketuk pintu. Begitu dibuka, kaget yang datang gurunya. Sampai mengatakan, "Syekh, kenapa ada yang datang? Saya saja yang datang kepada Anda." Jangankan orang lain, orang rumah pun gak boleh dengar. Sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam muridnya. Sudah, kembali sana. Baru, saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, jauh kedekatannya dengan Allah, bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu nggak boleh begitu. Ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka misalnya keterangan tentang orang lain, kalau benar ceritanya, itu ghibah. Kalau salah, itu fitnah. Pilihannya cuma dua. Kalau bukan ghibah, itu fitnah. Jadi nggak boleh. Ya. Maaf kalau saya agak tegas ini tentang hal ini, karena ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah, kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali. Baca yang pertama, tidak yang lainnya. Nggak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya, tapi kalau misalnya gak sholat, gak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun gak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu, gitu. Gak boleh begitu, kenapa sih? Saya ini baru 4 tahun di Indonesia, begitu datang ke sini kok lihat, kenapa seorang pada ribut, orang berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam, sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Anda ini belajar apa sebenarnya? Sampai bisa rame begitu. Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar? Kalau memang ada yang salah, itu kan sama-sama saudara, kenapa jadi ribut? Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Itu Anda sih mau ngajak pada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, gak ada masalah. Syekh Al-Albani ketika di sampingnya beda, gak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini. Ya. Sedangkan dia berpendapat yang paling kuat itu yang diam, tapi gak pernah dicela. Datang sini, pelan-pelan. Fulan, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat. Ya. Tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi gak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin, kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami, Pak, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain atau mungkin tidak berada di sini. Nah, kondisi ini masih seperti ini, enggak baik.
ini gak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja, sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim, tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk pendengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata, situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita, dan ini salah, mutlak salah, harus dibenarkan. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan yang keliru, mohon saya dimaafkan ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustaz Adi pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah, saya bilang. Saya enggak pernah lihat gitu kan. Oh, Ustaz enggak usah lihat ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai. Tapi saya enggak ambil pusing ya. Ada informasi menyampaikan kalau Ustaz Adi itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu yang 177 paspor. Waliyadzubillah, saya travel enggak punya, macam-macam enggak punya, enggak haji lagi saya, enggak ada kerjaan. Nah, jadi hal itu sudah nggak penting ya, sudah nggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita nggak boleh mencela. Kita mendoakan, bangun silaturahim dengan baik, dan dengan itu insya Allah kebaikan-kebaikan.

Pendengar, janganlah berjalan dari suatu alam ke alam lainnya, sehingga engkau seperti keledai yang berputar-putar di tempat penggilingannya. Tempat tujuannya adalah tempat memulainya berjalan. Akan tetapi, berjalanlah dari alam semesta menuju penciptanya. Kepada Tuhanmulah segala sesuatu berakhir. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Pahamilah sabda Rasulullah SAW, dan renungilah perkara ini, jikalau engkau mampu memahaminya. Pendengar, janganlah kita hanya berputar-putar dari suatu alam ke alam lainnya. Layaknya keledai di tempat penggilingan, ia hanya bisa berjalan dan berputar di satu poros. Tempat memulainya berjalan merupakan tempat berakhirnya perjalanannya pula. Akan tetapi, berjalanlah dari alam semesta yang fana ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik harta, alam semesta, rumah, dan lain sebagainya, semua itu hanyalah fata morgana belaka. Jikalau kita menjadikannya sebagai tujuan, maka kita akan merugi. Mari kita jadikan dirinya sebagai tujuan, sebab dia adalah zat yang maha kuasa. Jikalau kita menjadikannya sebagai tujuan, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Namun, jikalau kita hanya menjadikan dunia dan seisinya sebagai tujuan, maka kita akan kehilangan dia. Wujud yang hakiki adalah wujudnya, yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman dan tidak akan pernah disentuh kebinasaan. Cobalah kita perhatikan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maksudnya adalah, jikalau kita berjalan ataupun apapun yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita niatkan. Kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Jikalau hidup sudah berkah, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ibarat padi, maka tanaman yang kita semai tidak akan pernah mengalami gagal panen. Perintahnya yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan tuntunan Rasulnya yang terdapat dalam sunnah adalah panduan utama seorang Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sebaliknya, pendengar, barang siapa yang hijrahnya hanyalah semata-mata ingin mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan sosok yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ada orang yang mengajar dengan tujuan mendapatkan gaji belaka. Ada juga orang yang berbuat baik semata untuk mendapatkan upah. Dan banyak lagi perbuatan lainnya yang dilakukan seseorang dengan semata-mata mengharap sekeping uang. Tidak terlintas di dalam pikiran bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Segala sesuatu yang ada pasti akan sirna. Tubuh yang kuat akan lemah, gigi yang bagus akan rontok, rambut yang hitam pun akan memutih, tenaga yang kuat pun juga akan melemah. Tidak ada jalan lain jikalau kita ingin kebahagiaan sejati, kecuali kita harus mengikuti tuntunannya dan Rasulnya. Hendaklah kita menjadikan ridhonya sebagai tujuan. Jangan sampai niat kita tercemar oleh unsur-unsur yang justru akan melemahkan kita.

0: Ketika saya pergi dari dunia ini, bagaimana saya akan dikenang? Pada suatu masa, ada seorang perempuan yang gemar sekali menolong. Dia selalu tersenyum, sifatnya lembut, ceria, dan periang. Tapi dia bukan malaikat. Dia manusia biasa yang juga ceroboh, tidak pintar, dan sering membuat kesalahan. Pernah suatu kali dia dan teman-teman sekelompoknya mendapatkan tugas membuat laporan dan harus diprint setebal skripsi. Dia dengan senang hati bahkan membantu mengeditkan dan mengeprint meskipun itu sudah lewat tengah malam. Dia bersedia mengeprintkan, punya teman-temannya dan menyuruh temannya untuk tidur. Sementara dia sibuk dengan printer sampai dini hari. Dia dapat apa dari temannya? Hanya ucapan terima kasih. Di tempat ia bekerja pun, dia selalu menyanggupi apapun yang ditugaskan atasannya. Bahkan dalam hal pembagian makanan, hadiah, atau apapun ketika temannya tidak mendapatkan bagian, dia rela menduluankan temannya. Dia dapat apa? Hanya ucapan terima kasih. Beberapa temannya banyak yang suka meminta bantuannya, karena dia tidak pandai menolak. Bahkan ketika dia dimintai tolong oleh atasan memasak untuk sejumlah orang yang sebenarnya bisa diupahkan ke orang lain, dia menyanggupi. Padahal efeknya, dia tidak tidur semalaman dikarenakan sibuk mempersiapkan bahan dan dia tidak tega menyuruh temannya ikut membantu sampai malam. Kemudian ia menyuruh temannya istirahat sampai tertidur pada jam 1 dan bangun jam 3 untuk memulai masak. Dia dapat apa? Sekali lagi hanya ucapan terima kasih. Begitulah seterusnya. Ada beberapa kali ucapan tak sedap yang keluar dari mulut temannya, baik dalam berupa sindiran maupun teguran secara langsung. Karena sifatnya itu, seperti, "Baik sekali kamu, mau mengerjakan tugas orang. Dia saja yang punya kerjaan santai-santai." Dia pun hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Bodoh sekali kamu, mau-maunya disuruh-suruh, itu kan bukan pekerjaanmu." Dan dia hanya tersenyum. Kemudian, "Jangan terlalu baik jadi orang, nanti dimanfaatkan." Dan dia hanya tersenyum. Dia tidak pernah merasa bodoh ketika membantu orang. Dia tidak pernah merasa rugi membantu orang lain. Justru dia merasa sedih jika dia menolak membantu. Ada semacam perasaan tidak enak timbul di hatinya. Semacam penyesalan kenapa tidak dibantu. Apakah ada orang seperti ini? Coba kita tanya pada diri kita dan simak jawabannya berikut ini. Pernah suatu kali temannya bertanya, "Kenapa sih selalu menyanggupi permintaan orang lain?" Dan dia menjawab, "Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Membantu bagi saya tidak merugikan, melainkan meringankan. Kalaupun saya membantu orang lain dan tidak mendapatkan balasan, saya tidak sedih. Kalaupun karena kebaikan saya orang lain jadi memanfaatkan saya tidak rugi. Karena saya melakukannya dengan hati yang lapang dan tanpa beban. Karena saya percaya bahwa kebaikan saya akan dibalas oleh Allah di akhir nanti. Dan saya sangat percaya itu. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Jadi saat ini biarlah saya menabung setiap kebaikan saya. Dan saya berharap hanya Allah yang akan memberikan hadiahnya." Teman-temannya pun tertegun dan terdiam. Kemudian di suatu waktu perempuan penolong itu pergi, namun kebaikannya tetap tinggal. Dia memang tidak mendapatkan balasan dari beberapa orang yang dia tolong. Tapi tahukah kamu, ketika dia tidak lagi bersama mereka, mereka selalu bilang, "Dia ini adalah orang yang baik sekali, dulu sering sekali membantu saya." Dan mereka menceritakan itu kepada teman-temannya. Ketika dia tidak bersama mereka lagi, cerita tentangnya selalu terdengar di antara atasannya dan teman-teman lamanya. Mereka selalu memuji sikapnya dan menceritakan setiap kebaikannya kepada pekerja baru, berharap akan muncul penolong-penolong berikutnya. Mereka memang tidak membalas saat dia menolong, hanya ucapan terima kasih. Tapi tahukah kamu, yang paling berharga adalah mereka mengenangnya dengan segala kebaikannya. Mereka mengingat dia sebagai seseorang yang berharga, dan itu lebih dari yang diharapkan. Lalu bagaimanakah nanti Anda, kita akan dikenang? Allah alam bissawab.
1: An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut? Fakulluna nakrahul maut. Faqal, laysa kadhalik, walakinnal mu'mina idha bushira birahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'allah, faahabballahu liqa'ah. Wa innal kafira idza bushira bi'adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa'allahi wa kariha Allahu liqa'ah. Rawahu Muslim.
0: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: RDS FM. Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

0: pun.
1: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.
0: Oh.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir, mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

0: المهتدين.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?
1: La

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahannam meliputi orang-orang yang kafir.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua, atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka, ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: hakim.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui.

0: Maha Bijaksana.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki 'inda qabr فقال اتقلاها واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang tengah menangis di sebuah kuburan. Lalu beliau bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Wanita itu malah berkata, "Menjauhlah dari sisiku karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku." Wanita itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Mutafakun Malay.
1: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, nomor pemesanan di 081-329-056-747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar, di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

Untuk informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangimu bukan dengan meringankan masalahmu, tetapi dengan menguatkan jiwamu, sehingga sehebat apapun masalahmu, kau tetap bertahan dan tidak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tetapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga engkau mampu memikul amanah yang diberikan kepadamu. Cara Allah menyayangimu mungkin tidak dengan memudahkan jalan menuju kesuksesan, tetapi dengan kesulitan yang kelak baru kau sadari bahwa kesulitan itu yang akan membuatmu semakin berkesan dan istimewa. Hidup itu butuh masalah supaya kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa supaya kita tahu mengucap syukur, butuh senyum supaya kita tahu kita punya cinta, butuh orang lain supaya tahu kita tidak sendirian. Beberapa luka tidak diciptakan untuk sembuh, tidak pula untuk menetap. Jika ia berakhir dengan keikhlasan, ia akan lahir menjadi cahaya yang itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah pada takdir dengan penerimaan yang tulus. Sungguh, mengajari hati berbaik sangka itu indah. Semoga pendengar kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin.

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Sesolo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR 12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, sebagaimana kita ketahui, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Juga diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah dengan hati-hati sekali dalam Al-Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari puluhan yang akhir dari Ramadan." Dari firman Allah dan hadis tersebut, kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi dalam bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui kapan malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan itu akan datang. Terlebih lagi di negeri kita sering terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan yang menyebabkan perbedaan jatuhnya hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir. Maka sebaiknya di setiap malam 10 hari terakhir itu kita selalu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak sholat, istighfar, tahlil, tahmid, dan ibadah-ibadah lainnya. Banyak pertanyaan, apakah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu? Tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar, banyak ulama yang berbeda pendapat. Berikut ini adalah ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar yang sering diceramahkan ataupun dituliskan oleh para ulama. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah pada malam itu akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala di sisi Allah akan melihat semuanya terang benderang walaupun suasananya di tengah malam. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengarkan salam malaikat dan tutur katanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dikabulkan segala doanya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau keberuntungan pahala dari sisi Allah itu tidak disyaratkan melihat tanda apa-apa. Tanda-tanda orang yang dapat berkah Lailatul Qadar. Suatu keberuntungan bagi orang yang mendapatkan berkah Lailatul Qadar yang hanya terjadi setahun sekali. Apa saja tanda-tanda orang yang mendapatkannya? Tanda-tanda itu ada 3. Dia senantiasa ingin berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah maupun kepada manusia. Selalu mengerjakan yang terbaik di mata Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam beribadah selalu merasa kurang. Padahal ibadah wajib seperti sholat dan puasa serta ibadah sunnah seperti tahajud dan tarawihnya tidak pernah absen. Tapi merasa masih kurang. Dan masih kurang. Bila sehari-harinya dia bertemu dengan siapapun, baik atasan atau bawahan, ia senantiasa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang penuh berkah sebagaimana telah dijanjikan Allah SWT. Kiranya akan lebih baik kita memperbanyak ibadah, terlebih lagi di 10 hari terakhir Ramadan, dengan tidak usah mengingat ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab.

Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Pada saat engkau mati, janganlah kau bersedih. Jangan pedulikan jasadmu yang sudah mulai layu, karena kaum muslimin akan mengurus jasadmu. Mereka akan melucuti pakaianmu, memandikanmu, dan mengafanimu, lalu membawamu ke tempatmu yang baru, kuburan. Akan ada banyak orang yang mengantarkan jenazahmu. Bahkan mereka akan meninggalkan pekerjaannya untuk ikut menguburkanmu. Barang-barangmu akan dikemas, kunci-kuncimu, kitab, senjata-senjatamu, dan pakaianmu. Jika keluargamu setuju, barang-barang itu akan disedekahkan agar bermanfaat untukmu. Yakinlah, dunia dan alam semesta tidak akan bersedih dengan kepergianmu. Ekonomi akan tetap berlangsung. Posisi pekerjaanmu akan diisi orang lain. Hartamu menjadi harta halal bagi ahli warismu. Sedangkan kamu yang akan dihisab dan diperhitungkan dari hartamu. Kesedihan atasmu ada tiga. Orang yang mengenalmu sekilas akan mengatakan, kasihan. Kawan-kawanmu akan bersedih beberapa jam atau beberapa hari. Lalu mereka kembali seperti sedia kala dan tertawa-tawa. Di rumahmu, ada kesedihan yang mendalam. Keluargamu akan bersedih seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, dan mungkin hingga setahun. Selanjutnya, mereka meletakkanmu dalam arsip kenangan. Demikianlah, kisahmu telah berakhir di tengah-tengah manusia, dan kisahmu yang sesungguhnya baru dimulai di akhirat. Telah musnah kemuliaan, harta, kesehatan, dan anak. Telah engkau tinggalkan rumah, istana, dan istri atau suami tercinta. Kini hidup yang sesungguhnya telah dimulai. Pertanyaannya adalah, apa persiapanmu untuk kuburmu dan akhiratmu? Hakikat ini memerlukan perenungan. Usahakan dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban, hal-hal yang disunahkan, sedekah rahasia, merahasiakan amal solih, sholat malam, dan lain sebagainya. Semoga saja engkau selamat.

0: 101 Kuamba RDS FM RDS FM.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum pemirsa.
2: Salah tempat.
1: Maaf. Biasanya gitu kemarin ya, salah. Nonton istri. Ini panjang sih sebenarnya. Mungkin saya akan persingkat sedikit. Dulu sekali ya, sekitar tahun 2003-2004, saya tuh sudah hampir menikah dengan seseorang yang mungkin secara akidah berbeda. Gitu. Nah, kemudian harus ada pembicaraan mengenai akidah tersebut. Gitu. Waktu itu saya juga hidupnya juga ya masih ya kerjanya memang ya. Hidup, saya ingat sholat tapi zaman itu, ingat sholat. Azan zuhur, saya ingat, ini pasti azan zuhur.
3: Oh, ingat ya?
1: Ingat
3: banget.
1: Ini. Jam 3 ini azan asar, ini ingat ini azan asar. Gitu. Ingat. Cuma ya kadang gak dilakuin gitu loh, namanya ingat aja. Sampai suatu momen di mana saya itu diajak berkomunikasi mengenai perbedaan akidah tersebut gitu kan. Tapi sama teman-teman juga kita ada ngaji ini, apa zikir bareng aja gitu. Asmaul Husna zikir bareng gitu, bukan kajian gitu ya. Ketika besoknya mau ada dialog, saya tanya sama ustadznya, besok ngobrol apa, orang saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya tanya, Pak Ustadz, saya tuh besok kan mau ngobrol nih, apalagi ngobrol agama, saya tuh mesti ngapain ya Pak Ustadz ya? Ya udah kamu sholat taubat aja. Oke, abis itu, ya abis itu kamu sepanjang perjalanan dari rumah sampai lokasinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan putus, diulang-ulang aja. Gitu. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya. Abis itu nanti gimana? Mana saya tahu. Saya juga gak pernah debat kata Ustaz gitu kan. Tambah bikin jiper nih gitu. Cuma kan memang kalau misalnya ada komunikasi agama, memang materinya pasti beda-beda. Oke, saya lakukan seperti itu. Sepanjang perjalanan baca Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Sampai akhirnya saya ngomong, ya Tuhan, zat apapun itu yang menjadi Tuhan, sampai begitu. Waduh, Masya Allah, saya mungkin untuk syahadat lagi. Tolong tunjukkan kebenaran itu kepada saya. Gitu. Singkat cerita, ketika sampai berdialog, itu sampai 3 kali berdialog. Ketika ditanyakan, Mas Ari mau nanya apa? Saya bilang, saya jujur nih, saya Quran juga nggak nguasain gitu, bagaimana saya mau tanya gitu kan. Ya udah silakan, apa yang menjadi kerisauan. Akhirnya saya mulai lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dialog ini nggak bisa saya ceritakan di sini dikarenakan ini panjang gitu. Singkat cerita, di pertemuan ketiga saya mendapatkan hidayah dari kitab keyakinan lain, hidayahnya ke saya. Jadi ibaratnya selama ini saya nih udah berada di koridor yang benar sebenarnya. Kemana aja gitu. Setelah berdialog, saya punya kesimpulan sendiri. Islam is the coolest religion ever.
3: Ada yang nggak paham? Nah ini terjemahnya di sini ya.
1: Saya di situ berbesmili. Bukan karena setelah pertemuan itu akhirnya saya memutuskan tidak berjodoh, bukan. Tapi saya terharunya begini loh. Ini Allah ini kok ya sayang sama saya ya. Saya ini udah di pinggir loh, hampir murtad. Saya ini udah mau keluar dari ruangan ini loh. Udah tinggal keluar, dilepas. Ya Allah gak butuh gitu ibaratnya. Satu di antara hambanya, cuma satu saya yang pergi, gak butuh. Yang butuh tuh justru saya sebenarnya kan. Loh kok dilala Allah masih ngerangkul saya lagi gitu. Dengan media yang bukan dari Al-Quran, itu bayangkan. Saya tuh waduh. Ketika pulang tuh saya gemeter sendiri. Allah, butuh istiqoroh yang kayak gimana lagi. Saya udah 3 kali istiqoroh, jawabannya tetap sama. Tapi saya memaksakan itu. Akhirnya saya baru menyadari bahwa itulah kekuatan dari Bismillahirrahmanirrahim tadi. Dari 99 nama Allah yang dikedepankan adalah Rahman dan Rahim. Bagaimana Allah begitu cinta dan sayang sama saya. Pada saat saya menyebut namanya, akhirnya saya dipanggil kembali. Masya Allah, saya langsung berubah sejak saat itu. Pola pikir saya berubah. Ya mungkin ya, Allah ketika kita minta gak memberikan kita apa yang kita pengen, tapi diberikan yang kita butuh. Kalau misalnya anak saya ulang tahun gini, umurnya baru 2 tahun, hari ini ulang tahun, minta komputer, gak bakal saya kasih. Belum bisa. Ya butuhnya apa? Butuhnya Tayo. Itu kan yang warna biru Tayo. Jadi itu yang membuat saya mulai tersadar, saya tuh perlu kayak dijedotin seperti ini baru akhirnya saya ngerasain sebuah hidayah itu. Lucunya hari tersebut terjadi, besoknya namanya galau-galau anak muda. Tiba-tiba di Lala kok ketemu istri saya lagi nganter sepupunya casting. Besokannya persis. Itu tanggal 1 Mei tahun 2004. Saya masih ingat tanggalnya. Kurang apa coba? Jadi saya gak dikasih waktu galau-galau alay-alay gitu, enggak. Ketemu, ngobrol sebentar, bla bla bla bla, udah gak ketemu lagi. Sampai saat saya dulu saya masih ngeband. Namanya Cong, Bencong. Di salah satu mall di Cilandak ada dia datang juga ketemu. Terus ketemu ibu saya. Gak tahu gimana ceritanya. Hanya sesingkat itu perjumpaan, udah gak ketemu lagi. Saya ada event berapa bulan kemudian di Palembang. Ada sepupunya datang. Wah, saya saudara Feni ini. Oh iya. Gitu. Apa namanya? Ketemuan yuk gitu. Ya udah yuk ketemu. Sama istri saya juga, sama waktu belum jadi istri ya. Tiba-tiba mampir ke rumah. Mampir ke rumah orang kita baru bertemu beberapa kali gitu kan sama sepupunya. Pas di rumah ternyata bapaknya ngomong gini, Ustaz. Nari ya? Iya. Nari, ibunya sudah telpon. Ibunya rencana mau melamar Venita. Gimana gak kaget? Orang kita zaman dulu kan masih yang soal pendekatan dulu. Ini ibu langsung loh. Udah ngelamar. Jadi ketika ketemu sebentar, ibu saya minta nomor telepon. Jadi saya sampai telepon, ibu, ibu ngelamar. Iya, kayaknya anaknya baik. Daripada kamu nanti kesana-sana lagi. Ibu mau naik haji, pulangnya mau ngawinin kamu, udah tua. Astagfirullahaladzim. Ibu, anaknya belum tentu mau. Gitu. Udah ikutin aja. Yaudahlah, permintaan orang tua. Kalau di rumah saya ini, ibu tuh kan karena wanita sendiri, semuanya laki semua nih. Itu dia seperti, kalau ngomong itu seperti mandat. Kadang-kadang kita kalau lagi di luar kota nih, saya ada event di Bali misalnya Sabtu, extend Minggu, Senin, tiba-tiba Minggu ibu telepon, ibu mau ketemu Minggu, pulang, pulang semua, bu itu masih extend, ibu mau ketemu, selesai, klik, oh ya oke, okay. Oke deh ibu, ya deh kita ikutin deh, biasanya permintaan orang itu kan berkah gitu ya, dulu emang kita emang agak takut sama ibu sih emang. Kita ikutin, saya tanya sama istri saya kan, ini ibu saya ngelamar kamu nih, saya gak enak nih, kamu gimana? Kalau saya sih ngikutin orang tua aja, berarti mau. Waktu berjalan, di Lala pernikahan kita tuh prosesnya zip, cepet, mudah. Ketika menikah, kemudian anak pertama itu lahir, anak saya pertama lahir itu ketika dia lahir tepat, ketika maghrib Ramadan terakhir, takbiran. Masya Allah, itu saya tuh sujud syukurnya mungkin ubinnya sampai retak. Bayangin, kenikmatan itu berkali-kali lipat. Kalau kita, berpindah itu karena Allah. Itu baru kayak teaser-teaser, bayangin. Bayangkan kalau saya mungkin dalam keluarga berbeda akidah. Beda sudut pandang aja akan ribut. Ini tiba-tiba saya dapat semuanya dipercepat, ketemu istri saya, prosesnya gampang, segala, abis nikah, gak berapa lama, punya anak kemudian lahir pas takbiran, kurang sinyal apa lagi sih dari Allah. Masya Allah, luar biasa ini kayaknya, saya bertubi-tubi dikasih seperti ini. Setelah itu kemudian kita resepsi di Jakarta juga, saya ketika itu pernikahan Palembang, pernikahan Jakarta, saya mencoba untuk membiayai semua Ustaz. Jadi semua tuh keluarga Jawa Palembang, keluarga Palembang ketika di Jakarta, ke Jakarta. Semua saya coba biayai. Akhirnya setelah bayar catering, bayar dekorasi, ketika print out tabungan, saldo terakhir berapa? 3.000. Ini jujur nih, beneran. Saya bilang sama istri, kamu nikahin artis loh. Nih saldonya nih, 3.000. Saya langsung ke Portugal. dari nol ya. Tapi sejak saat itu akhirnya kalau gitu saya ikutan cari nafkah ya. Oke, monggo silakan gitu. Itu saya tinggal di rumah ibu saya, masih tinggal di Pondok Mertua Indah tuh selama 1 tahun. Dari awal lagi benar-benar kita secara ekonomi, secara hubungan rumah tangga dari awal lagi. Ternyata memang Allah tuh selalu meningkatkan ujian-ujian tersebut. Sampai akhirnya tahun kemarin, tahun 2016 lah gitu, saya mulai biasanya kalau syuting tuh kita orang beraninya hijrah ngumpet-ngumpet ya dulu. Jadi udah mulai terbuka, mulai berani untuk ngumpul sama teman-teman yang berhijrah gitu. Tapi ternyata ketika saya lebih outspoken mengenai itu, lebih banyak haters ke saya ya di sosial media, banyak banget. Dibully terus gitu. Dari 2016 tuh saya kayaknya, waduh, saya baru tahu tajamnya kata-kata itu lebih tajam dari pisau itu di situ. Di sini dibully, buka sini dibully, ini dibully, aduh. Buka DM dibully gitu. Tapi enggak apa-apa sebenarnya. Kan semuanya masih bersifat maya. Sampai akhirnya saya mendapatkan haters yang paling besar, itu yang dredeg. Siapa coba? Istri saya sendiri. Dia jadi haters saya yang paling utama deh. Di rumah kita debat, ngomongin ini, debat, ngomongin agama, debat gitu. Akhirnya sampai ada haters yang ngomong ke saya, sok-sok ngomong agama kamu, lihat tuh istrinya, kerjaannya masih begitu, bajunya juga masih gitu, sok suci lu. Wah, saya tuh, waduh, memang kadang-kadang teguran itu juga introspeksi diri juga gitu. Jangan kita tiba-tiba mentang-mentang berbeda udah langsung salah dia, kadang-kadang memang kita yang salah. Akhirnya, oh ya benar juga ya. Ya mungkin saya belum benar-benar juga gitu. Sama istri juga gitu. Setiap ngobrol, kayaknya memang saya seperti yang salah gitu. Dibully di luar, dibully di dalam. Aduh, ternyata gak mudah hijrah. Lebih enakan hijrah ngumpet-ngumpet saat itu. Hijrah diketahui orang malah kayak banyak musuhnya. Dia ngumpul sama teman-teman, artis juga. Kalau saya datang ngomong, ada hari, ada hari, ada hari. Tiba-tiba lagi, ada hari, umpetin. Cok. Jadi kayak ke tempat-tempat yang itu, tiba-tiba pesen yang gimana-gimana gitu. Ngundang Arya, jangan, gak asik. Gitu. Ya, jadi teman juga berkurang. Terus, ada juga yang ngepost ke itu. Wah, ini intoleran nih, jangan dilanjutin. Pekerjaan di TV juga kemudian ada yang, ada yang mencoba menghabiskan ladang, mata pencaharian saya waktu itu. Saya anggap ini ujiannya lah, tapi ujian terberat memang datang dari istri saya. Dia orang Palembang. Saya menikahi presenter juga. Dia, saya ngomong apa, dia punya jawabannya. Ya gue ngomong juga deh. Saya ngomong A, dia punya B. Saya ngomong C, dia punya D, E, F, G, A, B, C. Aduh, dia tadi di backup sama teman-temannya, di backup dia. Iya. Cara menjawab pertanyaan ini jawabannya. Pertanyaan begini, ini jawabannya. Disuruh berhijab, ini loh jawabannya. Aduh. Tapi tetap saya coba, pelan-pelan. Saya kasih link apa, Ustaz, saya kasih ini segala macam. Langsung, udah deh, jangan ngomong gitu, ngomong langsung sini, ini ada jawabannya nih. Waduh. Sampai suatu saat, kita ngomong udah agak emosi, dan keluar kata-kata dari sisi saya, kamu tahu gak, kalau kita ngomongin agama, apalagi kalau urusannya nyepet politik, kita itu selalu berantem. Tahu kenapa? Kamu sama aku sekarang ini, udah gak cocok. Kenceng gitu. Saya kaget. Jujur tuh kaget. Saya gak mengantisipasi jawaban sekenceng itu. Saya ngerasa diri saya bahwa dia udah siap untuk berpisah sama saya dibanding saya sendiri. Pasti saya mundur. Aduh, Masya Allah. Jujur di situ saya sangat mencintai istri saya. Untuk yang jomblo, maaf ya. Kemudian saya mundur teratur. Mungkin bukan begini gitu ya. Saya coba dialog sama bos besar. Ya Allah. Ya mungkin saya sebenarnya kepengen istri yang ya kita seirama lah dalam berpikir, kemudian kita bisa beribadah bersama gitu. Pola pikirnya juga sama. Kepengen banget gitu. Dulu saya dihadiahin dia sama engkau ya Allah gitu. Tapi saya yakin dia adalah misi saya gitu. Jadi saya enggak akan nyerah. Tapi mungkin sekarang belum bisa dengan cara ini. Saya coba berdialog. Mungkin baru keluar inspirasi berikutnya adalah, Kalau kamu mencoba merubah istrimu, kamu kan kepengen punya istri soleha. Tapi kamu udah jadi suami soleh belum? Pertanyaan itu terlintas di saya kan. Oh iya ya, saya udah bener belum gitu. Dua kali saya introspeksi kayak gitu. Jadi akhirnya saya rubah cara saya beribadah. Saya coba rapihkan yang wajib-wajib, ditambahin yang sunnah. Ya ibaratnya kita cari muka sama Allah lah, ibaratnya terus gitu. Apa sih yang ini kita lakukan terus. Saya ajak, saya suka bangunin, kadang marah mungkin kalau kita ibadah. Yang penting udah kita bangun. Tapi anak-anak tetap kita kerahkan. Udah, itu terus. Perhatian saya tambah lagi. Kadang-kadang lagi kerja, ini ada yang jual tas deh, bagus, kamu mau gak? Gitu. Udah, kamu pakai gitu segala, nyogok ya gitu kan. Lagi di mana syuting, saya kirimin. Kamu ngapain sih? Caper banget gitu. Tapi tetap, saya telepon tuh, kamu lagi apa sekarang? Mungkin saya lagi kerja gitu. Kamu lagi butuh apa nih gitu. Sampai di rumah, kita capek, kita ngobrol lagi. Seharian ngapain aja, itu terus. Tapi emang enak ternyata ngelakuin itu gitu. Dan ternyata, itu juga berubah di istri saya. Jadi, kamu nih kenapa sih gini kayak lagi orang pacaran lagi? Saya baru tahu, kenapa? Ternyata, itu yang dilakukan sebagai seorang suami muslim kepada istrinya. Yang benar, iya. Cari uang buat siapa? Buat keluarga juga gitu. Kalau kamu gak suka, nanti aku coba cara lain untuk perhatian sama kamu. Enggak apa-apa. Tapi kalau mau beliin barang, jangan ya. Aku gak usah, bukan tipe seperti itu. Tiba-tiba udah datang aja biasanya barangnya gitu. Milih sendiri. Ya, Pak, dompet saya dia yang bawa. Ternyata hal seperti itu, saya baru tahu itu secara perlahan merubah dari dalamnya. Ketika acara sharing kayak gini juga dia baru, saya baru tahu. Dia mulai coba link-link yang saya kasih dilihat, bagaimana sih hijab, masalah hijab masih. Bagaimana sih dia lihat, dia belajar dia. Jadi dia masih dari jemaah YouTube saat itu. Diliatin semua, ternyata oh kayak gini ya. Saya baru ngerasa dulu, kalau saya dibully, di haters itu belum ada apa-apanya. Rasulullah itu dileparin daki, leparin batu kan. Tapi tetap ternyata syiarnya paling tajam melalui akhlak. Luar biasa, saya jadi ngerasa wah, kelembutan ini senjata yang utama senjata. Setelah itu terjadilah sebuah tragedi di rumah, di mana dia sedang jadi panitia acara pernikahan sepupunya. Keluarga pada datang dari Palembang. Dia mau warnanya kayak gini, bajunya kayak gini, segala macam udah diatur. Mertuanya datang, saya, Pi tolong bikinin kopi. Saya panggilnya Mi. Dia panggil saya Pi.

0: ini mungkin ini salah saya gitu. Itu saya juga, kita juga baru tahu kalau kena air panas itu mestinya langsung nyemplung ke kolam atau didinginin dulu gitu. Itu langsung buka celana malah kebuka ini. Dan kenapa air panas tersebut jatuhnya ke pahanya? Padahal ada asisten saya kan bisa ke situ gitu. Ya kok milih ke situ gitu loh. Saya, itu ada lagi nganggur dua gitu, set gitu kan. Bisa. Kita bisa lihat kan mulai rontok satu-satu. Ini apa? Intermezzo aja loh. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ini kulitnya melentung-lentung. Melentung-lentung cairan gini. Itu gak bisa dibius, Pak. Jadi harus dipecahin dalam keadaan sadar. Tahu-tahu mau jadi ya Allah, saya udah gak tega tuh ngeliatnya kalau bisa tukeran gitu ya.
1: Tukeran sama orang lain gitu ya.
0: Tukeran maksudnya tukeran gitu.
1: Tadi ya. Benar-benar.
0: Tukeran asisten saya di situ gitu. Kepala doain orang.
1: Ternyata juraganya kejam juga ya.
0: Itu ketika perawatan pertama, 4 hari berikutnya kemudian kan dikasih ini apa? Kayak dicangkok tuh. Dicangkok itu kan bentuknya transparan. Jadi kelihatan mana yang mana yang udah kering atau masih basah itu kelihatan. Yang masih nempel di plastik itu masih basah. Yang udah kering, nah itu jadi kulit mati. Nah, hari keempat itu dibuka lagi. Nah, kulit yang kering itu harus dikupas lagi. Udah sampai blister morfin juga enggak kena. Jadi tetap kesakitan. Ya Allah, ini ada apa? Aduh, ngilu, lihatnya ngilu gitu saya. Sambil introspeksi apa kesalahan saya gitu ya. Nah, ketika perawatan ini ada sesuatu yang berubah di dia. Saya ngobrolin, ya kita kamu harus bersyukur nih gitu. Kebetulan lagi di, jadi apa yang saya omong ke dia itu kok dilala di TV tuh kayak Allah masangin PowerPoint gitu loh ke saya tuh. Apa yang saya omongin gini di TV lagi ada kejadian berita itu. Saya nggak berani ngomong sih, salah satu public figure juga hubungannya gitu ya. Bagaimana sebuah kegagalan terjadi di sebuah acara televisi gitu. Saya bilang kamu mesti bersyukur. Ini lebih malapetakanya lebih berat loh. Ya. Kenapa? Karena mungkin lupa melibatkan Allah, termasuk kamu juga. Oh ya. Jadi apa yang saya kasih tahu ke dia semuanya masuk tanpa perlawanan. Oh ya ya, oke. Ternyata di ujung-ujung sekitar ketika mau selesai dia ngomong gini. Pi, kayaknya ketika saya udah sembuh nanti, udah mulai kerja, saya mau resign deh. Itu. Ketika mau resign tuh bilang, kamu udah yakin? Ya, saya mau resign, mau belajar dia. Oh gitu, ya pelan-pelan aja gitu. Ya, saya udah yakin. Wah seneng nih sebentar lagi. Apa yang saya cita-citakan, ibaratnya tahun 2018 pertengahan kontrak habis, saya ajak umroh, mudah-mudahan berhijab. Perkiraan saya gitu. Ternyata pas dilihat kontrak, berhentinya akhir tahun 2017. Jadi lebih cepat dibanding perkiraan kita. Dia jadi baru tinggal 2 hari lagi ketika kerja, hanya tinggal 2 kali lagi kerja, maka selesai. Jadi menuju hari terakhir, dia nangis juga.
2: Aku tinggal 5 hari lagi.
0: Udah 9 tahun, itu momen mau terakhirnya kan, tiba-tiba mau selesai gitu.
2: Mau 3 hari lagi.
0: Ya, tenang aja kalau kamu gak sanggup, nanti aja dulu. Tiba besok, akhirnya saya mutuskan dikosongin hari itu. Anak-anak juga kita temenin ibunya resign. Yuk kita kuatin untuk dia resign. Siapa tahu yang lebih baik lah gitu. Disiapkan sama Allah. Ketika dia resign, akhirnya kita set up tahun baru untuk santai-santai aja. Tanggal 1 Januari ketika dari Bandung, ayo kita makan. Tiba-tiba dia turun dengan memakai hijabnya. Masya Allah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Sibarkas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813 9386 8444. atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo.

0: dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Ini wifi-nya pakai apa, Pak? Kok udah nggak pernah lanjut lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baca-baca pasang baru-baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max 50 Mbps, cuma Rp240 per bulan. Murah, tur cepet, toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari nanti YouTube lantas nggak habis. Habis, jadi bikin tambah semangat nih channelnya.
3: Ya, paket Infinity Comex dari Citranet harganya baru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Reza.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Terus bisnisnya piye? Ana yang ngantar bae
5: to. Alhamdulillah juga cek tapi lajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah ribut-ribut kalau iklan kan ya saya sampean
5: rungi kan. Apa? Iklan mah dilarang barang apa jane?
4: Be. Iya, iklan nang SKS kan rekam to Kang.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di LGS FM.
6: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tapi bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga siap dan menjadi lulusan yang berilmu berakhlak dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, komponen kami, BIME, FWIB, Ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, sudah bisa menikmati ruang kelas AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis mudah lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester. Beasiswa hafal Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan prestasi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.

Sejenak kita ikuti penyampaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro, MA, Al-Hafiz. Selamat mengikuti.

tokoh agama Islam yang ada di sana itu mohon maaf tanpa nama-nama, masing-masing dalam kalangan aman agamanya. Masa mereka berpindah dari Allah SWT, Allah SWT mengatakan kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga unsur. Asal tidak untuk mencaca orang di depan mata. Kalau orang mengucapkan Allah ya musyrik. Orang yang menegakkan adanya Allah kafir. Kemudian itu akan menjadi kaum perennialisme. Orang yang mencampur agama acara agama. Itu menerusannya mohon maaf melecehkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diajak itu tidak mau kok. Lalu nafrun lakum dinukum wadiyati. Jadi itu oleh raja tidak harus diwujudkan dalam campur aduk agama. Toleransi wujudkan dalam bidang-bidang yang memungkinkan toleransi dalam pergaulan masyarakat. Bukan dalam ajaran agama. Bukan dalam ajaran keagamaan. Jangankan isi gosah bersama. Doa sama saya tidak setuju. Salah. Menyalahi syariat, doa bersama itu menyalahi syariat. Karena kita tidak boleh mengamini doa mereka. Karena mereka berdoa kepada selain Allah SWT. Kita mengamini sama yang menyalahi mereka. Kalau mereka mengamini kita silakan itu. Tapi doa bersama kan doa kita diganti. Saya mohon maaf dalam hal ini tidak setuju dan tentu harus melawan. Dan kalau kita cintur-cinturan lebih baik untuk cintur-cinturan daripada menjadi munafik, menjadi orang-orang perennialisme, orang-orang yang mencampur agama, bahkan sinkretisme, orang-orang yang mensinkretkan, campur atau mengawinkan antara ajaran agama. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa Islam yang tidak diajarkan oleh Muhammad SAW memang rahmatan lil alamin. Tapi Islam yang diajarkan oleh Muhammad SAW lakum dinukum wa li dinikum. Kalau sesama muslim lana amaluna wa lakum amalukum. Kita bisa berbeda ayalah dan berbeda. Kita tinggal satu kita satu agama. Tapi kalau kita bisa beda agama ya sudah. Tidak usah dicampur, tidak bisa diusahakan pendekatan melalui ajaran agama. Tidak bisa. Tapi pendekatan melalui kemasyarakatan itu yang memungkinkan. Sekali lagi, saya tidak setuju karena menurut saya itu salah. Dan kalau mereka mengatakan kita sebagai intoleran, ya sudah terserah mereka. Kalau kita sudah mengatakan mereka sebagai orang kafir, tidak jelas agamanya. Tapi tidak usah lah. Jadi saya sudah menggunakan kata-kata sekolah, sepertinya saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar keagamaan imannya. Dengar-dengar, siapa-siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka agama semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh Alaihissalam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh Alaihissalam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat orang-orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik-baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka lain-lainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendapatkan seorang anak. Begitu anak beliau Ismail menginjak usia remaja, dengan sulus beliau menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dilemparkan ke kolam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 99. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau Ismail beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, Allahkah yang memerintahkan anda melakukan ini? Benar, jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyanyiakan kami. Dengar-dengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda. Setelah beliau dijual gerlayan layak orang-orang budak dengan harga murah, hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau. Hingga pada akhirnya, beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mendapat ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, maka masa kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Kemudian dia juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Al-Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau. Dan kuncinya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau, yang menyebabkan beliau bersimpu di hadapan Allah seraya berkata, Ya Rabbku, sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau Tuhan yang maha penyayang, semuanya yang menyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam, beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau.
Ketika kaumnya tidak mau beriman, beliau menyeberangi lautan. Begitu karena kalian diam, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga terpelatkan ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu di ada tiga kegelapan, yang gelaplah malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu. Beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi-Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyerang jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicoli oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan, Rabbku adalah Allah? Bukan itu saja, beliau juga ditindas dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan menjalankanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Quran Surah Al-Anfal, ayat 30. Ibnu al-Jauzi pernah mengatakan, ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang-orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki pada perkara dunia atau agama. Mereka tidak menghindari kemuliaan sebuah kesabaran yang tentunya sangat tinggi. Dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai. Wallahu a'lam bishawab.

Profesionalisme Islam dapat dipahami maksudnya sebagai semangat profesionalisme dan idealisme dalam segala aspek kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam dikerunakan kepada manusia bertujuan untuk menjadikan seorang manusia tersebut profesional dalam bekerja, beraktivitas dan berjalan berbagai hal dalam kehidupannya. Karakter profesional dalam diri seorang muslim bisa tercapai salah satunya apabila dia mampu menghadirkan sholat yang khusyuk setiap harinya. Sholat khusyuk akan memberikan pengaruh positif bagi jiwa profesionalisme Islam yang baik. Dan di mana saja jiwa profesionalisme Islam yang muncul, berikut hal-hal yang mestinya dijadikan jiwa seorang muslim mampu tampil sebagai sosok individu yang profesional dalam hidup. Yang pertama adalah pemahaman akan Islam itu sendiri. Islam beserta hukum-hukumnya menuntut profesionalisme dalam menjalankannya. Oleh karena itu, seharusnya aktivitas ibadah mampu menjadikan sosok muslim tampil sebagai individu yang profesional. Ibadah menuntut kedisiplinan, vitalitas, dan kemampuan yang profesional dalam menjalankannya. Pemahaman seseorang Islam kemudian diikuti dengan saran-saran ibadah yang dibangun di dalam kehidupannya akan menjadikan seseorang mampu memiliki profesionalisme Islami yang baik. Seorang yang paham tentang Islam sejatinya adalah sosok paling profesional dalam bekerja, berbisnis, berdakwah, berkarir, dan sebagainya. Profesionalisme Muslim berasal dari kehidupan, tidak hanya terbatas pada pekerjaan semata. Seorang yang memahami ajaran Islam dan juga sebagian yang memiliki profesionalisme dalam mengatur waktunya, mana waktu untuk bekerja, belajar, istirahat, berdakwah, dan sebagainya. Yang kedua, ibadah yang khusyuk dan baik juga akan melahirkan sifat profesionalisme Islami. Khusyuk dalam ibadah memiliki implikasi tersendiri bagi kehidupan orang yang bersangkutan. Ibadah yang khusyuk seperti sholat, zikir, dan sebagainya akan membuat jiwa seseorang bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang profesional dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga adalah memahami pentingnya manajemen waktu. Seorang muslim yang mengetahui pentingnya manajemen waktu akan mengatur waktunya dengan baik sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Semuanya akan dijalankan secara profesional, efektif, dan tidak ada yang dikecewakan. Semangat profesionalisme Islami harus dihadirkan di dalam diri seorang muslim agar citra Islam sebaik-baik di tengah umat. Ternyata saat ini banyak seorang Islam yang tidak profesional sehingga merusak citra agamanya sendiri.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah institusi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul dan nabinya yang terakhir. Quran surat Az-Zab ayat 40. Beliau adalah figur teladan, pemimpin tanpa umat yang seluruh perilakunya, termasuk cara berpikir dan beracaranya, sama dengan nilai-nilai akhlak yang sangat mulia dan sangat agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Beliau adalah seorang yang sangat jujur, amanah, rendah hati, bersih saja, penuh dengan berani, kreativitas, dan sekaligus profesional. Dengan menyebabkan dan menebarkan rahmat, cinta dan kasih sayang, bukan sekedar bagi umat Islam, tapi juga bagi tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, bagi kelestarian alam, bagi hewan-hewan dan binatang, dan bahkan bagi seluruh alam semesta. Beliau adalah pemimpin yang sangat memperhatikan umatnya, yang merasakan getaran jantung dan denyut nadi mereka. Ketika umat bersuka cita, beliau pun merasakan suka cita itu. Ketika mereka mengalami berbagai penderitaan seperti kemiskinan, kelaparan dan rasa takut yang luar biasa, beliaulah yang pertama yang merasakannya dan selalu berusaha mencari jalan keluarnya. Beliau adalah pemimpin yang larut dan menyatu dengan umatnya sehingga tidak ada pemisah antara keduanya. Quran surat At-Taubah ayat 128. Pendengar, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin sejati, pemimpin lahir dan batin, pemimpin individu dan masyarakat, pemimpin keluarga dan bangsa, pemimpin masa damai dan masa genting, pemimpin dalam suka dan duka, dan bahkan juga pemimpin dunia akhirat. Cintai Rasulullah sesungguhnya adalah mencintai perilaku dan akhlaknya yang sangat mulia itu, yaitu mencintai kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, dan sekaligus mencintai keberanian untuk menyatakan yang hak itu yang hak dan yang batil itu batil. Juga beliau mencintai umat, masyarakat dan bangsa, terutama pada mereka yang fakir miskin atau yang hidupnya sedang mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Pendengar, kecintaan dalam tentu mengikuti sunnahnya pada hakikatnya akan refleksi dan manifestasi dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni segala dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 21.

0: Jazz FM mempersembahkan obrolan ala Jomi. Paijo, paijo, selamat mengikuti.
1: Wah, cengkerman. Saya kita

0: Rasulullah SAW bersabda, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor.
1: Terus masalah kuwi sing

0: apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? Lalu yang kemudian menjadikan tak masuk surga ya ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami, dan ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak, perempuan, tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditaruh dalam neraka jahanam. Ingat wahai bapak-bapak yang punya anak, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau ditaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah berhaji, yang penting saya sudah berhaji, masalah saya, saya bukan urusan saya. Kulukum rahim, setiap kamu berimpin, kalian akan dituntut ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini, kasih tahu dia. Abang-abang baru saja sekali, lo ceramah juga.
1: Assalamualaikum Kang Dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah
1: juga sedikit-sedikit tapi acak.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang,
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di LGS FM.
4: Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank DDDDIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama bagi masyarakat yang Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3398-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 0881-3393-8688-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Plus Dubai dan Toif sekali berangkat di destinasi impian tanah suci Toif Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Toif, fasilitas all in visa umroh tur Dubai dan Toif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi Al-Bayt dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in, berangkat berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Emirates Travel Surabaya sekarang di 081-227-005-177. Emirates Travel Surabaya, ibadah muda, tuan-tuan syariah.

0: Du hältst dein Sehadi, Gugu Guba, ein Stück Baby. Da kein anderer Zimra zu sehen. Da la la la.
1: Pendengar, kisah inspiratif kali ini berjudul Serandel Jepit Istriku. Satu suatu ketika, selera makan dalam dadak punah. Ada sal-sal dan jalan-jalan memenuhi kepala ini. Duh, betapa tidak. Dalam keadaan lapar yang memucat seperti ini, makanan yang tersedia tidak ada yang memuaskan lidah. Sayur-sayur ini rasanya manis, seperti kolak-kolak pisang. Yang sedang berdirinya pun asin, tidak ketulungan. Umi, Umi, kapan-kapan kau dapat masak dan benar? Selalu saja, kalau tidak keasinan, pasti kemanisan. Kalau tidak keasinan, pasti kepedesan. Ya, aku tak bisa menahan emosi untuk tidak menggerutu. Sabar, Bi. Rasulullah juga sabar terhadap masakan Aisyah dan Khadijah. Katanya mau kasih Rasul. Ucap kandungan. Iya, tapi Abi kan manusia biasa. Abi belum bisa sabar seperti Rasul. Abi tidak tahan kalau makan terus-menerus seperti ini. Jawab Budi nada tinggi. Mendengar ucapan aku yang bernada emosi, aku lihat istriku menundukkan kepala dalam-dalam. Kalau sudah begitu, aku yakin pasti air matanya sudah merebak. Sepekan sudah aku keluar kota dan tentu pulang-pulang benar-benar penuh dengan jumput-jumput harapan untuk menemukan bayi Tijanati di rumahku. Apa yang terjadi? Ternyata tidak sesuai dengan yang kuimpikan. Sesampainya di rumah, kepala aku malah pusing keliling-keliling. Bayangkan saja, rumah kentukan tidak ubahnya lah sepal kapal pecah. Pakaian bersih yang belum disetrika menunggung-nunggung di sana sini. Piring-piring kotor berpora-pora di dapur dan cucian. Bisa beristighfar sambil mengulur dada. Umi, bagaimana jika bisa tidak salah asal keadaan terus-menerus begini? Ucapku setelah menggeleng-gelengkan kepala. Umi, istri soleha itu tidak hanya pandai isi pengajian, tapi dia juga dipandai dalam mengatur segala sesuatu urusan rumah tangga. Harus masak, nyetrika, nyuci, jahit baju, beresin rumah, dan sebagainya. Buat apa sempat kata-kataku habis. Sudah terdengar ledakan tangis istriku yang kelihatan begitu biru. Wanita memang sekali itu tangis batinku di dalam hati. Sudah diam, tak boleh cengeng. Katanya kau tadi jadi istri soleha. Istri soleha itu tidak cengeng. Coba hati-hati jalan melihat remajanya mengangkat cengeng di pipinya. Gimana gak nangis? Baru aja pulang udah ngomel-ngomel terus. Rumah ini berantakan karena umang Umi tak bisa mengerjakan apa-apa. Jangan untuk kerja, Bi. Untuk jalan saja susah. Umi kan mentah-mentah terus. Ini badan rasanya tak bertenaga sama sekali. Ucap istriku diselingi dengan isak tangisnya. Abi kan rasanya bagaimana mabuknya orang hamil muda. Ucap istriku lagi sementara air matanya kulihat tetap merebak. Siang nanti antar Umi ngaji ya, cerita istriku. Aduh Mi, habis kan sibuk sekali hari ini. Berangkat sendiri saja ya, ucapku. Ya sudah, kalau habis sibuk Umi bisa nyemir saja. Mudah-mudahan gak pingsan di jalan, jawab istriku. Loh, kok bilang gitu? Iya, dalam kondisi muntah-muntah seperti ini, kepala Umi gampang pusing kalau mencium bau bensin. Apalagi ditambah bersak-bersak di dalam bus dengan suasana panas menyengat. Tapi mudah-mudahan sih gak kenapa-kenapa. Tapi istriku lagi. Ya sudah, baca-baca saja, jawabku ringan. Pertemuan hari ini ternyata diundur depan-depan. Kesempatan peluang ini aku gunakan untuk menjemput istriku. Entah kenapa hati ini tiba-tiba saja menjadi rindu kepadanya. Aku sudah sampai di tempat istriku ngaji. Di depan pintunya terlihat masih banyak sepatu berjajar dan diberikan bertahan dengan cara belum selesai. Kuperhatikan sepatu yang berjumlah 8 pasang itu satu persatu. Semuanya indah-indah dan kelihatan harganya begitu mahal. Wanita memang suka yang indah-indah. Sama dengan sepatu-sepatu lucu-lucu. Aku membatin sendiri. Mataku tiba-tiba terantuk pandang pada sebuah sandal jentik yang ia diapit sepatu-sepatu indah. Hati ini menjadi luruh. Oh, bukankah ini sandal jepit istriku? Tanya hatiku. Lalu segera aku ambil sandal jepit. Kumpulah yang tertindih sepatu indah itu. Air mataku jatuh tak terasa. Perinian rasanya hati ini. Aku sekarang sadar bahwa aku tak pernah memperhatikan istriku. Sampai-sampai anak ia pergi, harus bersandal jepit kumal. Sementara teman-temannya bersepatu bagus. Maafkan aku istriku, pinta-pinta hatiku. Suara pintu terdengar dibuka. Aku terloncat. Lantas meninggal dengan yang tembok saya di samping. Lihat ada dua rumah berjalan melintas minum-minum muncul musik yang bercinta dengan danan cerah. Secara warna baju dan jilbab uminya. Beberapa menit setelah kepergian dua umah itu kembali melintas umah yang lain. Namun belum juga ketemukan istriku. Aku menghitung sudah 8 orang keluar dari rumah itu, tapi istriku belum juga keluar. Penantianku berakhir ketika sesuatu bergaya gelap-gelap dan berhijab hitam melintas. Ini dia yang menjadi aku, ya hatiku. Ia beda dengan yang lain. Ia begitu bersahaja. Kalau yang lain pakai baju berbunga cerah indah, ia hanya memakai baju gelap-gelap yang sudah lusuh pula warnanya. Diam-diam hatiku kira-kira perasaan terusah karena selama ini kurang memperhatikan istri. Ya, aku baru sadar bahwa semenjak nikah belum pernah mencoba baju untuknya. Aku terlalu sibuk memperhatikan kekurangan istriku, padahal di balik semua itu begitu banyak kelebihan. Wahai istriku, aku benar-benar menjadi malu pada Allah dan Rasulnya. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus orang lain, sedang istriku tak pernah aku urusi. Rasul berkata, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sedangkan aku, kenapa pula aku lupa bahwa Allah menyuruh seorang suami yang gaul istrinya dengan baik. Sedang aku terlalu sering mengomel dan menuntut istri dengan sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya. Aku benar-benar merasa menjadi suami terzalim. Istriku dipanggilku. Ketika turun dari bayang tulang itu melintas, tubuh itu lantas kembali ke arahku. Pandangan matanya menunjukkan ketidakpercayaan atas kehadiranku di tempat ini. Namun, kemudian terlihat perlahan bibirnya mengembangkan senyum. Senyum bahagia, api-api, bisik-bisik dan girang-girang. Sumpah-sumpah aku baru melihat istriku segirang ini. Kenapa tidak dari dulu aku lakukan menjerit istriku? Kesal hatiku. Besoknya, aku membeli sepasang sepatu untuk istriku. Ketika tahu hal itu, senyum bahagia kembali mengembang dan bibirnya. Alhamdulillah, ya Allah, ucapnya dengan jadikan suara sukses. Istriku, lagi-lagi hatiku terenyuh melihat polamu. Kenapa baru sekarang aku bisa bersyukur? Proyek istri yang zuhud dan ifah sepertimu. Kenapa baru sekarang pula aku tahu betapa nikmatnya menyaksikan kamu yang binar-binar.

Suatu saat ketika Rasulullah SAW bersama-sama dengan para sahabat selesai melaksanakan sholat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, terasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah SAW di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bunyinya yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling tergesekkan satu sama lain. Anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah SAW pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar, Alhamdulillah aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul. Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat." Rasulullah SAW pun tetap tersenyum, sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini. Jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami.

Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insyaallah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta kepadanya tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu

Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu adalah salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ia merupakan ashabikunal awwalun atau orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat kaum muslimin masih sekitar 30-an orang, Suhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut ancaman kafir Quraisy Mekah. Suhaib bukanlah penduduk asli Mekah, dia adalah perantau yang datang ke kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basrah. Nama belakangnya Ar-Rumi, artinya orang Romawi, juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli karena dia adalah orang Arab. Pendengar, Suhaib adalah anak dari seorang hakim di wilayah dekat Basrah. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Suhaib menjadi seorang budak Romawi. Ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut, karena itulah dia dipanggil Suhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan bin Malik, kunyahnya adalah Abu Yahya. Banyak versi tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Khalid bin Abdu Amr bin Akil, ada juga yang mengatakan Tufail bin Amir bin Jandalah bin Sa'ad bin Huzaimah. Namun, yang lebih tepat adalah Suhaib bin Sinan bin Malik adalah nama asli beliau radhiyallahu anhu. Pendengar, ternyata kisah pilunya sebagai budak membawanya kepada suatu hikmah yang tidak dia sangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah seorang kaya Mekah, namanya Abdullah bin Jad'an. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Suhaib memperlihatkan kualitas diri yang menunjukkan dia tidak layak menjadi seorang budak. Ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi, dan juga ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jad'an membebaskan Suhaib dan berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang merdeka. Setelah merdeka, Suhaib memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai pedagang sehingga ia menjadi salah seorang pedagang yang sukses di Ummul Qura tersebut. Amr bin Yasir mengisahkan perjalanan Suhaib Ar-Rumi dalam memeluk Islam. Amr bin Yasir berjumpa Suhaib bin Sinan di depan pintu rumah Al-Arqam. Saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah itu. Kemudian Amr bin Yasir bertanya kepada Suhaib tentang keinginannya. Namun Suhaib malah balik bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan Amr bin Yasir. Kemudian Amr bin Yasir menjelaskan keinginannya adalah untuk menemui Muhammad lalu mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kemudian Suhaib mengungkapkan keinginan yang sama seperti Amr bin Yasir. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Al-Arqam lalu menyatakan keislamannya. Lalu mereka berdiam di rumah hingga tiba sore. Kemudian mereka keluar dari rumah dalam keadaan takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah yang paling awal dari kalangan Arab. Suhaib paling awal dari kalangan Romawi. Bilal paling awal dari orang-orang Habasyah dan Salman yang paling awal dari orang Persia." Pendengar, salah satu peristiwa terkenal dan sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib adalah kisah hijrahnya. Sebagaimana telah disebutkan, Suhaib adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa, kemudian datang ke Mekah dan menjadi seorang pedagang yang kaya raya. Lalu datanglah panggilan hijrah dan Suhaib pun menyambut panggilan tersebut. Saat perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Suhaib dicegat oleh orang-orang Mekah. "Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina, kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita apa yang terjadi, yakni perselisihan karena Islam. Engkau boleh pergi, namun tidak dengan semua hartamu." Kemudian, Suhaib pun meninggalkan hartanya tanpa ia pedulikan sedikitpun. Sampailah Suhaib di Madinah. Ia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengucapkan, "Perdagangan yang amat menguntungkan, wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan, wahai Abu Yahya." Suhaib berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jibril telah memberitahuku." Kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang berkaitan dengan Suhaib Ar-Rumi.
Pendengar, Suhaib wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Saat itu usia beliau 70 tahun. Semoga Allah Ta'ala meridai beliau dan menempatkannya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Pendengar, kisah perjalanan hidup Suhaib radhiyallahu anhu sama halnya dengan apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau awalnya orang yang merdeka, lalu dijadikan budak dan dijual kepada salah seorang pembesar di negeri Mesir sampai akhirnya menjadi pemimpin di negeri tersebut. Pendengar, dari sini kita dapat memetik pelajaran, terkadang Allah menimpakan sebuah musibah kepada kita. Namun musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui menjadi orang yang lebih baik atau bahkan orang yang hebat. Nabi Yusuf tidak akan menjadi pembesar di negeri Mesir seandainya beliau tidak menempuh perjalanan hidup menjadi seorang yang disisihkan saudaranya. Suhaib tidak akan mulia menjadi seorang muslim dan sahabat Rasulullah jika ia tidak menempuh perjalanan hidup menjadi budak dan mengantarkannya ke Mekah hingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pendengar, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah atas musibah yang menimpa kita. Bisa jadi Allah simpan hikmah yang besar atau Allah mempersiapkan sesuatu yang istimewa di balik musibah yang kita derita.

kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Maka tidak perlu kita memaksakan orang lain harus menyukai dan harus sepakat atas semua ucapan kita. Biasa-biasa saja. Kita semua adalah orang yang sangat menarik dan istimewa di pandangan orang yang mencintai kita. Maka tidak perlu menampilkan kelebihan kita agar disukainya, sebab mereka tidak butuh itu. Kita pun adalah orang yang sangat menjengkelkan dan sangat jahat bagi orang yang dengki dan iri dengan kita. Maka tidak perlu kita memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Biarkan dan biasa saja. Pada akhirnya, semua orang memiliki pandangannya masing-masing terhadap kita. Tidak perlu kita bermuka dua atau mencari cinta dari setiap mata. Apa adanya saja, dan berusaha berbuat baik. Soal pandangan manusia tidak selalu harus kita turuti. Tidak selalu.

0: Berhentilah jadi pelangi bagi orang yang buta warna. Hargai energi dan kebaikanmu. Pelangi itu indah, warnanya banyak, butuh usaha buat muncul. Kalau dikasih ke orang buta warna, dia gak akan pernah lihat indahnya. Dia cuma lihat abu-abu. Artinya, jangan habisin tenaga, waktu, dan cinta buat orang yang gak bisa menghargai. Gak semua orang pantas dapat versi terbaik dari kita. Berhenti memaksa dipahami. Kamu udah jelasin, udah sabar, udah nunjukin bukti, udah tulus. Tapi kalau orangnya dari awal buta untuk melihat niat baikmu, dia gak akan pernah ngerti. Artinya, lepaskan. Bukan kamu yang gagal. Memang dia gak punya alat untuk memahami. Simpan cahaya untuk yang pantas. Pelangi gak salah, pelangi tetap indah. Salahnya kalau dipaksa nongol di tempat yang salah. Artinya, fokus ke orang atau orang-orang yang bisa lihat warna. Keluarga, jamaah, follower yang apresiasi, sahabat yang dukung. Disitulah pelangi kamu akan paling bersinar.
1: Self-respect lebih people pleasing. Ini paling sering kita lakuin. Jadi baik terus ke semua orang, biar disuka. Padahal ada orang yang dari sononya udah gak mau lihat baiknya kita. Artinya, cintai diri sendiri dulu. Jangan jadi pemadam kebakaran buat orang yang sengaja main api.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melakukan maksiat pasti akan dilaknat. Pendengar, Bani Israel adalah di antara kaum yang banyak melakukan maksiat kepada Allah, seperti melanggar janji yang telah dibuat dengan Allah, memutuskan silaturahmi, melakukan kerusakan di muka bumi, mengkufuri ayat-ayat Allah, membunuh para nabi dan lain sebagainya. Allah Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25 yang artinya, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Bahkan Bani Israel yang melakukan maksiat atau tidak taat kepada perintah Allah itu dengan jelas disebut sebagai orang-orang kafir yang dilaknat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78 yang artinya, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka melakukan maksiat dan selalu melampaui batas. Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa Bani Israel yang melakukan maksiat telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sunatullah yang berlaku di alam ini. Selanjutnya akan kita kupas pengertian sunatullah ini dengan membahas arti maksiat dan laknat. Maksiat diambil dari bahasa Arab dari asal katanya asa ya'si, artinya melanggar atau mendurhaka. Maksiat adalah bentuk masdar atau kata nama yang berarti pelanggaran. Pada masa kini hanya Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan rujukan utama untuk mengetahui perintah dan larangan Tuhan. Berarti siapa yang melanggarnya, maka ia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sunnatullah pula di alam ini, siapa yang melakukan maksiat pasti akan dilaknat oleh Allah, seperti dilaknatnya kaum-kaum terdahulu. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Dilaknat di dunia boleh jadi dengan bentuk kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah berdoa kepada Allah supaya dimunculkan rasa benci kepada segala bentuk perbuatan maksiat. Dengan itu terpeliharalah diri dari melakukannya. Sesungguhnya Allah lah yang membuat seseorang itu benci kepada maksiat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-7 yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Pendengar, demikianlah pembahasan sunnatullah ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita dalam menjaga diri dari berbagai kemaksiatan yang dapat mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan.
0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin.

0: Weh, kira-kira bar mangan apa aja?
1: Serius iki, Kang. Padut ora, Kang? Ya wis nakno dadi camat. Ngopo to, Kang?
2: Aduh. Ya, saya meneh. Aduh, siramu bar kedaduk kok tembok apa to aja.
1: Kandhani aku ki serius, Kang. Dadi pemimpin kan nyepenak to, Kang? Entuk gaji tetap. Lah durung mengko tambahan-tambane. Lah terus ditambahi entuk fasilitas meneh. Piye? Lah terus yen nyang ngendi-ngendi mesti diajeni uang, dihormati lan diuwongke.
2: Diuwongke. Lah apa kowe iki dudu uang?
1: Maksudku kuwi di mana-mana kita selalu dihormati dan ditokohkan. Ngono kuwi lho, Kang.
0: Iki kok. Alah, Cece. Ayen kowe meh dadi pemimpin mung golek kaya ngono kuwi. Ambok mending rasa wae to, Cece. Mending golek wae gawean liyane sing kira-kira sok mbening akhirate kuwi enteng hitungane.
1: Weh, lah ngopo to, Kang? Lah apa dadi pemimpin ku sok mben abot hitungane?
0: Ada yo kenah to, Jo?
1: Lah kok
0: Ustaz Salim kae wis tau ngendikake, Jo, yen setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Apa pemimpin apa wae, Jo? Mulai dari pemimpin negara, gubernur, camat, lurah, RT, RW, wis ketua apa wae, pemimpin ormas, kepala rumah tangga, han liyane,
1: ketua takmir.
0: Ya kuwi yo termasuk asa meneng ngurusi urusan umat ngono kuwi. Wah, abot sanggane. Dadi yen pengin dadi ketua atau pemimpin mung dinggo

Faurosidin itu bukanlah termasuk orang-orang yang mengharapkan jabatan, Jo. Apalagi meminta-minta jabatan. Karena mereka itu tahu betul bahwa amanat pemimpin itu sangat berat tanggung jawab.

0: Sing penting awak dhewe iso dadi pemimpin yang islami bagi diri kita dan keluarga kita dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Wah, sip Kang, sip. Tuju aku. Lah ngurus awake dhewe lan keluarga nek durung iso islami, halah kok malah arep ngurusi wong liya.
0: Wah, iki cocok iki jenek iki aku.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.

Karena ada orang yang berani bilang, lebih baik pemimpin kafir, asal jujur. Mana ada orang kafir siddiq? Orang kafir soleh aja gak ada kok orang kafir siddiq. Soleh aja gak ada orang kafir. Waktu Nabi Nuh buat perahu di atas gunung, datang topan. Topan itu setinggi, ombaknya setinggi gunung. Fi maujin kal jibal, ombak setinggi gunung. Perahu dari kayu, dibuat di gunung. Hah? Semua naik yang beriman. Ada perjanjian antara Nabi Nuh dengan Allah. Kalau badai topan datang, umat Nabi Nuh yang beriman dan keluarga Nabi Nuh selamat. Datang topan. Nabi Nuh lihat anak bungsunya Kanan berenang-renang naik gunung bersama orang-orang kafir. Ah, kumpul sama kafir pakai akal naik gunung. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana, oh anakku sayang, wah hatiku intan manjaku, belahan jiwa. Ya bunayya, bukan ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, anakku sayang, bungsu yang kucintai, buah hatiku intan manjaku. Irkam ma'ana, naik perahu bersama kami lah. Walatakum ma'al kafirin, jangan gabung sama kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali haqsimuni minal ma'. Oh bapak, aku lebih yakin naik gunung. Gunung menyelamatkan aku lebih pasti. Perahu bapak dari kayu, kalau nabrak gunung pecah mati. Perahu bapak kecil, kena timpa ombak sebesar gunung, tenggelam mati. Kalau naik gunung kan aman. Akalnya main. Dan memang betul, menurut akal tidak ada gunung tenggelam. Gunung meletus ada. Gunung tenggelam ada. Nah, ada. Kami di Medan ada satu syair yang terkenal. Kalau meletus gunung Sibaya, sayang. Kalau meletus gunung Sibaya, alamat Medan menjadi abu. Medan bakal jadi abu. Dayungku putus, layarku koyak, kemana arah sayang hendak kutuju. Kalau meletus gunung Sibaya, enggak ada syairnya. Kalau tenggelam gunung Sibaya, enggak ada. Gila lah kita kalau tenggelam gunung. Menurut akal betul, anak Nabi Nuh itu betul. Lebih selamat ikut kafir naik gunung. Tapi menurut Allah salah. Harus taat sama Allah sama Rasul. Allah bilang, Rasul bilang naik perahu. Dia naik gunung. Wa kana minal mughraqin. Jadilah dia ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Ketika badai sudah reda, Nabi Nuh dapati anak yang disayanginya, anak bungsunya Kanan mati. Nabi Nuh doa, ya Rabbi inna bani min ahli. Oh Tuhanku, Kanan itu kan anakku. Kalau anakku kan keluargaku. Katanya keluargaku enggak mati, kok mati? Dijawab, ya Nuhu innahu laisa min ahli. Hei Nabi Nuh, anakmu bukan anakmu lagi. Bukan keluargamu anakmu itu, coret dari keluarga Nabi. Walau anak kandung. Innahu amalun ghairu salih. Dia beramal tapi amalnya tidak soleh. Kafir jadi soleh aja gak bisa, apalagi jadi siddiq. Jangan main-main lah dengan agama. Gak usah sok bangga dengan kafir. Sudahlah, kalau mau sukses dunia akhirat satu saja. Taat sama Allah sama Rasul. Kalau Quran bilang pilihlah pemimpin yang Islam, yang Muslim. Gak usah ngeles lah. Pilih pemimpin Muslim, kata Quran. Jangan tapi-tapi. Yang bikin celaka manusia itu tapinya itu. Memang Quran bilang pilih pemimpin Islam. Tapi, Quran kok ditapikan? Jangan ditapikan Quran. Rasulullah menyuruh milih pemimpin yang Muslim. Tapi, Rasul kok ditapi? Jangan tapi-tapi. Nanti menyesal dikubur.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

0: Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
0: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu, karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.

0: طريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.
0: Yadu

0: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
1: Yad'una man darruhu aqrabu min naf'ihi labi'sal maula wa labi'sal 'ashir.
0: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: either.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: kok.
1: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.
0: La

demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Rob kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
1: Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Tsamud.
0: Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Tsamud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.
1: Faka'in min qaryatin ahlaknaha

maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya.

maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.
1: Wal

tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu, dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
0: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.

Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allah lahu wal ghaniyul hamid.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah mendudukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

0: لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan, maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini, dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
0: Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
1: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.

tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

0: basir.
1: Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Iya.

0: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
1: Ma qadarullaha haqqa qadrihi, innallaha laqawiyyun aziz.
0: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.
1: Sajda wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dari أبو موسى Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian, yang berperang karena mempertahankan diri, dan yang berperang karena riya. Manakah di antara ketiganya yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Muttafaqun alaih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Saudaraku, alangkah jauhnya perbedaan antara seseorang yang berdalil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan sesuatu yang ada di alam semesta dengan orang yang berdalil menggunakan alam semesta untuk menunjukkan keberadaannya. Dia adalah Zat yang Maha Sempurna dan Maha Pencipta. Apapun yang ada di dunia dan seluruh jagat raya ini adalah ciptaannya. Orang jenis pertama adalah tipe orang yang mengenal kebenaran. Ia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Qadim dan Awal. Ia yakin bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada setelahnya. Jikalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu tidak akan ada makhluk setelahnya. Dia adalah Zat yang berdiri sendiri dan bukan makhluk. Sedangkan orang jenis kedua adalah tipe orang yang lemah keimanannya. Ia baru akan mengimaninya jika lo melihat ciptaannya. Seharusnya bukan seperti itu. Yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta. Maka kita akan meyakini bahwa seluruh yang ada adalah ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada dan berada di dekat hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher. Bukanlah hijab yang menutup hati Anda, bukanlah hijab yang menutup hati kita, maka kita akan mengenal

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Dr. Hakimuddin Salim LC/MA dengan tema kajian tafsir Tarbawi Surah Ghafir ayat 82 hingga ayat 85 yang disampaikan di Masjid Raya Iska Mayang Sukoharjo pada tanggal 27 Mei 2024. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube DSKS Channel. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Mahiru Bil-Quran Ma'as Safaratil Kiramil Barara Walladhi Yaqra'ul Quran Wa Yatata'ta'u Fihi Wahuwa Alayhi Shaq Falahu Ajran Fa'inna Asdaqal Hadith Kitabullah Wa Khairal Hadi Hadiyu Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله Pertama dan yang paling utama, marilah kita memperbanyak tahmid kita, puja, puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita terima, lebih-lebih adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetapkan, teguhkan dalam hati kita semua keimanan, keislaman, keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sore bagaimana kita menutup hari kita dengan berzikir amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kita bersore hari di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas dinul Islam, di atas millah Abina Ibrahim. Ini adalah kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Lebih-lebih adalah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan langkah kita, longgarkan waktu kita untuk berkumpul, berijtima fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Insyaallah apa yang kita lakukan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikatnya, dzakarallahu fi man indah. Kemudian juga haffathumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah, turun pada majelis iman, majelis Quran kita pada malam hari ini rahmat dan sakinah dan barakah dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Apa yang kita lakukan ini adalah ikhtiar kita, adalah usaha kita untuk memperoleh fadilah, keutamaan dari sekian banyak keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir Al-Qur'anul Karim, baik itu maharatut tilawah, kemahiran dalam membacanya, maharatul hifz, kemahiran dalam menghafalnya, atau maharatul fahm, kemahiran dalam memahaminya, maka mereka itu kelak akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, disejajarkan, dikumpulkan dengan para utusan yang mulia, dengan para malaikat, dengan para rasul. Ini adalah keutamaan yang besar. Dan kalaupun kita belum menggapai kemuliaan itu sampai akhir hayat kita, proses yang kita lakukan, ikhtiar yang kita upayakan belum mengantarkan kita menjadi al-mahiru bil Quran, setidaknya kita mendapatkan fadilah yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya belum lancar, atau mungkin menghafal Al-Qur'an belum mutqin, atau mungkin kita berusaha memahami Al-Qur'an tapi belum paham semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falahu ajran, maka baginya dua pahala. Ya, pahala pertama adalah pahala keistiqomahannya untuk membaca, mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan pahala yang kedua adalah pahala kesulitan-kesulitan. Ya, terbata-batanya. Ya, kalau bahasa kampungnya, kalau disuruh baca Al-Qur'an itu gembrobios gitu. Ya, grotal-gratil. Tapi tetap berusaha. Enggak kemudian malu, atau kemudian pekewo, atau gengsi, atau kemudian malas dan lain sebagainya, tapi dia tetap berusaha. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran. Ya, ini yang kita upayakan, dan mudah-mudahan kita semua menggapai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fadilah yang luar biasa tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Tarbawi, dan kita sampai pada surah Ghafir ayat yang ke-81. Dan insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir dari ayat yang ke-82 sampai 85. Sekali lagi tafadhal, bisa dibuka mushafnya surah Ghafir ayat 82 sampai 85. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laini wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna lil Qur'anil Karim minal hafizin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa inda khatmihi minal faizin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'anil Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا ودواء أمراضنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين, ربنا هب لنا من المتقين, ربنا هب لنا من الحافظين لكتابك الكريم, ربنا هب لنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy, menjelaskan kepada mereka tentang uluhiyahnya, ketuhanan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penetapan uluhiyatullah itu dihubungkan dengan rububiyahnya, bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua yang ada, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang disebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-80, sebelumnya juga 79, bahwasanya Allah lah yang menciptakan al-an'am, binatang-binatang atau hewan-hewan ternak dengan segala kemanfaatannya, dengan segala kemaslahatannya, kegunaannya untuk manusia. Di sini kemarin sudah kita jelaskan tentang pentingnya at-tafakkur fi al-ayat al-kauniyah, bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada alam semesta. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia, khususnya orang-orang kafir Quraisy yang enggan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, enggan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, afalam yasiru fil ard, afalam, maka apakah mereka tidak yasiru melakukan perjalanan, fil ardi, di muka bumi, fayangdhuru, lalu mereka memikirkan atau memperhatikan atau menyaksikan, kaifa kana, bagaimana
akibatul ladina min qablihim akibah adalah kesudahan alladzina orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Kanu mereka itu aktsaru minhum lebih banyak dari sisi jumlah daripada orang-orang kafir Quraisy itu. Wa ashadda quwwah dan juga kekuatannya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir Quraisy itu. Wa atharon dan bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan peradabannya juga dahsyat. Fil ardi di muka bumi. Fama agna anhum akan tetapi ya itu semua tidak bisa menolong mereka makanu yaksibun ya tidak bisa menolong mereka atas apa yang mereka lakukan itu untuk selamat dari azab Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan kaum terdahulu ya kaifa kana akibatul ladina min qablihim alladina min qablihim ini adalah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ada banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ada umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Saleh ya. Dan nabi-nabi yang lain. Di mana mereka ini kalau dari sisi capaian peradaban dahsyat banget. Ya, dahsyat banget. Jangankan jika dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu di Mekah yang masih tinggal di mana? Tengah gurun yang masih sangat apa namanya terbelakang, bahkan ketika itu dalam apa namanya percaturan politik global ketika itu ya Jazirah Arab itu gak dilirik sama sekali ya gak dilirik sama sekali ya. Yang menjadi negara adidaya adikuasa ketika itu adalah bangsa Romawi dan Persia. Nah, Jazirah Arab ini enggak dilirik sama sekali, gurun tandus. Ya, ketika itu belum ditemukan gas, belum ditemukan minyak, enggak ada yang tertarik ke sana. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Ya, jangankan dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy, kondisi Mekah ketika itu yang masih sangat terbelakang, bahkan jika dibandingkan dengan umat manusia hari ini ya kalau kita lihat peninggalan-peninggalan mereka dahsyat sekali. Kalau kita pahami bagaimana kerajaan Ratu Bilqis misalnya ya ketika menginjak lantai istananya seperti berada di atas air ya. Itu teknologi yang dahsyat sekali. Kemudian bagaimana bisa datang ke kerajaan Sulaiman ya dengan sangat cepat, atau sebaliknya Sulaiman datang kepada kerajaan Bilqis dengan super cepat seperti itu juga teknologi yang kita sampai sekarang belum terpecahkan ya. Sedahsyat apa teknologi mereka. Ya. Ini wa fil arsyadakumullah. Jadi kaum-kaum sebelum
kita, ya peradaban mereka.

sini ada yang menafsirkannya sebagai manafyin, ya, untuk meniadakan. Tetapi juga ada yang menafsirkannya sebagai ma al istifham, ya. Maksudnya adalah itu sebagai majaz ayyu syai'in aghna anhum kasbuhum. Ya, istifhamnya pun adalah istifham ingkari. Ya, bahwasanya bertanya bukan bertanya untuk benar-benar meminta jawaban, tetapi adalah bertanya sebagai bentuk taubih, sebagai bentuk pengingkaran, sebagai bentuk celaan kepada mereka, bahwasanya kekuatan mereka itu, kedahsyatan mereka itu tidak bermanfaat sama sekali. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Falamma, maka ketika ja'athum, datang kepada mereka rusuluhum, para rasul, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, farihu, mereka merasa bangga, merasa sombong. Ya, ini adalah farhan atau kesenangan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak diartikan kesenangan. Ya, tetapi pada hakikatnya ini adalah al-farah al-madmum. Ya, dulu pernah kita jelaskan ya tentang farah, kesenangan itu, rasa bahagia, rasa gembira itu ada dua, ada al-farah al-madmum, ya, kesenangan yang tercela, yaitu senang ketika melakukan kemaksiatan, senang, berbangga, bergembira ketika kufur kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ya, kesenangan yang diiringi dengan kesombongan, ya, gembira yang diiringi dengan ujub, bangga kepada diri sendiri, itu adalah al-farah al-madmum, ya, kesenangan, kegembiraan yang tercela. Tapi ada al-farah al-mamduh, ada kesenangan, kegembiraan yang itu terpuji. Apa itu kesenangan? Ketika kita merasa gembira melakukan kebaikan, ya, kesenangan, kegembiraan ketika melihat saudara kita sama mukmin mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ikut bersyukur. Atau kesenangan, kegembiraan ketika kaum muslimin meraih kemenangan, ya, dalam bidang perjuangan apapun, ya, kesenangan, kebahagiaan, ya, rasa insyirahul qalb, bagaimana hati kita merasa cerah atau merasa longgar ketika kita baru saja melakukan kebaikan, ya, ketika kita selesai tilawatul Quran, ketika kita selesai kajian seperti ini, ya, insyaallah dalam hati kita ada kebahagiaan, ada kesenangan. Nah, itu adalah al-farah al-mamduh, kesenangan, kegembiraan yang terpuji. Nah, adapun farihu di sini, farhanah di sini, kegembiraan di sini adalah kegembiraan, kesenangan yang madmum, yang tercela. Ya, karena apa? Mereka gembira, senang yang diiringi rasa sombong, rasa takjub, ya, bima indahum, dengan apa yang ada pada mereka, minal ilmi, dari ilmu, wahaqa bihim, dan mereka dikepung, makanu bihi yastahziun, oleh azab yang dahulu mereka memperolok-oloknya. Ya, ini ikhwa fila arsyadakumullah, di sini jelas sekali bahwasanya kehancuran umat terdahulu, diadabnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Saleh, ya, itu karena kekufuran mereka. Dan kekufuran mereka itu, pembangkangan mereka itu disebabkan apa?
karena mereka senang, gembira, yang disertai

0: dengan sombong, dengan ujub, atas apa? Atas ilmu yang mereka miliki. Nah ini hati-hati Pak, ya hati-hati. Ilmu itu nurun, ya nurun cahaya ya, bukan nurun nyontek. Al ilmu nurun, ya cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, tetapi itu adalah ilmu yang penuh dengan berkah. Ada ilmu-ilmu yang lain yang justru mengantarkan pemiliknya kepada kehancuran, mempertemukan pemiliknya dengan adab Allah Azza wa Jalla, seperti apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu ini. Ya. Ketika sebuah bangsa, sebuah kaum dengan capaian keilmuannya, dengan capaian teknologinya, kemajuan peradabannya kemudian membawa mereka untuk farhan, ya senang gembira, yang itu adalah al-farah al-madmum, tapi senang gembira yang tercela tadi, yang disertai dengan sombong, yang disertai dengan ujub, bahkan itu membuat mereka menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka itu adalah bukan sumber kebaikan, bukan sumber kemajuan, tetapi adalah sumber malapetaka. Ini mengundang adab Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menolak Nabi Nuh misalnya, ya, menolak Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh, bahkan kemudian ketika Nabi Nuh membuat apa, kapal bahtera, mereka nolak untuk bergabung, bahkan anaknya sendiri juga menolak untuk bergabung, itu kira-kira nolaknya kenapa Pak? Hah? Berdasarkan ilmu apa enggak? Hah? Berdasarkan ilmu, berdasarkan apa namanya, pemikiran mereka, ngapain bikin kapal gitu, ya ngapain bikin kapal, bahkan Nabi Nuh diejek, ya buat apa bikin kapal, ya orang daratan kayak gini bikin kapal jauh dari laut ngapain gitu. Ya bahkan anaknya sendiri ketika apa banjir itu sudah datang, ya kemudian Nabi Nuh memanggil ya bunaya apa irkam ma'ana, untuk bergabung, untuk naik bersama kami, ya dia dengan logikanya, dengan ilmu yang dia miliki, wah kayaknya lebih aman kalau apa naik gunung. Ya, lebih aman kalau naik gunung. Ya, gak mau ah naik kapal. Dengan logika-logika, dengan ilmu yang dimiliki ketika itu. Ya. Ketika mungkin kaumnya juga memperolok-olok Nabi Nuh saat membuat kapal. Ya, ketika itu mungkin menurut BMKG ketika itu, ya, analisanya cuacanya baik-baik aja, iklim juga bagus-bagus aja, nggak ada tanda-tanda akan ada banjir, ngapain itu? Ya. Berdasarkan ilmu juga Pak, cuma ilmu yang membawa kesombongan, ilmu yang membawa mereka untuk mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ini hati-hati. Ya, sebuah kaum meskipun teknologinya maju, meskipun peradabannya maju, tetapi jauh dari nilai-nilai ilahiyah, jauh dari nilai-nilai ketuhanan, ya alamat ambruk. Ya. Ini dari sisi keumatan, dari sisi kebangsaan, ya. Secara kolektif kita sebagai masyarakat. Ya. Dalam dunia intelektual, hati-hati, banyak orang keblinger. ya, itu bukan karena dia bodoh, tapi karena pinter, pinter tapi keblinger, mendewakan akalnya, ya, hingga kemudian menggugat, mendebat ayat Allah Azza wa Jalla, mengatakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran ini sudah enggak relevan lagi dengan zaman. Ya. Ini kan terlalu bangga, terlalu sombong dengan ilmu yang dimilikinya, menganggap ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan zaman. Mengatakan syariat Allah sudah enggak, ya, kompatibel dengan problematika yang dihadapi oleh manusia akhir zaman sekarang ini. Ya. Ini hati-hati. Pinter tapi keblinger. Maka kriteria ulul albab dalam Al-Quran berkali-kali kita sampaikan. Ya, ulul albab itu kan sering diartikan secara sempit dengan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Tapi kalau kita baca tafsir para mufassir, ya, mereka itu adalah orang-orang yang utu dzakaan wa utu zakaan. Mereka itu adalah yang diberi dzaka, al-uqul az-dzakiyah, pikiran yang cerdas, otak yang cerdas. Tapi bersamaan itu utu zakaan, mereka itu diberi al-qulub az-dzakiyah, hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang ta'zim dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulul albab. Ya, maka kalau ada cendikiawan muslim, pakai embel-embel muslim lagi, ya, tapi kok liberal, ya, tapi kok apa pluralis, ya, tapi kok sekuleris, ya, itu enggak pantas menyandang sebagai cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim itu ya yang berserah diri. Muslim artinya apa sih? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berhadapan dengan ayat-ayatnya, meskipun itu bertentangan dengan pikirannya. Kalau enggak, ya nanti nasibnya akan seperti umat-umat terdahulu yang farihu bima indahum minal ilm. Ya, mereka senang, bangga, sombong dengan ilmu mereka. Ya, ini hati-hati. Ma'asyurul muslimin wa zumratal mu'minin, jangan sampai kemudian ilmu itu membuat kita pinter tapi keblinger. Nah, ada golongan yang lain lagi. Ya, kalau ini gak sampai keblinger, betul-betul keblinger, ya, gak sampai apa namanya kemudian kufur, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kadang-kadang apa ilmu itu membuat apa seorang alim, membuat seorang yang berilmu itu menjadi maghrur. Apa maghrur, Pak? Tertipu dengan ilmunya. Ya. Membuat dia tidak tawadhu. Membuat dia sombong kepada yang lain. Ya. Diingetin sama santri-santrinya, sama mahasiswa-mahasiswanya, sama jamaah pengajiannya, ya, sudah benar-benar salah. Ya, benar-benar salah, tapi enggak mau tawadhu untuk mengakui kesalahannya. Nah, ini hati-hati. Ini dosis yang tidak sebesar yang pertama dan yang kedua, tetapi ini juga bahaya bagi para ulama, bagi para dai, bagi antum para mubalig. Ya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki itu membuat kita sombong. Ya, tetaplah tawadhu. Ya, jangan sungkan untuk meralat, untuk mengkoreksi, untuk berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mengingatkan kita. Kalau memang kita bersalah. Ya, jangan kemudian malah melakukan karakter assassination, ya. Pembunuhan karakter yang diserang penyampai pesannya, gitu ya, yang diserang yang menyampaikan nasihat tersebut, ya, dikulik-kulik sejarahnya, kemudian riwayat pendidikannya dan lain sebagainya, ya, itu di luar pembahasan. Ya, terimalah kalau memang salah, akui kesalahan itu, karena kita semuanya nggak maksum, Pak. Ya, kita semuanya enggak maksum. Sehebat apapun kita, ya, sehebat apapun antum punya ustaz, antum punya amir, antum punya murabbi, antum punya musyrif, punya kiai, punya habaib. Kita semuanya manusia. Al-insan makanul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya. Imam Malik rahimahullah itu enggak terhitung ratusan kali dalam majelis-majelis beliau itu mengatakan ketika ditanya oleh murid-murid beliau dengan jawaban apa? La adri. Aku enggak tahu. Ya. Maka dikatakan la adri nisful ilm. Kata-kata enggak tahu itu adalah setengah ilmu. Tapi kalau kita ditanya sama jamaah, ya, padahal aslinya nggak tahu, malah ngarang-ngarang, gitu ya. Nah, itu nanti nggak dapat ilmu kita, merasa aman-aman saja. Tapi kalau kita bilang, oh Afan nggak tahu, coba saya bahas dulu, saya coba teliti dulu, saya buka-buka kitab dulu, insya Allah jawabannya pekan depan, itu lebih selamat dan kemudian kita dapat ilmu. Tapi kalau kita ngarang, jawabnya ngasal, ya, itu membuat kemudian kita nggak dapat ilmu. Para ulama biasa, Pak, ya, kami dulu nggak usah jauh-jauh ya ke Imam Malik, ya, masya Allah di Madinah ada alim kabir, sering dikatakan sebagai muhaddits Madinah, ya, era sekarang. Dulu ngajar kita juga di kampus hadis, kami ikut juga di majelis beliau di Masjid Nabawi, hampir tiap hari itu rutin kutubus sitah itu, ya, saya ketika itu datang ke Madinah sudah sampai Sunan Ibnu Majah, ya. Kemudian ketika meninggal Madinah sudah muter lagi, selesai ngulangi lagi Sahih Bukhari itu Sahih Muslim. Ya, ketika dulu Allah yarham Ustaz Ahmad Husnan rahimahullah, beliau kan alumni Madinah tapi sudah senior, zamannya Syekh bin Bas. Ya, itu Syekh itu, beliau ini sudah punya majelis ilmu itu. Ya, bahas tentang hadis kutubus sitah dibahas. Dan istiqomah sampai sekarang, masya Allah. Ya, padahal beliau dari sisi penglihatan sudah kabur, kemudian kemana-mana harus pakai kursi roda. Ya, beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, Abdul Muhsin Al-Abbad itu termasuk ulama paling senior kalau di Madinah. Punya putra juga ulama, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Sering diundang ke Indonesia, sering ngisi di Masjid Istiqlal. Masya Allah, sealim beliau yang sudah khatam kutubus sitah itu dibahas, disyarah, Pak, dijelaskan, dan bukan hanya matannya saja, tetapi ruwatnya, ya, perawi-perawinya itu dijelasin satu-satu, ya, A'mas itu siapa, ya, nama aslinya siapa, dijelasin satu-satu. Itu selama kami kajian sama beliau, ya, tiap maghrib sampai isya di Masjid Nabawi itu berkali-kali beliau ketika ditanya, la adri, la a'lam, ma'indi ma'lumat fidalik, ya. Itu biasa banget gitu. Dan gak ada beban gitu ya, gak ada rasa malu. Ya, kalau memang gak tahu, jawab gak malu, gak tahu. Itu bentuk tawadhu, ya. Dan membiasakan diri meskipun sebagai seorang alim terpandang seperti itu, punya majelis di Masjid Nabawi, ya, punya anak ulama juga, masya Allah, tabarakallah, untuk tetap tawaduk dan menghilangkan rasa sombong, menghilangkan kegembiraan, farhanah yang diselimuti dengan ujub, ya, itu caranya seperti itu. Ini ikhwafil arsyad, itulah penting sekali, ya. Tentu ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang kafir, tetapi seringkali orang-orang beriman pun kena pasal ini meskipun dengan dosis yang rendah. Ya, rebutan jamaah pengajian, saling mentahdir, ya, jangan duduk di kajian ustadz itu, ya, itu ustadz ahlul bid'ah misal, ya, jangan duduk ustadz di kajian itu, kajian sama ustadz itu, ustadz fulan, ya, beda manhaj dan lain sebagainya, ya, ini hati-hati, ya, hati-hati, dan seringkali itu diawali dari tadi al-farah al-madmum, kegembiraan, kesenangan yang diselimuti oleh kesombongan atas ilmu yang dimiliki. Tapi kalau kita tawadhu gitu ya, ya, kalau kita tawadhu jamahnya sedikit misalnya, ya mungkin memang kapasitas atau keilmuan saya masih kurang gitu ya, sehingga kemudian jamahnya sedikit, bukan kemudian apa namanya nyalah-nyalahin atau kemudian rebutan lapak lah kalau orang, ya, orang bilang gitu ya, enggak gitu, justru malah muhasabatun nafs. Ini wa fil arsyadakumullah. Jadi penting sekali ya, meskipun dosisnya tidak seperti mereka, tapi hati-hati jangan sampai kita menjadi seperti mereka yang bangga dengan ilmunya, ya, sombong dengan ilmunya, yang itu menyebabkan kehancuran. Falamma ra'au ba'sana, maka kemudian ketika mereka melihat adab kami, qalu amanna billah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah azza wa jalla wahdahu, dia satu-satunya, wa kafarna bima kunna bihi, dan kami ingkar bima kunna bihi, kepada sembahan-sembahan yang telah kami musyrikin, mempersekutukannya dengan Allah azza wa jalla. Falam yaku yang fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak berguna lagi bagi mereka iman mereka ketika mereka telah melihat adab kami. Sunnatullah, itulah ketentuan Allah azza wa jalla, allati, yang qad khalat, telah berlalu, fi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, wa khasira hunalikal kafirun, dan rugilah ketika itu orang-orang kafir. Ikhwah fila arsyadakumullah, ada yang menarik yang disampaikan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Ini berkaitan dengan keimanan orang-orang kafir tapi telat. Ya, tapi telat. Telat iman itu bukan hanya terjadi nanti di akhir, di hari akhir, yaitu di hari kiamat, ya, ketika matahari sudah terbit dari timur, dari barat, afan, ya, itu kan tanda-tanda kiamat kubro, ya. Maka saat itu sudah enggak diterima lagi, Pak. Ya, orang-orang kafir itu, loh, kok jebule? Betul yang dikatakan oleh orang-orang Islam itu, yang dikatakan Pak Kiai, Pak Ustadz itu. Waduh, tak. Nah, itu enggak manfaat lagi. Ya. Tapi ternyata bukan itu aja. Ya, termasuk ketika adab turun. Ya, terutama umat-umat terdahulu, mereka itu ketika beriman kepada Allah saat adab turun itu dah falam yaku yanfa'uhum imanuhum, enggak ada manfaatnya lagi. Ya. Itu seperti yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu sebelum tenggelam, ya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun, itu sebelum apa? Geblebek itu, Pak, ya. Ya, tenggelam dalam air itu syahadat, beriman kepada Allah, ternyata betul nih apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi falam yaku yanfa'uhum imanuhum, gak manfaat lagi. Ya, begitu juga kaum-kaum yang lain. Ketika mereka baru beriman saat azab itu datang, atau sebelum azab itu datang, kubailal azab, lam yaku yanfa'uhum imanuhum. Ya, dijelaskan oleh As-Sa'di dengan sangat menarik, ya. Ya, karena imanuhum ghairu sahih, wala munjian lahum minal adab. Iman mereka itu bukan iman yang benar. Ya, kenapa enggak diterima? Karena iman mereka itu bukan iman yang benar dan tidak bisa menyelamatkan mereka dengan adab. Ya, Fir'aun itu kan begitu syahadat kan, bukan kemudian terus selamat, gitu ya. Kaum Nabi Lut ketika ya baru turun hujan batu itu kan, ya, sebagian kemudian oh ternyata betul Nabi Lut, ya, tapi mayan fa'ash, enggak bermanfaat, ya, tidak menyelamatkan mereka dari adab. Wadzalika li'annahu imanu darurah, ya, itu karena apa? Imannya karena terpaksa, ya, qad ittaru ilaihi, mereka terpaksa beriman itu, nggak ada alasan lagi untuk menolak, gitu. Wa imanu musyahadah, dan iman itu disebabkan karena melihat langsung, ya, sudah nggak bisa membantah lagi apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, ternyata benar. Apa yang diancamkan oleh Nabi dan Rasul ternyata benar. Ya, janji-janji tentang kiamat setelah orang melihat matahari betul-betul terbit dari barat, oh ternyata benar. Ya, itu iman musyahadah kayak gitu, Pak. Ya, wa innamal iman annafi alladhi yunji sahibahu. Adapun iman yang benar, yang bermanfaat, bisa menyelamatkan pemiliknya, huwal iman al-ikhtiyari, itu adalah iman yang memang berupa pilihan. Alladhi yakunu imanan bil ghaib, yaitu mengimani sesuatu yang masih ghaib, sesuatu yang memang tidak kasat mata, gitu. Jenengan beriman enggak adanya Masjid Raya Iska? Hah? Bisa dikatakan, wah saya beriman, meyakini akan adanya Masjid Raya Iska, padahal tiap Senin datang ke Masjid Raya Iska. Pantas enggak kayak gitu? Ngomong kayak gitu. Ya enggak. Tapi kalau kita beriman, ya, bahwasanya membina masjidan, yang bangun Masjid Raya Iska ini, insya Allah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, ya, akan dibangunkan rumah nanti di surga kalau dia ikhlas, kalau dia memang tulus karena Allah azza wa jalla. Kan itu baru beriman. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang enggak bisa kita lihat, enggak bisa kasat mata. Beriman kepada Allah karena kita enggak lihat Allah. Beriman kepada malaikat, kita enggak lihat malaikat. Beriman kepada kitab-kitab, kita belum pernah ketemu Injil, Zabur, Taurat yang asli, tapi mengimaninya. Beriman kepada para nabi dan rasul, kita belum pernah ketemu Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail alaihim salam, dan para nabi dan rasul, tapi kita mengiman. Ya, namanya iman tuh kayak gitu. Al-iman bil ghaib. Tapi kalau sesuatu yang jelas kasat mata di depan kita, itu udah bukan iman lagi, gitu. Ya, itu yang dinamakan iman musyahadah. Tapi iman yang bermanfaat itu al-iman al-ikhtiyari. Al-iman bil bil ghaib ya. Ini ikhwah fil arsyadakumullah yang penting untuk kita perhatikan. Maka ya, kita pupuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita belum pernah melihat Allah, ya, kita pupuk keimanan kita dengan surga neraka. Meskipun kadang kita dilecehkan, pawes tau mlebu swarga, ya, pawes tau mlebu neraka kok wedimen karo neraka, ya, malah beneran mlebu neraka ketemu karo binatang-binatang film gitu ya. Ya, itu kan melecehkan orang-orang yang enggak beriman. Ya. Nah, ini ikhwah fil arsyadakum. Kita pupuk itu karena itu adalah al-iman al-ikhtiyari, al-iman bil ghaib sebelum terlambat, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada satu poin tarbawi yang penting sekali. Ya, salah satu metode dalam pendidikan dan dalam mendidik diri kita, menguatkan keimanan kita adalah dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal ayat tadi, awalam yasiru fil ard. Bagaimana kita keliling dunia? Keliling dunia itu penting, Pak. Ya. Jadi kalau kata Pak siapa? Anies Baswedan ya. Itu kita jangan puas jadi warga mana? Lokal aja gitu ya. Jadi warga Indonesia tapi harus punya obsesi menjadi warga dunia. Ya, minimal dengan punya paspor. Ya. Cita-citanya tuh jalan-jalan ke luar negeri gitu, Pak. Ya, keliling dunia. Kalau perlu ditarget, wah, tahun ini dapat 2 negara baru. Ya, tahun depan dapat 3 negara baru. Gitu ya. Mbah piye carane? Apakah ikut apa itu jamaah tabligh, khuruj kemana-mana itu masya Allah ya, apa bawa kompor kemana-mana gitu ya. Saya pernah ada forum alumni itu ya di pondok ya, ketika itu macam-macam alumninya masya Allah gitu. Nah, ini ada alumni yang ikut jamaah tabligh gitu, diejek ya, ini jamaah kompor gitu ya, meskipun jamaah kompor tapi ini udah keliling dunia, ini udah kemana-mana gitu ya, khuruj gitu. Daripada antum orang lokal gitu ya. Itu, tapi bukan untuk senang-senang, bukan untuk hura-hura, tapi fangduru kaifakana akibatul mukadzibin. Ya, mengambil pelajaran yang baik kita ambil, yang buruk kita istighfari dan kita amati, jangan sampai kita ikuti. Ya, ini ya, meskipun kemudian ada tempat-tempat tertentu seperti tempat turunnya adab Allah Azza wa Jalla, memang para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah kita boleh mengunjunginya atau tidak? Ya, kalau kita dulu di Arab Saudi ada satu tempat itu namanya Madain Soleh. Ya, Madain Soleh agak jauh tuh ke arah Tabuk. Ya. Madain Soleh ini lokasi kaumnya Nabi Soleh. Kaum apa? Kaumnya Nabi Soleh, kaum apa namanya? Kaum apa? Hah? Tsamud. Ya, yang yanhituna minal jibali buyuta. Ya, bikin istana-istana, rumah-rumah itu dari apa? Dari gunung. Gunung batu, Pak. Itu kalau di Arab Saudi maksudnya provinsi Al-Ula. Ya, Ula. Ya, itu nyambungnya kalau terusnya itu panjang banget, 500 kilo. Nyambungnya dengan Petra di Jordan. Ya, itu Madain Soleh. Kalau sekarang dikelola oleh PBB, UNESCO kalau nggak salah ya. Karena termasuk keajaiban dunia. Ya. Itu para ulama diantaranya Syekh bin Bas memesankan jangan ke sana. Ya. Tempat-tempat itu dilarang dikunjungi kecuali untuk ada hajah di situ, ada keperluan di situ, atau untuk mentafakkuri. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'il mu'addabin. Ya. Janganlah kalian masuk ke negeri atau daerah mereka, orang-orang yang diadab itu. Fa yusibuhumma asabahum, takut nanti kalian tertimpa kepada kalian adab sebagaimana mereka tertimpa adab. Ya. Fala la tadkhulu ala haula'il mu'addabin illa an tatabakau. Ya, kecuali dalam keadaan nangis, Pak. Dalam keadaan tafakkur. Ya, kami dulu satu bis ke sana dengan rombongan mahasiswa. Kita akan tahu hadis itu. Apa yang kita lakukan di dalam bis muhasabah? Di dalam bis tafakkur ayat-ayat tentang kaum Tsamud. Ya, foto-foto dikit lah gitu. Ya. Tapi kemudian momentum itu kita gunakan untuk tadi menyaksikan, ya, fayang duru kaifakana akibatul ladina min qablihim. Kita memperhatikan, mentafakkuri, memuhasabah diri kita, ya, mempelajari ayat-ayat Allah terkait dengan kaum-kaum yang teradab itu, insyaallah enggak apa-apa. Ya, di situ ada ibrahnya. Tapi kalau ke sana cuma foto-foto, ketawa ketiwi, apalagi pesta, ya, di sana, ya, itu menyalahi, karena Rasulullah mengingatkan la tadkhulu ala haula'il mu'addabin. Ya, janganlah engkau masuk ke daerah mereka, kalau masuk pun harus cepat-cepat. Ya. Kecuali dalam keadaan nangis atau ditangis-tangiskan. At-tabaki itu kan ditangis-tangiskan gitu. Disedih-sedihkan. Ya, membayangkan bagaimana azab yang mereka rasakan, meskipun mereka adalah asyaddu quwwatan wa atharan fil ard. Ya, gunung dibuat rumah seperti itu, dipahat sedemikian, ya, rupa, udah berabad-abad tahun, ya, yang lalu, tapi masih tersisa bekasnya seperti itu, kan sekeras apa batunya gitu. Ini ikhwah fil arsyadakumullah, boleh, tetapi jangan untuk bersenang-senang, jangan untuk lalai, tapi illa antakunu bakin, ya, kecuali dalam keadaan menangis. Ya, ini yang penting untuk kita lakukan, dan ini adalah uslubul mulahadhah, ya, metode mendidik dengan mengamati, datang langsung, ya, memperhatikan, observasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting buat kita, buat peserta didik kita, buat anak-anak kita, santri-santri kita, ya, akan lebih masuk, akan lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami sampaikan, mohon pamit dan mohon izin, ya, insyaallah besok pagi kita berangkat ke Jakarta, lusa berangkat membimbing jamaah haji. Jadi untuk kajian kita sementara, untuk kajian tafsir tarbawinya sementara insyaallah akan digantikan oleh ustadz yang lain. Bukan libur, Pak, ya. Ya, bukan libur. Insyaallah akan digantikan oleh asatid yang lain. Jadi tolong tetap hadir, tetap menyimak, bagian dari bentuk istimroriyah dan keistiqomahan kita. Ya, siapapun ustadznya, termasuk apapun tema yang akan disampaikan, insyaallah bermanfaat, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, bisa pulang kembali bertemu dengan antum-antum sekalian. Barakallahu fikum. Aku lumatas ma'un billahi bisabilil haq. Wastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk

Ya Allah, segala puji hanya kepadamu. Kepadamu segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih dengan tidak mengenal lelah, jenuh dan jemu.

0: Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah yang mensucikan hati-hati hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Pendengar, marilah coba kita menatap dalam-dalam. Bertanyalah siapakah diri kita ini. Maka di sana akan terlihat seluruh kelemahan yang ada. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Diriku berjaminlah kepada seorang sahabat, Handallah bin Rabi al-Usyaidi radhiyallahu anhu. Ia salah satu penulis wahyu yang dengan segala kesadaran dirinya mengatakan, Nafaqo Handallah, telah munafik Handallah. Saudaraku, apa yang terjadi pada diri Handallah sampai-sampai menegur dirinya sendiri seperti itu? Padahal beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya tidak lain adalah kejujuran diri. Handallah merasa iman yang dimilikinya terasa kuat ketika berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan ia menatap surga dan neraka dengan kedua matanya. Namun ketika kembali sibuk dengan keluarganya, dengan aktivitas duniawinya, ia merasakan kondisi dirinya sangat berubah. Saudaraku, dengan kata apa engkau harus mengungkapkan kondisimu? Seperti ungkapkan handalahkah? Atau lebih dari itu? Atau lebih buruk? Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Wahai saudaraku, bukankah engkau juga telah mengenal siapa dirimu? Yang lebih banyak sibuk dengan dunia, diri yang lemah dalam beribadah, diri yang merasa berat berkorban untuk taat, diri yang banyak bicara sedikit kerja. Lalu apakah engkau masih terus melakukan itu padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegurmu? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih cinta dunia dibandingkan dengan akhirat? Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, jika engkau telah tahu segala kekuatan dan kelemahanmu, lalu apa yang akan kau lakukan? Memperbaikinya atau sebaliknya? Cobalah bercermin. Wahai saudaraku, kepada sahabat Hutaifah radhiyallahu anhu, kala menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisimu hari ini wahai Hutaifah? Dengan percaya diri ia menjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah, saat ini aku masih menjadi seorang mukmin yang kuat iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, Hai Hutaifah, sungguh segala sesuatu itu ada buktinya, maka apa bukti dari pernyataanmu itu? Jawab Hudzaifah radhiyallahu anhu, Ya Rasulullah, tidak suatu pagi pun yang aku hidup padanya, dan aku berharap untuk sampai pada sore hari, dan tiada sore pun yang aku hidup padanya, dan aku berharap untuk hidup sampai pagi hari. Melainkan aku melihat dengan jelas di depan mataku surga yang penduduknya bercanda ria menikmati keindahannya, dan aku melihat neraka dengan penghuninya yang berteriak menjerit histeris merasakan dahsyatnya siksa. Wahai saudaraku, adakah engkau merindukan surga sehingga gelora semangatmu membahana memenuhi ruas pori-pori jiwamu, tergerak seluruh kesadaranmu untuk bermujahadah dan berjihad meraih ridhonya? Dan apakah engkau takut dan miris akan dahsyatnya siksa neraka sehingga tidak satu pun sel tubuh ini kecuali berupaya terlindungi dari sengatannya pada hari pembalasan nanti? Saudaraku, jika engkau telah mengetahui segala kelemahan yang ada, lalu engkau tidak segera menanggulanginya, maka ketahuilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula ketika kamu telah mengetahui kekuatanmu dan kamu tidak bisa mempertahankannya, maka engkau pun termasuk orang yang merugi. Karena itu, perbaiki, jaga dan tumbuh suburkan kekuatan itu agar amal soleh, ketaatan dan dakwah tetap terjaga. Cobalah dengarkan. Tatkala mendengar jawaban Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arafta falzam." Kamu sudah tahu, maka komitmenlah dengan apa yang engkau tahu.
1: ما Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafid Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: RDSFM.
4: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101 Kemamba RDS FM RDS FM
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

ففجر لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها

هم يخسرون ألا يظنون أولئك أنهم مبعوثون ليوم

كذبوا به إلا كل معتد.

يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم.

wa di ta sa ya ya ya tu wa wa ya sa ira

العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض

في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق

للنعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر

لك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين.

0: ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري.
1: Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berkhutbah, ada seorang laki-laki yang tengah berdiri. Lalu beliau menanyakan tentang orang itu. Para sahabat menjawab, Abu Israel. Dia benar-benar untuk berdiri di bawah terik matahari dan tidak duduk, tidak berteduh dan tidak pula berbicara sedaya dia berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suruhlah dia berbicara, berteduh, duduk dan menyempurnakan puasanya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum Kang Raja.
3: Waalaikumsalam.
2: Rajwana petok ke baru piye kan?
3: Alhamdulillah. Baik
2: alhamdulillah. Terus bisnisnya piye? Lah ya lancar wae ta.
3: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi lancar.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah mutu wis kok iklan kene ya di SFM rungi kan.
3: Iklan mah iklan barang Mas Pajan.
2: Beh. Iya to iklan mana di SFM to Kang.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di LGS FM.
4: Lagi puluh senang kayaknya ini.
5: Pak, udah pulang ya? Biar semangat nih Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh. Ini bapaknya pakai apa Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang pakai roofie ini lagi internet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma 240 rupiah per bulan. Murah, cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus bisa-bisa miris. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari internet. Paket terbaru berupa sensor optik up to 50 Mbps, hanya 240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet, internet.
7: Masih bingung dengan kuliah di mana? Dengan kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani, saatnya pilih sekolah tinggi Islam Al-Quran Surakarta. Sistem Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berlulung berak-berak dan siap-siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan kami, BIMEK, berikan BIMEK ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SPAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dan biaya tersebut sudah bisa menikmati ruang-ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP kuliah, dan tinggal lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester, dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Dan pendidikan lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustaz Dengan Jauh Hari MH 0811-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui mb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: Masukan sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RPS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah surah-surah yang kami turunkan dan wajib-wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda dan besaran Allah yang jelas agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, tetaplah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah laksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu mengasihi mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Wali-wali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia, suaminya itu termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita-berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa-dosa yang berbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang berbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu berazab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ternyata ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu tahu sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal-soal yang besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina. Mereka adalah nabi di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Pada hari ketika lihat lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menurunkan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika terkatakan kepadamu, balilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

tidak ada dosa atas memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali wali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepala suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sama-sama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengenal aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih memuja di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang dimiliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebenaran pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan padamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memeriksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi, perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dan pohon yang dinikahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk membiarkan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dan ibadahnya mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati-hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar dia menambah nilai-nilai kepada mereka. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas.

dan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangkan air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi api apabila didatangi, tidak ada apapun yang didapatinya ketetapan Allah baginya. Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat menghitungnya.

atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap di laut-laut yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Siapa tidak cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan miliklah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat dan hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari tumpalan-tumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi

dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Kehadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka. Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim.

hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah kata-kata yang baik. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai.

dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba Yahaya, laki-laki dan perempuan yang kami miliki, dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat atau waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka, selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu kunci-kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya yang beri salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini bagimu agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Dia dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyelidiki Rasul-Rasulnya takut akan mendapat pencobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui hari-hari yang mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menerapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, dan tidak sekuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak sekuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakan dongeng padanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan mereka berkata, "Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?" Atau mengapa diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, "Kamu hanyalah mengisupi seorang laki-laki yang kena sihir." Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha suci Allah yang jika dia menghendaki, niscaya dia jadikan bagi Allah yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia jadikan pula istana-istana untukmu. Bahkan mereka mendustakan kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

Apabila mereka melihat neraka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan hari-hari ini satu kebinasaan. Dan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah bakal azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali baik mereka. Bagi mereka segala yang mereka hendaki ada di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Rabbmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama-sama yang mereka sembah selain Allah. Lalu dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendiri kah yang sesat dengan jalan yang benar?

maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar. Kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan jadi jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Rabbmu Maha Melihat?

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Rabb kita? Sungguh-sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, hijrah mahjura.
0: وَقَدِمْنَا عَمَلْ وَقَدِمْنَا

dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Rabb yang Maha Pengasih, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggibah jari-jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul." Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.

0: sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan atau Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia. Dan Rasul Muhammad berkata, Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran diabaikan.
1: Yang dirinya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio 13 Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى يفلكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, guncangan, kedukaan, rasa sakit maupun kesulitan, bahkan duri-duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya.
4: Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah
5: juga sedek-sedek tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, tapi kuwi wis nang iklan kening SDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Iklan nang iklan barang apa ya?
4: Iklan nang SDS FM to Kang.
5: Benar, dua pintu.
1: Ya, benar. Dan kalian usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, bro, aku rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh.
7: Hei, toh, mau dibuang-buang jangan-jangan. Kenapa dibuang-buang ngepali omah?
6: Yo, sedekahkan yang lain-lain.
7: Oke, sopo sing dalam nompo sedekah abrak koyo ngene.
6: Selagi baik ke isi
7: barkas. Barkas apa kuih?
6: Donasi barang kelas yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dan media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedangkan barang bekas Anda untuk support wadah di media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian, dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-209-0177. Solo-Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Henry di nomor 0827-1399-9066. Telepon dari Jalur di nomor 0833-9386-8444. Karanganyar atau Anton di nomor 0822-2355-5562. Dan Seragen Iswanto di nomor 0815-5517-6522. Serta Boyali hubungi Studi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Bait dan Nasi Unta Al-Fransia. Hotel pilihan, Maisal Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, berusaha sabar, katakan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Siapa itu yang tiba sahabat? Saat di mana wajahmu terlihat pucat kiasi, tubuhmu kaku-kaku tidak bergerak. Gelar-gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli.

0: mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik-baik buruk bergantung pada pengambilannya dengan keadilan yang tinggi. Mungkin ada banyak penyesalan, tanpaan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atas saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang sayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak akan ada lagi jangan tawa-tawa yang indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang tercucur kakakku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat bapak membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin perlu banyak penyesalan dalam kerupakan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah dipanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberi oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka lihatlah, berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri atau sambut diri jika tamu itu hampir orang yang tersayang? Ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang, saat kita sedang menggelimang prestasi, saat orang-orang banyak yang mengagumi atau saat dunia kau terasa lebih baik, saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikus-kus nukotima yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.
1: Assalamualaikum Kang Rezeki.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Rumi ya Kang?
2: Alhamdulillah baik
1: sangat. Alhamdulillah. Terus Rumi ya Kang? Ada lancar banget.
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi aja.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah buku ini sebuah iklan kena SDS FM Rumi ya Kang?
2: Apa? Iklan mah? Gelap-gelap
1: masyarakat ya? Iya, tapi iklan mana yang SDS FM tuh Kang? Dan usah buku ini lu kenal, lu laris manis, insyaallah baru-baru
2: Kang. Buku ya gue ya? Ya usah kan lu, yuk kita aku istri yang suki.
1: Tentang-tentang, kisi-kisi-kisi-kisi panas banget lu.
2: Ayo aku mau beli lu kan lu.
1: Gue, saya ingin nombor lu dulu.
2: Iya, jelas. Mobilku lanang, atau lawangnya karena guru-guru lu.
1: Walah, mesti yang rame-rame nambah gini-gini.
2: Mobilnya.
1: Tak kopi kenen nih.
2: Silakan bener-bener dua pintu. Jelas.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: DSFR, Adam DSFR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bersyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sabda TV, pemirsa TikTok, pemirsa Instagram, Rifki Jafar Talib official, dan juga fanpage Rifki Jafar Talib. Alhamdulillah malam hari ini juga teman-teman Mario.
2: Mario, Majelis Rokok Indonesia.
1: Ada tegurnya enggak?
2: Itu. Silver Waste.
1: Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi di halaman Pondok Rimba, masih di halaman Pondok Rimba. Insyaallah akan istiqomah di sini kayaknya.
2: Nampaknya seru. Ada dua burung. Itu ada tiga pasang burung merpati. Ini burung burung kicau. Itu burung merpati ada tiga pasang. Dan yang kedua sudah mengerami telurnya. Jadi tinggal tunggu hari akan menangkap nanti di Pondok Rimba seminggu. Yang ada lagi tersantu tadi.
1: Oh ya,
2: Wowo, Joko,
1: Ahmad,
2: Yusuf,
1: Kiki.
2: Lagi mikrofon yang demonstrasi.
1: Megafon.
2: Sudah selamat datang ibu-ibu sekalian di Taman Safari Bonsmon. Anda berada di lokasi paling depan dari area Pondok Rimba. Kayak pemandu Taman Safari. Ibu-ibu senang. Bawa waktu naik. Ya Allah Ustaz, ini berapa kalori kebal Ustaz? Kering semua.
1: Maneman ya, karena udah diisi maneman mau dikeluarin.
2: Iya begitulah ya, maneman. Maka ini juga undangan ya untuk majelis taklim yang akan dibina atau beberapa masjid lah ya yang ingin berkunjung ke Pondok Rimba. Apabila memang waktu mungkin dan saya pas ke Pondok Rimba, saya ajak keliling dan saya jelaskan tentang konsep Pondok Rimba.
1: Begitu ya,
2: buka itu ya. Jadwalnya disusun aja.
1: Nanti kalau masjid sudah jadi terutama ya, makan progres. Masjid jadi, terus kemudian AKV sudah jadi dari awal,
2: yeah.
1: Terus mungkin nanti lapangan ini soccer, nanti ada tur jalan-jalan, ada pos-posnya,
2: yeah. Terus kita duduk terus dulu.
1: Di sebelah sumber air itu dipasang kandang ya.
2: Bagus, luar biasa. Ayo buaya, nanggung, mudanil. Kemudian apa namanya, paruang. Nanti kita nanti marsha in the beer.
1: Jadi maksudnya makanan tadi karena ada kucing,
2: burung. Paling memakan, kemahuran tuh. Jadi saya akan silahkan itu untuk makan burung ini. Wah.
1: Juga saat malam hari ini.
2: Ada yang tanya ini, di Roblox nyatanya apa ya?
1: Aduh.
2: Masjid Ar-Rahmah.
1: Masjid Ar-Rahmah ya mungkin ya. Mario, coba cek YouTube saya Brawa TV, coba itu
2: dijawab.
1: Kalau bisa pertanyaan di YouTube.
2: Di map, obat blocks. Obat sama pasti blocks.
1: Obat blocks. Yang punya Discord, main Roblox, ke map, obat blocks. Itu punya Mario.
2: Jadi dari awal kita tidak pernah membatasi siapapun yang ingin live bareng dengan kita. Bahkan dari semenjak beberapa tahun yang lalu ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Solo, ada yang dari Malang, ada yang dari Bekasi. Bahkan Bekasi ada dua link waktu itu ya. Dan kita tidak pernah pelit berbagi konten karena tujuan kita tersebarnya dakwah, bukan ketenaran sekedar saya dakwah, tapi bagaimana dakwah itu bisa terseluas-luas.
1: Cuman pernah nih ada postingan kita video lawah itu ya, klaim-klaim.
2: Iya.
1: Itu ya gimana sih resikonya, keterlaluan kalau itu diklaim
2: di
1: apa namanya, di cipta mereka.
2: Mereka.
1: Ya, Ustadz Pakistannya yang tilawah kan kalah gitu.
2: Iya.
1: Cuma dibanding.
2: Nah itu bagaimana ya? Sudah sudahlah Allah yang Maha Tahu ya, insyaallah diganti oleh Allah dengan pahala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Masuk TikTok sekarang masyaallah. TikTok ini luar biasa TikTok. Saya senantiasa mengingatkan kepada teman-teman di TikTok kalaupun tidak bisa maksimal scrolling yang baik-baik, minimal diseimbangkan lah. Anda juga buka tayangan-tayangan yang positif, Anda juga buka tayangan-tayangan yang bersifat religi. Tujuannya apa? Yo, minimal lah yang paling minim itu seimbang lah, seimbang. Nah, tapi kalau Anda bisa manfaatkan TikTok untuk mencari ilmu, untuk tujuan kebaikan, itu jauh lebih baik. Dan saya doakan al-jam'iyah al-tiktokiyah ini, semoga teman-teman sekalian istiqomah di dalam kebaikan dan senantiasa Allah berikan keberkahan dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin.
1: Awas Ustaz, dicomot nyamuk. Alhamdulillah.
2: Ada, pas dingin.
1: Ya. Alhamdulillah enggak ada nyamuk ya. Dari awal kita
2: live di sini juga ada. Alhamdulillah.
1: Aman,
2: tenteram, damai, sejahtera.
1: Ada
2: chemistry tadi. Antar makanan tadi. Nyamuknya dimakan apa? Burung.
1: Kucing.
2: Nyamuk dimakan kucing. Nyamuk dimakan. Ini enggak. Pemirsa coba dengar enggak ada suara krek. Coba kita di rumah.
1: Oh, ini ada bagus. Dikasih
2: ya hadiah.
1: Anu enggak apa namanya tuh? Panjangan rimba. Raih ilmu menebar berkah dan berkah dan amanah. Siapa ini? Mas Tommy Montana.
2: Screenshot.
1: Kasih apa ini?
2: Coba kita diem 30 detik. Ada suara-suara alami banget. Coba dimatiin biar ada suaranya liat.
1: Dengar gak? Apa itu?
2: Kodok itu.
1: Oh kodok.
2: Bukan apa? Yang ini jangkrik. Yang puk tadi.
1: Mana uuk buat?
2: Kodok. Kemudian ada gareng. Karena itu yang suaranya Masya Allah, rimba betul lah.
1: Rimba, sampai
2: dari siang Masya Allah yang teman-teman dari Masjid Ahmadiyah itu ketika ada pertama saya tanya, bagaimana salah enggak dinamain rimba? Enggak salah Ustaz, rimba tenang ya. Masya Allah, rimba tenang. Baik, silakan Abu Sanum.
1: Ini Ustaz, kita malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang dunia perbotian alias LGBT. Karena kemarin dihidupkan lagi mereka dikasih ruang gitu ya.
2: Untuk
1: transparansi, speak up di sebuah apa namanya sebuah event.
2: Ini
1: sangat semakin mengkhawatirkan ya. Makin membuat orang tua juga khawatir tentang perkembangan anaknya. Karena ini seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ini nular di pergaulan, maka kita kasih tema pada malam hari ini jangan-jangan temanku boti
2: atau jangan-jangan aku
1: jangan-jangan aku sudah terjangkit. Nah, jangan sampai. Nah, ini juga nanti kita akan kembali mengingatkan mengenai sedikit lah mungkin ya kisah kaum Sodom
2: ya.
1: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membentengi paling tidak dimulai dari diri sendiri pergaulan. Karena kalau kita sering bahas masalah golar-golar antar teman jenis, itu jelas fitnahnya kan banyak sekali. Ini sekarang sama jenis pun bergaul ada fitnahnya ini.
2: Kan dulu kan gini ya, hati-hati kalau suamimu dekat dengan perempuan. Sekarang apa itu perempuan? Sekarang hati-hati kalau suamimu dengan laki-laki.
1: Laki-laki
2: bahkan. Karena dilihatnya aman, terkesan pun sama laki-laki. Eh, ternyata beneran aduh. Antum kalau cuma kita ceritakan khusus TikTok aja, itu aja. Tapi ada jamaah di pengajian kami, suami istri menikah, subhanallah. Tapi sekarang masih aktif ngaji, dan memang nampaknya dia ikhtiar banget untuk berubah. Si istri itu lesbian.
1: Allah.
2: Si suami, gay.
1: Dua-duanya punya orientasi.
2: Dan mereka belum menikah saling tahu itu. Jadi awalnya memang mereka ingin bertobat. Jadi bagaimana caranya? Kok darullah
1: awas aja.
2: Kaki mengatakan itu kena. Nah, kok darullah enggak tahu bagaimana bertemu mereka ini. Walaupun menikah itu kalau saya tidak salah hitung itu cuma 3 bulan. Dan artinya apa? Artinya sekarang Terus Boti ini sudah masuk ke dunia taklim, dunia taklim. Bahkan yang mengerikannya lagi, jauh-jauh sebelum rame-rame tentang Boti, itu di pondok pesantren itu sudah terkesan sesuatu yang lazim. Lazim bukan berarti dibiarkan loh ya. Lazim itu artinya begini, artinya sesuatu yang kalau terjadi di pondok itu kita bisa, oh tantes, anak pondok kan lagi ketemu lagi, perempuan. Tiga itu muncul, sekarang mulai muncul di dunia majelis taklim, bahkan dalam tanda kutip, itu majelis taklim yang ngajinya udah ngaji dalam, maaf ya, ngaji sunnah yang dengan kalimat-kalimat seperti itu. Sudah masuk ranah-ranah ini. Ini memang kita harus semakin waspada.
1: Perambatnya halus banget.
2: Halus karena jauhan kan sebetulnya antar sama sama lagi itu ada loh anak luar. Ah, Bu Sanung anak bareng ya. Kan itu enggak ada curiga apapun dalam hati saya. Contoh lah ya, contoh na'udzubillah. Itu ada perasaan lain. Begitu sehingga memang tidak terasa bila virusnya itu masuk.
1: Iya, menular. Sebelumnya kan pengalaman saya pribadi udah pernah share itu, bahkan saya posting dua kali kan kalau di Instagram. Tapi kemarin kita ada satu konser posting di TikTok itu dibayar sama TikTok. Kita nggak bisa share ide hal itu deh, jalan-jalan. Mungkin teman-teman yang di TikTok ini bisa pindah Instagram dulu, karena di TikTok kalian di band.
2: Sekarang ada berapa yang lihat?
1: Ya 1.200 ini satu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada
1: kesan-kesan. Jadi kalau di kemarin di video diterangkan, kami ancaman, kami ini, kami bukan ancaman. Saya ini loh, ngapain tidur.
2: Sudah bukan terancam lagi.
1: Bukan sudah terancam, langsung diserang kok.
2: Iya.
1: Kamar-kamar itu untuk
2: Prabowo sudah mengatakan ancaman, salah satu ancaman militer ketahanan nasional adalah LGBT itu kan.
1: Iya.
2: Walaupun setelah dipelajari oleh teman-teman yang advokat,
1: advokat.
2: Nah itu mengatakan, walaupun presiden telah mengatakan yang seperti itu, belum menjadi ekspres, sehingga tidak bisa terkena jeratan hukum katanya. Apakah harus presiden itu harus lebih tegas dengan kalimatnya? Tapi kan nampaknya Pak Presiden tentu dia jaga posisi ya. Jadi dia akan menempatkan posisinya itu tidak terlalu menyerang satu kelompok, terlalu pro pada kelompok yang lain, karena mau tidak mau 2029 juga tetap. Lanjut. Lanjut.
1: Tadi, Sir.
2: Oh, iya.
1: Kita perlu kasih lagi nih di malam ini. Pertama, tadi yang pertama reminder tentang kisahnya Kom Sodom, kita akan reminder tipis-tipis. Terus yang kedua adalah, itu terlindungan diri. Terus sebagai kewaspadaan kita. Bahwa sekarang ini, kalau kita sering sampaikan kemarin, fitnah rumah itu ke orang ketiga, itu lawan jenis. Bahkan, sekarang di pergaulan anak-anak kita, sampai pun rumah tangga, itu bedanya belajar jenis, mulai masuk sama jenis ini. Nah ini
2: dan anda tahu nggak? Ada berarti dan ini.
1: Dan ini nanti kan perlu tahu batasan apa yang kemudian harus kita pasang untuk diri kita. Nah, itu tentu
2: mengenai
1: itu. Apalagi sekarang kan kalau tadi saya sebut telepon Giri itu tanya mengenai kafe itu ya.
2: Giri Boti lah. Amir Brother itu?
1: Enggak bilang.
2: Arahnya kan nyanyi itu tadi ya. Terus.
1: Mengenai sekarang ini, per dunia perkabaran tambah ramai.
2: Semakin ramai.
1: Dan kalau kita lihat secara di tempat yang sangat ramai, kalau kita lihat pasangan mudi yang lain, itu kan kelihatan. Kalau yang pasangannya itu sejenis,
2: itu yang kita bilang tadi kan.
1: Teman-teman, apa memang mereka
2: ada orientasi yang salah?
1: Orientasi yang salah.
2: Susah mendeteksi.
1: Iya. Nah, ini mungkin akan.
2: Sekarang juga kadang-kadang nggak berpakaian lawan jenis ya.
1: Iya.
2: Laki tetap laki, perempuan tapi punya orientasi seksual yang menyimpang.
1: Yang paling ngeri adalah ketika itu dialami oleh anak-anak kita yang pertama yang masih usia dini, yang seperti yang saya ceritakan
2: waktu berbarengan dengan itu kayaknya ketularan dia.
1: Nah, ketularan itu kan waktu itu di SD, saya nggak tahu, Allah alam sekarang coba gimana, semoga
2: mau lihat rumah-rumah
1: ya, sekarang sudah sembuh ya, Ya, itu baru ya. Itu yang kita tahu. Di tempat lain kita nggak tahu seperti apa. Ya, ya. Kemungkinan ada aja. Nah, nanti juga kita akan membuka sesi tanya jawab lewat interaktif ya, seperti biasanya. Teman-teman bisa mencatat, tolong operator bisa mencatatkan, bisa menuliskan di YouTube nomor interaktif. Kami bacakan. Mana ini?
2: Lupa ya. Saya tulis kolom YouTube aja.
1: Ya, silakan dicatat. Baik, saya bacakan 3 kali. 0858 5500 6017. Ya, saya bacakan. 0858 5500 6017. Sekali lagi saya bacakan. 0858 5500 6017. Di pengenalan Ustaz Ramadhan
2: boleh. Sekarang pun boleh. Karena ya, kita lebih kepada sharing.
1: Jadi banyak pertanyaan dari Mario juga sudah ada sebelum kita mulai.
2: Iya. Sudah masuk. Mungkin itu bisa jadi pembuka lah.
1: Ya, oke.
2: Apa, silakan.
1: Masyaallah sama Roblox di mulai tangan di map ini. Ya, saya bacakan pertanyaan yang paling pertama.
2: Itu bukan pembuka Roblox tuh. Asal-asalan
1: tuh. Di grup.
2: Oh, grup.
1: Ini mereka ini. Nah, kayak gini di majelisnya.
2: Wah, bagus ya.
1: Majelisnya bagus. Jual kajian.
2: Siap. Yang pertanyaannya?
1: Apakah sholat seorang pelaku LGBT itu diterima?
2: Ah, bagus.
1: Lalu saat di tengah sholat karena bagian bawah mereka elah-elah dan terus mengeluarkan kotoran.
2: Bagian, nah.
1: Apakah mereka harus mengulangi sholat lagi meskipun sudah menggunakan pokok?
2: Bagus. Barakallah.
1: Berarti ini yang sudah...
2: Mungkin sudah salah.
1: Ngomong malang-malangan kasar.
2: Apa-apa.
1: Lower.
2: Ya, sudah... Bahkan ketika sudah keluar rombongan dari maluan-maluan bagian belakangnya sudah pakai pempes apakah sholatnya batal. Nah, secara fikih itu dijelaskan. Jadi, keadaan seseorang yang bermaksiat itu kan berarti tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak. Tapi beliau berbicara sah atau tidaknya ibadah, maka selama ibadah yang dia lakukan itu semuanya terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadahnya sah. Maka saya kasih contoh begini.
1: Na'udzubillah.
2: Saya kasih contoh begini. Ada orang sholat dengan sarung hasil curian. Nah, maka tentu kalau kita berbicara sholatnya, selama sholat itu diawali dengan wudhu yang sempurna, karena dia sholat di awal di waktunya, kemudian dia menghadap ke arah kiblat, dia laksanakan rukunnya mulai dari rukun ihram sampai kemudian dua salam di akhir sholatnya, maka sholatnya sah secara hukum fikih. Kemudian sarung yang dia curi, yang dia gunakan untuk sholat itu ada dosanya tersendiri, bisa dibedakan ya, termasuk boti. Ketika boti itu sholat, selama sholatnya dia sesuai dengan gender aslinya. Jangan sampai dibalik. Ini aslinya laki, sholatnya pakai mukena. Ini kan rusak ini. Artinya dia mengingkari wujud kodrat asli yang Allah ciptakan dia pada wujud tersebut. Sehingga kalau ngomong sah, syarat-syarat rukun yang terpenuhi, maka sholatnya sah. Nah, kemudian bagaimana dengan yang sudah ada anda kendala pada duburnya, azanullah wa iyyakum ajma'in. Maka dijelaskan oleh para ulama fikih termasuk orang yang sakit tipis yang enggak bisa diberhenti itu yang geser. Itu bahasa Jawanya geser. Bahasa Indonesianya mungkin geser juga ya, paham ya. Artinya orang yang pipis itu keluar terus walaupun tidak dalam bayang-bayang ya, tapi keluar. Maka para ulama memberikan kepada mereka dua arahan. Arahan yang pertama, pastikan ikan sebelum sholat dibersihkan dengan tuntas. pastikan sebelum sholat sikan-sikan dengan tuntas. Kemudian berwudu, setelah berwudu ditutup bagian kemaluan yang berpotensi mengeluarkan najis itu dengan semacam pampers, a'azzaballah wa iyyakum atau yang lainnya. Kalau memang setelah sholat keluar itu tidak bisa dihindari, maka insyaallah sholatnya sah karena itu dianggap sebagai uzur yang syar'i. Nah, jadi begitu ya. Bagaimana dia bertobat kepada Allah? Ya tentu seperti syarat-syarat tobat yang lain. Dia menyesali perbuatannya dengan penyesalan yang tidak dibuat-buat. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia berpindah dari komunitas yang buruk menuju komunitas yang baik untuk keistiqomahan ibadah dan tobatnya. Kemudian dia memperbanyak ibadah-ibadah wajib dan sunnah sebagai penebus dari dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat.

0: LGBT yang dihukum di samping pedofil itu yang memang mereka meneruskan kegiatannya Ustaz.
1: Iya, musirun memang sotra. Musir itu artinya
0: tambah parah itu.
1: Kami gay. Kami biseksual. Kami loh. Lo anak kecil aja ngerti kok, kita toleran dengan perbedaan tapi kita tidak membenarkan penyimpangan. Wih, itu kalimat makjleb banget itu. Untuk perbedaan kita toleran. Perbedaan antara NU, Muhammadiyah, teman-teman dari jamaah tablik, teman-teman salafi atau yang lain. Bahkan perbedaan secara agama, kita toleran. Sampai dalam Islam dikatakan la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan dalam keyakinan agama. Tapi kemudian untuk penyimpangan itu yang wajib diluruskan, tidak ada toleran dalam kalimat itu.
0: Mungkin kalau umum Ustaz ya, perbuatan umum itu penyimpangan itu misalkan kayak pencurian, korupsi atau kejahatan yang lain,
1: nah, itu penyimpangan. Penyimpangan.
0: Kalau dalam hal ini mengenai orientasi seksual adalah LGBT. Hmm.
1: Tapi ini disclaimer, ya untuk teman-teman yang mungkin merasa ada kecondongan pada boti atau sekarang sudah mulai terjangkiti virus boti. Ini bukan berarti kami menjelek-jelekkan, bukan berarti kami merendahkan, bukan berarti kami kemudian tidak merasa berempati dengan apa yang kalian rasakan, tapi kemudian ini adalah bentuk bagaimana kami care agar kemudian teman-teman ini segera kembali ke jalan yang benar, segera kembali menuju kehidupan yang normal, untuk kita menyadarkan teman-teman sekalian bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kalian itu bukanlah sebuah takdir yang kemudian Anda pasrah, Anda ikuti begitu saja. Nah, maka dengan itu tetap kami mengajak, ayo bismillah kembali ke jalan yang benar, walaupun tentu kalau dibilang mudah, ya mungkin tidak mudah. Tapi ingat, ketika Allah melihat ada kesungguhan, Allah melihat ada niatan yang tulus, Allah melihat ada kebersihan di dalam hatinya untuk kembali kepada Allah, pasti sama Allah ditolong. Karena kalau kalimat-kalimat kita senantiasa kalimat yang merendahkan, itu juga enggak baik juga. Cuma terkadang kalau tidak dengan kalimat seperti itu, terkesan enggak kapok gitu loh.
0: Iya.
1: Karena sekarang media kita itu terkesan ramah dengan mereka. Mereka muncul di media, dikasih panggung untuk speak up, terkesan dalam tanda kutip demo. Loh, ini kan sudah penyimpangan yang luar biasa. Ini artinya melakukan penyimpangan, dia bangga dengan penyimpangannya dan dia mendeklar penyimpangan itu. Itu dalam Islam dosa yang besarnya berlipat.
0: Dan itu lucu juga itu kalau
1: apa
0: dia, kalau dia sampai demo.
1: Lucu. Kaget.
0: Kalau dia sampai demo itu lucu, Ustaz. Lah, dia mendemo entitas yang jauh lebih besar dari dia, dan entitas itu menolak penyimpangan. Ini kan yo rodok.
1: Paham. Jadi
0: gimana?
1: Jadi artinya kan bagaimana misalkan ini walaupun bukan apple to apple ya, bukan apple to apple. Tapi sempat rame juga. Hormati perampok. Ingat enggak?
0: Iya.
1: Jadi terkesan perampok yang mereka itu menyimpang, mereka melakukan pelanggaran yang mereka seharusnya diberantas, itu malah terkesan diberi ruang kalau ketangkep jangan diapa-apain.
0: Iya.
1: Nah, kan ya ada sedikit kemiripan lah dengan padahal seharusnya mereka menyembunyikan diri, mereka paham bahwa itu sebuah kelainan, itu sebuah penyimpangan. Tapi kan masalahnya sekarang kita dibenturkan dengan teman-teman yang dalam tanda kutip ya penggiat HAM. Padahal HAM yang paling prinsip itu adalah HAM untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan agama dengan sebenar-benarnya, dengan seutuh-utuhnya, itu HAM juga. Jadi jangan sampai timpang, ini untuk penggerak HAM ya. Begini, jadi jangan sampai cara kita membela mereka itu menjadi seperti timbangan yang tidak adil. Seakan-akan double timbangan untuk orang Islam, itu terkesan tidak ada HAM untuk mereka. Padahal kita orang Islam ini juga berhak, punya hak asasi untuk menjalankan agama kita dengan sempurna seutuh-utuhnya. Nah, ketika dalam agama kita itu ada penyimpangan yang itu di dalam Islam harus diberantas, maka itu hak kami sebagai pemeluk agama Islam untuk menjalankan, dan itu hak kami. Dan seharusnya kalian para penggerak HAM juga faham itu. Bukan kemudian membela penyimpangannya dalam keadaan penyimpangan ini sudah jauh dari syariat yang lurus. Bahkan kalau Pak Yusril kemarin mengatakan, setelah memberikan penjelasan tentang pengarahan Pak Presiden tentang LGBTQ, Q-nya itu apa ya?
0: Queer.
1: Queer itu apa queer?
0: Kata.
1: Iya. Itu Pak Yusril bahkan mengatakan tidak ada satu agama pun yang membenarkan perbuatan itu. Artinya tidak ada satu agama pun yang membenarkan apa? Yang membenarkan perilaku LGBTQ. Nah, sudah. Sekarang gini Abu Sanum. Ada satu kisah yang mungkin ini juga perlu kita waspadai. Apa? Queer.
0: Queer itu adalah istilah payung bagi siapa saja yang tidak mengidentifikasikan diri sebagai heteroseksual.
1: Oh iya, jadi
0: payungnya.
1: Jadi ada sekarang di rancangan yang baru, ini saya tidak mau nyebut ya, tapi belum disahkan. Itu orang itu bebas mengidentifikasi gendernya. Misalkan antum, antum kan jelas laki ini. Iya. Kalau dibongkar kan tetap laki lah, perangkatnya laki gitu. Tapi antum mengatakan saya perempuan gitu misalkan. Maka orang lain enggak boleh nyebut dia laki, itu bisa pelanggaran HAM. Itu queer berarti ya. Dan itu udah mulai ada, Pak. Jadi orang itu bebas untuk mengidentifikasi gendernya. Walaupun brewok begini, punya perangkat laki, tapi saya bilang saya perempuan. Maka orang lain enggak boleh manggil saya Mas. Itu bisa saya tuntut itu. Nah, itu kan dia ajaib dong. Ajaib. Nah, sudah. Maka yang saya mau ceritakan tadi begini. Roblox bang, aman Roblox.
0: Aman. Oh, ternyata postingan kita banyak ternyata. Rame.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Begini, bahkan ada yang cukup aneh ya, kalau dibilang mungkin pada kategori biseksual. Ada orang-orang laki-laki, jelas laki banget, punya istri dan punya anak, tapi ternyata dia menikah dan dia sampai punya anak itu sekedar untuk mempertahankan status sosialnya di masyarakat. Agar dia terkesan normal-normal saja, baik-baik saja. Padahal kecondongan seksualnya kepada sesama jenis. Itu saya ada Pak kasusnya, ada satu tempat. Maaf ini tidak mengeneralisir, ini tidak mengeneralisir, ini disclaimer ya dari kami. Salah satu penggiat salon, tukang cukur, bahasanya bukan tukang cukur ya, ya salon, barbershop. Tapi yang mewarna rambut, yang keramas, segala macam. Itu laki-laki, punya istri, punya anak. Tapi kemudian ketika dia berada di tempat kerjanya, itu ya sama seperti teman-temannya terang-terangan bahwa dia penyuka sesama jenis. Nah, itu kan juga perlu kita waspadai. Artinya, para istri ini juga perlu hati-hati. Maka, boleh nggak disampaikan di TikTok ini? TikTok? Boleh. Maka para istri ini juga seharusnya merasa bangga ketika suaminya minta untuk poligami. Betul nggak ini? Karena itu menunjukkan dia normal gitu loh. Tidak, oh batuk. Lanjut. Lanjut, ya Pak. Ada pertanyaan Roblox.
0: Kok berhenti?
1: Batuk. Oh batuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik.
0: Lanjut materi dulu.
1: Silakan kalau ada pertanyaan. Kayaknya seru emang.
0: Ini masih membahas. Yang lain nih, hukum usaha money changer ini.
1: Oh jangan.
0: Nanti aja ya.
1: Nanti belum ada ya.
0: Belum ada. Tapi ini okay. ada WA mau dibaca apa gimana?
1: Iya silakan.
0: Pertanyaan dari WA. Bentar. Nah ini sama Ustaz, sesuai tema ini. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya bagaimana cara menghindari membentengi diri agar terhindar dari LGBT. Kemudian yang kedua, cara agar anak-anak tidak terjerumus. Nah, ini kan sesuai tema.
1: Bagus.
0: Agar anak-anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik.
1: Ini bukan sesuai tema, yo. Ini memang yang mau saya ceritakan.
0: Oh iya, gitu. Iya.
1: Okay. Sesuai dengan pertanyaannya. Okay, begini.
0: Iya, lanjut.
1: Baik, bahkan belum saya buka tadi ya. Baik, kita awali. Sudah jam berapa baru mengawali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pemirsa Tayab Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Jam'iyah Al-Tiktokiyah dimanapun Anda berada, pemirsa Facebook dimanapun Anda berada, dan pemirsa Instagram dimanapun Anda berada. Wabil khusus secara penyebutan kami sampaikan tentang teman-teman Mario, Majelis Roblox Indonesia, yang sekarang ada di map, yaitu Tobat Blok. Nah, yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mau berbicara tentang jangan-jangan temanku boti. Seperti yang Al-Akh Abu Shanum tadi sampaikan, memang terkadang ketika tidak ada sesuatu yang berbeda dari cara berpakaian dan berpenampilan, maka mendeteksi itu cukup sulit. Susah sekali untuk mendeteksi. Artinya apa? Artinya adalah ketika mereka laki-laki, mereka berpakaian layaknya seorang laki-laki, dan mereka bergaul dengan sesama laki-laki, tapi kemudian siapa yang bisa mengira ternyata dia punya penyimpangan seksual. Begitupun perempuan, dia berpakaian layaknya perempuan, dia bergaul dengan sesama perempuan, sehingga tidak ada yang tahu apakah dia memiliki kelainan seksual atau tidak. Nah, maka dengan itu menjadi sangat penting di mana tempat kita bertemu, apa tujuan niatan awal kita bertemu dengan teman-teman kita. Walaupun itu saja tidak menjamin teman kita itu bisa normal atau tidak secara orientasi seksual ya. Misalkan begini, kalau kita ketemunya di masjid tentu lebih aman dibanding kita ketemunya di acara semacam Car Free Day. Kita ketemunya mungkin di mall, kita ketemunya mungkin di gedung bioskop, kita ketemunya mungkin di lapangan yang di sana ada festival hiburan atau yang lain. Tentu itu jauh semakin berpeluang. Maka bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari pertemanan yang semacam itu? Ada tiga tahapan. Nah, ini poin pertama dulu. Ada tiga tahapan agar kita terselamatkan dari pergaulan yang semacam itu. Nomor satu adalah mengetahui tempat kita bergaul. Maka sekarang seperti antum cerita Gary tadi, itu apa kelanjutannya ceritanya Gary tadi ketika kafe itu sekarang mulai rame itu? Ya, jadi nggak bisa bedain ya?
0: Enggak, artinya
1: orang yang duduk itu.
0: Artinya ketika kita sekarang tahu bahwa pergaulan anak-anak muda ini berkumpulnya juga mengerucut di kafe, karena mungkin sekarang tempat nongkrong menjadi salah satu destinasi yang paling umum ya, dan segala kalangan, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dinamis ya di masyarakat yang qadarullah sekarang kafe menjadi destinasi yang sangat umum, sehingga itu kan majemuk sekali dan banyak gitu loh orangnya. Jadi kebiasaan itu akhirnya menjadikan kafe sebagai salah satu tempat tujuan berkumpul yang besar gitu. Jadi kemungkinannya, jadi ini tidak berbicara tentang aneh ya, tidak berbicara tentang
1: melarang ke kafe.
0: Ya,
1: tetapi kafe terkesan ada wadah di sana. Oh, itu saya paham saya. Yeah. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat baca statusnya teman-teman itu di beberapa kafe yang dikelola oleh teman-teman kita sendiri, itu ditulis apa? Boti dilarang masuk. Itu kan shock terapi kayaknya, shock terapi. Boti dilarang masuk. Semua boleh beli kecuali boti. Semua boleh ikut kecuali boti. Mungkin arahnya ke situ ya. Karena sudah menjadi, mereka ini bisa menyusup ke semua lini. Di semua tempat. Nah, maka sekarang mengenai pergaulan dulu. Kita membentengi pergaulan diri kita, terutama juga keluarga ya. Karena kan bukan cuma kita kan. Kita, pasangan kita, anak-anak kita. Bagaimana membentengi pergaulan mereka agar ikhtiar ini menjadikan mereka lebih terjaga. Nomor satu, perhatian tempat Anda bergaul. Perhatikan tempat Anda bergaul. Itulah mengapa di dalam Islam itu ada satu kaidah. Kaidah itu berbunyi ijtinabu mawatin alfitan. Menjauhi tempat-tempat yang pada tempat itu rentan terjadi fitnah. Jadi menjauhi tempat-tempat yang tempat itu memang besar potensinya terjadi fitnah. Maka kami kan sering ceramah mengenai Car Free Day. Walaupun kadang-kadang ada yang goreng juga, tapi gak masalah lah. Artinya sekarang zaman keterbukaan, semua boleh menyampaikan pendapatnya. Bahkan baru tadi, coba Pak dicari Pak. Ana udah screenshot, kalau ketemu nanti kita bisa collabs lah. Bisa live bareng atau bikin acara bareng. Ada sampai di kampung Inggris Pare itu, ada satu orang penggerak, ini antum lihat ya, mungkin antum pernah lihat. Satu orang penggerak yang dia itu mengatakan selamatkan kampung Inggris.
0: Ya.
1: Orang itu mendatangkan anaknya ke kampung Inggris itu karena ingin kursus bahasa Inggris. Lingkungan yang kondusif untuk belajar bahasa Inggris. Ketika kafe menjamur, itu bukan pertanda baik katanya dia. Tapi kafe ini mematikan kampung Inggris sedikit demi sedikit. Ketika bergeser dari pendidikan bahasa Inggris menuju destinasi kafe, maka orang tidak akan lagi datang ke sana karena kalau kafe dimanapun ada.
0: Iya.
1: Nah, sehingga beliau menyuarakan itu dan saya kok ini bagus berani menyuarakan. Ini orangnya antum mungkin pernah lihat.
0: WA antum deh.
1: Enggak, saya lihat di medsos tadi. Entar mana ya? Ah, ini, Pak.
0: Apa ya ini?
1: Itu postingannya tentang selamatkan kampung Inggris. Enggak ada itu, saya screenshot itu.
0: Oh, ya oke. Okay.
1: Selamatkan kampung Inggris. Selamatkan kampung. Nah, ini justru gerakan-gerakan seperti ini yang bagus. Nah, termasuk yang saya bilang tadi, menjauhi tempat-tempat yang tempat itu rentan terjadi fitnah. Nah, kalau kita sampaikan seperti apa? Area-area festival. Bahkan sekarang ini juga tidak mengeneralisir ya. Tidak mengeneralisir tempat-tempat gym.
0: Ya.
1: Ya kan? Kemudian boleh dibilang sekarang, seperti yang antum bilang tadi, merambah ke dunia kafe. Atau bahkan ada festival yang khusus diadakan untuk mereka. Na'udzubillah. Maka kita perlu tahu di mana letak tempat kita bergaul. Di mana pergaulan istri kita. Di mana pergaulan suami kita. Di mana tempat bergaulnya anak-anak kita. Nah, itu adalah tahapan awal untuk membentengi mereka dari pergaulan. Nah, sehingga dicek. Saya ke tempat apa ini? Apakah tempat seperti ini layak untuk dikunjungi? Tempat seperti ini layak untuk kami datangi? Apakah di tempat ini akan muncul kecondongan-kecondongan pada LGBT? Nah, itu tahapan pertama membentengi diri dalam poin besar pergaulan. Nah, tahapan kedua untuk membentengi pergaulan ini adalah dari circle terkecil. Nah, circle nggak ada minumnya sih. Circle, Mbah Pri, enten degan, Mbah? Oh, buatan enten,
0: gipun. Kosong.
1: Circle terkecil. Apa?
0: Circle terkecil.
1: Artinya lingkup pergaulan yang terkecil. Nah, lingkup pergaulan terkecil itu siapa? Rumah tangga. Nah, jadikan rumah tangga itu tempat untuk gaul ternyaman. Maka seperti yang sering antum sampaikan, bagaimana membina komunikasi yang sehat dengan anak-anak. Sampai bahkan antum cerita ketika ada temennya yang ngajak pacaran, dia gak segen untuk cerita kan. Iya. Akhirnya dia mau cerita. Kita punya antisipasi, oh dia cerita, berarti dia perlu diarahkan. Coba kalau sampai dia gak cerita,
0: itu.
1: Terus dia putuskan sendiri, dia pikir sendiri, dalam keadaan usianya belum usia bisa menentukan keputusan.
0: Iya. Dia kan begitu. Dia kasih tahu tuh temennya yang
1: ketika
0: yang
1: cerita itu anak sampai mikir, wih seberani itu dia cerita itu kan.
0: Iya. Dia sampai ngasih tahu tuh, ini fotonya temanku. Jadi fotonya temennya itu gini, si
1: cowok,
0: si ceweknya itu di bangku ya, kayak bangku gini.
1: Cewek apa cowok?
0: Cewek. Temennya dia cewek gini. Pacarnya itu di atas ya, numpang gini.
1: Oh.
0: Tapi di bangku.
1: Itu kan di foto.
0: Foto.
1: Tuh kan.
0: Itu kan ya, aduh. Untung anakku berani cerita gitu loh.
1: Dan padahal itu kan juga sekolah yang masih ada kaitannya dengan agama-agama, iya, kan. Artinya masih ada kedekatan dengan sekolah agama lah. Nah, maka memperhatikan circle terkecil. Jadikan circle terkecil kita, rumah tangga itu tempat ternyaman untuk istirahat, tempat ternyaman untuk bercerita, tempat ternyaman untuk berbagi kisah, tempat ternyaman untuk curhat, tempat ternyaman untuk mencari perlindungan, sehingga ketika circle terkecil itu aman, apa yang terjadi? Ketika circle terkecil ini aman, maka untuk circle yang keluar akan lebih terjaga. Di rumah, mau kemana nak? Anak tidak akan segan cerita. oh mau ada acara futsal dengan teman-teman. Terbuka dia. Kemudian ketika dia harus terlambat, dia akan cerita, oh mohon maaf hari ini terlambat. Karena dia berani berkomunikasi. Istri, suami, ketika suami keluar, istri tidak segan untuk telpon. Istri tidak segan untuk mengingatkan suaminya, hati-hati mas, sekarang zamannya boti. Jangan sampai makan siang bareng. Nah,
0: sekarang,
1: itulah.
0: Sekarang peringatannya boti ya sekarang.
1: Iya, gimana ya?
0: Awas kalau, mas, jangan kecantol perempuan lain gitu ya.
1: Oh, itu
0: ditambah
1: dulu.
0: Sekarang, ditambah.
1: Itu dulu, jangan kecantol perempuan lain. Maka suaminya bilang apa? Enggak kok, aku gak kecantol perempuan. Tapi?
0: Lah, boti.
1: Kecantol boti. Nah, sehingga istri tidak segan untuk telepon kepada suami. Maka suami juga kalau ditelepon istri jangan merasa risih. Pantil, punai, batuk.
0: Batuk.
1: Nah, yang ketiga sebelum masuk pertanyaan ya. Sebelum masuk pertanyaan. Ini, Ustadz pertanyaan saya di WA tolong dibaca Ustadz. Oke, ntar antum cek. Nah, yang ketiga mengenai poin besar tentang menjaga pergaulan. Nomor satu tadi adalah cek di mana tempat kita bergaul. Nomor dua, kondusifkan circle terkecil yaitu rumah tangga kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengurangi bergaul. Itu bukan perkara asing dalam agama Islam. Sampai dalam Islam itu ada yang namanya uzlah. Uzlah itu kan menyendiri dalam rangka menyelamatkan diri dan agama dari fitnah. Nah, sampai dikatakan oleh para ulama salah satu penyebab sakitnya hati, bukan sakit hati ya, sakitnya hati itu hati yang tidak sehat dalam segi agama ruhani, itu kathratu al-khaltah, kebanyakan bergaul. Duduk sana, duduk sini, ketemu sana, ketemu sini, main sana, main sini. Nah, maka sekarang untuk poin besar yaitu menjaga pergaulan, kurangi pergaulan yang nir manfaat. Dan jadikan pergaulan Anda jauh penuh dengan manfaat. Kumpul dengan orang sewajarnya. Kumpul dengan orang secukupnya. Kumpul dengan orang sesuai asas manfaat saja. Ketika mulai muncul mudharat, kumpul dengan asas manfaat itu bukan berarti, oh kamu kumpul saya kalau ada maunya. Ya bukan itu, artinya kita bisa menimbang lah. Manfaat gak saya ketemu dengan dia? Manfaat gak saya kumpul dengan dia? Nah, maka tiga poin besar dalam pergaulan ini tahapannya harus jelas. Nomor satu, cek di mana tempat Anda duduk dan bergaul. Maka ada menjauhi tempat-tempat yang rentan terkena fitnah. Nomor dua, circle terkecil dikondusifkan. Komunikatif, sehat, bahagia, ceria, membuat rumah itu dengan nuansa yang begitu nyaman. Kemudian yang ketiga, dicek. Bahkan kita perlu nampaknya sekarang untuk mulai mengurangi pergaulan yang tidak bermanfaat dan lebih banyak mencari sesuatu yang memang manfaat aja lah untuk dunia atau akhirat. Silakan Abu Shanum.
0: Ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih dari nomornya, mana ini? Plus 20 itu mana?
1: Masya Allah, plus 20. Kasembon ya. Luar negeri ya?
0: Luar negeri. Kasembon
1: keren.
0: Dan negara sendiri ya.
1: Ini kalau yang di ngapain, yang di YouTube itu yang gini. Yang mafia-mafia itu.
0: Mafioso.
1: Di sini ada itu ya, ada apa? Cerutu.
0: Bukan menekes ya?
1: Nah, itu bukan. Yakuza. Iya, kok jadi ngomongin rokok ya. Lanjut.
0: Kalau ada teman LGBT tapi dia anaknya religi.
1: Izin bertanya Ustadz, apakah darah boti halal untuk diberantas? Kalau syariat Islam ditegakkan, boti itu dilemparkan dari gedung tertinggi. Kalau belum mati, dirajam, dilempari pakai batu sebesar kepalan tangan sampai mati. Tujuannya apa? Karena besarnya hukuman itu menunjukkan besarnya kadar kemudhorotan yang ditimbulkan. Supaya orang lain merasa jera. Jadi kalau memang hukum Islam diterapkan, ya memang ini aturannya. Dihukum, dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Nah ini pertanyaan Ustaz. Kalau ada teman LGBT tapi dia anaknya religius, bagusnya dijauhin apa
1: mantap. Gimana? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ bil batil. Janganlah kalian mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ada dua sisi jawabannya. Jawaban yang pertama, jawaban husnudzon. Karena sekarang ini yo jawaban kita itu bisa ditarik kemana-mana, Pak.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita terlalu keras, nanti dianggap tidak memahami perasaan orang yang. Nah. Kalau jawaban kita terlalu lembek, dianggap kurang tegas. Maka saya jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi husnudzon. Ada seorang boti tapi religius. Maka kita menganggap kebotiannya itu tidak sampai melakukan pelanggaran. Hanya sekedar pada kecenderungan mencintai sesama jenis. Tapi dia menahan diri. Dia menahan diri.
0: Tapi ini sampai disebutkan oleh seseorang berarti tampak itu, Ustaz.
1: Artinya mungkin curhat. Bisa jadi ya, curhat juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sudah mulai tampak. Tolong Al-Fatih, TikTok-nya udah mulai dipantau. Ya apa, diapain dulu? Matiin lagi,
0: hidupin lagi? Enggak, digeser nanti kalau ada.
1: Oh, kalau ada peringatan,
0: ada peringatannya
1: digeser. Ya. Oh, yaudah. Nah, maka yang pertama jawaban husnudzon. Apa jawaban husnudzon itu? Kita berdoa kepada Allah agar sisi religiusnya dia itu menjadikan obat untuk kebotiannya. Sehingga jangan dinafikan kesolihannya dia. Iya enggak? Karena setiap orang pasti punya sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, maka kita berdoa dengan jawaban husnudzon, semoga sisi positifnya itu bisa mempengaruhi dia untuk meninggalkan watak botinya. Nah, sekarang jawaban tegasnya. Bukan maneges. Jawaban tegasnya.
0: Iya.
1: Jawaban tegasnya adalah tidak masuk antara boti dengan solih atau soliha. Itu tidak masuk. Bagaimana Anda bisa menstandarkan orang solih tapi dia boti?
0: Jadi bukan solih, religius.
1: Religius.
0: Religius itu bukan berarti solih.
1: Religius itu kan artinya ya rajin sholat, dia juga ngaji, bahkan mungkin dia juga puasa sunnah, kan begitu. Ya,
0: tapi kan kemarin kita tambahin satu.
1: Apa itu?
0: Orangnya tidak malas. Karena muncul sekarang grup pengangguran berfaedah. Ternyata orangnya sholat semua.
1: Jadi trauma dengan camping yang kemarin. Tapi subhanallah, camping kemarin itu pemirsa Jam'iyah Al-Tiktokiyah, kami undang untuk batch yang kedua.
0: Iya.
1: Yang kedua, karena dengan persiapan sependek itu, tapi ternyata semua peserta itu berkesan sekali. Mereka bahkan sebagian dari mereka itu orang-orang yang terbiasa camping dengan acara yang terstruktur dengan rapi. Ikut acara kita amburadul malah seneng. Wah, ini seru katanya. Gitu kan? Bahkan ada dari Surabaya yang usianya enggak muda lagi, sengaja saya undang pribadi. Itu orang-orang kontraktor terkemuka yang punya kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar. Yang kalau tidur itu kalau di rumah kasurnya empuk, kalau ke hotel enggak mungkin bintang 3, bintang 4, pasti bintang 5. Itu kita ajak nginep di camping. Dan subhanallah,
0: tiker.
1: Nampaknya mereka jujur, mereka bilang seru, Ustadz, seru. Mereka bilang seru, artinya itu artinya insya Allah sukses lah, insya Allah sukses. Maka kami undang untuk teman-teman Al-Jam'iyah Al-Tiktokiyah dan Al-Jam'iyah Al-Instagramiyah
0: Al-Youtubiyah
1: dan Al-Jam'iyah Al-Youtubiyah dan Al-Jam'iyah Al-Facebookiyah, walaupun follower kita tidak banyak di Facebook ya. Al-Jam'iyah Al-Facebookiyah untuk segera kalau ada pengumuman tentang camping. Kita nggak nerima banyak karena faktor 100. Lokasi ya, faktor lokasi. Jadi kita nerima maksimal hanya 100 peserta.
0: 100. Itu 100 kan? 100 itu pun sehari udah langsung sold itu ya.
1: Sip. Nah, sekarang jawaban tegasnya tadi. Jadi tidak ada kesolihan yang bercampur atau religius, sisi religius yang kemudian bercampur dengan keburukan. Karena apa? Katakanlah religius itu sregep sholat, rajin sholat. Sementara kita tahu ayatnya, sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Terus bagaimana mungkin dia sholatnya rajin, tapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan boti? Sedekah itu petunjuk dari Allah untuk seseorang mendapatkan jalan yang lurus. Ternyata dengan sedekahnya, dia tetap di jalan yang menyimpang. Tahajud itu doa-doa oleh Allah diijabah. Allah akan berikan asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan tempatkan Anda pada posisi yang terpuji dengan sholat tahajud. Ternyata dengan sholat tahajudnya meletakkan dia pada posisi boti. Nah, jadi gak connect, Pak. Tidak connect. Nah, sehingga bisa dibilang itu mungkin hanya kesolihan kamuflase saja, religius yang kamuflase sekedar memuaskan ruhaninya, tapi bukan pada ketundukan kepada Allah dengan setulus-tulusnya dengan menjalankan apa yang Allah inginkan. Kalau dia ibadah itu tunduk, patuh, tulus menjalankan apa yang Allah inginkan, pasti kebotiannya itu akan ditinggalkan.
0: Kalau boleh kita analogikan berarti
1: enggak boleh.
0: Ya sudah.
1: Boleh. Boleh. Apa?
0: Berarti kayak kasus kemarin itu, Ustaz.
1: Fatih, dicek TikTok-nya coba dicek.
0: Sudah?
1: Udah. Alhamdulillah.
0: Berarti kayak kasus kemarin itu.
1: Apa itu kasusnya?
0: Mantan pejabat Isilop, ya kan?
1: Ya,
0: mantan X ya, bukan Mas Alboti, mantan X, pejabat X Isilop umroh dengan uang hasil jual sabu.
1: Ya, karena
0: itu kan
1: ada hadis yang jawabannya kan yo sangat gamblang.
0: Bukan, maksudnya bukan di situnya, Ustaz.
1: Oh ya, apanya?
0: Kalaupun dia itu tunduk kepada Allah, dia enggak akan umroh dengan uang itu.
1: Dan Allah juga maha tahu kan. Artinya orang yang ibadahnya itu main-main. Orang umroh itu sekarang macam-macam loh, Pak.
0: Iya juga lah, makanya itu.
1: Ada kakak saya di Batu bilang apa, ya Allah ki, wong iki lu apik ki. Telungulan sepisan umroh lo ki. Terus ketika saya umroh, saya videokan Mekah yang sekarang. Saya videokan mall di Tower Zamzam. Katanya dia, oh gak salah telungulan sepisan, rekreasi. Jadi ternyata umrohnya itu ya lebih kepada rekreasi. Shopping, rekreasi, seru-seruan. Ya tapi ya Allah alam lah.
0: Namanya amal biniat ya, balik lagi ke niat.
1: Iya.
0: Ini pertanyaan bagus, Ustaz. Ya singkat tapi bagus.
1: Ustaz, campingnya di mana? Campingnya di BUMDES Agrowisata Wonoagung, wisata dekat, petik jeruk.
0: Dekat Pondok Rimba.
1: Dekat dengan Pondok Rimba, dari sini cuma 400 meter.
0: Next, insya Allah lokasinya Pondok Rimba kalau udah siap.
1: Ya. Nah, itu insya Allah, mudah-mudahan lebih proper.
0: Lebih proper insya Allah.
1: Proper, ya.
0: Cuman gak bisa lihat perbukitan ya, kalau di sini.
1: Cukup lihat saya.
0: Ya wes, oke. Oke, no debat.
1: Loh, kita ini...
0: No debat, oke.
1: Okay. Bukan sombong, Pak. Kalau kita gak memuji diri sendiri, siapa yang mau muji? Yang lain menghina terus, ya. Terus kita ini sudah hina, dihina-hina, ya Allah. Oh, saya dihina-hina, saya diam. Saya difitnah-fitnah, saya diam. Dan kali ini saya sampaikan, saya tidak akan lawan.
0: Saya akan lawan?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak.
0: Saya maafkan.
1: Saya maafkan.
0: Bisa dihina-hina, saya diam.
1: Difitnah-fitnah, saya diam. Dicaci maki, saya diam.
0: Tapi hari ini saya maafkan.
1: Saya maafkan. Itu jauh lebih mulia.
0: Berarti yang melawan itu enggak mulia ya?
1: Alhamdulillah dapat penerangan oleh Ustadz tentang pertanyaan yang selama ini saya pikirkan. Apa yang Anda pikirkan? Pengen nikah dengan Boti? Enggak, saya enggak jelas juga ini.
0: Nah, ini pertanyaan singkat.
1: Singkat tapi bagus.
0: Bagus.
1: Apa itu?
0: Kalau LGBT bisa disembuhkan, kenapa hukum hadnya dibunuh?
1: Bagus. Saya suka orang cerdas model Anda. Menjadikan saya berpikir lebih keras. Ya apun jawab ini. Enggak, begini. Dalam Islam, ada dua pembagian dosa. Dosa yang ada hukumannya di dunia, dan dosa yang tidak ada hukumannya di dunia. Mencuri. Kalau mencuri itu dosanya oleh Allah, tobatnya diterima, kenapa dipotong tangannya? Karena tidak hanya berkaitan dengan dosa antara dia dengan Allah, tapi di dalam syariat memang ada hukuman seperti itu. Dan tentu syariat, dengan Allah Ta'ala yang membuat syariat, jauh lebih faham tentang hikmahnya, tentang ilmunya, tentang dampaknya, sehingga ada hukuman. Nah, maka ada hukuman yang memang dalam Islam itu ada aturannya, harus dihukum. Itu pun kalau ketahuan. Dan ada saksi yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
0: Ketentuan ketika mau dieksekusi itu ya.
1: Ya. Nah, kalau tidak ketahuan, tidak ada saksi, maka tobatnya dia kepada Allah diterima. Seperti orang minum khamr secara syariat gak ketahuan, atau di daerah-daerah yang tidak ada hukum, hukum syar'i tidak ditegakkan, maka cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak
0: yang,
1: boleh.
0: Tapi yang pencuri tadi misalkan, Ustaz,
1: enggak ketahuan terus tobat.
0: Enggak ketahuan tobat, itu wajib mengembalikan enggak?
1: Wajib. Wajib. Wajib karena berkaitan dengan hak orang lain.
0: Iya.
1: Wajib mengembalikan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau tobatnya diterima, dosanya diampuni, kenapa ada hukuman sampai dibunuh? Nah, karena memang syariatnya begitu. Kalau dia bertobat sebelum dia mendapatkan hukuman, maka itu rezekinya dia dan insya Allah oleh Allah diterima. Tapi kalau hukum syariat dijalankan, sama seperti pencuri tadi, lalu dia tobat diterima kok. Nah, karena pertobatannya itu ya dengan cara tersebut. Dengan cara tersebut, seperti membunuh orang lain. Ketika dia dibalas dibunuh, kisos, maka di akhirat selesai hukuman untuk dia. Wallahu ta'ala
0: a'lam bishawab. Bahkan bisa jadi dengan kisos itu ketika dia juga akhirnya menyadari kesalahan, bisa jadi itu menjadikan anu ya selamat dia di akhirat.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bahkan di dalam syariat,
0: ya,
1: orang-orang yang akan dihukum semacam kisos itu mendapatkan bimbingan religius, tidak tiba-tiba dikisos gitu aja. Didatengin tiap hari, diminta untuk tobat, diminta memperbanyak ibadah, diminta untuk husnudzon kepada Allah, diminta untuk meminta maaf kepada orang yang dia pernah melakukan kesalahan. Itu jadi yo, prosesnya panjang. Jadi memang hukuman itu untuk menghilangkan hukuman dia kelak di akhirat.
0: Sebenarnya sama dengan kejadian atau kriminal di dengan undang-undang negara loh sebenarnya.
1: Gimana itu?
0: Misalnya perampok nih.
1: Ya.
0: Terus setelah dihukum atau bahkan sebelum dihukum,
1: iya,
0: dia cerita menyerahkan diri, kan tetap dihukum juga.
1: Iya, ketika dia menyerahkan diri. Ya.
0: Artinya ya sama sebenarnya kan. Paham. Ada dalam sisi penegakan hukumnya ya, tetap.
1: Karena gitu loh. Rata-rata hukum itu kan memang untuk efek jera, bukan hanya untuk pelaku tapi kan juga untuk orang lain. Nah, sehingga memang mau dia ngaku, laporan dihukum. Seperti perempuan Ghamidiyah, ingat kan? Yang dia datang kepada Rasulullah setelah dia berzina, kemudian Rasulullah bilang, pulanglah lahirkan dulu anakmu. Lah anaknya lahir, Rasulullah bilang, pulanglah susui dia sampai dia bisa makan roti. Setelah dia bisa makan roti baru dihukum, itu kan pengakuan. Gak ada saksi, itu pengakuan. Dan ada kesan dalam beberapa riwayat penjelasan, nanti silakan dicek di Google, saya lupa kitab apa, Allah alam bissawab. Itu ada kesan Rasulullah itu seakan-akan menyimpan di dalam hatinya, kenapa kamu datang?
0: Oh iya.
1: Kenapa engkau tidak bertobat saja kepada Allah tanpa menceritakan ini? Nah, ada sisi itunya, Pak. Ada sisi itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Ustadz, kalau kasus seputar LGBT ini bisa dikaitkan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan adanya syariat Islam. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi itu maqasid syariah. Jadi tujuan umum syariah itu ini, menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa tidak boleh dibunuh, dan menjaga keturunan. Kalau dikaitkan pada maqasid syariah, dia ada pada tiga posisi. Posisi yang pertama, menjaga agama, karena boti itu merusak agama. Yang kedua, boti itu merusak akal, karena akalnya sudah, mohon maaf ya, tidak lagi
0: berpikir jernih,
1: tidak waras lagi, senormal orang lain. Dan yang ketiga, tentu dia merusak keturunan. Dari mana boti bisa punya anak?
0: Iya.
1: Jadi pernah kita sampaikan kan, saya lupa di mana waktu kita podcast juga waktu itu, tidak ada yang diinginkan kecuali hanya memperturutkan hawa nafsu. Kalau mereka mau berpikir yang sedikit lebih jauh, tentu kan mereka kalau tua mereka butuh ada yang merawatnya. Iya. Dimana mereka punya anak? Wah, anak angkat. Tetap bukan anak Anda, anak angkat itu.
0: Nanti anak angkatnya digas pisan, waduh malah.
1: Na'udzubillah.
0: Terus mungkin gini Ustaz ya.
1: Jangan mungkin, ngomong yang asli aja.
0: Okay. Ketika
1: mungkin,
0: ini juga masih fokus terhadap pertanyaan ini, singkat tapi
1: Makjleb
0: ini. Dalam syariat yang sudah pernah berjalan ya di zaman Nabi, ketika
1: Nabi Lut
0: yang ini yang mengenai hukuman boti ini
1: dilempar,
0: ini apakah ada semacam syarat seperti pencuri harus ada saksi berapa?
1: Betul. Jadi kalau sampai tuduhan kepada boti itu adalah zina, bukan botinya loh ya, sampai pada tuduhan zina, maka wajib ada 4 orang saksi yang melihat seperti melihatnya masuknya obeng kepada lubang. Paham enggak? Jadi betul-betul dia menyaksikan dengan mata kepala dan menyaksikan dengan jelas, dan para saksi itu pun disumpah. Tapi kalau sekedar pada penyimpangannya,
0: diulang.
1: ini belnya Pak tukang istirahat. Kalau pada penyimpangannya ada yang diusir.
0: Ya.
1: Diusir dari kampung. Lalu kemudian diusir tidak kunjung sembuh, maka dilemparkan dari gedung yang paling tinggi.

0: paling tinggi. Jadi kalaupun tuduhannya pada zina, ya wajib ada bukti.
1: Berarti intinya urusan hukuman boti ini ada hubungannya dengan ngeyelnya dia ya?
0: Ya kalau nggak ngeyel kan nggak jadi boti, Pak.
1: Oh ya juga.
0: Kalau dia nggak ngeyel kan tentunya dia sadar diri kan, oh ini bukan fisik saya ini.
1: Berarti ini bisa dijawab gini, kalau bisa disembuhkan kenapa hukum hatnya dibunuh? Lah makanya sembuh biar nggak dihukum kan gitu ya?
0: Iya, iya. Jadi semua hukuman itu arahnya pada perbaikan diri, bukan pada ngapok newong. Ngapok newong itu terkesan syariat itu benci banget. Enggak, syariat itu ada sebagai apa? Sebagai bentuk penjagaan diri, sebagai bentuk untuk mengarahkan diri kita pada arah yang jauh lebih baik.
1: Ya.
0: Sekarang pernah ada satu kasus, antum cek aja di YouTube sekarang. Ini saya ngadep mana ini? Silakan cek aja di YouTube. Pernah kejadian di salah satu negara Eropa atau bahkan Amerika, saya lupa, tapi saya pernah ngecek YouTube-nya. Seorang perempuan, dia duduk di kursi di tengah hall besar. Ini seorang seniman perempuan ini. Terus dia memberikan tulisan hitam di atas putih dan dengan artinya kekuatan hukum yang kuat. Yeah. Dia memperbolehkan siapapun. Oh iya, YouTube melungker. Nah, sudah barusan aman. Dia ngadep depan, Ustaz. Ya, ngadep depan. Siap, terima kasih. Sarannya saya terima. Dia bukan memerintahkan. Dia mengizinkan kepada siapapun untuk melakukan apapun kepada dirinya. Bayangin, dia mengizinkan siapapun yang ada di ruangan itu untuk melakukan apapun tanpa batas kepada dirinya. Dia tidak menyangka bahwa manusia akan sekejam itu. Ternyata antum tahu apa yang terjadi. Baru berjalan sekitar seperempat jam, perempuan itu menangis. Karena ternyata manusia itu seberingas itu ketika tidak ada batasan aturan. Ada yang mulai, maaf ya, memegang bagian vitalnya. Ada yang melepas bagian baju bagian atasnya. Ada yang mulai menciumi pipinya. Sampai dia tidak merasa manusia akan seberingas itu. Sampai pada akhirnya antum tahu, sebagian orang yang melihat itu tidak tega, akhirnya dihentikan. Nah itu menunjukkan apa? Kalau tidak ada aturan, manusia ini seperti binatang. Kalau tidak ada aturan, manusia ini apa? Seperti binatang. Maka yuk kita sadari dengan penuh kesadaran lah. Memang syariat ini yo tameng,
1: tameng
0: yang membentengi kita. Nasib itu poin pertama ya, pergaulan. Ya. Atau ada pertanyaan yang lain?
1: Ya mungkin tambahan aja ya, kalau mengenai tadi juga. Kalau bisa disembuhkan, kenapa hukum hatnya dibunuh? Jangankan itu, Mas. Sekarang kita mencaci orang aja bisa dikatain perilaku tidak menyenangkan kok. Nah, itu kan juga bisa sembuh, orang setelah ngatain bisa sembuh. Tapi kalau orang yang dikatain nggak terima,
0: iya,
1: tetap bisa dihukum.
0: Bisa. Nah begini, ini jawaban serius ya. Yeah. Jawaban serius hanya untuk menutup pertanyaan ini. Begini. Kalau bisa disembuhkan, kenapa harus dihukum mati? Pertanyaannya, mereka mau disembuhkan apa enggak?
1: Nah,
0: kan di situ.
1: Iya, ngeyel tadi.
0: Antum kan bilang ngeyelnya tadi itu kan. Jadi kalau memang mereka mau disembuhkan, syariat membuka peluang itu. Maka ada pintu tobat, ada pintu meraih rahmat Allah, meminta kasih sayang Allah, itu kan ada. Tapi pertanyaannya, mau enggak mereka sembuh? Ini kan yang kita bahas, mereka yang ngeyel dengan kebotiannya. Bahkan dikasih ruang loh di podcast-podcast itu. Nah sekarang mana coba nuraninya orang-orang yang sekedar mengejar rating, mengejar viewer, boti-boti diundang, bahkan yang sudah operasi kelamin segala macam. Bahkan sekarang terakhir ceritanya ada seorang boti waria yang sudah operasi kelamin, bahkan berkali-kali operasi sampai terkesan sempurna seperti wanita. Sekarang dia menyesal. Dia minta kembali dipanggil dengan nama aslinya. Tahu antum siapa?
1: Mas Fata.
0: Tolong Agung. Nah, ya kan?
1: Iya, iya. Ya.
0: Tapi kalau sudah seperti itu mau bagaimana? Terlanjur dioperasi. Iya. Mau dikembalikan? Tapi tentu kalau dia bertobat, Allah itu Zat yang Maha menerima taubat. Bagaimana? Sekarang bagaimana menyembuhkan dan membentengi diri. Membentengi diri.
1: Yeah.
0: Ini sekarang waktunya Pak Tukang pulang ini.
1: Waktunya
0: Pak Tukang pulang. Mudah-mudahan Pak Tukang ini saya doakan sehat, panjang umur, rezekinya berkah. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Karena mau tidak mau, waduh, saya kalau ngelihat mereka kerja itu yo, dalam hati kroso, ya Allah, berat banget kerjanya.
1: Sampai malam-malam.
0: Panas, ya. Kemudian penuh resiko. Tapi mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang terbaik.
1: Melanjutkan materi atau pertanyaan, Ustaz?
0: Ada pertanyaan, silakan. Oh,
1: banyak pertanyaan yang masuk ini.
0: Silakan.
1: Tapi kayaknya
0: dari ini... Mario ada. Kalau ada dari Mario, kita coba utamakan Mario dulu.
1: Ini agak ndang-ndang. Yeah. Ada pertanyaan Mario? Oke. Okay. Eh, ndang-ndang toh.
0: Iya.
1: Afwan, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana pandangan dan sikap kita terhadap dakwah yang dilakukan di tempat seperti Bagaimana pandangan dan sikap kita terhadap dakwah yang dilakukan di tempat seperti kafe, terutama dalam menyuarakan larangan LGBT? Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara menyampaikan kebenaran dan tetap bijak dalam bergaul?
0: Naam. Jadi dakwah itu memang pada awalnya menyasar orang-orang yang belum baik. Itulah intinya dakwah. Menyasar orang-orang yang belum baik. Kalau untuk orang yang sudah baik, tinggal dirawat keistiqomahannya dengan ta'lim dan ibadah. Nah, sehingga bagaimana pendapat Ustaz tentang dakwah di kafe-kafe, tentang bahayanya LGBT, saya anggap itu dakwah yang baik. Tapi tentu kafe yang kafe umum ya, bukan kafe yang identik dengan kemaksiatan, faham gak? Kafe yang identik dengan kemaksiatan itu semacam klub malam, klub malam ya, semacam, mohon maaf gih, klub karaoke, yang itu memang identik dengan kemaksiatan. Untuk apa Anda nyemplung ke sana? Bukan di situ tempat dakwahnya. Tapi cari di mana rumahnya, datengin. Dan kita tidak menuntut itu kok. Oh, kamu melakukan apa? Ada orang, saya tidak nuntut itu. Saya tidak nyuruh. Cuma kalau mau idealnya, coba dicari semampu yang kita bisa. Dicari orang mana, di mana rumahnya. Mungkin ada yang kita kenal. Sehingga tempat yang jelas dengan keburukan itu, biarkan dia identik dengan keburukannya, jangan dicampur dengan kebaikan, nanti malah rancu, malah apa? Malah rancu dan. Tapi kalau kafe-kafe yang umum seperti kafe keluarga itu artinya ya semua orang bisa masuk. Ada pun musik, mungkin musik yang sekedar musik-musik instrumental. Ini tidak mengatakan halalnya musik loh ya. Tapi kan umum loh ya. Nah, ketika Anda menyampaikan dakwah di tempat seperti itu tentu bagus. Nah, terus bagaimana dengan adab pergaulannya? Ya tentu izin dulu kepada yang punya kafe. Bukan berarti antum tiba-tiba masuk langsung ambil mic. Assalamualaikum, innalhamdulillah. Waduh.
1: Diagendakan.
0: Yeah. Disusun yang rapi. Jangan sampai mengganggu kenyamanan orang-orang yang mengunjungi kafe tersebut. Faham ya? Ya enggak tahu kok tanya saya.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Bagaimana menyikapi seorang temannya LGBT? Dia Islam dan paham betul tentang dan apa itu LGBT sendiri. Tapi dia seperti tidak mempedulikan bahwa dia LGBT dan malah mengajak orang-orang untuk seperti dirinya.
0: Ngeyelnya tadi nih.
1: Secara tidak langsung dia seperti memaksa orang-orang untuk mengikutinya dan menerimanya atau meminta validasi. Bahwa gak apa-apa loh LGBT gitu loh. Bagaimana menyikapi orang yang tersebut apabila dari kitanya ada perasaan gak enakan karena teman tersebut sebetulnya baik terhadap kita? Bagaimana sikap seorang muslim terhadap hal tersebut? Yang saya ketahui sebelumnya bahwa seorang muslim wajib membimbing orang yang LGBT tersebut.
0: Bagus.
1: Memberitahu kebenarannya akan tetapi terhalang oleh perasaan gak enak karena dirinya seorang teman.
0: Iya. Aisyah, tolong mintain kertas nak. Abi cariin kertas saya. Saya tulis karena ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, sikap LGBT yang ngeyel tadi. Poin kedua, mengajak orang lain. Poin yang ketiga, sikapnya teman yang dalam Islam itu dianjurkan untuk mengingatkan, membimbing, meluruskan kan begitu. Nah, maka saya tulis dulu. Ini biar bisa runut. Terima kasih Aisyah.
1: Sama-sama.
0: Biasa aja sama-samanya, enggak usah sama-sama. Ini bukunya siapa ini Aisyah?
1: Kalau
0: SDIT Intan Permata Malang.
1: kalau ini ya Ustaz ya, kalau mengenai ngeyelnya tadi udah kita jawab lah ya, mengenai ngeyelnya mungkin ini lebih kepada
0: Sikap ya,
1: sikap kita,
0: dan ajakan kepada orang lain.
1: ajakan itu, terus kitanya nggak enakan tapi tetap ingin mengingatkan,
0: Mengingatkan, mungkin lebih kepada dia kepingin tetap berteman dengan orang itu.
1: ya. Tapi dianya lo gak enakan, tapi dianya lo enakan sama kita. Artinya dia bilang bilang gak apa-apa, terus kemudian malah ngajak, itu kan?
0: Nah, itu kalau diomongkan enak, Pak. Misalkan begini, ngapain kamu jaga jaga perasaan orang, wong dia aja gak jaga perasaanmu. Itu diomongkan enak, tapi kalau orang udah terlanjur introvert atau segala macam, itu gak semudah itu. Nah, ini ada tulisan, selain boti Ustadz, sekarang juga ada inses.
1: Ya.
0: Apa inses itu?
1: Inses itu keluarga.
0: Incest itu family.
1: Iya, bahasa dalam.
0: Naam, hubungan naudzubillah. Begini, ya udah saya paham lah.
1: Sebenarnya dari dulu tuh bukan.
0: Berarti kalau kalau ngeyelnya udah lupain ya.
1: Ngeyelnya udah.
0: Sekarang mendakwahkannya. Wih, kok mendakwahkannya?
1: Mengingatkan.
0: Enggak, mendakwahkan botinya kepada orang lain, ngajak-ngajak tadi loh. Kan ada pertanyaan itu tadi kan? Jadi begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan ini bukan yang hasanah, ini yang sayyi'ah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min duni an yanqusa min ajmin wizrihi syai'ah." Ketika ada orang itu menjadi pintu pembuka atau pengajak keburukan, dia mengajak pada keburukan, maka dia mendapatkan dosa mengajak, mengajaknya itu menjadi dosa. Dan dia mendapatkan dosa orang yang mengikutinya sama percis dengan dosanya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi boti saja sudah cukup dosa besar. Terus ini ngajak orang lain, yang orang lain akan mendapatkan dosa besar, yang dosa besarnya itu Anda mendapatkan yang sama seperti orang yang Anda ajak. Lihat kucingnya nyariin anaknya itu.
1: Kucing ya?
0: Iya, bagus emang kucingnya, masya Allah. Sampai saya malam-malam datang ke sini khusus bawain pakannya kucing itu, karena saya mikir, ya Allah, di pondok dia makan apa, sementara dia punya anak 7. Akhirnya kita pulang dari Pare malam-malam 9:30, saya cari pakan kucing.
1: Akhirnya terpaksa menafkahi.
0: Menafkahi yang bukan anaknya. Subhanallah, karena kepikiran, ya Allah, ini kucing nyusuin anaknya, kemudian dia di pondok makan apa, gitu-gitu. Akhirnya datang sini malam-malam jam 10, Pak. Jam 10. Saya datang ke rumahnya Mbah Prizana. Kita kasih sampai makan, Pak. 3 mangkok kecil itu habis. Kita tuang 1 mangkok kecil, habis, tambahin habis, sampai masya Allah.
1: Aliran.
0: Iya, kesian dia. Apa tadi?
1: Duh, apa ya?
0: Mendakwahkan kebutiannya. Nah, maka dia akan mendapatkan dosa mengajak. Plus ketika orang lain ikut, dia mendapatkan dosa orang lain yang mengikuti tanpa mengurangi dosa orang itu dan dosanya sedikit pun. Berarti Anda mendapatkan dosa yang paling banyak ketika Anda mendakwahkan kebotian itu. Nah, termasuk podcaster-podcaster ini. Jangan sok-sokan. Oh, maksudnya mau jadi podcaster yang ramah kepada semua. Keren, gaul. Tapi Anda ternyata memamerkan aurat, Anda menceritakan di mana di podcast Anda ada minuman keras yang ditenggak berkali-kali, di podcast Anda ngomong kalimat-kalimat kotor, itu akan mengalirkan pahala, akan mengalirkan dosa yang tidak terputus. Dan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, kecuali Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai mengajaknya. Karena jadi boti aja udah cukup dosa besar, kenapa lagi harus mengajak. Kemudian yang kedua, sikap sebagai teman. Begini, Pak. Dalam Islam itu ada pilihan, Anda boleh berteman dengan siapapun dan Anda boleh menghentikan pertemanan dengan siapapun dengan asas manfaat akhirat. Jadi jangan salah sikap dalam masalah ini. Anda boleh memutuskan pertemanan dengan siapapun. Maka dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujz fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Astagfirullah, bentar, saya cek. Astagfirullah, kok saya lupa ini. Walat kayaknya. Antum buka surah Al-Muddathir. Tantar.
1: Ayat?
0: Ya, full. Ya ayuhal mudathir kum fa'andhir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahir wa rujjah fa'amir wa la tamnun ta'athaksir wa li rabbika fasbir wa idha nufiq wa idha nuqira fin naqur fadhalika yawma idhiyam wa asi al kafir ghayru sir dharni wa man khadwa wa ja'altu lahu ma'ana mamduda wa bin yashuda wa mahatul umda thumma yatma'an azid kalla innahu kan li ayatina anda sa'urhiku sa'uda innahu faqar wa qadu kafir
1: faqar?
0: Bukan
1: sambil masih mencari referensi ya. Ini tadi pertanyaannya dari Mario banyak banget. Tapi ada beberapa yang saya kira udah sebagian terjawab ya. Seperti Masya Allah. Nah, seperti ini. Jika sholat mencegah kemungkaran, apakah jika orang sholat 5 waktu tapi masih melaksanakan, tapi masih tetap melakukan tercela, apakah ada yang salah dalam pengerjaan sholatnya atau bagaimana?
0: Ya, sepil kucingnya Ustadz gagah dan berwibawa. Anda boti ya?
1: Emon.
0: Enggak, Ustadz gagah dan berwibawa. Anda siapa?
1: Masa kita ngomong Superman gagah, kita boti.
0: Enggak harus ya?
1: Enggak lah.
0: Takut ini. Atau jangan-jangan ini Pak Fakhri pemborong kita ini Surabaya. Maaf Pak Fakhri. Siap komandan, siap salah. Begini. Sekarang kita sampaikan. Warujza fahjur, dan tinggalkanlah keburukan-keburukan itu. Artinya, termasuk teman yang buruk. Itu dalam Islam, ketika Anda tidak mampu menasehatinya, dan Anda telah menjalankan kewajiban untuk menasehati, tidak kunjung berubah, dan bahkan Anda sampai khawatir Anda akan terjerumus dalam dosa ketularan dengan dia, maka dalam syariat, saatnya Anda tinggalkan dia. Jadi jangan ragu dengan memutuskan pertemanan yang kemudian pertemanan itu merusak akhirat Anda, begitu ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Dah, sekarang obatnya Pak. Dah, Mario banyak banget pertanyaannya.
1: Banyak.
0: Sebentar. Saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan. Obatnya ada 3. Saya pernah mengikuti semacam seminar ya tentang ini. Saya pernah cerita ke Antum ya. Di salah satu kampus yang terkemuka. Dan salah satu pembicaranya itu dosen syariah. Di akhir sesi disepakati setelah psikolog berbicara, mantan boti berbicara, artinya boti yang sudah tobat berbicara, kemudian tokoh masyarakat berbicara, kemudian dari segi kecilin, masuk sini suaranya. Ketika apa? Semuanya berbicara termasuk dosen syariah tadi berbicara, maka begini. Sampai pada kesimpulan, tidak ada obat terbaik kecuali agama. Bayangin Pak, tidak ada obat terbaik kecuali agama. Kalau dalam Islam berarti apa? Kalau dalam Islam berarti takwa kepada Allah, ibadah. Takut pada hukuman Allah, takut dengan kematian, takut akhirat, takut pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Ta'ala, takut mendapatkan azab dari Allah, takut dimurkai oleh Allah. Itulah takwa. Tidak ada obat terbaik kecuali takwa. Karena apa? Kalau sekedar tobat karena bukan dorongan takwa, masih banyak peluang untuk dia terjerumus dan kembali. Nah, maka yang pertama, obat untuk penyembuhannya nomor 1 adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah itu dengan mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, diawali dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah, kemudian banyak berdoa minta petunjuk kepada Allah, senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obat yang pertama, yang paling manjur, agama. Yang kedua adalah tinggalkan pertemanan yang lama, wajib dan mutlak. Ini bukan keras-kerasan, ini bukan saklek-saklekan, ini bukan kemudian oleh terlek banget sih, enggak. Tapi ini adalah mau tidak mau, ketika Anda ingin sembuh, tinggalkan circle yang Anda miliki sebelumnya. Bahkan kalau perlu, nomor HP hapus, semua nomor-nomor di HP Anda teman-teman sebelumnya hilangkan semua, dan Anda mengawali hidup yang baru setelah Anda bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, obatnya adalah banyak berkumpul dengan keluarga. Karena keluarga itu obat. Keluarga itu adalah penawar. keluarga itu adalah penenang kita.

0: Otomatis ini.
1: Follower kita kan gak banyak ya.
0: Ojo ngono ta. Gak ngono sih rek, 2000 orang.
1: Mana mana mana mana. Ini
0: 1900 tuh
1: ini.
0: ya.
1: Masya
0: Ojo
1: Allah.
0: ngono to rek.
1: TikTok ya banyak juga ya. Sampai 2000 penonton.
0: Saya punya
1: Penjelasannya sampai Ustadz, sampai Ustadz, banyak Ustadz, sampai masih nyimak Ustadz.
0: Yeah.
1: Banyak Ustadz. Enggak, karena memang begini. Masing-masing dari kita itu kan punya follower fanatik lah bisa dibilang ya, sehingga kita jaga kondusivitas, jangan sampai kita mengarahkan follower kita untuk membenci sesama penggerak kebaikan.
0: Ya.
1: Jadi kita jaga kondusivitas.
0: Padahal enggak usah wis.
1: Iya, enggak usah, lebih aman.
0: Usah,
1: pokok
0: wis.
1: Intinya jangan sampai mengarahkan kebencian kepada sesama penggerak kebaikan melalui follower yang kita miliki. Ayo kita jaga kondusivitas, kita bergerak dengan jalan kita masing-masing sesuai pilihan dan keyakinan kita masing-masing. Ayo, karena apa? Faquli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, cukup Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang melihat itu. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu legitimasi,
0: validasi.
1: Biarlah karena, kita jaga kondusivitas itu ya.
0: Mungkin kalau pribadi mungkin gak apa-apa lah Ustaz ya, karena ada upaya, ada kalimat-kalimat penggerakan.
1: Iya.
0: Penggerakan orang. Jadi ayo, nanti saya takut digeruduk sama followernya Ustaz.
1: Lanjut, lanjut, lanjut.
0: Malah dobo.
1: Iya, iya. Iya, mulainya jangan malam-malam Ustaz, bisa panjang.
0: Iya.
1: Nyimak Ustaz sangat jelas sekali.
0: Ini
1: bukan bounty Ibu, boti. Boti itu banci, guy. Homo itu namanya boti.
0: Bonti lah kon. Saya punya teman cowok non muslim dan dia setiap ketemu saya malah saya lihat dia tingkahnya malah kayak LGBT gitu. Cara ngatasinya bagaimana agar saya bisa menjauhi dari teman saya?
1: Cara mengatasinya, cowok. Keyakinannya.
0: Keyakinan.
1: Itu kan belum titik tadi.
0: Belum.
1: Jadi tumpaskan.
0: Keyakinan.
1: Keyakinan.
0: Masalah non muslim ini.
1: Non muslim ya. Begini, setiap Anda berteman dengan seseorang, perhatikan beberapa hal. Yang pertama, perhatikan agama teman Anda itu. Bukan kemudian kita sara, tapi kita punya hak untuk memilih teman. Yang kedua, perhatikan akhlaknya, tutur katanya, sikap santunnya, perangainya, budi pekertinya. Karena teman itu menarik kita untuk menyamai dia. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga manfaat dan mudharatnya secara kehidupan akhirat. Ketika Anda memiliki teman yang kemudian, kalau mau konsultasi di mana Ustadz? Ya di Pondok Rimba lah, silakan datang ya, silakan datang. Masya Allah, Masya Allah. Nah, maka ketika kita berteman itu, kita perhatikan teman kita itu. Kita nasihati, kita ajak pada kebaikan, kita tuntun mereka pada jalan yang benar. Karena itu juga kebaikan buat kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Kita baca satu lagi Ustaz dari WA.
1: Iya.
0: Dari WA.
1: Silakan.
0: Permisi,
1: di sini WA-nya.
0: Itu ya. WA-nya di situ.
1: Atau kita terima telepon mungkin. Ayo coba, ya, ada mau telepon.
0: Udah coba. Ini
1: silakan, cuma, silakan.
0: Coba.
1: Pada nomor WA, nomor telepon silakan dicek nomor telepon 0885 5500617. Bismillah. Kalau ada telepon kita terima sebagai penutup ya.
0: Call WA boleh.
1: Iya, WA aja, WA
0: tapi
1: aja.
0: Ini banyak yang nulis sih, banyak yang nulis di WA. Kita langsung angkat kalau ada yang telepon, tanya apapun. Kalau enggak kita baca dari satu chat WA.
1: Ya,
0: oh, ada
1: ya.
0: Langsung ada. Kamera ke Ustadz ya.
1: Ya Allah, saya buka YouTube yang keluar langsung ini. Masya Allah.
0: Angkat ya, bismillah. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, ini saya mau bertanya kepada Ustaznya, bisa enggak?
0: Bisa, silakan.
2: Oke. Pertanyaannya tuh gini ya.
0: Ini tolong apa ini? Volume dari device
1: medianya
0: lain mungkin
1: dia
0: di kecilkan dulu ya biar
1: tidak feedback. Suaranya nggak mantul-mantul.
0: Okay. Ini masih ada pantulan ini, mungkin dari telepon aja ya, dari telepon aja.
1: Jadi YouTube-nya atau
0: YouTube atau TV
1: dimatiin dulu.
0: Atau perangkat lain mungkin dikecilkan dulu.
2: Oh, enggak
0: ada.
2: Itu sudah saya kecilkan.

0: Oke,
1: Jadi
0: silakan,
1: lebih
0: silakan.
1: jadi kecil-kecil.
0: Baik, silakan, silakan.
1: Oke, Assalamualaikum Ustaz. Saya Maulana Rangga Arusi dari Majelis Syura Blog Indonesia. Izin bertanya,
0: Naam.
1: kan saya punya teman cowok yang non-muslim dan dia setiap ketemu saya, malah saya lihat tingkahnya itu malah kayak LGBT gitu ya.
0: Iya,
1: Nah,
0: iya.
1: cara ngatasinnya gimana ya agar saya bisa menjauhi dari teman saya itu?
0: Sip.
1: Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami apresiasi sekali ya teman-teman Mario ini ya, Majelis Roblox Indonesia yang malam hari ini live bersama kami di map apa tadi? Tobat Tobat Blocks. Blog, Tobat Blogs. Iya. Alhamdulillah. Menyikapi teman yang kemudian teman itu non-Islam, tidak beragama dengan agama Islam. Tapi setiap ketemu kok terkesan perangainya boti dan mengajak pada sesuatu yang mengarah pada keboti-botian. Jadi begini Mas Rangga kalau nggak salah tadi ya. Iya. Jadi ingat ayat-ayat cinta, kok ayat-ayat cinta apa? Ada apa? Rangga, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan ayat? Saya kaget loh nanti. Hu kaget. Kok hu kaget itu kayak hu kage gitu ya? Beda Oke. ya? Begini-begini Mas Rangga, yang pertama kita punya hak untuk berteman dengan siapapun dan memutuskan pertemanan dengan siapapun. Itu hak kita sebagai manusia yang merdeka. Kita punya hak memilih berteman dengan siapa, kita punya hak untuk memilih, kita menghentikan pertemanan dengan siapa. Tapi orang Islam itu berteman dan berpisahnya semuanya dilandasi karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, karena dia orang soleh, karena dia senantiasa mengajak pada kebaikan. Benci pun karena Allah. Bukan kita membenci orangnya, tapi kita membenci perangainya yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Terus bagaimana mungkin Mas Rangga bisa nyaman berteman dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Bagaimana kira-kira pandangan Allah kepada Anda? Tentu Allah akan merasa, dalam tanda kutip ya, tentu Allah akan merasa ketaatan Anda kepada Allah itu tidak sempurna karena Anda masih mendekati orang yang oleh Allah dimurkai. Bentuk ketaatan kita yang sempurna kepada Allah ketika kita membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah dan kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Nah, sehingga untuk Mas Rangga dari Majelis Roblox Indonesia, perhatikan tiga hal. Nomor satu, berteman itu tembus sampai akhirat. Jadi jadikan pertemanan Anda itu mendatangkan manfaat yang terbaik untuk akhirat Anda. Dan tidak mungkin itu didapatkan kecuali dengan Anda berteman bersama orang-orang soleh. Yang kedua, teman itu mempengaruhi agama kita. Maka Rasulullah memperhatikan, Rasulullah memberikan perhatian, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa dia berteman. Maka hati-hati dengan berteman kepada sembarang orang, bisa merusak agama kita. Dan yang terakhir, jangan sampai pertemanan itu menjadikan kita masuk ke dalam ranah yang dimurkai oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pertanyaan lain selain LGBT untuk penutup Ustaz ya. Ya, penutup. Benar untuk ada gimana gitu pertanyaan. Ya. Pak Ustaz, hidup saya lagi tidak tenang banget. Sampai ke psikiater. Sampai ke psikiater ya. Minta air doa ke Ustadz dan lain-lain. Ke saya sudah apa belum? Sudah minta air ke saya belum?
2: Suruh mandi di sumur Pondok Rimba.
0: Belum, saya kasih air nanti. Saya tiup dengan tiupan 7 kali tiup.
2: Nanti ada sirupnya.
0: Sirup jajan.
2: Kayak bawang lanang.
0: Nah ini, ada bawang lanang.
2: Hah?
0: Ada bawang lanang.
2: Saya sudah zalim sama orang dan saya sudah berusaha untuk minta maaf sama orang tersebut.
0: Iya.
2: Tapi orang tersebut malah terus meneror dan terus ngata-ngatain. Bagaimana cara meminta maaf yang benar, Pak Ustadz? Dan apakah Allah akan memaafkan saya yang sudah berbuat zalim ke orang tersebut?
0: Ya,
2: saya
0: ya,
2: benar-benar
0: ya.
2: Takut.
0: Sebelum saya jawab, saya mohon maaf dulu. Tolong diulang pertanyaannya. Saya tadi screenshot WA. Ya ini Pak, harus sabar Pak.
2: Saya sudah, aku nyongko bakal ngono.
0: Baik pertanyaannya.
2: Sudah kulino.
0: Kulina ya.
2: Kulina. Hidup saya lagi tidak tenang banget sampai ke psikiater.
0: Ya.
2: Minta air, doa ke Ustadz dan lain-lain. Oh, kaget. Saya sudah zalim sama orang dan saya sudah berusaha untuk minta maaf sama orang tersebut.
0: Oh.
2: Tapi orang tersebut malah terus meneror dan ngata-ngatain.
0: Nah.
2: Bagaimana cara meminta maaf yang benar?
0: Masya Allah.
2: Apakah Allah akan memaafkan saya? Saya benar-benar takut tidak bisa masuk dalam golongan orang mukmin.
0: Ini pertanyaan menunjukkan Anda itu sudah punya hati yang tulus. Insya Allah hati Anda oleh Allah dikuatkan. Karena Anda kelihatan sekali menyesal dengan perbuatan Anda. Anda sampai minta maaf. Anda takut tidak berkumpul di kalangan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Begini. Yang pertama, yang perlu kita sadari sebelum kita melakukan kezoliman, haknya orang yang kita zolimi untuk tidak memaafkan. Itu haknya dia. Kalau ngomong anjuran, dianjurkan untuk memaafkan. Ada keutamaan bagi orang-orang yang mau memaafkan. Ada fadilah yang luar biasa untuk mereka yang mau memaafkan. Tapi syariat tidak memaksa mereka untuk memaafkan. Berarti memang ada peluang orang-orang yang kita zolimi, mereka tidak terima, mereka marah, sampai pada akhirnya mereka tidak memaafkan kita. Itulah resiko. Seharusnya kita berpikir tentang itu sebelum kita melakukan kezoliman. Tapi apalah daya, nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Nah bagaimana ketika itu memunculkan kegelisahan, dan itu disebutkan oleh para ulama, bahwasannya dosa itu memunculkan kegelisahan. Keburukan itu memunculkan kepanikan. Justru kebaikan, amal soleh, ibadah, pengabdian, itu yang memunculkan ketenangan. Sehingga perasaan yang saat ini muncul di dalam diri Anda, itu menunjukkan hati Anda masih peka dengan keburukan. Sehingga hati Anda itu tidak terima dengan keburukan yang Anda lakukan. Sampai pada akhirnya Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa gundah, gulana, risau, seperti ketakutan. Kemudian yang berikutnya Anda sudah minta maaf. Nah maka memang sudah selayaknya orang yang bersalah itu meminta maaf. Dan ketulusan Anda ketika Anda meminta maaf, itu sudah bernilai sesuatu yang positif di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang yang Anda zalimi tidak kunjung memaafkan, cukup Anda bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Anda meminta perlindungan kepada Allah, Anda memohon kepada Allah agar orang tersebut hatinya dilunakkan untuk memaafkan Anda. Dan yang berikutnya, jangan pernah berhenti berikhtiar untuk terus meminta maaf kepadanya. Terus, walaupun dia meneror, ada Anda salah, terus minta maaf sama dia. Dan akan datang waktunya di mana hati dia akan terketuk untuk kemudian memaafkan. Barakallahu fik, Abu Shanum, sudah jam pukul 22 ini.
2: Jam 10.
0: Alam. Bagaimana al-jam'iyah, al-tiqtaqiyah. Barakallahu fik.
2: Mohon maaf sekali, banyak yang belum terbaca ya.
0: Nanti mungkin bisa kita jawab lewat video singkat ya.
2: Iya, dari dulu begitu kok.
0: Begitu ya.
2: Dari dulu begitu.
0: Mm-hmm.
2: Ya Allah, postingan-postingan nih.
0: Apa itu?
2: Boti-boti ini. Astagfirullahaladzim, tambah wakeh.
0: Tambah banyak ya?
2: Oh, banyak.
0: Karena itu normal, Pak. Ketika serangan juga semakin banyak. Enggak, maksudnya gerakan mereka semakin keras itu loh. Karena penolakan semakin keras.
2: Oh iya.
0: Maka mereka akan punya apa? Naluri untuk mempertahankan
2: survival.
0: Diri yang lebih keras. Ah, itu memang yo
2: survival instinct.
0: Algoritmanya begitu, algoritma. Seperti Pak Amru kemarin ya.
2: Oh iya iya.
0: Algoritma iya. Di kepala saya ini loh. Kepala anjuk algoritma ini apa Pak Amru? Pak Amru sudah sampai Sidoarjo Pak Amru.
2: Jangan-jangan masih di hutan Mauni ini. Gak ada sinyal. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pekan depan ya.
0: Insyaallah.
2: Tahu nanti apakah kalau
0: karena kita mau namanya? Ke tur.
2: Oh iya ya.
0: Kita mau ke Bekasi, kita mau ke Jakarta, kemudian kita mau ke Jawa Tengah, kita mau ke Dieng.
2: Teman-teman ada yang rumahnya Bekasi, ada yang rumahnya Banjarnegara, insyaallah kita safari dakwah ke Bekasi 2 hari.
0: 2 hari.
2: Ke Banjarnegara 2 hari. Nanti
0: istirahatnya
2: ketemu 4 hari. Di sana insyaallah.
0: Ya, istirahatnya 4 hari.
2: 4 hari.
0: Nah silakan yang di Bekasi, Banjarnegara, ikuti terus postingannya, insya Allah akan muncul jadwalnya ya.
2: Jadwal.
0: Baik.
2: Jadi Mario nanti silakan boleh ikut datang.
0: Ikut yang mana? Kungkum air anget
2: di Dieng. Insya Allah. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa sarapan besok pagi ya. Okay.
0: Sebelum kita tutup, kami mengingatkan kembali pembangunan Pondok Rimba Wonoagung masih terus berlanjut.
2: Jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fikum teman-teman semuanya. Ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga harapan kita isu tentang LGBT ini udah teredam. Artinya teredam itu ya mereka kapok, mereka ada tobat,
0: kembali ke jalan yang
2: kembali
0: benar.
2: Kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak akan kita bahas lagi di kesempatan berikutnya insyaallah.
0: Iya, iya, iya.
2: Oke. Okay. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa bagi hambanya yang selesai menunaikan ibadah haji, selama hamba tersebut melakukan ibadah haji dengan tidak melakukan rafats atau berkata jelek dan bercumbu rayu dengan istrinya, dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, yaitu perbuatan maksiat atau berbuat suatu keburukan. Dijelaskan juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan dosa hambanya tersebut seperti hari di mana hamba tersebut dilahirkan, maksudnya yaitu tanpa dosa, seperti bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala a'lam.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

1.4 RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam.

0: Sabi Santo Kawamba. RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qul in dhalaltu fa inna ma adhillu 'ala nafsi fa in hadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Para bapak, para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah taala, mugi-mugi pepanggian nejapnya adalah karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Meloni hati-hati banget, Pak. Tiang ngalami kerugian di muka sabai. Kok aku rugi ngapa ya? Oh, ketek aku tumindak dosa. Ngono lho. Kok aku lara kaya ngene ngapa ya? Oh, ternyata aku tumindak dosa, kan gitu. Ada banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mergane iku kemudian Allah memberikan kerugian dalam hidup, memberikan sakit di dalam hidup. Gitu. Famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah, bukankah bapaknya kita itu Pak Edewi ki lho Pak akhrajal ditokno minal jannah saking surga. Bapak Edewi niki sinten Pak? Nabi Adam ki ditokke saka surga. Padahal surga niku adalah darul ladzah wan naim wal bahjah wasyurur. Padahal surga niku panggonan sing lezat, panggonan sing nikmat, panggonan sing menyenangkan, membahagiakan. Kuwi surga, Pak. Jenengan ate urung tahu. Tapi Nabi Adam ki ditokno saka surga neng endi? Darul alam, neng alam donya. Padahal alam donya niku napa? Daril alami wal ahzan wal masoib. Padahal dunia kuwi panggonan sing ahzan, okeh kesedihan, wal masoib dan okeh musibah. Jadi Nabi Adam ini yang surga Pak Bu, tapi dikeluarke Allah ahrojal abawaini minal jannah ditokno saka surga.

panggonannya nengke kuwi mau. Sebabe ngopo? Dosa dan maksiat. Lho, neng surga lho penak-penak lho. Ditokno neng. Nah, di dalam ayatnya itu kan ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sajane kan hey Adam, manggono awakmu karo bojomu neng surga. Sajane Nabi Adam ki kon manggon neng surga, neng syaraté ana fala takroba hadis sajarah. Neng aja pisan-pisan nyedak wit iki. Kayak wit apa, Bu? Lho, kemudian iblis ngerti. Woi, iblis tenan iki. Nggodha. Nyedak, akhirnya Adam tergoda dan nyedak. Nek larangane Gusti Allah kok dilanggar, niku maksiat to, Den? Maksiat. Gandeng Adam tu minta maksiat, kemudian ahrojal abwain niku wa minal jannah, ditokne saka surga metu. Ngono lho. Dalam tanda kutip diusir Allah saking surga karena tumindak maksiat. Begitu. Lha seandainya ya Bu ya. Seandainya mungkin iki mungkin lho ya. Nek Nabi Adam iku ndemben ora ditokno saka surga, mungkin awake dhewe saiki iki pengajian iki Imam Syodok surga.

surga kok. Apa panganan plastikan ngono ki ora. Surga. Lho enak. Jadi luar biasa. Wi nek misale ora

aturane Gusti Allah, ora itu nyedak uwit ning malah nyedak uwit karena godaan setan, godaan iblis, maka kemudian rugi. Kerugiannya apa? Metu saka surga sing darul ladzah wa naim wal bahjah wasyurur niku wau, panggonan sing nikmat, lezat, menyenangkan, membahagiakan, ditok neneng dari alam wal ahzan wal masaib, panggonan sing oreh kesugi kesugihan sing okeh keruk apa jeneng ya ahzan kesedihan wal masaib dan musibah. Donya iki panggonane kesedihan, jenengan yo pernah merasa sedih to? Saniki sedih napa bahagia? Oh, sedih, panganane plastikan tok. Ada kesedihan wal masaib dan okeh musibah. Anane musibah ya ning donya iki okeh musibah. Terakhir musibah banjir misalnya ning ngendi kae? Aceh misalnya. Kuwi musibah. Banjir lho ora nggur banyu. Kayu gelondongan. Lho kuwi pemerintah ya pinter. Wiki anu kayune terjerembab iki anu kena apa jenenge ya? Secak kena banyu terjebak. Lha iki kok mentu tulisane ora iki karena jamur lah pinter tenan pokoke pemerintah. Jadi gitu. Itu karena dosa dan kemaksiatan, Bu. Makanya ngati-hati banget jenengan bermuhasabah. Aku ki rugi ning donya, aku ki kena penyakit ning donya. Apa ya sebabe? Mang golek gara-gara mungkin karena dosa dan maksiat. Milo pas kulo ngeterke anak kulo, kulo yang jawab, iyo aku yang ngono. Wah iki bocah cilik nganyelke tenan nak cah saiki ya. Lho lak cah cilik saiki lho nganyelke tenan nak takok iki. Lho kadang nek tekoke wong tuwa tekok cah cilik ning dalan, "Le, nandi le?" kan ngono to. Kudune sing tekok saiki kan cah cilik. Tapi sing tekok wong tuwa, "Le, nandi le?" Cah cilik njawab, kamu nanya malah ngene nganyel kita tenan. Sepoke nganyel ke cah cilik saiki. Sian tenan. Dah. Oh pinter malah aku diles, berarti habis sakit di rumah sakit itu juga banyak dosa. Heeh, aku yang ngono. Wah, iki tiwas aku ngomong aku ngono. Jadi luar biasa. Karena dosa dan kemaksiatan kita, maka pertanyaan kula dumateng jenengan, jenengan saiki sing rawuh iki ketoke dosane jenengan akeh apa sithik? Cilik apa gedhe? Tenan lho iki. Sik tak tekoki. Kan wingi wis Ramadan ya to. Ramadan iku ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dosane dhewe diapura dening Gusti Allah. Entek dosane karo Gusti Allah. Bar kuwi ketemu Syawal. Syawal ketemu karo tangga njaluk ngapura, ketemu Bapak Ibu njaluk ngapura, karo bojone njaluk ngapura, karo wong liya njaluk ngapura. Karo bojone njaluk ngapura ora dereng. Piye ngomongnya? Lho wong wedok saiki kan wong wedoke kadang nganyelke wae ya. Jam 7 mulai saka salat Id, ya to. Teko ngomah salaman karo bojone, ngaturaken sedulur kelepatan, "Pak, nyuwun pangapunten kula wong wedok, kula wong wedok kathah dosane, jenengan wong lanang dosane luwih akeh." Kan ngono. Lah bar kuwi dikae ngapura. Bareng dikae ngapura. Nganyelke kuwi jam 7 lho ya. Bar kuwi jam 9, Dik, gawekno teh. Gawe dhek ora iso. Kan ngono. Nganyelke tenan kok edek-edek ya. Gila. Karo tangga teparo njaluk ngapura, artine dosa karo Gusti Allah entek, dosa karo menungsa ya entek. Bar ketemu Syawal, bar kuwi ketemu bulan Dzul Qodah, bar ketemu bulan Dzul Hijjah, berarti Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan mulia. Sesiapa yang minta ampun kepada Allah, diapura. Bahkan amalan kita dilipat gandakan Allah. Dosane cilik apa gede? Oh cilik. Saiki jawab cilik kene kok. Nek jawab cilik tak kandhani sik. Dalam kitab ini tadi ada wadawa, kan juga disitir satu ucapannya Fudail bin Iyad. Fudhain Filiya itu mengatakan ini, "Biqadrima yasgaru dhanban dhanbu indak ya'dhumu indallah wa biqadrima ya'dhumu indak yasgaru indallah." Jadi nek awake dhewe niku, Bu, prasangkane awake dhewe, nek awake dhewe iki rumangsa dosane niki yasgar dosane cilik. Cah dosaku cilik cah. Niku berarti ya'dhumu indallah, dalam pandangan Allah dosane dhewe gedhe. Ning nek awake dhewe iki rumangsa dosane iki gedhe, dalam pandangan Allah dosane dhewe cilik. Dosane jenengan cilik apa?

gede. Saiki dadi gede meneh. Kene iki wong wong kene iki gampang plin-plan. Cilik-cilik gitu kan. Bareng tak kandake Fudail bin Iyad gede. Has. Sak karep jenengan wae. Kan begitu. Lho sakniki ngati-ati banget, Bu. Khuzaifah dalam kitab ini juga disampaikan nih. Khuzaifah mengatakan, "Idza aznabal 'abdu dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Jadi, Bu, Khuzaifah mengatakan, ketika seorang hamba niku tumindak dosa, ya to. Kula lan jenengan iki nek tumindak dosa, nukita fi qalbihi tertulis di dalam hatinya, ana tandane ngatine. Fi qalbihi nukita. Ana tandane ngatine niku napa? Nuktatun sauda, ana nuktah. Nuktah ngertos? Nuktah niku napa? Noda. Kan dhek pentawa enek to sinetron judule? Lah ngerti ya, gaweane nonton sinetron kae mendek. Aku yo ngerti judule, Nuktah Merah Perkawinan, kan ngono ne. Lah nuktah niku noda. Niki tapi niki noda merah, merah berarti amar. Amar ki merah. Nenek niki kan sauda. Mula nek Rasulullah ki nyeluk bojone niku ya Humaira. Asale saka Ahmar niku. Hei yang punya bibir oh bibir apa ki jenenge iki? Pipi kemerah-merahan kan gitu. Nyeluk Aisyah, "Hei, ya Humaira," kan gitu. Niku panggilan kesayangan Rasulullah kepada istrinya. Ibu-ibu jenengan nek didelok nek dipanggil bojone kesayangane apa, Bu? Oh, Beb. Bebeb, is terserah, is pokoknya panggilan kesayangan. Sempenting, enggak gege panggil lagi, ya saudak, ngono enggak gege. Saudak ya asalnya soko aswadun, artinya ireng. Jadi nek nyeluani ya saudak, berarti hey, si black ngono loh jadi. Jadi gitu. Lagi ada nukita fi qalbi nuktatun saudak, di dalam hatinya itu akan ada tanda hitam, noda hitam di dalam hatinya. Kalau nak waktu tidak dosa, hati ini ireng. Tidak dosa, ada irengnya. Tidak dosa, ada irengnya. Kan kok no? Kalau nak hati ini dibelah rupanya, ya Iki Khuzaifah menggambarkannya. Coba Bu, nek misalnya jenengan tidak dosa, raine ireng sidik. Tidak dosa, raine ireng sidik. Dosa, ireng sidik. Ketoknya raine dewi saiki rupanya kayak apa? Ya, sepatut nanti seluk. Ya, saudak mau. Ya, si black mau. Kan gitu. Kan ini Bu. Niku maksiat. Milo kemaksiatan itu ada ini dampak-dampak wong nek tumindak maksiat. Nah, di dalam kitab itu ono 38-an lebih lah. Jadi engko dibahas jam 10 rampung iki mudah-mudahan. Heh? Oke, aku jam 8 ngisi nang Sumber Lawang ya. Lah nek ngene iki kan aku mung dienggo anu, mbanjel iki mau. Iya to? Jane kudu aku ning karo Kang Khoiri wis jam 6 tak. Aduh aku. Jam 8 aku ngisi berlawang iki nyandak-nyandak anu. Wis tanggung jawab ya aku ngono. Mula aku rene iki ora nyopir dhewe nggih aku. Jadi gini, dampak tumindak maksiat. Wong iki nek tumindak maksiat dalam kitab ini disampaikan Ibnu Qayyim ada sekian banyak dampaknya orang nek tumindak maksiat. Yang pertama, wong nek kokean maksiat, maksiat niku menghalangi atau terhalang ilmu kepadanya. Wong nek kokean maksiat, ilmu ki angel mlebune, Bu, mlebune angel. Sinaosa saniki jenengan do menrelengi aku. Ngrungokke pengajian. Tapi engko nek bar pengancete kok ibu, mau materine apa? Anu, nek nyeluk bojo kan ya si blek wae malah nganyelke to. Jadi ilmu ki kaya-kaya mlebu ning kuping tengen, metu saka kuping tengen. Jadi menjat ngono lho. Lah nek metu saka kiwa ge enek sing nyantol sithik. Niku khirmanul ilm. Khirmanul ilm fa innal ilma nurun. Yakzifuhullahu fil qalbi wal maksiatu tudfi'u dzalikan nur. Jadi terhalang ilmu kepadanya, padahal fa innal ilma nurun, padahal ilmu itu adalah cahaya.
Jadi nek

Mungkin jenis pelajar dawi. Maaf itu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Aku neneng pondok ngono kita plastik, jadi plastik nengar kanca-kanca. Al ilmu nurun, jadi ayo turunan rapopo ngono. Wah, aku curigi bocah-bocah. Al ilmu, final ilmu nur, ilmu itu cahaya. Yakzifullahu fil qalbi, sing dilebet ke Allah dumateng hati ini menungso. Wal maksiatu tudfi dzalika nur, dan maksiat itu memadamkan cahaya itu. Kan gitu. Jadi ilmu ki nek wong kok kan dosa, kok kan maksiat, angel mlebune. Sinaosa tekone kene jam 6. Nek kakean dosa lan maksiat, ilmu ya angel mlebune. Fa innal ilma nur, padahal ilmu kuwi cahaya. Yakzifullahu fil qalbi, sing dilebetke Gusti Allah dumateng atine menungsa. Dan maksiat itu tudfidzalikan, kui memadamkan cahaya itu. Onek kokean maksiat, maka padamlah cahaya-cahaya itu. Gitu loh. Mula juga kokean maksiat bu. Nek ono maksiat yang cepat-cepat bertobat. Karena ada cerita gini. Imam Syafi'i walamma jalasa al-imam Syafi'i baina yaday Malik. Jadi pernah Imam Syafi'i ini ku lunggu neng cedak Imam Malik ngono lah. Imam Malik ki gurune Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah duduk lunggu neng cedak Imam Malik. Ngapa? Wa qara alaihi, dia membacakan sesuatu, ngandake sesuatu tentang ilmu. Ajabahu. Intine ngene lah. Jadi lunggu neng cedak Imam Malik, ya Imam Syafi'i murid iki. Baru kuwi ngandake sesuatu, menceritakan sesuatu. Imam Malik weruh niku aja gumun, gumun karo apa? Kamali Fahmi. Gumun karo pe Kamali Fahmi iki kesempurnaan pemahamannya. Gumun dene niku. Bocah pintere kaya ngene ngono lho. Imam Syafi'i lho umur pirang tahun? 7 tahun hafal Quran kok. Jenengan hafal Quran 7 tahun? Jadi gitu. Gumun dene niku. Kemudian Imam Malik mengatakan ini ara inna rallahu qad alfa'ala qalbik nurun nurun fala tudfi bidzal bidzulmatil maksiat. Jadi aku betul-betul saja melihat Allah sungguh gitu. Ndokoke cahaya itu di dalam hatimu gitu. Aja mbok pateni, aja mbok padamkan cahaya itu dengan bidzulmatil maksiat, dengan dosa dan maksiatmu. Gitu loh. Cahaya ilmu itu akan padam bu di dalam hati kita nek awake dhewe niku napa? Kokean maksiat. Mulane jeneng ngrasake kok angel men yo, kok ora mlebu-mlebu to ilmu iki. Aja-aja kokean dosa lan maksiat. Maka waqala Syafi'i rahimahullah. Syafi'i pun pernah berkata, sakautu ila waqi, aku pernah sakautu, pernah curhat. Curhat itu apa? Pernah ya curhat. Piye ya kuwi? Basa Sugarjo niki apa curhat iki? Mengadu, aku pernah mengadu kepada seorang waqi. Wakil ini ulamaan lah. Pengen mengadu kepada wong pinter. Wong pinter itu dudukan lo ya. Kepada ulama. Tentang apa? Su'akhifzi. Tentang ele'e apalanku. Jadi Imam Syafi'i ini walaupun 7 tahun ini pernah apa pernah usud hafal Quran, tapi pernah ngalami ele'e apalane. Maka kemudian terus curhat kepada seorang wakil. Ustaz, apalanku elek Ustaz gitu. Farsadani ila tarkil maasi, kemudian waki itu menasehatiku supaya aku ninggal ke maksiat. Lho nek Imam Syafi'i iki pernah elek apalane? Nek jenengan pernah elek apalane? Oh, pernah ape apalane, Pak? Lho Imam Syafi'i iki sepanjang hidupnya apik terus apalane? Baru iki pernah elek ngono lho. Nek awake dhewe elek terus pernah apik ngono elek iki. Kuwi bedane ngono kuwi lho. Lha farsa dan ila tarkil maksi. Kemudian dia itu menasihati supaya aku ingin meninggalkan maksiat.
Wa qala, kemudian dia mengatakan i'lam bi annal ilma fadlun. Ngerti yo ipi bahwa ilmu itu adalah fadlun. Fadlun iki karunia. Karuniane Allah. Wa fadlullah la yu'tahu 'asi. Dan dan karuniane Gusti Allah iki ra bakalan di yu'tahu, ra bakal ditekakno. Ditekakno iku ora kok dicekek, di ora disampaikan kepada dia asyi ahli maksiat. Ilmunya Allah itu adalah karunia. Karunia Allah. Lah karunia Allah itu ora bakalan kok dikeke, ora bakalan ditekakno marang mereka orang-orang yang ahli maksiat. Itu kata wakil niki wau. Iklam bi analin ma fadlun. Ketahui bahwa ilmu itu adalah karunia Gusti Allah. Wa fadlullah la yutahu asi. Ora bakal dikeke karo mereka yang ahli maksiat. Ngati-hati Bu niki Bu. Wong nek kok gan maksiat ra bakalan kepenak lho. Iku Imam Syafi'i pernah elek apa lane. Makane Bu. Mriki sing hafal nek Imam Syadok kan mesti hafale mesti 30 juz. Saiki ngene Bu. Anak kula niku kan ke pondok mulih prainan ya toh. Prainan. Lah tak tekoi, kowe nek sedina ning pondokno ngapalke Quran ki iso pirang lembar. Paling ya sak lembar, lho sak lembar kan dua halaman. Halaman kene karo kene kan gitu. Ning kono lho Pak, bar subuh tangi, buka Quran mulai ngapalke. Bar kuwi engko sekolah terus ning sekolahan kok persis ngapal toko bengi ngapalke terus bla bengi engko terus di setoran. Ngono kuwi iso satu lembar. Dua halaman lho. Neng-neng pondok bareng neng ngomah coba neng-neng ngomah iki ngapal no takon ngapal ke sehalaman ora apal-apal ya, kemudian tak simpulkan neng-neng pondok kuwi ora tau nyekel HP ora tau nonton YouTube ora tau ngerti facebook wis pokoknya neng kono kuwi wis metu kok pondokno sing diroy yo kanca-kanca lanang-lanang weruh sawedon kuwi jarang-jarang tur kudungan rapet ngono lho. Tapi bareng neng omah cekelane HP, nontone YouTube, metu saka omah wong ra kudungan dan sebagainya kan ngono. Lho akhire ngapalke Quran dadi angel lho Pak. Ora kaya nang pondok. Kenapa? Kokean? Maksiat. Lho saiki gini Pak, jenengan nate mireng napa mboten? Ketika ana seorang ulama weruh nyeneng ngapunten, weruh betisnya wanita hafalannya hilang ngono kae lho. Ngertos nggih? Betis niku napa? Bahasa Inggrisnya quintal. Jadi ketika ulama niku lho Pak, weruh betisnya wanita ngono kuwi hafalane hilang. Padahal reaksine ulama karo awake dhewe nek weruh kentol beda ora Pak? Reaksi nih, gua tetep beda. Awak dhewe iki lho, nek ulama iki weruh kental ngono iki, weruh ngono iki mesti langsung ditutupi, mripate noleh ngene terus astagfirullahalazim kan ngono. Nek awake dhewe piye coba? Ditutupi, nutupi ngene iki. Alhamdulillah, kan kanyel ketenan. Lho, yang reaksine beda, reaksine ulama ngono kuwi wae apalane dadi ilang jarene. Apa meneh awake dhewe ngono lho. Tapi pertanyaanku, jenengan kait wingi teko saiki roh kentole wong wedok ping pira, Pak? Oh, ping akeh to. Pertanyaanku, nek roh kentole wong wedok ndek kandhing ping akeh, apalane ilang napa mboten? Lho ora ilange mergane ra ndek apalan. Ora nyelke kok nyen. Ora ilang, Mas. Aku roh kentol apa-apa ora ilang kok. Ya kowe ndek apalan apa ora? Ora, ora nyelke. Sing ilang opone apalane ra ono-ono. Jadi luar biasa. Itu ulama lho, Bu. Ulama weruh ngono apalane ilang pomene awake dhewe lho. Sing ambedina ora nggur kentol wae ya. Rambute cah wedok-wedok dibuka. Mula nang anyel ki tenan wong wedok-wedok. Jenengan iki kudungane nek nang rene tok apa nek nang omah barang? Ya nek omah ora, maksudnya ki nek pas nang jaba ngoman lho.
Oh ya kudungan Sukoharjo mlimbing kok. Ora kudung ini piye. Bon, niku yang pertama. Yang pertama. Jam 6.46. Mana istirahat kandhani ya? Hah? Oh wis to. Berarti langsung ya. Oke, siap no. Saya tak ngombe sene no. Pikirku mau istirahat arek ngombe ngono lagi ora enak tak ngombe sene bismillah. Yang kedua, maksiat niku menghalangi datangnya rezeki. Menghalangi datangnya rezeki, terhalang dia dari rezeki Allah. Wih tisu ya, angin lekong ini dibuka ini. Padu ini rata dicikupin rantai. Jadi gitu, menghalangi rezeki. Wong ini kok kan dosa, kok kan maksiat, rezekine angel ngono ae lah. Innal abda la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibu. Jadi dalam satu hadis disampaikan ini sabdanya Nabi. Sesungguhnya seorang hamba la yuhramur rizqa, sungguh terhalang rezeki kepadanya bi dzanbi yusibu, gara-gara dosa sing ditindakake. Goro-goro piambai ini kan duit dosa, oke? Maka kemudian apa? Rezeki kian angel bu. Uripe rodok kangelan ngono lah. Gitu. Milo pertanyaanku jenengan rezeki ini gampang bangel? Oh menang buain. Rezeki ini gampil no pembuatan bu. Gampil. Nek gampil berarti mungkin kota infaknya di nogi itu 20 juta gak? Dan Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa kama anna taqwallah majlabatun lirizqi." Jadi takwa kepada Allah niku majlabatun lirizqi. Jadi dia itu pembuka, pintu pembuka lirizqi kagem rezeki. Wa fatarku taqwallah, dan kemudian ketika dia itu meninggalkan ketakwaan kepada Allah, majlabatun lil fakri. Dia itu pintu pembuka bagi kefakiran. Niki Ibnu Qayyim mengatakan itu. Materi ndek ben nanti kula aturke ngeten. Terkait rezeki niki lho. Dalam surat napa ndek menika? At-Talaq niku lho. Surat At-Talaq ayat 2 nen. Jadi mayyattaqillaha yaj'alahu mahraja waryukuhum min haitsu la yahtasib famayyatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong iki nek takwa karo Gusti Allah, masalahe diudari dening Gusti Allah, diberi jalan keluar dening Gusti Allah, dikei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, bahkan wa mayyatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong iki nek bertawakal kepada Allah, takwa dan tawakal kepada Allah, maka fa huwa hasbuh, segala keperluannya dicukupi oleh Allah. Kanggone wong takwa lan tawakal, maka fahuwa hasbu, semua keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Jadi garek yakin apa ora kok ngene iki kok. Dicukupi dening Gusti Allah. Tapi bedakan lho ya, antara keperluan dan keinginan. Jenengan njaluk karo bojo, "Mas, tukoke Avanza, Mas." Gak apa, ngeterke anakmu sekolah kidul kuwi lho. Lho sekolah kidul kuwi gak pitu iso. Jenengan jalo Avanza, kuwi kebutuhan apa keperluan? Kebutuhan apa keinginan? Maka bedakan antara keperluan dan keinginan. Fawa khasbu, niku keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Nek keinginan, ya butuh effort dengan kerja dan seterusnya. Kan begitu. Pokok intine nek wong takwa karo Gusti Allah digampangke masalahe, diudari masalahe, bar kuwi napa meleh dikei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wis pokoke ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, wis ngono kuwi lah pokoke intine. Kulo mbok menawi kulo ben nyontoke ngeten. Desember ben kulo kan ngeterke 4 bulan jamaah umroh. Nah, bareng wis mulih Bu Desember.
aku kelingan Desember akhir niku bulan akhir-akhir dina Jumat ngoten. Dina Jumat enjing ngoten niku ana WhatsApp neng nomor bojoku. Kok sapa? Grup kelas anakku. Bapak Ibu, nyuwun ngapunten mangke POMG pengajian orang tua guru dan murid hari akad manggenipun wonten dalipun bapak iki dalem enten kaliyoso kan ngoten. Kabeh ngun grup jawab nggih. Bojoku yo jawab nggih ngono. Kuwi Jumat esuk. Lah Jumat bengi kok ana ralat, ngapunten bapak Ibu ralat. Gandeng sing gadah griya niku dina akad niku tindakan teng Jogja mila mengke POMG ini pun dirubah tempatnya pun teng dalem pun Ibu Tri Handayani SPD jawab kabeh nggih bojoku ra jawab wong jenenge bojoku diubah nang omahku ngono lho niki lah pas ki bojoku bi iki ane POMB ini nang omahe dhewe iki bi lha piye ya ora apa-apa to lha iki kudu nyugah no. Lha iki butuh dhuwit to kaya api dhuwit piro kantongnya nek 500.000 mi no. Ya ora cukup kan ngono to. Lha piro bi? Ya piro min? Yes, minimal anu bi, mengke 1 juta bi. Waduh, 500.000 tok iki. Yes, engko disuguh banyu putih ora apa-apa aku ngono. Jumlah murid 22 bi. Lah kemudian wali murid ya 22 84 tambah gurune jadi 50 lah ngono. 1 juta. Waduh ya Allah, duit kok ngendi gar esuk Minggu? Wabar kuwi Bu minggu esok setu esok kula wis siap mangkat kerja, bojoku siap mangkat kerja. Ana apa jal? Ana wong mara nggawa mobil Ayla. Wah, enggak mobil Ayla, wonge medun. Ternyata sapa? Jamaah umrohku. Napa nyana aku ngeteri oleh-oleh umroh. Padahal aku ya wis duwe lho. Aja dibayangke oleh-oleh umroh iki tak go nyuguh dina Minggu ra cukup jam-jam semene tok iku apa kan gitu. Bro, akhir dia salaman, Pak, matur nuwun sangat Pak. Wingi kula umroh nderek jenengan masyaallah, penak tur murah. Nggih. Monggo panglenggah bojone ya ngono. Bareng kula mikir ki ora ndang mulih-mulih ya aku salah mangkat salah telat. Lho akhirnya dene sedelo mungkin kroso, dene mulih. Nyeneng ngapunten Pak, kula pamit intine seneng kula nderek jenengan njimpen insyaallah mulih. Oh nggih. Bojone salaman kali bojo kula. Ngapunten Bu, pokoknya matur nuwun sangen wingi pun kali bapak ngene. Oh nggih. Bar kuwi kemudian napa? Wis salaman karo bojoku karo enek amplop di set. Manyel ke to? Lho iki ora nganyel ke iki nyeneng ke iki. Muak set kula senene Bu, ampun ngoten niku. Aku kok seto kok biru aku no. Ora sang ngono-ngono kuwi. Atiku padahal alhamdulillah ngono ya. Ya aku ya ora selak ngono maksud e iki. Wis pokoke pokoke aku seneng Pak, nderek jenengan kalau wingi ngenten murah tur penak dan sebagainya. Oh nggih. Akhire singkat cerita dene mulih. Bareng mulih kemudian bojoku tak takoki, "Mik, kuwi nggih bukaan apa isine?" Amplope bukan gegek kuwi isine kurma aku ya. Bareng dibuka ki isine apa jal? Isine ki abang-abang jumlahe 10 coba. Oh, nganyel apa ora? Nyenengke. Lho aku gak ngerti, Bu. Bengi lho aku butuh 1 juta lho. Esuk lho ana wong ngeteni 1 juta. Janten ana aku dudu wong apik lho. Aku durung dadi wong apik. Aku pengen dadi wong apik. Ternyata intervensi Allah, campur tangane Gusti Allah modele wis kaya ngono. Apa meneh jenengan sing gaweane pengajian, salat tenanan dan sebagainya. Apa meneh intervensi Allah dalam kehidupan mesti luar biasa meleh. Lho aku lho ora nyadet. Ya Allah, sesuk butuh 1 juta. Mau bengi bingung memang atus. Esuk ana wong ngetri abang-abang 10 nganyel tenan. Jadi luar biasa, nyenengke tenan, luar biasa tenan. Niku critane ngoten, iku awakku dhewe. Jenengan paham mboten? Kalih crita kula niku paham mboten? Maksude paham nggih? Maksude napa? Maksude iki nek pengen umroh ndang daftar karo aku ngono lho. Kandane ngayal usilah. Tapi aku perkewo ngene nek jam-jam. Ngene Pak Lurah, ngene Pak Lurah, ndi Pak Lurah mau. Ngene Pak Lurah jam-jam ter aku perkewo rasa nek daftarnya nek Pak Lurah wae.
kebeksane ora nyene Pak Lurah nyanggon aku ra apa. Jadi kayak gitu. Itu intervensi Allah, campur tangannya Gusti Allah luar biasa, Pak. Luar biasa. Kanggone wong-wong sing takwa dan tawakal kepada Allah kuwi mau lho. Lho aku ra ngira lho. Diteri sak juta lho. Sianten Masya Allah. Makanya Bu, perbaiki deh. Wis janjine Gusti Allah iki ora bakal tidak ditepati. Pasti ditepati. Selanjutnya. Yang ketiga. Dampake wong iki nek kokean dosa, kokean maksiat. Maksiat niku nyebabke kehampaan hati dari mengingat Allah. Hatinya lho Bu, hampa dari mengingat Allah. Jadi zikir ngono ki ora iso menikmati ngono lho. Dene jane subhanallah, alhamdulillah, ning tetep wae ora bahagia. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan walau istamat lahu lazzatud dunya, poin ini ketika semua kelezatan dunia itu disatukan jadi satu, semua kelezatan dunia, kenikmatan dunia didadekke walau istamat, didadekke siji, dikake wong sing susah, sedih, tidak bisa menikmati atau hatinya hampa nih kok, ternyata tidak bisa menjadikan dia bahagia. Wala kasep kakean dosa kakean maksiat, ketika dia tidak mau bertobat kepada Allah, hatinya itu hampa. Krungu ayate Gusti Allah ora kepenak, padahal krungu ayate Gusti Allah kudune penak. Salat iki lho, misale lho ya, jenengan salat karo imam, Allahu Akbar waladzalin amin, imame meng maca tabarakalladzi biyadzihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, jenengan sing nang mburi suwe meneh ngono. Lho iku ora kudune ngrungokke ngono, seneng malah wanyel e. Kuwi aja-aja kok kan dosa kuwi ya. Kan gitu ta. Makanya semua kelezatan dunia dijadikan satu, dikake wong kuwi mau tak bakalane iso ndadekke bahagia. Maka hati-hati banget. Langsung yang keempat ya. Nek yang keempat niku maksiat, engko ada hubungannya yang ketigamu. Maksiat kuwi membuat pelakunya asing di antara orang baik. Jadi ketika orang-orang yang tumindak maksiat, awor wong-wong sing apik kados jenengan ngene iki, rasane minder. Gak kepenak. Gak nyenengke. Ya Allah, awor wong surape nak tenan. Pokoke minder ngono lho. Jadi pelakunya asing di antara ahlul, di antara orang-orang baik ngono lah. Gitu. Mila wong-wonge nak kokean maksiat, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa berdamai dengan istrinya, ora iso damai karo anak-anake, karib kerabate, bahkan karo awake dhewe, dene niku napa? Gak iso damai, Bu. Jadi fataku bainahu wa bainam ra'atihi wa waladihi wa qarabihi wa bainahu wa bainan nafsi. Jadi karo bojone cengkiling, karo anak-anake ora wis medeni, karo tanggane karib kerabate ora genah, wa bainahu wa bainan nafsi, karo awake dhewe lho ora iso damai. Jadi gini Bu. Sekian bulan terakhir yang lalu itu Indonesia niku sing paling ngokeh kasus bundir ngertos, kasus bunuh diri terbanyak itu disebabkan karena apa jenenge kaya ya, judol ngertos, judi online. Jadi gara-gara judi online orang niku kemudian apa? Bunuh diri. Nah, wis bunuh diri berarti kan tidak bisa damai dengan dirinya. Wong sing judol kalah okeh, kemudian kenapa? Kemudian dia karo bojone ora damai, karo anak-anake ya ora damai, karo tangga, karo karib kerabate ya ora damai. Utang dijaluk ora itu. Wah, akhirnya cengkiling. Wabena nafsi, karo awake dhewe ya ora iso damai. Akhire napa? Neng ngomah juga dadung yang buri rumah akhirnya. Bunuh diri. Jadi kasus terbanyak bundir atau bunuh diri kemarin adalah
karena judol judi online. Milo hati-hati banget bu. Jadi nek jenengan nonton podcast podcastnya Denny Sumargo, niku pernah ngundang wong sing gawe aplikasi judol. Karo diundang meneh wong sing pernah kalah ukuh biang itu judol. Omah entek, mobil entek, ira entek. Maksudnya ki kekedol ngono lho, Pak. Lho ternyata sing gawe aplikasi niku wau kemudian ngandake wong ini wis melu judol, judi online ora mungkin bakalan menang kecuali dimenangne, ngono lho. Sing gawe aplikasi iki. Jadi nek sing gawe aplikasi, oh iki kita menangke sik, set dia akan menang. Nene ora dingonoke, ora bakal menang, Pak. Jarine sing gawe aplikasi lho, mangkat nonton podcast e. Gue ini yang kalah ini mau muter nyata karena dia pajirunya hilang umay yang masih hilang gara-gara judul ini gua. Sementara penggak sing aplikasi yang ada ke wong sing judul gue mau ora bakalan menang nek ora dimenang ke karena sing gawe aplikasi gue mau karena uang-uang kok kasih ke penco judul judul ngerti ora tau bu mereka nek sing gawe itu slot. Yes ngono lho. Slot ngertos ora? Slot lawang. Maksudnya ki judi online ngono kuwi lah pokoke. Ngertos nggih? Judi lewat HP ngono kuwi lho, Pak. Nah, saya modele ngono kuwi. Lah, ketika orang ngoten niku mesti digawe karo sing dikek menangke, menangke, menangke. Mungkin pasang meneh menang, pasang meneh kan ngono. Jadi nek wong kok ngasih main judol, wis ngerti nek iki nek ora menang, nek ora digawe menang, nek ngerti ngono kok iki tetep main judol berarti wong iki gendenge ra umum. Lho iya iya ta. Lho saiki kemungkinan dia menang iki sepiro kan cilik. Wis ngene lah, misale saiki ana judi sing offline ngono lah, apa nek offline ya? Camjiki misale ngono. Ngertos camjiki apa? Nate kok nate camjiki. Jadi camjiki, camjiki yang ngono kan tuku ya toh. Tukune enek piro? Enek babi, enek kerok ngono-ngono ka toh. Lho aku ngerti, Pak. Lho ngerti kan ora aku dituku. Apa meneh babi kerok apa meneh pokoke? Lho ngono ya ngerti ya toh. Dijebak ngono-ngono ya ngerti kok. Jadi ngono, Pak. Nek kuwi enek 6 apa piro toh misal 6 misale. Aku tukuku babi misalnya. Lah kemungkinan menang babi kan meh 1 dibanding 6. Sing 1 iki tak nggo aku, sing 5 iki dienggo bandar. Kan begitu. Lho kemungkinan menangnya lebih sedikit apa lebih banyak? Luwe sithik. Bandare iki menang luwe oke wong sing pasang kene iki oke. Ora mungkin wong main judi kok dadi sugih ndi wong e tak deloke. Gak mungkin ana niki pengen akhirnya barang bondone ilang. Kuwi wong gendeng kuwi jenenge. Mula nek gaweane judol, gaweane judi mesti wong bodho kuwi mesti wong. Wis ben. Lha perbandingane 1 banding 5 lho. Kok iki tetep dituku? Ya ora mungkin iso sugih. Nek pengen sugih dadi oban bandar. Nek aku ora ngakon lho, maksud e iki sing sugih iki tetep bandar, engko malah YouTube di pedot nak pengen suge jadi bandar camjiki ya, oh, nganyel kita nanti. Maksudnya ki, wong saiki kan nganyel kayak ini. Potong se, set nak pengen suge jadi bandar camjiki ya, wah dipotong. Jadi gitu, yang bodoh banget naik tetap tukung nungguin. Karena orang yang cenderungkan bermaksiat pada Allah kayak gini tidak bisa berdamai dengan imrati bojone wa walati dan anak-anake wa qarabi dan karib kerabate wa baina wa baina nafsi karo awake dhewe wae lho ora iso damai bunuh diri akhire. Mulung nganti ati biang itu dengan seperti ini. Jadi gitu. Itu goro-goro ming dosa kalau maksiat. Dia tidak bisa berdamai dengan. Saya gini lah, pertanyaan gini, Bu. Asline jenengane itu tumindak maksiat asline do krasa apa ora to? Jenengane itu tumindak maksiat nek
ana tandha ora? Ya Allah, aku tumindak maksiat. Ngono iki krasa ora, Pak? Sadar apa ora? Wong maling-maling ning supermarket ngono kuwi asline aja sadar apa ora nek kuwi maling elek. Ibu-ibu sing gawane ngutil ning pasar kuwi asline sadar apa ora nek ngutil ki elek? Sadar saja nek kuwi. Bahkan Pak, dalam kitab itu ulama salaf mengatakan ibu kalimatnya lho, Bang. Aku seneng maca kitab iki mergane ono kalimat lho. Innila aksillah fa aradzalika fi khuluqid dabati wa imraati. Iku luar biasa lho, Pak. Iki ulama salaf yang mengatakan, sak temene la aksila sungguh nek aku ki tumindak maksiat kepada Allah. Ulama iman, nek aku ki bermaksiat kepada Allah, faradzalika fi khuluqid dabati. Mula aku arep weruh, arep krosok. Ada perbedaan akhlak. Sapa? Fi khuluqid dabati. Akhlake dabah kuwi beda. Dabati iki hewan tunggangane ngono lho. Jadi nek aku tumindak maksiat, hewan tungganganku ki rasane ki beda, akhlake ki beda ngono lho. Mungkin wae ulama salaf ki biasane nek numpak jaran itu kan ya apa jenenge? Tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek kan ngono. Tapi iki suatu ketika numpak jaran kok tuklek tuklek tuklek tuklek tuklek. Dadi beda ngono lho maksud iki. Ora kepenak. Iki ngopo yo? Jaranku kok biasane penak, kok dadi ora kepenak? Ngopo yo kan ngono. Wah, akhirnya dia kerasa, ya Allah, inilah aksilah. Ternyata aku betul-betul tadi sudah berbuat maksiat kepada Allah. Gitu. Akhirnya hewan tunggangan kue akhlaknya jadi bedo, rasanya jadi bedo. Jadi nanti ngalami ngonten iku napa mboten? Nanti napa mboten? Lho saiki dabah saiki kan orang gur jaran iki maksudnya. Dabah saiki iki yo Nmax, PCX, Mio ngono kuwi lho. Apa meneh Vario ngono kuwi kan dabah iki saiki. Hewan tunggangan jenengan kan saiki kuwi to, Bu. Vario, PCX, Nmax ngono-ngono kuwi lah. Lho lek misale iki mek misale lho Pak ya. Jenengan saking griya tindak teng Imam Sodok. Delala lagi teko Majolaban pite bocor. Lho ngopo iki kok ora kepenak? Oh bocor. Lho jadi kira Pak, engko jojok kok kan dosa maksiat jenengan kuwi. Inilah asilah. Lu biasanya pit motor saya ini apa tahu bocor tau Bu? Gak. Aku ini di Mio Pak. Mio ini diganti ban karo apa jenis? Bengkel. Tak ganti ban Mas? Iya, tubles nggih. Barang wis diganti. Iki jirone dikai cairan apa ora Mas? Nggon ban cairan apa tau Mas? Cairan kuwi nak tak lebokke Mas. Set. Lah kuwi kok nek pitmu bocor kena paku set. Pakune dicopot bar kuwi cairane metu set nambal dhewe. Apik tenan cah aku. Enek ra? Jogarjo ora ana ngono ki ya. Enek, tak tak bayar piro Mas? 20.000 tambahane. Oh nggih kae. Lah kuwi ngasih bane walus, ganti meneh ora tau bocor aku. Ngasih sing bengkel berikutnya kuwi iki apa to Mas? Kok angel men diuculi. Mbah ora ngerti aku ya anakku yang ngono. Lho nek bisa iki kok bocor tumpahane ra kepenak. Kakean dosa maksiat iso-iso. Ngono. Nek miturut ulama salah iki mau ya. Faradzalika fi khuluqid dabati. Dadi hewan tunggangan kuwi rasane beda. Numpak mobil biasanya penak kok bruk bruk bruk ra kepenak. Ya Allah, aku mau tumindak maksiat. Ngono wae saiki iki. Ndang tak parek nang bengkel ngono lho jenenge. Kan gitu. Pernah to Pak ngalami ngoten niku, Pak? Ning jeneng ora nyadar nek kuwi gara-gara dosa to. Saya ingin disadari, oh dosa aku wakil sah, mula pit motor ku rasanya ra kepenak, ngono loh, dabah ku ra kepenak, ngono loh. Orang gurku ibu, faradhalika fikuluki dabati, wamroati, orang gur akhlak hewan tunggangane sing ra kepenak, sing akhlake beda, apa meneh, wamroati dan bojoku. Maksudnya aja tumpahane, maksudnya ki, akhlake bojoke lho dadi ra kepenak jenengan mikire nang ngene tenan kok. Wa mrati bojoku istriku lho. Maksudnya gini lho Pak. Mungkin tak terangke sing jenengan pikirane travelinge teko ngendi-endi yo. Jan wong Sukoharjo mbok aku ora bermaksud ngono kuwi lho ya.
Iki maksudnya biasanya mungkin ulama salaf ki kondur ngono ki jam 4. Assalamualaikum bojone waalaikumsalam masyaallah bi jam 06.00 nembe kondur. Monggo tase digawake disalami cup-cup pipi kanan pipi kiri sik bar kuwi dituntun dilungguhne nang sofa. Bar kuwi terus diangkat sikile, dicopot sepatune, dicopotke kaos kakine, bar kuwi dipijiti sithik. Teh kok ngersake unjen menapa? Teh kopi napa le minerale kan ngono. Bapak-bapak nate di ngoten ke bojo? Nate pak? Belas bu ha? Ya pisan-pisan kan lo mesti kini jawabnya lobar brujul kok tak ngonok ke nganyel ke tenan. Maksudnya ki sikap sifat ngunukwi lo semang wedok model ngunukwi orang tahu pak mereka pak lo belas pisan-pisan lo manjakan mereka dengan servis-servis jenengan kuwi lo saiki jenani nganyel ke yo. Gaweane maido. Pak, sing gaweane maido iki lanang apa wedok, Pak? Biasane sing sering maido lanang apa wedok? Wedok. Wong wedok lho dikae nafkah. Nyedik tak kae nafkah iki ya, 1 juta sasi. Lah, Mas, Mas. Iki apa? Duit, Mak, duit, Dik. Kok ya ming semene. Jane gudak kerja pura. Nganyelke tenan kok. Wong wedok lho nganyel ketenan. Lho lak jenengan saiki menuntut suami. Mi epik. Mbok dadi wong lanang iki mbok romantis kaya Mas Saiful Kaib misale lho ya. Misale iki mbok sing romantis ngono lho. Lho arek romantis piye? Jenengan dikai dhuwit lho iki apa mung semene. Lho kok arep romantis piye? Kuwi nek wong lanang mbok ngono-ngono akhire ya Allah bojo siji rapate ayu nganyel ketenan. Kan ngono akhire. Iya toh? Lho saiki nyuwun ngapunten. Cah cilik-cilik aja dirungokno. Bengi-bengi desel-desel jenengan turu awor jenengan. Nek jenengan enake rasa desel-desel sumuk misalnya ngono. Lho kuwi arep romantis piye, Pak yo? Sikile jenengan ditumpangi sikile bojo. Lho bojone jenengan ora ngono. Jenengan ngelok kene iki lho. Tungkak mledak-mledak. Ulah nganyel ketenan kok. Lho kok ngono kok kon romantis piye ngono lho. Lho mbok sing penak mriki to Mas, ngono kan luwe penak lho. Daripada tungkak mlethak-mlethak tumpang ning nganyelke tenan kok. Ya Allah, Bu. Wong isih wedoki sing apik. Monggo Pak, gawake tase, lungguhke ning sofa, copotke sepatune, copotke kaos kakine, dipijiti sedelok, jajalo. Wes duit 1 juta 2 juta sesasi medun minggu. Nyanyel ketenane. Lho iki lho Bu, ulama salaf ki biasane ki bojone ngono kuwi. Lah kok suatu ketika dia pulang, assalamualaikum, bojone malang krek. Malang krek apa kirek? Waalaikumsalam. Jane ki mulih, misale ngono kuwi. Lho, ku kaget. Dik, aku kaget mulih ya, Dik, kesel. Kesel leren misalnya gitu. Aku ngeleh dek. Kono tamangan. Neng buri neng greh loro jadi tak nih sisi anakmu nganyel ketenan. Greh loro rata di dalam. Lo, iki lo lah. Iki biasanya bojoku ki nompo aku ki ape, menerima aku ki ape, menyambutku ki ape. Lah kok hari ini kok modelnya kok yang ini ngopo iki. Kemudian dia menyadari inilah aksillah. Ya Allah, ternyata aku banyak bermaksiat padamu hari ini ya Allah. Ngono lho, Pak. Jenengan nek ndelok bojo teko ngomah kok kaya monster. Jenengan iki mang muka sabai. Keke jenengan iki ning dalan moko kan dosa kok kan maksiat. Ya Bu ya. Lho nggih. Manyul ke tenan wae yo. Lu mang sadari iki ulama salaf lo ya. Inilah aksillaha fa aradzalika fi kulli kitabati wa mraati. Aku lo nek tenan-tenan minta maksiat kepada Allah, ternyata hewan tunggangan ku akhlake beda, ternyata bojoku akhlake ya beda, ngono lo. Ngono, Pak. Apik tenan iki ulama salaf iki ngandak kene iki. Mila bar iki engko ki wong wedok-wedok ki ya sing apik karo bojo ngono lo. Ya Bu ya. Iki ranggur gangge-gangge tok tenanan. Nek kene gangge-gangge kok teko ngomah kon gak keteh, gawe dhewe. Ah, bocor tenan. Melu ditawani ngersake unjan napa teh, kopi napa susu. Ngono lho.
ditawari, rasa dijawab. Jawab yang mana nang omah. Jadi gitu. Itu kayak. Jadi kayak oke Bu, tak 38. Tapi aku ki selak nang Sumber Lawang ya. Aku ndenge ngomong karo Kang Khoiri, pokoknya jam itu seberapa rampung ya? Nggih, ngono. Iki jam itu seberapa iki? Ra apa-apa ya, Bu ya? Jenengan kan dari sarapan toh? Nah, engko ndang boleh sarapan. Kan gitu. Bapile ngaten rumiyin, jadi papat sik kira apa-apa lah. So kapan-kapan nek iso dilanjutke meneh, nek enak wektu. Kan 38 kan siang. Papat iki tok insyaallah cukup. Siji mon apa? Khirmanul ilmu ki angel mlebune. Nomor loro yuhramur rizqi. Jadi rezeki ki terhalang ke dia. Jadi dene golek rezeki angel, uripe ora kepenak ngono ki lah. Bar kuwi kemudian apa? Hatinya itu hampa dari mengingat, kudune zikirnya dia itu menjadikan hatinya tenang. Ala bi zikrillah tatmainul. Hati niki kudune tenang. Dengan zikirnya itu hatinya tenang, tapi tidak menjadikan tenang gara-gara dosa dan maksiat. Maka Bu, perbanyak zikirlah. La yazalu lisanaka rotbam min zikrillah azza wa jalla. Awake dhewe lho, jangan sampai bibir kita ini wis pokoke bibir awake dhewe lho, bibir ki apa bibir? Lambenya kita ini lho. Biarkan dia itu basah. Kenapa? Zikrullah. Zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi basahnya dia itu bukan karena menggunjing sesama, bukan karena ngrenengi tangga, tetapi karena apa? Berzikir kepada Allah. Nek wis ngono kuwi ala bizikrillah tatmainul qulub. Terus jenengan saiki kok rasane kok kurang bahagia, kurang nyaman, kurang tentrem. Kok jojo ya kuwi mau ya kurang zikir bareng kuwi mau. Yang terakhir

0: Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh. Gimana?
2: Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Wahai saudaraku, apabila saat ini malaikat maut menghampiri kita, waktu sholat kita hari ini adalah sholat terakhir kita. Wahai saudaraku, ingatlah satu desah nafas adalah satu langkah menuju kubur kita. Semakin hari, sesungguhnya kita semakin dekat dengan kematian kita. Kematian bukan hanya milik orang lain, tapi juga milik kita. Ingatlah bahwa ajal dapat menjemput kita di mana saja, mungkin di kala tidur, di kala berjalan. Ingatlah bahwa ajal tidak bisa diduga. Wahai saudaraku, kita pasti akan mati dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri. Allah melihat persis apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Siapkah kita andai kata malaikat maut menjemput kita hari ini? Ingatlah, pada sakaratul maut adalah saat yang paling pahit. Kita sering melihat bagaimana hewan kurban yang tidak punya dosa, Allah memperlihatkan kepada kita pahitnya saat ajal memisah dari tubuh kita. Mata terbelalak, lidah menjulur, badan menggelepar. Sesungguhnya kita pun akan demikian. Walaupun tampak tenang, sesungguhnya pahit, kecuali bagi orang-orang yang merindukan Allah. Andaikan kita sudah mati, tidak ada lagi yang bisa menolong. Harta-harta kita yang mati-matian kita kumpulkan tidak bisa kita bawa, karena bukan milik kita, tapi milik Allah. Tinggal sehelai kain kafan yang dililitkan di tubuh kita. Bayangkanlah, apabila tubuh ini sudah kaku, wajah ini sudah beku, kain kafan sudah mulai dibungkus. Bersyukur kalau kita ada yang mengurus. Bayangkanlah bila tubuh kita sudah terbujur kaku. Bersyukur bila ada

Sedangkan kita, istri, suami, anak-anak kita hanya bisa menangis di sekitar kita. Kita akan diusung ke kamar kita yang baru, yaitu ke liang lahat. Wajah kita akan dibuka untuk menyentuh tanah, dan papan akan ditutup di sekitar kita. Pelan-pelan, orang yang kita cintai akan menaburkan tanah sehingga semakin gelap, semakin kini sendiri, tanah semakin penuh, semakin jauh dari mereka. Mungkinkah nanti anak-anak kita yang menaburkan tanah, sahabat-sahabat kita, inilah pertemuan terakhir dengan mereka. Tinggallah kita sendiri di liang lahat, mereka semua akan pulang. Belatung, cacing, sudah mulai mengunyah tubuh kita. Tapi yang menjadi masalah, ketika mulai datang malaikat kubur, mungkin pertanyaannya, wahai makhluk malang, berpuluh-puluh tahun engkau hidup di dunia, betapa banyaknya engkau mengkhianati Allah yang selalu menjamumu, betapa banyak nikmatnya yang kau balas dengan pengkhianatan. Mungkin saat itu dinding kubur mulai menghimpit tubuh. Sebetulnya solat kita akan membela, tetapi solat kita terlalu lemah karena tidak pernah khusyuk. Mungkin sedekah kita akan membela, tapi sedekah kita terlalu lemah karena kita terlampau kikir. Mungkin saum kita akan menolong kita, tapi saum kita hanya saum perut. Mata tidak pernah saum, mulut tidak pernah saum, hanya bisa menyakiti orang lain. Mungkin haji kita akan menolong, tapi ternyata haji kita haji yang mardun, yang tertolak karena niatnya tidak benar. Tinggallah kita menderita. Paling hanya doa anak dan keluarga kita yang kita tunggu-tunggu. Tapi bagaimana? Mereka tidak bisa berdoa karena kita tidak pernah mengajarkan mengenal Allah dengan baik. Tahukah saudaraku, siksa kubur terhenti apabila anak kita berdoa atau orang yang Allah titipkan doa tersebut bagai cahaya yang masuk sehingga kubur kita menjadi terang benderang. Berbahagialah bagi orang-orang yang cukup bekal. Kubur akan menjadi salah satu kenikmatan. Solatnya menjadi cahaya terang benderang. Sedekahnya menjadi ganjaran. Wakafnya menjadi pahala yang tak pernah putus. Orang-orang yang ditolong akan selalu mendoakan. Ilmu yang diajarkan akan mengalir tiga ganjaran. Wahai saudaraku, kenapa kita selalu menganggap kematian itu kelihatannya adalah untuk orang lain? Padahal kita pasti mati. Setiap perbuatan kita di dunia akan dihitung lengkap. Apakah kebaikan, keburukan yang lebih banyak? Wahai Allah, Engkaulah yang Maha Tahu kapan ajal akan menjemput kami. Kain kafan mana yang akan dililitkan di tubuh ini? Juga liang lahat mana yang akan kami huni? Wahai Allah, izinkanlah kami memiliki sisa umur yang benar. Ampunilah andai kata selama ini kami mengkhianatimu. Jadikan harta yang engkau titipkan benar-benar dapat menjadi cahaya dalam kubur kami kelak. Jadikanlah solat-solat kami menjadi pendamping kami, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat, selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran Surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat.

ada seorang bapak tua yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Di mata banyak orang, beliau sangat berhasil memberi jalan keluar dari setiap masalah. Sehingga banyak orang berkonsultasi pada si bapak tua tersebut. Dan semua sangat berharap mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang mereka hadapi. Namun pada suatu saat ada seorang pemuda yang keren, pintar, dan cerdas. Bila berjalan, ia selalu membusungkan dada karena merasa dirinya orang hebat dengan segudang keahlian yang dimilikinya. Pemuda itu mendengar perbincangan dua orang pria yang berbagi tentang masalah mereka dan sudah mendapat jalan keluar dari bapak tua itu. Si pemuda itu penasaran dengan tanpa bertanya. Mungkin dia merasa gengsi untuk bertanya. Dia mencari alamat pak tua tersebut. Dia berjanji bila dia mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia akan hormat mengacungkan kedua jempolnya dan akan menceritakan ke semua orang yang dia temui. Setelah dia sudah menemukan alamatnya, dia bertemu ke rumah bapak tua itu. Kemudian dia bertanya, apakah bapak orang tua bijak yang terkenal itu? Bapak tua menjawab dengan rendah hati, ah, orang-orang terlalu berlebihan nak. Saya hanya berusaha sebaik mungkin membantu orang yang membutuhkan. Ada yang bisa saya bantu anak muda? Kata si bapak tua tersebut. Kalau memungkinkan, saya akan membantu sebaik mungkin dan akan bantu dengan sepenuh hati. Si pemuda menjawab, pertanyaannya sangat mudah, Pak. Apa rahasia hidup bahagia? Saya sangat berkecukupan, tapi saya tidak merasakan bahagia. Jika Bapak mampu memberi jawaban akan pertanyaan saya akan hormat sama Bapak dan akan memberi dua jempol dan akan menceritakan pada orang lain yang saya temui. Pemuda itu memang tidak pernah memberikan pujian kepada orang lain karena menganggap dirinya lah yang paling hebat. Jadi meski hanya sekedar mengacungkan jempol pun dianggap olehnya suatu perilaku yang menjatuhkan martabat, yang mana selama hidupnya belum pernah dia melakukan kepada siapapun. Orang tua itu mengernyitkan alis atas hadiah yang akan diberikan kepada dirinya. Ia menatap pemuda itu tajam namun sekilas. Lalu ia berkata, saya tak bisa menjawab sekarang nak. Pemuda itu menyeringai seraya berkata, apa bapak tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Bukan tidak bisa wahai anak muda. Sebentar dulu, karena saya ada sedikit urusan di belakang rumah. Begini saja, kata bapak tua itu sambil beranjak masuk ke kamarnya. Tak berapa lama kemudian bapak tua datang lagi membawa sebuah sendok dan sebotol tinta. Lalu tinta itu dituangkan ke sendok dan berkata, saya ada urusan sebentar, butuh waktu kira-kira 20 menit. Nah, sambil menunggu saya kembali nak, silahkan kamu boleh melihat-lihat berkeliling seisi rumah dan halaman rumah ini, kata bapak tua itu sambil merentangkan kedua tangannya, di mana rumah tua itu penuh dengan barang-barang antik berharga mahal dan indah. Bahkan di halaman rumah pun penuh dengan tanaman berbagai bunga yang indah-indah. Sambil kamu melihat sekeliling rumah dan halaman, kamu pegang dan bawa sendok yang berisi tinta ini. Pemuda bertanya, untuk apa sendok isi tinta ini saya bawa-bawa hai bapak? Pak tua pun menjawab, pemuda, gak usah banyak tanya dulu, lakukan saja permintaanku, kata pak tua sambil pergi meninggalkan si pemuda sendirian. Setelah 2 menit, orang tua itu pun kembali menemui si pemuda dan bertanya, apa yang sudah kamu lihat dari seluruh isi ruangan dalam rumahku dan halaman di sana? Menilik dari gaya pakaianmu, pasti seleramu tinggi. Nah, coba kamu ceritakan. Sontak, si pemuda pun menjawab, ya, saya sudah lihat pak, tapi saya hanya sekedar saja dan tidak menikmati keindahannya. Bagaimana saya bisa menikmatinya pak? Bapak memerintahkan agar tinta di sendok ini tidak tumpah. Saya terfokus akan sendok ini. Saya takut tinta ini tumpah mengotori rumah bapak yang sangat bersih ini. Dengan bijak pak tua itu pun berkata, nah, itulah jawaban yang kamu butuhkan. Kamu telah mengorbankan keindahan yang telah ada tersedia di rumah ini, yang seharusnya bisa kamu nikmati. Tapi karena kekhawatiranmu tinta yang ada dalam sendok ini takut tumpah, maka itulah yang terjadi. Keindahan rumah ini tidak bisa kamu nikmati.
Jika kamu memilih kejelekan di balik setumpuk keindahan, hidup kamu akan dipenuhi oleh rasa penderitaan dan kesengsaraan. Sebaliknya, jika kamu mampu melihat keindahan di balik tumpukan kejelekan, hidup kamu akan lebih indah. Itulah rahasia kebahagiaan, wahai anak muda. Pemuda itu pun terberangah mendengar penjelasan bapak tua itu. Ia sungguh salut dan puas akan jawaban yang ia dapatkan, dan dia pun memberi hormat dan acungan dua jempol jarinya kepada bapak tua itu. Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu mengeluh meskipun di sekelilingnya ada begitu banyak hal yang dimiliki yang membuatnya sebenarnya bisa merasakan bahagia? Pendengar, pernahkah melihat orang yang selalu tersenyum meskipun di sekelilingnya begitu banyak masalah yang menghimpit hidupnya? Dia dapat menatap hidup dengan hati yang tegar. Hidup ini bagikan roda berputar, kadang di atas atau di bawah. Dengan kata lain, bahwa hidup ini dinamis, bergerak sesuai suasana hati kita. Hari ini bisa jadi rasa bahagia tak ada, bahkan isak serta rasa bosan menerpa. Namun itulah hidup yang selalu bergulir tanpa kita tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan adalah ungkapan rasa yang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bergantung pada pilihan bersikap yang kita ambil. Orang akan tidak merasakan kebahagiaan apabila selalu melihat setitik saja sisi gelap di balik terang sinar cerah. Walaupun ia memiliki semua yang diperlukan untuk bahagia, akan selalu ia melihatnya berfokus pada sisi negatif, bukan melihat hal yang positif yang sudah ada tersedia di depan mata.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhati kasar dan keras, pasti banyak orang akan menjauh. Yang dimaksud dengan hati yang kasar dan keras di dalam pembahasan ini adalah hati yang tidak beriman, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qadha dan qadar. Pada masa dahulu, Bani Israel telah menerima janji dari Allah untuk ditunaikan sebagai tanda keimanan. Namun akhirnya mereka melanggar janji tersebut. Maka Allah menjadikan hati mereka keras membatu. Itulah hati Bani Israel yang keras. Hati yang tidak memiliki keimanan. Hati yang melanggar perjanjian. Hati yang memperturutkan hawa nafsu sendiri. Hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-74 yang artinya, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kapan sebuah hati itu mulai menjadi kasar dan keras? Jika sebelum ini kita telah memahami bahwa hati menjadi kasar dan keras bila tidak ada keimanan pada diri, maka berarti sebuah hati mulai menjadi kasar dan keras jika mulai meninggalkan keimanan. Semakin jauh meninggalkan keimanan, berarti semakin keras dan kasar hati yang dimiliki. Semakin lama meninggalkan keimanan, berarti semakin lama dalam kekerasan dan kekasaran. Maka kita orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan keimanan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memelihara keimanan. Di antara akibat yang diterima jika berhati kasar dan keras adalah akan dijauhi manusia. Semakin kasar dan keras, maka semakin banyak manusia menjauh. Itulah salah satu sunnatullah di alam ini. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, memelihara hati sehingga tidak menjadi kasar dan keras, yaitu dengan senantiasa memperhatikan Al-Quran. Yang kedua, mengambil pengajaran dari kisah-kisah masa lalu. Dan yang ketiga, berdoa supaya ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah. Seperti doa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, Ya Mukallibal Qulub, Thabbit Qulub.